0: mengundang lebih banyak pengunjung untuk datang berlibur ke Kepulauan Seribu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Anak-anak di sejumlah daerah mengisi waktu liburan mereka dengan mengikuti sunatan massal gratis. Seperti di Klaten, Jawa Tengah, meski mengaku takut dihitan, anak-anak peserta antusias mengikuti sunatan massal. Begitu pula dengan ratusan anak-anak Galiders Jakarta Barat Senin pagi. Mereka mengikuti sunatan massal gratis yang digelar salah satu perusahaan BUMN.
2: Senin pagi, sekitar 200 anak dari berbagai daerah di Jakarta Barat mengikuti sunatan massal gratis yang digelar di gedung pertemuan Almaka di Kalideres, Jakarta Barat. Agar para peserta tidak takut dan merasa tegang, panitia menyajikan beragam hiburan. Meski begitu, tetap saja terdengar suara meringis ketakutan dan tangisan dari dalam bilik sunatan. Salah seorang orang tua peserta menyebut mereka terbantu dengan sunatan massal ini, terlebih saat momen liburan sekolah.
3: Saya sangat membantu ya dari seluruh masyarakat lapisan, ya karena apalagi dengan sisi ekonomi seperti ini ya, jadi sangat membantu diadakannya sunatan massal
4: kepada masyarakat sekitar gitu, dengan harapan kita bisa manfaatkan libur panjang ini dengan menyelenggarakan sunat massal gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka juga bisa terbantu ya dengan adanya kegiatan ini.
2: Sunatan massal yang digelar PT Pegadaian ini sengaja digelar saat liburan sekolah agar para anak-anak peserta sunatan memiliki waktu cukup untuk pemulihan. Tak hanya di ibu kota, momen libur sekolah juga dimanfaatkan ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah untuk mengikuti kitanan massal gratis yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Klaten. Tangisan beberapa anak peserta khitanan massal ini pecah setelah tiba gilirannya. Mereka mengaku takut dikhitan. Banyak orang tua yang mengapresiasi kegiatan khitanan massal yang bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar anak-anak.
5: Ya, nangis ditahan sambil memegang ayahnya. Sambil nangis ya, tapi enggak keluar suara baterai juga.
2: Kegiatan khitanan massal kali ini diikuti 220 anak-anak. Dalam khitanan massal ini, anak-anak yang mengikuti mendapatkan bingkisan dan uang saku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Sekolah ini berhasil menembus peringkat 22 nasional berdasarkan hasil UTBK SNBT 2026 dan menjadi sekolah terbaik di Jawa Tengah.
6: SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo berhasil mencatatkan lompatan prestasi signifikan pada tahun 2026. Berdasarkan pemeringkatan hasil UTBK SNBT, sekolah ini berhasil menembus peringkat 22 nasional dari lebih dari 23.000 SMA dan madrasah aliyah di seluruh Indonesia. Capaian tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi 68 nasional. Tak hanya di tingkat nasional, SMA CT Arsa Foundation Sukoharjo juga berhasil menjadi sekolah peringkat 1 di Jawa Tengah, naik dari posisi 4 pada tahun sebelumnya. Kepala Sekolah SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, Usdianto, menyebut kenaikan prestasi tersebut dicapai melalui sejumlah strategi yang konsisten dijalankan oleh sekolah. Salah satunya adalah menjaga fokus pada tujuan utama sekolah, yaitu mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, dan mampu diterima di perguruan tinggi negeri maupun kampus terkemuka di luar negeri. Selain itu, sekolah juga terus meningkatkan profesionalisme, inovasi, dan dedikasi para guru serta tenaga kependidikan. Menurutnya, kenyamanan siswa dalam belajar menjadi salah satu kunci penting dalam meraih prestasi. Strategi lain yang diterapkan yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan setiap siswa. Melalui analisis hasil belajar secara detail, sekolah dapat memberikan pendampingan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.
7: Peringkat 1 Provinsi Jawa Tengah, baik swasta maupun negeri. Dan konon walaupun belum dirilis secara resmi, kita berada di peringkat 22 di nasional. Sekali lagi, capaian ini bukan semata-mata capaian satu bagian di akademik, tapi merupakan akumulasi dari semua bagian, dari sarana-prasarana, dari kurikulum, dari kesiswaan, asrama, kemudian humas, semuanya berkolaborasi bahu-membahu untuk menyukseskan cita-cita.

0: kata dan tujuan Bapak Haru Tanjung dan Ibunda Mita Ratnasari memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas.
1: Dan siswa itu benar-benar fokus untuk persiapan ke perguruan tinggi begitu. Jadi kita ada banyak tryout dari sekolah maupun dari pihak luar yang melatihkan anak-anak untuk persiapan di tes masuk perguruan tinggi begitu. Kemudian ada banyak istilahnya kelas-kelas tambahan khusus yang dilakukan dari sekolah untuk memfasilitasi siswa-siswa yang memang merasa kurang di materi A, materi B, seperti itu. Kita bantu juga seperti itu. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengenali potensinya dari anak. Si anak ini sebenarnya potensinya di mana? Nah, itu yang kita bimbing, kita arahkan agar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan tujuan yang merupakan passion dari si anak itu. Nah, itu yang kita semuanya kombinasikan plus dengan dukungan dari di sini ada wali kelas, ada wali asuh.
2: Dengan capaian ini, SMA Unggulan CT Asa Foundation Sukoharjo semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu sekolah terbaik di Indonesia sekaligus menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan berkualitas di Jawa Tengah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
3: Sebuah kafe di Vietnam disulap menjadi tempat megah dengan balutan 1000 lebih dari boneka berbaju jersey sepak bola. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selasa ini dalam Shh, Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Soknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum untuk pertama kalinya digelar di Amerika Utara. Pameran yang diadakan di Vancouver, Kanada ini menarik minat banyak penggemar yang ingin melihat perkembangan sepak bola dari balik layar.
1: Terletak di ujung timur Falls Creek, Vancouver, Kanada, gedung Science World yang menjadi tempat digelarnya pameran soccer and teknologi dari FIFA ini berada dekat dengan BC Place yang menjadi venue Piala Dunia. Lokasi ini menjadi latar yang sangat tepat untuk menampilkan evolusi sepak bola modern. Pengunjung dapat menjelajahi 5 zona bertema, yaitu penyiaran dan media, data cerdas, perwasitan dan permainan yang adil, penyelenggaraan pertandingan, dan laboratorium inovasi. Masing-masing zona menunjukkan

0: menunjukkan peran teknologi dalam perkembangan sepak bola masa kini.
1: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
0: Pameran ini juga menampilkan berbagai artefak terkait negara tuan rumah penyelenggara Piala Dunia. Di antaranya jersey yang digunakan Kristin Sinclair saat Kanada meraih medali emas melawan Swedia di Olimpiade Tokyo 2020. Serta bola pertandingan saat Kanada melawan Kroasia di Piala Dunia 2022 ketika Alphonso Davies mencetak gol pertama Kanada di Piala Dunia. Penyelenggara berupaya agar pameran ini relevan dengan masyarakat lokal. Meski Kanada terkenal sebagai negara pecinta hoki es, antusiasme pengunjung menunjukkan sepak bola semakin digemari.
2: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
0: Yeah, para pengunjung ini mengaku mendapat pengalaman baru ketika masuk ke pameran ini. Mereka yang datang pun berasal dari berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, hingga Mesir, termasuk anak-anak. Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum ini akan berlangsung di Science World hingga 7 September nanti.
3: Demam Piala Dunia, sebuah kafe di Vietnam disulap menjadi sebuah tempat peka dengan balutan 1000 lebih boneka berbaju jersey sepak bola. Uniknya, pemilik juga menggelar nobar 104 pertandingan dan kafe dibuka 24 jam selama Piala Dunia berlangsung.
4: Demam Piala Dunia semakin terasa hingga ke segala penjuru dunia. Seperti di Vietnam, salah satu kafe bahkan berbalut lebih dari 1000 boneka beruang berpakaian jersey sepak bola yang menyita perhatian. Selain boneka beruang, kafe Mi Coffee Shop di kota Ho Chi Minh ini juga memasang patung berbentuk Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi, hingga membuat pengunjung tampak ingin berfoto sebelum masuk ke dalam kafe. Salah satu pengunjung mengatakan kafe tersebut juga menayangkan pertandingan sepak bola secara langsung, sehingga memancing antusias anak muda yang menyukai sepak bola untuk datang. Diketahui, dekorasi yang mencolok ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga dapat tersusun dengan sempurna. Selama Piala Dunia berlangsung, kafe ini dibuka selama 24 jam dan menayangkan 104 pertandingan. Pemilik kafe juga mengaku jumlah pelanggannya meningkat sekitar 50% hingga 70% berkat dekorasi ini.
3: Ajang lomba lari sekarang makin digandrungi. Ini pertanda baik karena makin banyak orang melek gaya hidup sehat. Tapi di balik tren positif ini ada risiko nyata yang mengintai, terutama soal cedera atau gangguan medis lainnya. Nah, apakah para pelari juga sudah sadar akan pentingnya proteksi jaminan kesehatan seperti BPJS? Berikut informasinya.
5: Minggu pagi, waktunya berlari. Kali ini saya gabung dengan ribuan pelari di Gelora Bung Karno, Jakarta.
6: Halo, hi everybody. Sekarang gue lagi lari keseruan Fun Run BPJS 2026. Untuk ikutan ini, gue udah latihan jogging dan strength training.
7: Wih, persiapannya. Tapi ngomong-ngomong, proteksi kesehatannya udah siap belum?
5: Di dunia lari yang makin digandrungi, latihan aja nggak cukup. Para pelari juga harus makin sadar akan pentingnya proteksi jaminan kesehatan.
7: Lari kelihatannya gampang, apalagi kalau kita udah rajin latihan. Tapi ada beberapa faktor yang bisa bikin cedera.
5: Apa tuh?
7: Mulai dari cuaca yang bisa bikin head stroke, sampai masalah internal di tubuh kita, karena intensitas olahraga yang berlebihan. Nah, ujung-ujungnya, abang kan kudu berobat. Di mana? Biayanya pun gede.
5: Aduh, maka dari itu kita harus punya proteksi kesehatan dari BPJS Kesehatan. Alright.
8: BPJS Kesehatan hadir

0: sebagai bentuk proteksi awal. Sama seperti kita menyiapkan fisik dengan berlatih. Memiliki jaminan kesehatan adalah bagian dari persiapan wajib sebelum melewati garis start.
1: Yang penting satu adalah menjaga kesehatan olahragawan itu. Kedua, kalau sakit kartunya aktif untuk perlindungan. Ya, sewaktu-waktu kalau berobat tidak usah kartu bayar.
2: Saya sebagai pelari juga di BPJS Kesehatan yang pastinya harus tetap menjaga kesehatan di BPJS. Kenapa kalau nanti di jalan kenapa-napa, saya juga memang harus bisa menjaga alat keaktifan yang kenapa. Karena kalau nanti amit-amit di jalan itu di pasir kelangkaan atau gimana, yang pasti bisa dijaga oleh negara, oleh program JKN BPJS Kesehatan.
3: Pemirsa, olahraga ini untuk bidang sehat, bukan mencari penyakit, apalagi injeksi semata.
4: Jadi untuk para pelari rekreasional, lebih bijak lagi yuk. Dan persiapkan fisik kamu.
5: Jangan lupa proteksinya juga melalui BPJS Kesehatan.
4: Alright.
6: Salam sehat.
4: See ya.
0: Evan Askam, Devi Fitriani, Jakarta.
7: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China. Status darurat level 3 diterbitkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ribuan warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, sejumlah warga memanfaatkan satu-satunya sumber air di masjid yang berada di tengah perkampungan. Dampak musim kemarau dirasakan warga desa Kertanegla, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedikitnya 600 kepala keluarga atau sekitar 1.200 jiwa di dusun Cipari dan Cipatat mulai merasakan krisis air bersih. Sumber air di rumah warga sudah mengering termasuk sumur. Demi mendapatkan air bersih setiap harinya, ratusan warga harus rela antri untuk mendapatkan air bersih yang merupakan satu-satunya sumber air di Masjid Al-Ihsan yang berjarak 3 km dari perkampungan. Selain itu, pengambilan air bersih ini dibatasi maksimal 3 jerigen per orang agar penyaluran air merata.
1: Kurang air, tidak ada air gitu.
2: Udah berapa lama, Bu?
1: Udah 2 bulan.
2: Sudah pulang.
1: Ya.
3: Ini sumber air hanya ada satu dari dua dusun ini. Hanya satu di atas kurang lebih 3 kilo lah jaraknya. Kurang lebih jauh dari kampung ini. Hanya satu-satunya. Itu pun sudah hampir kerepotan gitu.
2: Jadi cuma ada di masjid ini gitu, Pak.
3: Ya, dan itu disalurkan dari sumber air, dari mata air dari sana disalurkan ke masjid. Itu ke masjid ini, masjid Jami ini.
0: Pemerintah desa berharap adanya bantuan pasokan air bersih serta dibangunkan sumur bor oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Diperkirakan krisis air bersih akan meluas jika kemarau terus terjadi. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ke informasi mancanegara, gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China pada Senin dini hari waktu setempat. China sempat mengeluarkan status darurat level 3. Sementara tim SAR merilis penyelamatan korban gempa di Venezuela dari reruntuhan bangunan. Bahkan satu di antaranya menangis terharu karena akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
4: Gempa magnitudo 5,5 mengguncang kota Yibin, Provinsi Sichuan, Barat Daya, China pada pukul 00.12 waktu Beijing pada Senin. Pasca guncangan tersebut, otoritas gempa setempat mengaktifkan respons darurat level 3. Belum ada laporan korban jiwa, bangunan runtuh, dan orang terjebak. Namun sebanyak 14 personel tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa kondisi di kota Sahe. Sementara itu, tim SAR merilis rekaman detik-detik penyelamatan korban gempa di Venezuela yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dua korban yang terdiri dari bayi dan ibunya ini berhasil selamat dan menderita luka ringan. Di hari yang sama, seorang laki-laki berusia 11 tahun di La Guaira juga berhasil diselamatkan tim dari Kolombia usai menjangkau kedalaman 3 meter. Bocah tersebut kini tengah mendapat perawatan medis. Sedangkan di Maiquetia, Venezuela, seorang pria menangis terharu usai berhasil diselamatkan tim SAR dari Spanyol dari tumpukan bangunan. Pria tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kini gempa telah memakan lebih dari 1.430 korban jiwa dan 3.200 korban luka, serta 50 lainnya masih dalam pencarian.
0: 11 orang termasuk seorang pilot dan 10 penerjun payung tewas setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh tak lama setelah lepas landas di Bandara Nancy-Issy di kota Tablain, Prancis pada Minggu. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News di hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Sebelas orang termasuk seorang pilot dan 10 penerjun payung tewas setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Nancy-Issy di kota Tomelain, Perancis pada Minggu. Pesawat yang digunakan oleh sekolah terjun payung itu membawa 5 siswa penerjun payung dan 5 instruktur. Seorang saksi mata mengatakan pesawat nyaris menabrak rumah-rumah warga di dekat lokasi kejadian. Laporan media menyebutkan pesawat tersebut terdaftar di negara Jerman. Namun belum ada komentar dari Kementerian Luar Negeri Jerman terkait insiden pesawat tersebut. Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah, Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya kebakaran bahkan membuat langit berubah menjadi oranye pada Minggu. Kebakaran juga menewaskan 3 petugas pemadam serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Kebakaran meluas hingga sejauh 373 km, melintasi ngarai tebing dan lereng. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan ke kota Zaporizhia di Ukraina Tenggara menggunakan bom udara berpemandu pada Minggu, hingga menewaskan satu orang dan melukai 14 orang lainnya, termasuk dua anak-anak. Serangan tersebut juga menghancurkan sebagian rumah warga serta gedung apartemen di sekitarnya dan menyebabkan kebakaran pada sebuah garasi yang berisi kendaraan. Dinas Darurat Ukraina menyatakan tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang wanita.

0: kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pada Senin sore, Pramono menegaskan pihaknya sudah memerintahkan

0: Senin sore pihaknya belum menerima laporan aduan dari pihak keluarga. Meski begitu, penyidik telah meminta keterangan pihak pelaksana proyek dan sejumlah saksi untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden tersebut.
1: Jadi sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dari keluarga korban.
2: Untuk ada pemeriksaan ya kepada pihak memproyek itu sendiri?
1: Ya, jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya.
0: Sebelumnya, seorang bocah laki-laki meninggal dunia setelah terjebak sekitar 4 jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Korban sempat evakuasi dalam kondisi hidup, tetapi nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi.
3: Jadi itu kan tuh anak lagi main di sini ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di sana anak.
4: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
3: Iya,
4: benar. Nah, itu kejadiannya baru pertama atau
3: baru
4: gimana,
3: pertama Bu? Kali ini?
0: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar segera ditutup permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Sudah hari Selasa, saatnya kami kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak good morning selengkapnya.

0: Ya, saat ini lagi musim liburan ya, dan saat musim liburan sekolah tiba, tetap waspada ketika berwisata tentunya. Jangan sampai kejadian di kawasan Pantai Pasir Putih Lebak Banten ini terjadi pada anak Anda.
1: Iya, karena di sini ada satu orang wisatawan asal Jakarta yang dilaporkan tewas terseret ombak, sementara satu rekan korban lainnya berhasil diselamatkan oleh warga.
2: Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sejumlah wisatawan berjuang bertahan di tengah gulungan ombak besar Pantai Pasir Putih Cihara Lebak, Banten pada Sabtu sore lalu. Situasi berubah panik saat dua orang wisatawan mulai tenggelam dan terlihat terus terbawa arus sepanjang beberapa meter ke tengah laut. Warga sekitar dan petugas penyelamat berlari menerjang ombak. Setelah berbagai upaya keras, satu orang wisatawan asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bernama Bilal Dharma Asifa, 18 tahun, berhasil diselamatkan.
3: Alhamdulillah terselamat hiji.
2: Namun, satu orang wisatawan lainnya bernama Putra tak bisa langsung diselamatkan saat itu juga. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasi pertama kali terseret ombak pada Minggu sore. Jenazah korban dievakuasi menuju posko utama SAR dan diserah terimakan pada pihak keluarga sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Malingping.
4: Hari ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini, korban ditemukan tidak jauh dari LKP yang sudah mendekat ke pesisir daratan. Lalu kita melaksanakan evakuasi SAR.
2: Sebelumnya kejadian bermula ketika korban bersama 9 orang rekannya sedang asyik berenang di pantai dengan santai. Namun tiba-tiba ombak besar datang dan menyapu mereka hingga dua orang temannya terseret ke tengah. Salah satu korban diketahui tidak bisa berenang. Adi Mazda, Lebak, Banten.
1: Beralih ke informasi lain, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai diduga mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang.
0: Ya, pihak kepolisian dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.

0: Tangis ibunda dari mendiang Dr. Ica Pakai Noni tak terbendung di hadapan jenazah putri tercintanya yang akan dimakamkan pada Senin siang. Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dr. Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidup, Dr. Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
1: Dr. Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk. Membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
0: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter ataupun tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami oleh Dr. Ica.
2: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas. Jadi kita akan mengawal proses mencari keadilan ini bersama keluarga.
3: Sikap tegas dari ini sendiri seperti apa?
2: Sikap tegas kami mengecam dan mengutuk keras semua tindakan tidak layak dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter di manapun.
0: Sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
4: Kemenkes ini mendengarnya katanya dari media sosial dan lain-lain adanya intimidasi dari beberapa anggota DPR gitu ya. Nah, oleh karena itu kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya dan hal-hal lain.
0: Polres Timur Tengah telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara Pemkab Timur Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami oleh Dr. Ica. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kabar duka datang dari kawasan konservasi Taman Nasional Teso Nilo, di mana seekor gajah Sumatera jinak bernama Indro yang bertahun-tahun menjadi bagian dari tim Flying Squad Taman Nasional Teso Nilo dilaporkan mati setelah menjalani perawatan intensif.
6: Sementara sebagai upaya menjaga keseimbangan alam, khususnya satwa laut penyu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ratusan anak penyu hijau atau tukik di kawasan perairan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

0: Gajah Sumatera jantan bernama Indro mati di Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Senin dini hari. Gajah berusia 45 tahun itu dinyatakan mati pada pukul 3.45 waktu Indonesia Barat setelah beberapa hari menjalani perawatan oleh tim medis gabungan dari Balai Taman Nasional Tesonilo dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Menurut pihak Balai Taman Nasional Tesonilo, gangguan kesehatan Indro bermula setelah melewati fase mast atau masa peningkatan hormon reproduksi pada gajah jantan yang dapat memicu perilaku lebih agresif. Balai Taman Nasional Tesonilo menegaskan penyebab pasti kematian Indro masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
1: Kondisinya terus menurun, melemah, dan memang upaya yang dilakukan tim kita juga sudah maksimal. Ya. Dan pemantauan terus dilakukan, dan pada malam tadi ya, jam 1, jam 2 terus dilakukan pemantauan, tetapi memang kondisi terus menurun.
0: Selama bertahun-tahun, Indro menjadi bagian penting dari tim Flying Squad yang bertugas membantu mitigasi konflik antara manusia dan gajah liar.

0: kawasan Tesonilo. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia konservasi satwa liar di Indonesia. Ratusan anak penyu hijau atau tukik siap dilepas liarkan ke lautan lepas di kawasan perairan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu sore. Tukik merupakan hasil konservasi satwa laut yang dilakukan secara mandiri oleh pihak manajemen Hotel Mutiara Carita. Upaya penangkaran bertujuan untuk menyelamatkan populasi penyu dari ancaman kepunahan sekaligus guna menjaga keseimbangan ekosistem biota laut. Saat ini status anakan penyu hijau sudah sangat langka dan dilindungi oleh undang-undang.
1: Itu salah satu bagian program kita. Jadi kita ada kolam besar itu. Nah, sekarang kalau ada tukik-tukik kecil yang mendarat di sini atau daerah lain, supaya kita bisa suatu ketika berharap kalau tukik itu setelah umur 20-30 tahun kembali ke sini, suatu ketika kita juga bisa melihat banyak tukik-tukik alami di sini. Sebab apapun juga ini termasuk satu dari 6 atau 7 penyu yang sudah endangered, yang masuk appendix 1 di CITES. Nah, kita harus dorong supaya jangan sampai ini punah.
0: Melalui program edukasi berbasis lingkungan ini, masyarakat diharapkan semakin sadar untuk turut serta menjaga kelestarian penyu demi menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pantai menjadi salah satu destinasi favorit untuk mengisi libur sekolah, seperti Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
3: Karakter ombak pantai yang tenang, dilengkapi sejumlah wahana bermain, membuat pantai ini tak pernah sepi oleh pengunjung. Selengkapnya usai jeda ya, tetap di Good Morning.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal.

0: setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Imbas libur sekolah dan sepinya hajatan, harga daging ayam di Cilacap, Jawa Tengah ini turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Ini justru yang membuat kita bahagia begitu ya.
4: Jadi turun harganya ya. Sementara di Blitar, Jawa Timur, Mama ini juga menyerbu telur ayam negeri yang dijual murah oleh peternak. 1 kilogram telur dibanderol hanya Rp20.000.
5: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kadigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Emak-emak ASN yang baru selesai apel ini sibuk memilih-milih telur yang dijual oleh peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogram. Salah satu pembeli bahkan memborong telur hingga 13 kilogram.
6: Kurang lebih berapa Pak? Sekarang 13 atau 14 gitu ya? Kurang tahu ini, berapa sih ditimbang?
7: Borong segitu banyak rencananya buat?
6: Dibagikan ke tetangga. Jadi pengeluaran kita terus kalau mengurang Pak berbagi resmi dengan tetangga. Apa? Karena terus sedang jual gitu ya. Sekalian pas kita habis pacaran kan, sekalian tadi kejadiannya sama teman-teman ini semuanya pada mulai.
5: Peternak mengaku memilih menjual telur langsung ke konsumen dengan harga Rp20.000 per kilogram. Hal ini untuk mengurangi kerugian karena harga jual telur dari kandang maksimal hanya Rp17.000 per kilogram. Di Cilacap, Jawa Tengah, harga daging ayam potong terus merosot. Di pasar tradisional Kawunganten, harga daging ayam turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam disambut gembira konsumen, terutama emak-emak.
8: Harganya Rp25.000, turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000, ini sekarang Rp25.000, ya alhamdulillah laku lumayan banyak. Ya kalau mata pembeli ya senang-senang aja sih, karena harganya murah, bisa terjangkau sama orang bawah gitu.
5: Salah satu pedagang mengungkapkan penurunan harga daging ayam sudah berlangsung selama sepekan terakhir.
9: Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu. Penyebabnya satu, hajatan tidak ada. Dua, anak sekolah kan sekarang libur. Jadi pembelinya libur. Itu pengaruh.
5: Meski harga sudah turun, namun penjualan daging ayam tidak naik. Menurut pedagang, saat ini omset penjualan bahkan menurun hingga 50%. Tim Liputan CNN.

0: CNN Indonesia.
1: Ratusan masyarakat pesisir Pasuruan, Jawa Timur menggelar tradisi petik laut, sebuah prosesi budaya tahunan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut.
2: Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, menyambut bulan Suro, warga menggelar tradisi suran. Jadi ini rangkaian kegiatan yang diisi dengan penyembelihan kambing, doa bersama, hingga makan bersama.

0: Ratusan warga mengikuti tradisi petik laut dengan menaiki perahu dan melarung kepala sapi ke tengah laut di Pasuruan, Jawa Timur pada Senin kemarin. Prosesi diawali dengan arak-arakan ancak berbentuk miniatur perahu yang berisi beragam hasil bumi. Mulai dari buah-buahan, makanan hingga kepala sapi menuju bibir pantai. Setelah itu puluhan nelayan dan warga membawa ancak ke tengah perairan untuk dilarung mengendari belasan perahu yang dihiasi bendera warna-warni. Sesampainya di tengah laut, setelah ancak dilarung, sejumlah warga langsung berebut buah dan makanan yang dipercaya membawa berkah.
1: Petik laut tersebut, alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah masyarakat antusias melaksanakan kegiatan tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan yang hingga berakhirnya pelaksanaan yang di Ngemparjo berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Demikian juga yang sekarang ini masih berjalan di perairan Melaten Kecamatan Nguling, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini juga berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.
0: Bagi masyarakat pesisir, tradisi petik laut menjadi wujud rasa syukur sekaligus sarana mempererat kebersamaan dan melestarikan warisan budaya. Warga Desa Panembangan, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas menggelar tradisi surat. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyembelihan seekor kambing yang kemudian dimasak bersama sebagai wujud rasa syukur menyambut bulan suro. Selain mengolah daging kambing, warga juga menyiapkan rujak sebagai salah satu hidangan khas dalam tradisi surat. Sebelum doa bersama, warga terlebih dahulu melaksanakan tradisi nuju desa dengan berjalan mengelilingi kampung sejauh kurang lebih 1 km secara hikmat.
2: Tradisi ini kita pertahankan karena yang pertama adalah ini merupakan warisan leluhur, yang mana kita harus bersyukur dengan adanya tradisi yang semacam ini. Ini adalah bisa mengingat bahwa kita itu punya nilai tradisi yang luar biasa, dari dulu sampai sekarang kita bisa mempertahankan, alhamdulillah.
0: Tradisi surat yang masih terjaga hingga kini menjadi bukti kuatnya kearifan lokal masyarakat Banyumas. Melalui kebersamaan dan doa, warga berupaya menjaga harmoni sosial sekaligus mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pantai menjadi salah satu destinasi favorit untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya adalah Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ombaknya tenang serta sejumlah wahana bermainnya membuat pantai ini tidak pernah sepi pengunjung.
4: Asik sekali untuk liburan. Betul. Nah, ini ada yang gak mau kalah nih di Jakarta. Siapa bilang Jakarta itu penuh dengan emosi lagi, polusi dan lain sebagainya yang membuat emosi ya akhirnya. Tapi ini ada tempat asri loh yang bisa dijadikan alternatif dalam mengisi liburan. Didominasi teduhnya pepohonan mangrove menjadikan hutan kota Rorotan tempat yang cocok untuk bersantai.
0: Hamparan birunya laut dengan dikelilingi perbukitan hijau, pemandangan indah dan memanjakan mata inilah yang tersuguh di Pantai Cemara yang berada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain pemandangan yang menawan, karakter pantai dengan ombak yang tenang menjadikan pantai ini menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat libur sekolah. Beragam wahana air seperti banana boat dan donut boat pun disuguhkan. Tak lupa, sensasi menunggang kuda di tepi pantai juga bisa dicoba bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman berbeda. Untuk penunggang kuda, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang dengan jarak menyusuri pantai sekitar 500 meter.
5: Baru pertama kali nyoba.
6: Gimana kesannya?
5: Ya enak.
6: Bayar berapa nih?
5: Bayar Rp25.000.
6: Keliling kemana?
5: Kenapa?
6: Kelilingnya kemana nih?
5: Keliling sini aja ya.
0: Tidak menerapkan biaya tiket masuk, cukup dengan membayar biaya parkir sebesar Rp2.000 baik untuk

0: motor maupun mobil, Anda sudah bisa berkunjung ke Pantai Cemara. Di lokasi berbeda, siapa sangka hamparan hijaunya hutan mangrove ini ternyata ada di Jakarta loh. Beginilah rindang dan teduhnya hutan kota Rorotan yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah sibuk dan padatnya kota Jakarta, hutan kota Rorotan menyuguhkan destinasi gratis yang bisa menjadi alternatif wisata untuk mengisi libur sekolah. Didominasi tanaman air seperti mangrove, lokasi ini dilewati oleh sungai yang bermuara di pesisir utara Jakarta. Selain jogging track, ada pula area bermain anak serta spot-spot yang bisa dijadikan sebagai tempat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar.
1: Ya lumayan lah Pak buat untuk anak-anak bermain. Terus ada playgroundnya juga. Terus bisa buat anak-anak mancing kalau di belakang tuh, ya kan?
2: Oke.
1: Okay. Ya kalau lagi namanya di rumah banyak kerjaannya, iseng juga di sini Pak, enak lah, sejuk.
0: Meskipun belum sepopuler taman kota lain, kawasan ini menyimpan potensi wisata yang menarik, terutama bagi warga yang menambahkan udara segar dan suasana asri tanpa harus jauh-jauh meninggalkan ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Salah satu kuliner yang paling banyak digemari warga Ponorogo Jawa Timur adalah ayam panggang seragi dadapan. Ini ternyata bukan cuma menarik rasanya yang gurih dan nagih, tapi juga proses pengolahannya juga menarik.
4: Kira-kira proses pengolahannya seperti apa ya? Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Shhh, Check It Out.
3: Umur 20 tahun aku ngecek.
4: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
3: 500.
4: Gulanya 500?
3: Iya.
4: Umur 20 tahun, Tania?
3: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
4: sekali.
3: Gerak.
5: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
3: Iya.
6: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global.

0: menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Mumpung harga ayam lagi murah nih, kita ngomongin ayam yuk.
4: Yuk, boleh.
1: Oke, ini.
4: Kuliner ya.
1: Betul sekali. Nah, ini ayam merupakan salah satu kuliner yang banyak sekali digemari. Nah, di Ponorogo, Jawa Timur ada ayam panggang seragi dadapan yang selalu bikin nagih.
4: Nah, ini ayamnya ayam kampung ya, yang dipanggang secara tradisional dengan bumbu rempah dan menggugah selera makan. Kira-kira seperti apa nih ya proses pengolahannya? Kita langsung simak liputannya berikut ini.
5: Aromanya smoky.
6: Ayam panggang seragi endadapan merupakan kuliner yang sedang digemari warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang ini dipanggang secara tradisional dengan tungku kayu bakar menggunakan bumbu rempah-rempah yang menggugah selera. Sebelum kita mengikuti proses memasak ayam panggang, terlebih dahulu saya akan melihat bagaimana proses mencari dan mendapatkan ayam kampung di salah satu pengepul. Ayam kampung yang dikumpulkan dari warga selanjutnya dipotong di rumah pemotongan. Masing-masing ayam memiliki berat kurang lebih 1 kg dan dibiarkan dalam bentuk utuh 1 ekor. Untuk olahan ayam panggang, proses awal setelah dicuci bersih adalah dipasang suji atau tusuk yang terbuat dari bambu seperti ini. Tujuannya agar bagian ayam baik dalam dan luar dapat matang secara sempurna. Di tempat ini lebih dari 500 ekor ayam diolah setiap harinya. Selanjutnya tinggal proses tusuk atau memasang suji pada daging ayam.
5: Ini ya teknik membuat ayam suji itu. Kelihatannya kalau memperhatikan dibimbing itu gampang, tapi kalau suruh bikin sendiri belum tentu bisa.
6: Ayam yang sudah dicuci dan ditusuk selanjutnya tinggal dipanggang di atas arang seperti ini.
5: Nah, ini setelah kita cuci arangnya sudah siap. Ini gimana ini, siapa yang anu? Gimana Pak? Ini langsung dipanggang di sini ya. Oke, ini udah dibiarkan gini aja.
7: Iya.
5: Sampai.
6: Yang harus diperhatikan dalam proses pemanggangan yang pertama ini juga tidak dilakukan pengipasan pada bara api. Dibiarkan hawa panas perlahan-lahan membuat daging ayam matang menguning.
5: Belum, yang udah dibalik yang ini coba kita lihat.

0: Wah ya ini udah mulai kosong itu.
1: Untuk ayam panggang di tempat ini menyajikan ada dua bumbu. Pertama yaitu bumbu pedas, dan yang kedua adalah bumbu tidak pedas atau bumbu manis asin gurih. Setelah proses pemanggangan itu selesai, tahap selanjutnya tinggal proses menusuk-nusuk daging ayam dengan pisau seperti ini.
0: Jadi ini proses untuk ini ya, waduh putus itu. Jadi biar bumbunya masuk meresap itu
2: ditusuk-tusuk.
0: Dagingnya kita tusuk-tusuk seperti ini ya.
1: Selanjutnya, setelah diungkep sampai empuk, kurang lebih 15 menit, ayam panggang siap untuk diberi bumbu oles sesuai selera.
0: Bumbunya kita oles-oles, masuk cemplung gini. Udah nyemplung, kita balik. Aduh, loncat. Ah, ini cemplung situ. Terus selanjutnya kita angkat, udah masuk semua ya. Terus habis ini langsung kita geser ke ini sebelahnya sini ya.
2: Iya.
0: Nah, ini prosesnya berapa lama Mas Nangang ini?
2: Nunggu biar agak keset.
0: Oh, sampai bumbunya kering ya?
2: Sampai bumbunya kering.
0: Nah, ini dibiarkan terus sampai bumbunya meresap lagi sampai ini ya.
2: Agak keser.
1: Agar konsumen tidak menunggu terlalu lama, maka juru masak akan menyiapkan ayam yang sudah siap matang, tinggal memanaskan dan menyajikan seperti ini. Selain dapat menikmati ayam panggang, pengunjung di rumah makan ini juga bisa dapat melihat dan menikmati proses pemanggangan ayam.
0: Ini masuk lorong-lorong ini memang sengaja disiapkan untuk ini ya Pak ya?
2: Iya.
0: Orang biar bisa melihat.
2: Biar untuk video, customer biar bisa masuk ya.
0: Oh, bisa langsung, apa, nggak penasaran lihat prosesnya.
2: Betul Mas.
0: Nah, ini bisa langsung prosesnya. Orang video seperti ya, ini lihat ya, proses betul. Pemanggangannya.
1: Untuk satu ekor ayam panggang seragi ini dijual di harga Rp140.000 sampai Rp150.000. Sementara jika satu ekor terlalu banyak, di tempat ini juga menyediakan setengah ekor dengan harga Rp55.000.
3: Jadi untuk yang di daerah Ponorogo, untuk bisa menikmati ayam panggang seperti ini bisa datang ke ini, rumah makan, apa namanya ini, rumah makan seragi. Ya, rumah makan ayam panggang yang diada di desa Seragi, Anda bisa berasa setiap hari selamatan. Ah, enak benar. Robi Sobanamin Probokus Sartoyo, Ponorogo Jawa Timur.
4: Diduga akibat remblong truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi.
1: Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Grand Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masa
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Enggak kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Diduga akibat remblong, truk box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan Senin pagi. Seorang pengendara ojek online tewas di lokasi, sementara sepeda motor lainnya menderita luka-luka.
1: Di Jawa Timur, dua bus antar kota berkendara ugal-ugalan di Jalan Raya Nganjuk dan terekam kamera warga hingga CCTV. Salah satu bus bahkan nekat melawan arus lalu lintas hingga bertabrakan dengan bus lainnya.
2: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia Bekasi Timur Kota Bekasi usai ditabrak truk bermuatan box pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara ojek online tewas dan sejumlah pengendara lainnya dalam penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, hasil penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan diduga disebabkan oleh gangguan pada sistem pengereman truk box.
3: Truk ini berjalan dari arah Rawapanjang menuju ke Bawah Semut, kemudian untuk remnya ini tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban di mana satu korban meninggal dunia.
2: Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota dan kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Video viral ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu subuh. Dari rekaman kamera warga dan CCTV terlihat, bus Mira melawan arus dari arah Madiun menuju Surabaya. Tepat di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, bus Mira mengambil jalur kiri sehingga menabrak bus Sugeng Rahayu yang berada di lajur kiri. Akibatnya kedua bus mengalami kerusakan. Pasca kejadian, Satlantas Polres Nganjuk langsung melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan tersebut. Sementara itu, perusahaan otobus telah men-skorsing sopir untuk tidak bekerja dalam 2 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berniat menggali sumur yang kering akibat kemarau, seorang warga terjebak setelah kepalanya tertimpa ember pengangkut tanah. Dua orang warga yang berusaha membantu justru ikut terjebak di dalam lubang sumur yang sempit.
0: Insiden serupa menimpa juga seorang lansia di Kabupaten Lombok Tengah yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 18 meter. Evakuasi berjalan dramatis karena korban didapati telah meninggal dunia di dalam sumur.
4: Setelah terjebak selama 2 jam di dalam lubang sumur sedalam 15 meter yang kering, Entis Sutisna warga kampung Bojong Koneng, Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim rescue Damkar Cibadak dibantu oleh relawan dan warga. Kejadian berawal saat korban dibantu 2 orang lainnya berusaha menggali sumur yang mengering. Saat tanah digali dan diangkat menggunakan ember ke atas sumur, naas tali penarik putus hingga ember terjatuh dan menimpa kepala korban. Alih-alih membantu turun ke dalam sumur, 2 orang rekan korban justru terjebak karena kondisi lubang yang sempit. Kondisi sumur yang sempit sempat membuat tim damkar kesulitan mengeluarkan seluruh korban keluar dari dalam lubang sumur. Korban pun langsung dievakuasi dengan motor menuju rumah sakit karena jalan kampung tak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4.
5: Bisa kita angkat gitu. Kalau untuk hambatan karena kita ini penyelamatan di ruang terbatas ya, confined space, jadi kita sedikit kesulitan dalam hal melaksanakan prosedur untuk mengangkat ataupun mengikat korban tersebut. Tapi kami upayakan dengan sebaik mungkin, secepat mungkin, dan alhamdulillah korban bisa diangkat dan dalam keadaan masih bernapas ya.
4: Satu korban kritis masih dalam penanganan medis di RSUD Sekarwangi, Cibadak, sementara 2 korban lainnya mengalami shock. Evakuasi seorang lansia berusia 68 tahun di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 18 meter berjalan dramatis pada Senin pagi. Menurut keterangan warga, lansia bernama Fatimah tersebut sudah sejak pagi tidak terlihat. Setelah dicari, ternyata korban berada di dalam sumur. Diduga korban terjatuh saat akan mengambil air wudhu untuk sholat subuh.
6: Kita melaksanakan teknik loring namanya untuk menurunkan rescue, kemudian mengevakuasi korban, kemudian di lakukan penarikan untuk menaikkan korban bersama dengan rescue.
7: Itu berapa jam untuk proses evakuasi?
6: Kita melaksanakan evakuasi itu totalnya waktu 7 menit.
7: 7 menit?
6: 7 menit kita melaksanakan evakuasi. Karena kapasitas untuk SCBA itu sendiri itu adalah di sekitaran 20 menit.
4: Petugas mengimbau warga agar sumur yang berada di lingkungan masyarakat diberikan pengaman ekstra untuk mencegah kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Langit berubah menjadi oranye saat kebakaran melanda perbatasan Utah, Colorado di Amerika Serikat. 3 petugas damkar tewas dalam kejadian ini.
0: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran yang melanda perbatasan Utah, Colorado membuat langit berubah oranye. 11.300 hektar lahan terbakar dan menewaskan 3 petugas damkar.
1: Sementara di Turki, langit

0: Oranye akibat kebakaran hutan juga terlihat dari area permukiman warga.
1: Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah, Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya area kebakaran membuat langit berubah menjadi oranye. Di balik indahnya warna langit, terjadi kebakaran hutan di perbatasan Colorado Utah pada Minggu yang juga menewaskan 3 petugas pemadam kebakaran serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Sementara Gubernur Colorado Jared Polis menambahkan kebakaran telah menghanguskan sekitar 11.300 hektar lahan. Dan tim bantuan nasional telah didatangkan untuk mendukung upaya penanganan. Kebakaran bermula pada Sabtu pagi di wilayah Utah bagian timur sebelum meluas ke Colorado dan berada di titik wilayah Kabupaten Mesa dan terus menjalar ke hutan Snyder. Kini peringatan evakuasi telah dikeluarkan ke warga sekitar lokasi. Sementara di Provinsi Izmir, Turki, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga pada Senin waktu setempat. Besarnya kobaran api bahkan terlihat jelas dari belakang kawasan perumahan elit hingga membuat warga panik di distrik Kandarli. Sejumlah tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk berusaha mengendalikan api. Kebakaran terjadi pada pukul 11 siang di sebuah lahan pertanian sebelum akhirnya menjalar ke area hutan. Petugas berwenang menyatakan telah mengerahkan 7 pesawat, 8 helikopter, serta 35 truk pemadam kebakaran dalam mengatasi kobaran api. Menurut para ilmuwan, pemanasan global menyebabkan kawasan Mediterania mengalami peningkatan suhu panas sehingga kebakaran hutan meningkat setiap tahunnya.
2: Banjir besar melanda ibu kota Ghana pada Senin. Sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat.
0: Banjir juga melanda sejumlah desa di negara bagian Assam, India Timur Laut. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
2: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
1: Banjir akibat hujan deras melanda ibu kota Ghana Accra Senin waktu setempat menyebabkan permukiman, jalan raya hingga kendaraan terendam. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Mereka meminta pemerintah segera memberikan bantuan di tengah kondisi banjir yang belum surut.
3: It's raining heavy over here and it is not good at all. We need the government's help for them to come and help us.
1: Di titik lain, banjir melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Banyak kendaraan mogok dan terjebak genangan sehingga pengendara terpaksa mendorong mobil mereka menembus banjir. Presiden Ghana John Mahama mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi jalan yang terendam. Pemerintah juga mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, militer, serta tim penanggulangan bencana untuk membantu warga terkena dampak dan menangani situasi di lokasi banjir. Luapan air akibat banjir bandang di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur Laut, meluas hingga negara bagian tetangga Assam Senin waktu setempat. Puluhan rumah dan permukiman warga terendam akibat tingginya genangan air. Di desa Jonai, warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas, sekaligus menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sementara itu, media lokal melaporkan banjir bandang di distrik Kipayor, Arunachal Pradesh, menyebabkan 1 orang tewas dan sedikitnya 4 orang masih hilang. Wilayah India Timur Laut memang kerap dilanda hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, serta berdampak pada jutaan warga setiap tahunnya.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.

0: 6 dari 24 pendemo yang ditangkap dalam kerusuhan di Gedung Graha di Surabaya terbukti positif menggunakan narkoba.
1: Sementara di Serang, Banten, 2 pengedar sabu-sabu jaringan internasional dengan

0: menangkap 24 pendemo. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 pendemo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan pagar gedung dan pelemparan terhadap polisi. 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Sementara 14 pendemo lainnya telah dibebaskan.
1: Nah, yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada karyawan swasta.
0: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui para pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut unjuk rasa dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada-ada saja modus para pengedar narkoba untuk memuluskan aksinya. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, 2 pengedar sabu kedapatan menyelipkan paket sabu siap edar di pohon pisang di tengah perkebunan warga. Di lokasi perkebunan yang jauh dari pemukiman tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapih dengan bungkus permen dan diselipkan di sejumlah pohon pisang. Meski baru beraksi kurang dari sebulan, kedua pelaku yang diduga terlibat sindikat internasional ini, omsetnya tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polresta Serang Kota kini telah memburu bandar besar, pemasok utama barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga, 2 pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat, terlibat perkelahian hingga salah satu korbannya tewas.
3: Sementara di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita Parubaya di dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
4: Hei bang, hei udah bangun.
5: Perkelahian 2 pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
6: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah gitu laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
7: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
6: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya. Mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit ya timbul cekcok lah.
5: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
8: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.
9: Untuk tersangka sendiri, gimana? Apakah sudah ada diamankan atau gimana?
8: Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman.
5: Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polrestabes Surabaya masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita Parubaya berinisial SN di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
10: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari maupun beberapa keterangan dari

0: tetangga, kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus kita dalami. Mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
1: Yang diperiksa ada berapa orang?
0: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya. Kemudian juga ada satu yang terus kita dalami. Termasuk juga pemilik rumah.
2: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Demi uang tebusan 5 juta rupiah, seorang remaja putri nekat merekayasa penculikan dirinya sendiri.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dua penjabret babak belur dihakimi massa usai merampas HP seorang anak di pinggir jalan di Cakung, Jakarta Timur.
1: Sementara demi uang tebusan 5 juta rupiah, seorang remaja putri di Makassar, Sulawesi Selatan nekat merekayasa penculikan dirinya sendiri. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Kamera CCTV merekam aksi dua pelaku jambret di lingkungan warga di Jalan Bona, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kedua pelaku menjambret HP seorang anak yang sedang berkumpul dengan temannya. Usai menjambret, pelaku langsung lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di motor. Saat itu pula korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Warga yang mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Keduanya langsung menjadi sasaran amukan warga hingga babak belur. Setelah dibawa ke rumah ketua RT, kedua pelaku langsung diserahkan ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aparat gabungan dari Polsek Manggala bersama Polda Sulawesi Selatan membongkar kebohongan seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, usai mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. LR ditemukan tengah berada di sebuah kamar wisma di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat dimintai keterangan, remaja itu mengaku tidak pernah menjadi korban penculikan. Ia sengaja merekayasa cerita seolah-olah diculik dan disekap. Uang tebusan 15 juta yang diminta rencananya akan digunakan untuk melarikan diri.
3: Jadi motifnya, alasannya dia itu sering dimarahi di rumah.
4: Pengakuannya
3: bahwa dia sering dimarah-marahi dan dia kepingin bersama dengan saudaranya, saudara kandungnya, karena dia dipisahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
2: Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Niat berdamai usai kecelakaan lalu lintas, seorang warga Inggris di Palembang justru dianiaya pengendara lain. Kasus penganiayaan ini bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor terlibat kecelakaan dengan pengendara lain di Jalan Gubernur Haji Bestari, Jakabaring, Palembang. Sempat terlibat cekcok, pelaku kemudian mengajak korban menyelesaikan masalah ini ke Polrestabes Palembang. Korban pun mengikuti pelaku dari belakang. Namun sesampainya di dekat Mapolrestabes, pelaku justru berbelok ke sebuah rolong pasar lalu menganiaya korban. Sang istri menyebut kendala bahasa diduga membuat kesalahpahaman semakin memanas. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar, lecet, hingga luka sobek di lutut kanan. Meski identitas pelaku belum diketahui, korban masih mengingat nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik pelaku yang kini menjadi bekal penyelidikan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan menggunakan busur panah terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.
5: Viral di media sosial video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik.

0: listrik sehingga kedua pelaku akhirnya memilih kabur. Minggu malam, polisi berhasil membekuk kedua pelaku yang salah satunya merupakan mahasiswa dari kampung yang sama dengan para korban. Polisi juga menyita barang bukti ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan itu dipicu masalah pribadi pelaku dengan para korban. Buah dari ulahnya, tersangka ASF dan FZ terancam pidana penjara 12 tahun. Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. 2 hari berselang, Minggu sore polisi membekuk 2 pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus 3 pelaku lainnya yang 2 di antaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Asik berenang di Pantai Pasir Putih Lebak Banten, satu wisatawan asal Jakarta terseret ombak.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Anda masih di redaksi pagi, kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil dan 3 sepeda motor terjadi di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang Minggu malam. Tabrak lari diduga menjadi pemicu insiden.
3: Di lokasi lain, diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi.
4: Viral di media sosial, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Di perempatan Lampu Merah Unisma, truk menyeruduk 6 sepeda motor yang sedang menunggu lampu merah. 10 orang menjadi korban. Seorang pengendara tewas di lokasi, sementara 9 pemotor lainnya terluka dan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro menyebut dari penyelidikan sementara kecelakaan terjadi karena rem truk gagal berfungsi. Kepada polisi, sopir truk naas mengaku sebelum insiden terjadi rem kendaraannya berfungsi dengan baik. Namun sesaat setelah melewati turunan sebelum lokasi kejadian, rem truk mendadak blong.
5: Yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya menjelang 50 meter, 100 meter dari lokasi itu sudah remnya sudah, kenapa remnya tidak bisa dipergunakan dari keterangan awal daripada.
4: Hingga saat ini sopir truk masih diperiksa di unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang Jawa Tengah Minggu malam. Sebuah mobil diduga melaju kencang usai terlibat tabrak lari dengan sepeda motor, lalu menabrak sejumlah kendaraan hingga menyebabkan kerusakan parah.
6: Berarti mobil nabrak motor dulu ya, Mas?
7: Ya, nyerempet di Mama Dia. Mama Dia itu? Dia kabur, malah kesini.
6: Nabrak ini?
7: Nabrak ini.

0: Muhammadiyah itu mana tuh, Mas?
1: Ini tahu.
2: Ada sekolahan kanan jalan.
3: Nah, paling 100 meter ya di sini.
1: Kok posisinya bisa kayak gitu? Ini Muhammadiyah
2: atau enggak tahu nih, sing terakane.
3: Mental, Mbak.
1: Oh, mental.
3: Sampai mental.
4: Empat ambulans diterjunkan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Sementara pengemudi mobil yang diduga menjadi pemicu utama kecelakaan hingga kini masih diburu pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Gara-gara bus pariwisata mogok di tengah jalan, arus lalu lintas di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin pagi mengalami kemacetan panjang.
6: Sementara di Senen, Jakarta Pusat, petugas membongkar 38 lapak dan 57 gubuk liar di bantaran rel pelintasan Pasar Gaplok. Berikut informasinya dalam Metropolitan.
7: Penertiban penggunaan liar di bantaran rel kereta dilakukan di perlintasan Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat pada minggu sore. Satu persatu petugas membongkar 38 lapak dan 57 gubuk liar yang berdiri di kanan dan kiri rel kereta. Warga dan pedagang yang menghuni bangunan liar hanya bisa pasrah saat penertiban dilakukan. Selain merusak keindahan tata kota, bangunan liar dituding merampas fungsi ruang jalur sekaligus mengancam keselamatan perjalanan kereta. Sementara 183 jiwa yang mendiami kawasan ini direlokasi ke hunian sementara di kawasan Senen. Sebuah bus pariwisata yang membawa karyawan mati mesin di tengah jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Posisi bus yang mogok di tengah jalan ditambah jalan yang menyempit saat arus laju lalu lintas sedang padat menyebabkan kemacetan panjang dari arah Cawang menuju Pancoran. Menurut pengemudi, kendaraannya tiba-tiba mengalami mati mesin dan tidak bisa menyala. Ia pun harus menunggu kendaraan derek agar bus bisa dipindahkan dari tengah jalan.
8: Mati aja, mati mendadak. Bapak dari mana mau kemana ini, Pak?
9: Saya mau ke Bidakara.
7: Petugas gabungan unit lalu lintas Polda Metro Jaya dan petugas Transjakarta membantu mengatur arus lalu lintas agar kemacetan terurai. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, musim liburan sekolah sudah tiba, tetap waspada ketika Anda berwisata. Jangan sampai kejadian di kawasan pantai Pasir Putih Lebak Banten terjadi pada anak Anda. Satu wisatawan asal Jakarta dilaporkan terseret ombak.
6: Sementara suasana meriah terjadi saat tradisi petik laut masyarakat pesisir Pasuruan, Jawa Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam
5: Indonesia 24 jam.
7: Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sejumlah wisatawan berjuang bertahan di tengah gulungan ombak besar pantai Pasir Putih Ciara Lebak Banten pada Sabtu pekan lalu. Situasi berubah panik saat dua wisatawan mulai tenggelam dan terlihat terbawa arus. Warga sekitar dan petugas penyelamat langsung berlari menerjang ombak. Satu wisatawan asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berusia 18 tahun berhasil diselamatkan. Namun satu wisatawan lain tak bisa langsung diselamatkan. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasi pertama kali terseret ombak pada minggu sore. Dikonfirmasi petugas pada Senin, kejadian bermula ketika korban bersama 9 rekannya berenang di pantai. Tiba-tiba ombak besar menyapu mereka hingga dua orang terseret ke tengah laut. Salah satu korban diketahui tidak bisa berenang.
10: Teman-teman harus pertama menjaga ketertiban.
7: Ratusan relawan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin pagi. Mereka meminta program MBG tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk menjadi sumber penghasilan para relawan. Ratusan massa yang didominasi perempuan ini menggunakan pakaian serba putih serta membawa spanduk dan poster bertuliskan dukungan terhadap program MBG. Tradisi petik laut digelar meriah oleh masyarakat pesisir Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Ratusan warga dari berbagai desa pesisir membadati kawasan dermaga untuk mengikuti prosesi budaya tahunan sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil laut. Warga mengarak acak miniatur perahu yang diisi berbagai hasil bumi seperti buah-buahan, makanan, ketupat, hingga kepala sapi menuju bibir pantai. Setelah itu, puluhan warga dan nelayan turun langsung ke laut untuk melarung acak ke tengah perairan. Suasana menjadi semarak ketika belasan perahu berhiasan bendera warna-warni turut mengiringi pelarungan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Informasi berikutnya, keluarga Dr. Eliza Prinsila Utami Pakayononi atau Dr. Ica, dokter di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya diduga akibat depresi karena diintimidasi 3 anggota DPRD saat menangani pasien menggelar doa bersama jelang pemakaman pada Senin siang.
1: Ya, hingga saat ini polisi masih memeriksa 3 anggota DPRD terduga pelaku intimidasi. Suasana duka terasa saat prosesi doa bersama dan penghormatan terakhir bagi jenazah Dr. Ica di rumah duka di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Acara digelar jelang pemakaman jenazah di Pemakaman Umum Liba.
0: 13 Juni lalu, Dr. Ica diduga diintimidasi oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara saat tengah menangani pasien yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Beberapa hari kemudian, pada 26 Juni, jenazah Dr. Ica ditemukan di kamar rumahnya. Ia mengakhiri hidupnya diduga karena depresi akibat diintimidasi.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan pihaknya masih mendalami peristiwa ini. Informasi terbaru melalui pesan singkat yang diterima Eliazar, jurnalis Transmedia pada Senin, Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliazan Papoteh menyebut hingga Senin sore polisi masih memeriksa terduga pelaku intimidasi.
2: Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh Dr. Ica sendiri, intimidasinya itu banyak, tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, sudah itu menyatakan diri bahwa dia adalah anggota DPRD yang membidangi Komisi 3, yang membidangi Dinas Kesehatan. Bahkan dia bisa membekukan setiap praktek yang dilakukan oleh para dokter.
3: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
0: Awal pekan ini, kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan.
1: Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan?
4: Kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi. Terbaru, publik dikejutkan dengan adanya kasus penyekapan dan juga penyiksaan terhadap YTR yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat selama bertahun-tahun. Lantas sebenarnya mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih marak terjadi dan apa yang harus dilakukan agar perempuan bisa merasa aman?
5: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
6: Yang buat saya lakukan, saya salah, saya minta maaf.
5: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
7: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga, biar saya yang menghakimi dia seperti itu. Yang dia terperkuat pada saya, adik yang saya bangga-banggakan, dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun.

0: bisa diserahkan kepada keluarga 1 atau 2 tahun juga.
1: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
2: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
3: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu
4: ya. Kayak banyak gitu
5: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
6: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih lebih melindungi wanita gitu sih.
7: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh nggak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang nggak aman gitu loh, yang masih
8: iya.
1: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
9: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
1: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
10: Ke informasi lainnya, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis pada Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram.
11: Sementara belasan peternak kecil mikro se-Blitar Raya, Jawa Timur melakukan gerakan menjual telur murah di pinggir jalan raya. 3 ton telur dari peternak dijual dengan Rp20.000 per kilonya. Harga telur murah ini diserbu emak-emak dan juga ASN.
12: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawunganten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menyusutnya permintaan pasar. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masa libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok.
13: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
14: Kalau sebelumnya?
13: Sebelumnya harga ayam di Rp32.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu.
15: Buat kasih makan orang berpati, harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000.
12: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Emak-emak ASN yang baru selesai apel memborong telur murah dari peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogramnya.
16: Kurang lebih berapa Pak? 13 atau 14 mungkin? Saya kurang tahu ini.

0: Mas ditimbang.
1: Borong segitu banyak rencananya buat
0: dibagikan ke tetangga. Ya, ini kan keluarga terus juga lebih murah Pak, berbagi rezeki dengan tetangga.
2: Peternak telur mengaku memilih menjual harga Rp20.000 per kilo dan menjualnya ke konsumen. Hal ini untuk membantu mengurangi kerugian karena harga jual kandang maksimal Rp17.000 per kilogram.
3: Dan juga karena harga telur itu turun sampai Rp15.600, jadi kita pengen ngangkat ke atas karena harga jual itu masih Rp24.000-Rp25.000. Sementara jaraknya masih terlalu jauh.
2: Peternak menyediakan telur murah sebanyak 3 ton dalam kegiatan ini. Kabupaten Blitar adalah sentra penghasil telur nasional dengan populasi sekitar 31 juta ekor ayam dengan produksi 1.200 ton per hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kembali ke ibu kota, Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru menjadi salah satu kawasan permukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Saking padatnya, satu rumah berukuran kecil dan sempit mesti menampung 6 hingga 12 jiwa.
5: Ya, tak jarang mereka ini mesti tidur bergantian dengan anggota keluarga lainnya, sembari menyambung hidup, mengadu nasib di tengah kerasnya Jakarta.

0: Inilah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Dari 14 rukun warga yang tersebar di wilayah seluas 62,4 hektar, RW 12 terhitung merupakan salah satu kawasan terpadat dan terkumuh. Secara umum, terdapat 400 bangunan rumah, baik permanen maupun semi-permanen, yang dihuni 980 kepala keluarga dengan total 2.861 jiwa atau sekitar 7,5% dari total penduduk yang bermukim di Kelurahan Tanah Tinggi.
1: Ini namanya bukan gang senggol lagi ya, tapi benar-benar sempit dan begitu terhimpit, minim sekali pencahayaan, udaranya begitu lembab, pengap begitu ya. Kalau ada warga yang rumahnya banyak sekali yang ada di gang ini, lebih sulit untuk mengetahui ini pagi ataupun juga malam begitu ya, karena tidak ada penerangan sama sekali, udara pun juga begitu pengap dan sangat disayangkan apabila kondisinya dalam suasana duka, bagaimana harus membopong ataupun juga membawa warga yang meninggal dunia di gang sempit tersebut, sangat memprihatinkan sekali.
0: Hidup berhempitan dengan rumah seadanya menjadi pemandangan biasa dan tetap jadi pilihan warga yang enggan beranjak. Seperti Hasna misalnya, seorang nenek berusia 67 tahun yang tinggal bersama 12 anggota keluarganya. Menetap selama 20 tahun di Tanah Tinggi, ia terbiasa menggantungkan hidup dari sampah botol plastik semenjak kepergian mendiang suaminya. Baginya tak mengapa, mesti bergantian tidur dengan anak dan cucunya di rumah kecil, asalkan dekat dengan tempat mencari rezeki. Sebelum rumahnya diperbaiki pada 2024 lalu, dirinya maupun anak-anaknya juga terbiasa terjaga di luar rumah, ataupun mencari sudut kosong yang dirasa aman untuk beristirahat di malam hari, karena mengutamakan rumah sebagai tempat tidur cucu-cucunya.
2: Ini udah 20 tahun. Barang laki saya meninggal, itu tabrak mobil, lagi dagang. Mas saya terus langsung nyari botol ini buat makan anak-anak, jajan.
3: Jadi per hari dapat berapa sih, pendapatannya dapat berapa?
2: Nyari, kalau banyak yang nyari.
0: Kondisi tak jauh beda juga dialami oleh Marlia. Kendati demikian, lahir dan tumbuh besar di lingkungan ini membuatnya enggan untuk pindah atau direlokasi karena sudah nyaman meski dengan segala kekurangannya. Kini ibu dari dua orang anak yang sehari-hari membuka warung nasi di rumah mungilnya tengah menanti eksekusi renovasi.

0: maupun bekerja sama dengan lembaga sosial.
1: Ini kan nggak ada lagi saudara, pada meninggal semua. Nggak ada lagi, segimana lagi ya, biarin dia rezekinya, tapi alhamdulillah kok ngurusin anak yatim piatu berkah.
2: Gimana sih?
1: Pengen sih, ada yang bilang September, ada yang bilang ntar Desember, ada yang bilang bulan Juli. Ya kita mah gimana kedengernya aja gitu. Pengen sih cepet-cepet gitu, biar gak panas gitu, tidur di atas panas banget. Ya Allah, nyelekapnya kayak neraka banget.
0: Banyaknya warga yang tinggal di dalam satu rumah yang sempit membuat tidak mungkin setiap anggotanya dapat beristirahat dengan nyaman di waktu yang bersamaan. Balai warga kemudian menjadi tempat singgah dan tidur warga sekitar di malam hari. Kondisi di kawasan ini sudah disorot pemerintah pusat. Beberapa program juga sudah direncanakan untuk mereka, termasuk relokasi ke rusun. Namun lagi-lagi, tak sedikit warga yang menolaknya dengan berbagai alasan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
3: Usai jeda, kami akan ajak Anda makan serba olahan berbahan tuna di lahan pekarangan rumah.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan aksi seorang karyawan minimarket di kota Ambon, Maluku yang membakar kaki seorang anak yang sedang tertidur di depan toko.
1: Sementara itu, sedikitnya 27 orang ibu-ibu peserta paduan suara wanita asal Kepulauan Riau tampil bernyanyi di Bandara Soekarno-Hatta. Aksi itu dilakukan usai mereka gagal terbang ke Manokwari, Papua Barat untuk mengikuti Pesparawi Nasional.
2: Viral di media sosial, seorang karyawan minimarket di kota Ambon, Maluku membakar kaki seorang bocah yang sedang tertidur pulas di teras depan toko. Dalam video berdurasi 31 detik yang beredar, nampak pelaku diduga menjahili bocah yang tertidur dengan membakar kertas dan menaruhnya di atas kaki korban. Korban yang merasakan panas dari api sontak langsung terbangun dari tidurnya. Setelah menuai kecaman dari warganet, pegawai minimarket itu meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Yang viral lainnya datang dari video kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Manokwari yang bernyanyi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aksi itu dilakukan lantaran para peserta kecewa karena gagal berangkat ke Manokwari untuk mengikuti Pesparawi Nasional. Menurut keterangan dari Ketua LPPD Kota Tanjung Pinang, Ria Ukur Rindu Tondang, kontingen ini gagal berangkat karena persoalan tiket yang tidak valid. Padahal seluruh persiapan telah dilakukan jauh sebelum keberangkatan. Hal ini pun sempat membuat seluruh peserta paduan suara menangis dan sedih atas kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kami akan ajak Anda untuk mencicipi kuliner Indonesia Timur berbahan dasar ikan dengan cita rasa khas yang menggugah selera. Nah, di Depok, Jawa Barat ini nggak perlu jauh-jauh. Ada kedai yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi tempat makan serba olahan tuna.
0: Jadi olahan rahang tuna di tempat ini bisa Anda nikmati dengan sambal rica-rica, matah, dabu-dabu, ataupun bisa pilih kecombrang. Itu dia nih, tinggal dipilih. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

Manfaatkan pekarangan rumah, menu andalan di sini adalah rahang tuna. Rahang tuna seberat 250 sampai 300 gram yang sudah dibersihkan dan dimarinasi, kemudian dipanggang. Lalu tinggal pilih mau sambal.

0: rica-rica, mata, dabu-dabu, atau kecombrang. Buat pecinta pedas, cocok banget merapat ke sini.
1: Kalau biasanya kita lebih familiar rahang tuna itu versi dipanggang sama digorengnya ya, Mas ya. Tapi kalau di sini ada yang versi kuahnya. Jadi sudah direbus selama berapa lama tuh?
2: Satu jaman
1: ya. Kita langsung lihat ya di sini kayaknya udah ngebo banget. Bukain, Mas.
2: Iya.
1: Tuh. Ini ada apa? Ada apa, Mas?
2: Ini ada varian dada dan ini yang rahang.
1: Ini dada dan rahangnya. Oke, kita coba lihat ya yang versi dadanya nih ya. Langsung ambil aja boleh? Kayak gini?
2: Iya.
0: Warga asli Manado pasti sudah nggak asing dengan hidangan berikut ini. Dada maupun rahang tuna direbus, dimasak, dan diguyur dengan kuah asam rempah segar.
3: Kita tunanya langsung dari Bitung ya. Kita langsung dari Bitung, kemudian juga kita proses dengan bumbu marinasi. Itu resep dari Oma. Itu yang bikin beda. Karena kita buat seotentik mungkin, kan, biar beda dari yang lain. Kemudian, kenapa sih orang banyak yang suka? Karena nggak amis. Nanti

0: Kamera CCTV merekam detik-detik penjambretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
1: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
2: Iya, pura-pura enggak tahu kan apa sih itu.
1: Tersesat.
2: Tersesat, dia tanya itu.
1: Langsung disaut ini ya.
2: Iya kan pakai nanan Gojek itu apa itu?
1: Shopee itu, Bang.
2: Shopee itu yang orang tadi itu.
1: Iya. Itu. Nangis orang anaknya berarti.
2: Iya, nangis berbero.
1: HP-nya ini ya.
2: Kecak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
0: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya kita ke aksi pencurian sepeda motor yang kembali terekam kamera CCTV di Cirebon, Jawa Barat. Dua pelaku pencurian motor terekam saat menggasak motor di sebuah rumah warga. Di lokasi berbeda, aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat telah meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi, Johar Baru. Sedikitnya 3 orang terluka parah akibat serangan tersebut.
1: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
2: Ya, CCTV itu ada 2. Yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
3: Oh, informasi pelaku 4 orang itu?
2: 4 orang itu.
3: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
2: Ya, kalau dilihat dari

0: CCTV yang dua ini ya. Dia tuh jalan, udah kemudian balik lagi.
1: Sementara itu, tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kelima terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda, mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
2: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada dua celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
1: Selain dua bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dipicu rasa cemburu akibat cinta segitiga, ada dua pria yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di Bekasi, Jawa Barat terlibat perkelahian hingga salah satu korban tewas. Nah, sementara itu di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang pria yang terduga sebagai pelaku dalam kasus kematian wanita parubaya dalam kamar indekosnya pada Jumat dini hari lalu.
4: Hei bang, hei, udah bangun.
5: Perkelahian dua pengamen jalanan berinisial FA dan DR di kawasan Pasar Beras Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat viral di jejaring media sosial. Usai dilerai warga, perkelahian berlanjut di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi hari Minggu, Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto menyatakan perkelahian terjadi Jumat 26 Juni 2026 dan berlanjut Sabtu dini hari di rumah kontrakan yang dihuni korban FA dan kekasihnya. Dalam perkelahian ini, FA meninggal akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ketua RT menyebut perkelahian dipicu cinta segitiga yang melibatkan korban FA, pelaku DR, dan seorang wanita. DR yang gelap mata karena dilanda cemburu memburu FA untuk memperebutkan wanita yang dicintainya.
6: Beras ya, pertama cekcok sorenya. Nah, setelah kami ketahui datang sini, ada warga yang datang ke rumah, gitu, laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu.
7: Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa?
6: Kayaknya pengamen juga kayaknya ya. Mungkin sama-sama rekan pengamen lah. Ya mungkin ada masalah sedikit, ya timbul cekcok lah.
5: Tim gabungan unit reskrim Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku berinisial DR pada hari Minggu.
8: Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti tersebut, masih kita lakukan pendalaman.
9: Untuk tersangka sendiri, gimana? Apakah sudah ada untuk diamankan atau gimana?
8: Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman.
5: Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polrestabes Surabaya masih mendalami kasus pembunuhan terhadap seorang wanita parubaya berinisial SN di Kampung Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa 7 saksi termasuk pemilik indekos. Polisi secara intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah kepada terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih belum berani memastikan karena masih mengumpulkan beberapa alat bukti lagi untuk menguatkan dugaan.
10: Lakukan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, sidik jari,

0: beberapa keterangan dari tetangga, kita terus kumpulkan dan analisa. Untuk saat ini masih terus kita dalami, mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat bisa segera terungkap.
1: Yang diperiksa ada berapa orang?
0: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami, termasuk juga pemilik rumah.
2: Sebelumnya Jumat dini hari, SN ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya yang dulunya merupakan kawasan lokalisasi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, penemuan jenazah wanita parubaya di pelataran parkir bandara di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan tanda tanya. Korban yang diketahui berprofesi sebagai ASN ini hilang kontak dari keluarganya selama beberapa hari dan ditemukan tak bernyawa. Hingga kini penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan juga barang bukti untuk mengungkap penyebab kematiannya. Informasinya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.

0: Parkiran Bandar Udara di Sidoarjo, Jawa Timur mendadak heboh. Mobil jenis minibus hitam menggunakan plat merah terparkir beberapa hari di sana. Di kursi penumpang depan ada cairan hitam merembes keluar. Petugas bandara segera melaporkannya ke Polsek Sedati. Karena pintu dan jendela mobil terkunci rapat, maka anggota kepolisian memecahkan kaca jendela penumpang. Terungkap sesosok perempuan parubaya yang sudah tidak bernyawa. Belakangan terungkap korban berinisial RYS, berusia 50 tahun, merupakan sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
1: Si bahwasanya telah diketemukan jenazah di dalam sebuah mobil di parkir terminal 1 Bandara Internasional buat akses dengan cara memecahkan jendela bagian kiri sisi tengah untuk membuka pintu dari kendaraan
0: Korban yang tinggal di kompleks yang berdekatan dengan Pemkab Bangkalan ini pamit kepada anaknya Kamis 18 Juni. Korban mengatakan akan menghadiri rapat dan baru akan pulang hari Sabtu 20 Juni. Namun, korban tidak mengatakan akan rapat di mana. Sabtu pagi 20 Juni, korban masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Namun menjelang petang, handphone korban tidak bisa dihubungi. Hari Minggu, keluarga mulai khawatir dan menaruh kecurigaan. Pasalnya tidak biasanya korban hilang kabar. Beberapa kerabat dihubungi namun hasilnya nihil. Rencananya hari Selasa, keluarga akan membuat laporan orang hilang atas nama korban ke polisi. Yang dikhawatirkan terjadi, hari Rabu 24 Juni, mobil dinas korban ditemukan tidak bergerak selama berhari-hari di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Anggota Polsek Sedati dan Polresta Sidoarjo segera melakukan evakuasi dan olah TKP. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong Sidoarjo untuk dilakukan otopsi.
2: Mobil minibus ini adalah saksi bisu bagaimana sang korban mulai hilang kontak pada Sabtu 20 Juni 2026 dan kemudian 4 hari kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni mobil ini ditemukan di pelataran bandara di Sidoarjo. Korban berada di sini, di sisi depan, sisi penumpang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berada di sisi kemudi?
0: Dalam olah TKP ditemukan dompet milik korban yang berisi bermacam kartu ATM, namun tidak ada uang tunai di dalamnya. Anting kiri telinga korban pun juga raib. Berikutnya ada luka bekas benda tumpul di sisi telinga kiri korban.
3: Pemeriksaan hasil visum sementara yaitu menunjukkan atau menemukan pasalnya ada diduga ada benturan ataupun benda kekerasan yang benda tumpul ya, yang mengakibatkan telinga sebelah kiri yang...
0: Raibnya uang tunai dan hilangnya anting sebelah kiri diperkuat dengan adanya luka akibat benda tumpul, menurut kuasa hukum keluarga korban, mengerucut pada satu hal. RYS adalah korban pembunuhan.
4: Kami meyakini bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Mohon maaf,

0: tanpa mendahului dari pihak penyidik, kami meyakini bahwa ini adalah tindak pidana pembunuhan dengan kematian tidak wajar akibat tindak pidana tentunya. Ya, dan ada dua TKP. Satu TKP penghilangan nyawa pembunuhannya dan satu TKP pembuangan mayat. Pelakunya sudah beredar luas, sudah seorang laki-laki bermasker. Kami yakin penyidik dari Polresta Sidoarjo sudah punya yang tidak pakai masker, pasti sudah memprofiling dan mengidentifikasi pelakunya. Hanya tinggal waktu saja untuk bisa ditangkap.
1: Pria bermasker yang diduga menjadi pengemudi mobil minibus yang ditumpangi korban masih menjadi misteri. Anggota Reskrim Polresta Sidoarjo masih terus berupaya untuk membuka tabir kasus ini. Berbagai saksi dimintai keterangan. Beberapa kamera pengawas dilacak untuk mencari keberadaan pria bermasker ini.
2: Upaya dari pihak kepolisian, khususnya Polresta Sidoarjo, telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pendalaman, pemeriksaan-pemeriksaan beberapa saksi, dan mengumpulkan data-data. Dan sampai sekarang dari pihak kepolisian, khususnya Polresta Sidoarjo, juga masih menunggu hasil lab tertentu yang dikirim oleh Pusdik Forensik, Pusdik Rumah Sakit Bhayangkara Porong itu, untuk menunggu hasilnya, hasil laporan lab forensik.
1: Kini semua menanti, polisi mengungkap siapa pria misterius bermasker yang duduk di kursi kemudi. Kasus ini diharapkan bisa benderang dan korban RYS bisa mendapatkan keadilan. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Sidoarjo, Jawa Timur.
3: Tak terima anaknya dilempar batu oleh seorang remaja dan seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya remaja itu hingga berujung laporan polisi. Simak informasinya sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi pun mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok.
3: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priok, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada Minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengambut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
4: Gimana bang katanya? Katanya sih alasannya dia lupa nginjek mana gas, mana rem.
5: Mana? Itu posisinya ngebut apa enggak?
4: Posisinya ngebut.
5: Oh. Iya. Apa aja yang ditabrak, Bang?
4: Ditabrak motor sih, ada 5 motoran lah.
3: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit.
2: Ada seorang gadis 14 tahun menjadi korban perundungan 6 teman sebayanya. Sementara itu dengan membawa senjata tajam, sekelompok remaja melakukan aksi penyisiran di permukiman padat penduduk. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
6: Viral, video berdurasi 2 menit perundungan terhadap IA, gadis 14 tahun oleh sekelompok remaja putri lainnya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan.

Penanganan kasus dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pindrang. Menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja melakukan aksi sweeping di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat. Mereka membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar hingga sebuah jerigen kecil dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya, membuat warga sekitar resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Salah seorang pedagang di sekitar lokasi menyebut, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar sambil mengacungkan senjata tajam. Beruntung, aksi mereka pada Kamis dini hari itu gagal karena ada petugas kepolisian yang...

0: selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Dea Kartika. Kebakaran melanda sebuah gudang di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Setelah 6 jam, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran yang terjadi di Jalan Inspeksi Cakung Drain diketahui merupakan bagian gudang marketing sebuah pabrik di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Petugas menurunkan sedikitnya 16 unit mobil pemadam kebakaran. Sulitnya sumber air membuat petugas sempat terkendala memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 6 jam sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan kebakaran masih dalam penyelidikan dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.
1: Belum tahu, masih dalam penyelidikan ya. Itu kebakaran sampah bilangnya pertama kali. Warga pertama kali bilangnya kebakaran sampah. Terus lama-lama membesar, merah gitu. Hanya gudang marketingnya yang belakangnya aja ya, Mas ya. Yang belakang itu.
2: Ini apa Pak kendalanya Pak?
1: Sumber airnya tadi agak susah.
0: Diduga akibat rem blong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi. Sementara dua bus antar kota berkendara ugal-ugalan di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur terekam kamera warga hingga CCTV. Bahkan salah satu bus nekat melawan arus lalu lintas hingga akhirnya bertabrakan dengan bus lainnya.
3: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, usai ditabrak truk bermuatan box pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan Lampu Merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara ojek online tewas dan sejumlah pengendara lainnya dalam penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, hasil penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan diduga disebabkan oleh gangguan pada sistem pengereman truk box.
4: Truk ini berjalan dari arah Rawa Panjang menuju ke Bawah Semut, kemudian untuk remnya ini diduga tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban di mana satu korban meninggal dunia.
3: Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota dan kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Video viral ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu subuh. Dari rekaman kamera warga dan CCTV terlihat, bus Mira melawan arus dari arah Madiun menuju Surabaya. Tepat di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, bus Mira mengambil jalur kiri sehingga menabrak bus Sugeng Rahayu yang berada di lajur kiri. Akibatnya kedua bus mengalami kerusakan. Pasca kejadian, Satlantas Polres Nganjuk langsung melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan tersebut. Sementara itu, perusahaan otobus telah

0: masing-masing sopir untuk tidak bekerja dalam 2 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai mengalami krisis air bersih dampak dari musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, sejumlah warga memanfaatkan satu-satunya sumber air di masjid yang berada di tengah perkampungan.
2: Dampak musim kemarau dirasakan warga desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedikitnya 600 kepala keluarga atau sekitar 1.200 jiwa di dusun Cipari dan Cipatat mulai merasakan krisis air bersih. Sumber air di rumah warga sudah mengering termasuk sumur. Demi mendapatkan air bersih setiap harinya, ratusan warga harus rela antri untuk mendapatkan air bersih yang merupakan satu-satunya sumber air di Masjid Al-Ihsan yang berjarak 3 km dari perkampungan. Selain itu, pengambilan air bersih ini dibatasi maksimal 3 jerigen per orang agar penyaluran air merata.
3: Kurang air, tidak ada air gitu.
4: Udah berapa lama, Bu?
3: Udah 2 bulan.
4: Udah 2 bulan.
3: Ya.
5: Ini sumber air hanya ada satu dari 2 dusun ini. Hanya satu di atas kurang lebih 3 kilo lah jaraknya. Kurang lebih di jauh lah, jauh dari kampung ini. Hanya satu-satunya. Itu pun sudah hampir kerepotan gitu.
4: Jadi cuma ada di masjid ini gitu, Pak.
5: Ya, dan itu disalurkan dari sumber air, dari mata air dari sana disalurkan ke masjid. Itu ke masjid ini, masjid Jami ini.
2: Pemerintah desa berharap adanya bantuan pasokan air bersih serta dibangunkan sumur bor oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Diperkirakan krisis air bersih akan meluas jika kemarau terus terjadi. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Awal pekan, kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun, kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan?
6: Terhadap perempuan masih sering terjadi. Terbaru, publik dikejutkan dengan adanya kasus penyekapan dan juga penyiksaan terhadap YTR yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat selama bertahun-tahun. Lantas sebenarnya mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih marak terjadi dan apa yang harus dilakukan agar perempuan bisa merasa aman?
7: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
8: Yang mau atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
7: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
9: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia sampai yang dia terpaut pada saya, adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga.
7: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak

0: banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
1: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu. Apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
2: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu. Bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son. Malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu.
3: Ya. Kayak banyak gitu.
4: Ya di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
5: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Imbas libur sekolah dan sepinya hajatan, harga daging ayam di Cilacap, Jawa Tengah turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara di Blitar, Jawa Timur, emak-emak menyerbu telur ayam negeri yang dijual murah oleh para peternak. 1 kilogram telur dibanderol hanya Rp20.000.
0: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Emak-emak ASN yang baru selesai apel ini sibuk memilih-milih telur yang dijual oleh peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogram. Salah satu pembeli bahkan memborong telur hingga 13 kilogram.
7: Kurang lebih berapa Pak? Ini kurang 13 atau 14 ya? Kurang tahu ini, kurang masih ditimbang.
8: Borong segitu banyak, rencananya buat?
7: Dibagikan ke tetangga. Ya, jadi harga telur sudah lebih murah Pak. Berbagi ini dengan tetangga.
8: Oh gitu.
7: Apa, peternak telur sudah mencari tetangga. Sekalian pas kita habis upacara kan, kalian tadi kecilin sama teman-teman. Ini semuanya peternak.
0: Peternak mengaku memilih menjual telur langsung ke konsumen dengan harga Rp20.000 per kilogram. Hal ini untuk mengurangi kerugian karena harga jual telur dari kandang maksimal hanya Rp17.000 per kilogram. Di Cilacap, Jawa Tengah, harga daging ayam potong terus merosot. Di pasar tradisional Kawunganten, harga daging ayam turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam disambut gembira konsumen, terutama emak-emak.
9: Harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000. Ini sekarang Rp25.000, ya alhamdulillah laku lumayan banyak. Ya kalau mata pembeli ya senang-senang aja sih, karena harganya murah. Bisa terjangkau sama orang bawah gitu.
0: Salah satu pedagang mengungkapkan penurunan harga daging ayam sudah berlangsung selama sepekan terakhir.
10: Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu. Penyebabnya satu, hajatan tidak ada. Dua, anak sekolah kan sekarang libur, jadi pembagiannya libur. Itu pengaruh.
0: Meski harga sudah turun, namun penjualan daging ayam tidak naik. Menurut pedagang, saat ini omset penjualan bahkan menurun hingga 50%. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Timnas Brasil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas Jepang di Stadion Houston, Amerika Serikat. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat berkolaborasi secara intensif dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura melalui MOU terkait carbon credits. Penandatanganan kerjasama berlangsung di kantor Kementerian Lingkungan Hidup di kawasan Jakarta Selatan pada Senin sore.

0: Indonesia dan Singapura akan memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis yang meliputi ekonomi sirkular dan pengelolaan timah, pengelolaan lingkungan termasuk kualitas air dan udara, serta pengendalian polusi lintas batas serta pengembangan sumber daya manusia yang siap mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Selain itu, kedua negara juga akan mendorong kerjasama melalui pertukaran teknis, penelitian bersama, pengembangan kapasitas, proyek percontohan, serta dialog kebijakan secara berkala di tingkat kementerian maupun pejabat senior. Senin sore, Kementerian Lingkungan Hidup resmi menaikkan kerjasama karbon kredit dengan Singapura, dan hal ini menjadi komitmen kedua negara dalam mendukung implementasi persetujuan Paris dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur mengatakan Indonesia telah tengah berupaya menghadapi pencemaran udara, serta menghadapi El Nino yang dinilai akan cukup panjang. MOU ini akan menjadi payung antar kedua negara untuk menyelesaikan masalah regional terkait pencemaran udara.
1: Hari ini kita baru menandatangani Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding yang akan ditindaklanjuti oleh kerjasama-kerjasama yang lebih operasional, ya, karena MOU ini payung, tapi kegiatan yang akan dikerjakan banyak. Di antaranya adalah terkait dengan climate change, kemudian pengelolaan manajemen sampah, pencemaran udara, termasuk menghadapi El Nino yang kelihatannya akan agak panjang, dan juga yang lain-lain kita bisa banyak belajar dari Singapura soal waste management, recycling barang-barang atau air dan sebagainya. Itu secara Singapura punya pengalaman yang baik. Barangkali nanti akan ada kolaborasi di bidang itu di kemudian hari.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu menyampaikan komitmen kuat untuk mempererat kerjasama dalam bidang lingkungan hidup dengan Indonesia. Langkah ini diambil guna menghadapi tantangan perubahan iklim regional, termasuk ancaman dampak fenomena alam El Nino. Selain itu, Singapura juga mengapresiasi kesiapan teknologi mitigasi Indonesia seperti sistem

0: Timnas Brasil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas Jepang di Stadion Houston, Amerika Serikat. Jepang memberikan kejutan dengan unggul 1-0 atas Brasil pada babak pertama berkat gol Kai Susanoo pada menit ke-29. Meski Brasil mendominasi permainan dan serangan, namun skor tetap 1-0 menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Brasil meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya melalui sundulan kepalanya, Casemiro menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-56. Saat laga nampak akan berakhir imbang, Gabriel Martinelli muncul sebagai pahlawan pada menit ke-90+5 dengan melepaskan tembakan akurat ke pojok gawang untuk memastikan kemenangan 2-1 sekaligus mengantarkan tim Samba melaju ke babak 16 besar. Sementara di pertandingan lain, tim raksasa Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah takluk 3-4 dari Paraguay lewat drama adu penalti pada babak ke-32 besar di Stadion Boston, Amerika Serikat. Sepanjang pertandingan, Jerman tampil lebih dominan. Namun Paraguay lebih dulu memimpin lewat sundulan Julio Enciso menjelang turun minum. Jerman baru mampu menyamakan skor pada babak kedua melalui sundulan Kai Havertz. Skor 1-1 bertahan hingga 120 menit. Dalam adu penalti, kiper Paraguay Orlando Gil menjadi pahlawan dengan menggagalkan dua eksekusi pemain Jerman. Jose Canale menjadi penentu kemenangan Paraguay sekaligus mengakhiri perjuangan Der Panzer di Piala Dunia 2026. Seorang pembuat perhiasan asal Dubai menyulap replika trofi Piala Dunia yang terbuat dari Lego menjadi karya mewah bertabur berlian. Trofi tersebut bernilai hampir sekitar $81.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 miliar rupiah.
1: Replika trofi Piala Dunia terbuat dari Lego mungkin sudah biasa. Tapi yang membuat luar biasa ialah replika ini dihiasi dengan 900 butir berlian. Dan kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Wow, mewah bukan? Ia adalah Heman Karamchandani, pemilik toko perhiasan di Dubai yang membuat replika trofi Piala Dunia bertabur berlian. Dia mengaku membutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meski bernilai fantastis, ia mengaku trofi tersebut tidak akan dijual. Rencananya replika trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal atau dipamerkan di Museum of the Future Dubai.
2: At the moment we haven't thought and we have decided that it will go through a journey. Means we have to take it to different football clubs and maybe to schools as well. I want the younger generation, the kids wants to, you know, look at it and take some inspiration. And finally, it may go for charity or maybe it will land up in Dubai Museum of Future.
1: Dengan hadirnya replika trofi Piala Dunia ini, ia merasa ikut menyemarakkan kemeriahan ajang 4 tahunan ini dan berharap karyanya ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkreasi.

Banjir yang melanda ibu kota Ghana, Accra, pada Senin waktu setempat merendam permukiman hingga membuat warga harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Banjir besar melanda ibu kota Ghana, Accra pada Senin. Sejumlah warga terpaksa bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Banjir melanda sejumlah desa di negara bagian Assam, India Timur Laut pada Senin waktu setempat. Luapan air merendam rumah dan juga permukiman.
1: Banjir akibat hujan deras melanda ibu kota Ghana, Accra, Senin waktu setempat, menyebabkan permukiman, jalan raya hingga kendaraan terendam. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Mereka meminta pemerintah segera memberikan bantuan di tengah kondisi banjir yang belum surut.
2: It's raining heavy over here and it is not good at all. We need the government help for them to come and help us.
1: Di titik lain, banjir melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Banyak kendaraan mogok dan terjebak genangan, sehingga pengendara terpaksa mendorong mobil mereka menembus banjir. Presiden Ghana, John Mahama, mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi jalan yang terendam. Pemerintah juga mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, militer, serta tim penanggulangan bencana untuk membantu warga terkena dampak dan menangani situasi di lokasi banjir. Luapan air akibat banjir bandang di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur Laut, meluas hingga negara bagian tetangga Assam Senin waktu setempat. Puluhan rumah dan permukiman warga terendam akibat tingginya genangan air. Di desa Jonai, warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas, sekaligus menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sementara itu, media lokal melaporkan banjir bandang di distrik Kipayor, Arunachal Pradesh, menyebabkan satu orang tewas dan sedikitnya 4 orang masih hilang. Wilayah India Timur Laut memang kerap dilanda hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, serta berdampak pada jutaan warga setiap tahunnya.
0: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemerintah mulai memungut pajak pedagang online lewat marketplace pada Juli 2026 demi menciptakan persaingan usaha yang lebih setara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji usulan penghapusan pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT. Setelah dibayangi tingginya biaya energi dan demi mencegah PHK, pemerintah akhirnya memangkas harga LNG untuk industri dari kisaran 20 hingga 23 dolar menjadi 13

0: Pemerintah memastikan rencana pemungutan pajak pertama nilai PPN melalui marketplace bukan merupakan pajak baru. Kebijakan yang diperkirakan mulai berlaku awal Juli ini disebut bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang online dan offline. Usai rapat Banggar DPR Senin siang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut mekanisme pemungutan PPN melalui marketplace masih menunggu konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak meski kemungkinan mulai diterapkan pada awal Juli mendatang. Purbaya menegaskan kebijakan ini bukan untuk menambah beban pajak bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pemerintah hanya mengatur agar transaksi yang memang sudah menjadi objek PPN dapat dipungut melalui marketplace. Langkah tersebut diambil menyusul keluhan pelaku usaha offline yang menilai terdapat ketimpangan dalam penerapan pajak. Dengan mekanisme baru ini, pemerintah berharap tercipta persaingan usaha yang lebih setara antara pedagang online dan offline.
1: Nggak dipajakin tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar sekarang bayar, mungkin mulai Juli mungkin nanti akan double check dengan pajak, tapi rasanya akan seperti itu, tapi bukan pajak tambahan. Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya, mereka bayar PPN kok yang online nggak bayar gitu. Kira-kira hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang
2: mulai 1 Juli Pak,
1: sepertinya itu.
0: Pemerintah memutuskan memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun rupiah di perbankan hingga akhir 2026. Kebijakan ini diambil untuk mencegah likuiditas perbankan agar tetap mampu menyalurkan kredit sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam rapat bersama DPR Senin siang, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan, setelah dievaluasi bersama penempatan dana pemerintah sebesar Rp281 triliun rupiah akan dilanjutkan hingga Desember 2026. Pemerintah juga menyiapkan tambahan dana siaga sebesar 100 triliun rupiah yang dapat digunakan apabila dibutuhkan. Mengingat permintaan kredit dari dunia usaha masih cukup tinggi dan memerlukan dukungan likuiditas perbankan. Hingga Mei 2026, pertumbuhan kredit mencapai 11,5%. Pemerintah pun berharap laju kredit tetap tumbuh double digit pada bulan-bulan mendatang dengan dukungan likuiditas perbankan yang tetap terjaga.
3: Yang kedua, tadi juga banyak dibahas, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Destri, adalah koordinasi antara anggota KSSK, termasuk antara Bank Indonesia.

0: dengan Kementerian Keuangan, khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan, dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan.
1: Pemerintah masih mengkaji usulan penghapusan pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT. Usulan yang disampaikan Serikat Buruh itu dinilai dapat memperkuat perlindungan pekerja di tengah ancaman gelombang PHK. Namun pemerintah akan mengkaji dampaknya secara menyeluruh.
2: Pemerintah membuka peluang mengkaji ulang kebijakan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT di tengah desakan kalangan buruh yang meminta pungutan tersebut dihapus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah akan menelaah ketentuan yang berlaku sekaligus membandingkannya dengan praktik di berbagai negara sebelum mengambil keputusan. Pemerintah juga akan mengkaji siapa saja yang berpotensi menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Ia menegaskan keputusan akhir akan diambil setelah pemerintah menyelesaikan kajian serta dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat.
3: Kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi rasanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi.
2: Sebelumnya, penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT dihapus menjadi 0%. Usulan tersebut juga disertai dengan permintaan agar pemerintah membebaskan pajak atas pesangon, jaminan pensiun, serta tunjangan hari raya atau THR sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja.
4: Mencabut pajak terhadap JHT, pajak terhadap pesangon, pajak terhadap THR, dan pajak terhadap jaminan pensiun. Khususnya JHT, pajaknya harus 0%. Karena kan buruh dan karyawan atau pekerja sudah menerima upah dipotong pajak PPh 21. Setelah itu membayar iuran JHT, membayar iuran jaminan hari pensiun. Tapi dipajakin lagi berarti dua kali. Ini nggak adil. Masa negara berlaku tidak adil? Ya, nanti Partai Buruh akan mengusulkan itu kepada pemerintah.
2: Penghapusan pajak JHT menjadi salah satu langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama Serikat Buruh untuk menekan gelombang PHK. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah dibayangi tingginya biaya energi, pemerintah akhirnya memangkas harga LNG untuk industri dari kisaran 20 hingga 23 dolar menjadi 13 dolar per MMBTU. Kebijakan ini langsung disambut positif oleh pemangku kepentingan lainnya, termasuk Serikat Buruh yang menegaskan agar kebijakan ini mampu mempertahankan operasional industri dan tidak terjadi PHK massal.
5: Pemerintah akhirnya memangkas harga gas alam cair atau LNG untuk industri menjadi 13 dolar per MMBTU. Sebelumnya harga LNG ini mencapai di kisaran 20 hingga 23 dolar per MMBTU. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, keputusan tersebut dihasilkan setelah pemerintah menerima masukan dari pelaku industri yang tertekan akibat melonjaknya harga LNG. Menurut Bahlil, tingginya harga LNG disebabkan oleh biaya pengangkutan dan proses regasifikasi, bukan karena ketersediaan gas nasional. Pemerintah menegaskan pasokan gas dalam negeri masih mencukupi dan target lifting gas tetap tercapai.
0: Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 dolar per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah laporkan Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm, sekarang diturunkan menjadi 13.
5: Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyambut positif kebijakan pemerintah menurunkan harga gas LNG untuk industri. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyatakan, hampir seluruh pelaku industri sebelumnya mengeluhkan tingginya harga gas seperti keramik, tekstil, pupuk, dan petrokimia. Karena itu, kebijakan baru ini diharapkan dapat menjaga daya saing industri sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.
6: Ini supaya sampai betul-betul di industri harganya sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh Menteri
7: SDM.
6: Ya, kita minta industri tidak melakukan PHK karena pemerintah sudah memberikan dukungan untuk gas industri.
7: 13 ini mungkin masih bisa turun lagi nggak, Pak?
6: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Kita lihat pasar global.
7: Oke, baik.
6: Terima kasih.
5: Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia meyakini keputusan pemerintah menurunkan harga LNG untuk industri akan mendorong optimisme pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur. Ketua Umum ASAKI Edi Suyanto mengatakan, kebijakan tersebut dinilai memberikan kepastian usaha sekaligus membuka ruang ekspansi industri keramik nasional. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Arief Kurnia Ristianto menjelaskan bahwa perusahaan akan segera mengimplementasikan skema harga kompetitif sesuai dengan arahan Kementerian ESDM. Ia menegaskan bahwa pihaknya memastikan keseimbangan penyedia pasokan, badan usaha, dan konsumen industri. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menyambut positif keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi dunia usaha yang selama ini terbebani tingginya biaya energi. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut penurunan ini merupakan hasil langkah cepat pemerintah dalam merespons keluhan dunia industri dan kaum buruh. Dengan adanya penghematan biaya energi, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan operasional dan tidak melakukan PHK massal.
8: Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden sangat luar biasa. Seminggu terakhir ini, beliau memanggil beberapa menteri terkait dan saya tahu persis, termasuk Pak Kapolri dipanggil, seluruh petinggi dipanggil untuk bagaimana mencari jalan keluar soal gas industri ini. Akhirnya, seperti yang diketahui tadi siang diumumkan oleh Menteri SDM Pak Bahlil bersama Pak Dasko bahwa harga gas yang per hari ini 23 dolar per MMBTU turun sampai 13 dolar. Artinya ada penghematan 9 dolar per MMBTU. Dan kami meyakini bahwa hal ini sangat menolong usaha industri yang menggunakan gas industri. Pasti
5: KSPSI berharap kebijakan penurunan harga gas industri ini diikuti komitmen dunia usaha untuk mempertahankan tenaga kerja sehingga produktivitas industri dan kesejahteraan buruh dapat terjaga secara berkelanjutan.
1: Benarkah langkah pemerintah menurunkan harga LNG industri mampu mencegah PHK massal? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Selasa ini dalam Shh, Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku pernah ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Perjuangan menyelamatkan 55.000 buruh yang terancam PHK, pemerintah akhirnya resmi menurunkan harga gas industri atau liquid natural gas bagi industri menjadi $13 per MMBTU. Kebijakan tersebut juga diambil setelah pemerintah merespon aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi. Namun di sisi lain, mempertahankan harga LNG yang tidak mencerminkan kondisi pasar dapat memunculkan risiko baru terhadap ketahanan energi nasional. Untuk melaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef. Selamat pagi Mas Abra.
3: Selamat pagi Mas Yudi.
2: Mas Abra, ini kabar baik, terutama kalau kita bicara mengenai nasib ribuan buruh ya yang terancam di PHK, di industri marmer, tegel dan semuanya ini. Tapi kalau kita bicara yang lain adalah sebenarnya apa nih motivasi pemerintah di tengah harga LNG yang juga naik? Dan saya masih bingung nih, menghitung angka keluar hingga $13 dari 22-23 seperti itu Mas.
3: Iya, yang pertama tentu keputusan ini perlu dinilai secara utuh ya. Apakah memang ya keputusan jangka pendek ini semata-mata demi ingin menyenangkan ya di sektor industri karena adanya bayangan bahwa resiko PHK itu semata-mata karena faktor kenaikan harga energi khususnya LNG. Karena seperti yang disampaikan oleh kelompok buruh pun ya salah satunya oleh Pak Said Iqbal, sebetulnya ya yang menentukan biaya produksi di industri meningkat saat ini bukan hanya sisi energi tetapi juga ada faktor bahan baku yang lain ya. Termasuk juga adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Dan kemudian juga dari sisi industrinya, apakah mereka memang saat ini berat untuk melakukan persaingan usaha dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa harga energi itu khususnya LNG bukan menjadi satu-satunya dan bahkan juga dari sisi biaya atau persentase terhadap total biaya produksi itu juga masih bisa kita evaluasi secara objektif. Nah kedua, tentu penurunan harga LNG ya dari 20 per MMBTU menjadi 13 artinya menurun hampir 50% gitu Mas. Ini kan penurunannya sangat signifikan. Maka mestinya ya pergerakan harga jual LNG ke pelanggan itu pun ya apalagi ini adalah produk non subsidi karena pemerintah di sisi lain sebetulnya juga sudah menyediakan ya gas pipa ya dengan harga yang sudah ditentukan HGBT di mana di situ sudah dipatok. Nah ini kan mestinya kenaikan atau penurunan harga LNG ini ditentukan dengan formulasi yang sudah ada, artinya saya melihat bahwa mestinya intervensi yang dilakukan pemerintah pun yang mestinya bisa melihat secara utuh apakah ini nantinya akan beresiko terhadap ekosistem di dalam sektor gas nasional gitu Mas. Jadi bukan hanya di hilir tetapi juga dari hulu dan juga, bahkan juga di midstreamnya sendiri. Nah oleh kami saya melihat bahwa harus dikembalikan lagi kepada peraturan yang ada mengenai harga LNG di tingkat hilir itu sebetulnya dipengaruhi oleh faktor apa? Yang pertama tentunya tidak bisa kita pungkiri ya adanya faktor geopolitik dunia yang akhirnya di sejak bulan Maret kemarin telah meningkatkan harga minyak mentah dunia, itu juga sebetulnya punya andil juga terhadap kenaikan harga LNG. Karena ada implikasi lain, karena salah satu parameter yang dijadikan formulasi harga LNG itu adalah harga minyak mentah dunia. Kedua, kenapa harga LNG ini meningkat? Karena adanya penurunan produksi gas di hulu. Yeah. Jadi, dalam catatan saya, Mas, di tahun 2025 lalu itu terjadi penurunan produksi gas bumi itu sekitar 16% di Indonesia. Yeah. Nah, penurunan gas bumi yang turun itu harus dicarikan substitusinya, salah satunya adalah LNG. Nah, LNG sendiri kenapa harganya atau harga jualnya lebih mahal? Karena memang dalam operasionalnya itu mengalami dua kali tahapan lebih panjang. Kalau gas pipa konvensional itu hanya tiga tahapan, Mas. Dari upstream, kemudian transmisi dan distribusi. Tetapi kalau LNG itu mengalami 6 tahapan sehingga bisa sampai ke konsumen. Jadi dari sisi supply chain-nya pun lebih panjang, maka memang wajar jika harga jual LNG itu bisa lebih mahal dibandingkan dengan gas pipa konvensional. Yang berikutnya tadi juga, kenapa harga gas LNG di tingkat konsumen itu mahal? Karena memang harga gas beli di hulu pun, ya dari produsen pun memang sudah mahal tadi karena kenaikan biaya produksi, kemudian juga adanya parameter minyak mentah ataupun ACP yang meningkat, dan jangan lupa pelemahan nilai tukar rupiah itu juga mempengaruhi harga LNG di tingkat hulu dan pada akhirnya akan ditransmisikan di tingkat hilir. Jadi saya melihat bahwa semestinya pemerintah pun mungkin dalam jangka pendek ini saya melihat sebagai kebijakan yang ya cukup populis ya, bisa meredam sementara ini adanya tuntutan dari sisi pelanggan. Tetapi tentu saya melihat ini tetap akan menyimpan risiko kalau misalnya harga jual di tingkat hilir itu ya tidak mengacu pada rule of thumb yang semestinya dijadikan pegangan oleh seluruh pihak gitu, Mas.
2: Mas Abra, sepertinya pemerintah harus hadir dari hilir untuk melihat bagaimana komponen ataupun variabel dari harga LNG. Tadi kalau kita lihat ada 6 tahapan, kemudian juga ada beberapa data yang saya baca di mana juga perolehan dari pemasok juga biayanya dihitung, parameter harga energi global, ICP, GCC, JKM, dan nilai tukar rupiah. Nah, tadi Anda sudah sebutkan lain mengenai ini. Nah, sepertinya pemerintah ada beberapa variabel yang dilepas demi memang untuk sementara ini mengobati kekecewaan akibat akan ada ribuan karyawan di PHK. Nah, kedepannya seperti apa nih? Peran pemerintah melakukan intervensi di langkah-langkah step ini yang cukup panjang dan kompleks, Mas.
3: Ya, yang pertama saya melihat bahwa kedepannya pemerintah perlu melakukan evaluasi ya terhadap tata kelola gas nasional termasuk LNG di dalamnya, bagaimana memang selama ini mekanisme penetapan harga beli, kemudian juga biaya distribusi termasuk juga margin keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing lini ya, termasuk juga di dalamnya adalah formulasi harga, itu perlu dievaluasi secara menyeluruh sehingga nanti kebijakan yang diambil adalah memang bisa win-win solution, artinya semua pihak dari hulu sampai hilir mendapatkan manfaat yang seimbang gitu. Jadi tidak ada pihak yang merasa menjadi korban. Ini kan kalau kita baca ya secara cepat, pemaksaan penurunan harga LNG ini kan pada akhirnya akan ada pihak yang akan menanggung kos lebih banyak gitu. Mestinya kan burden sharing dari hulu sampai hilir. Jadi dievaluasi lah. Salah satunya regulasi yang industri ini saya melihat adalah industri yang high regulated. Jadi pemerintah tuh sudah menetapkan dari hulu sampai hilir berapa maksimum biaya yang memang nantinya akan diklaim ataupun diambil oleh masing-masing sektor gitu di Permen SDM nomor 58 salah satunya. Nah, artinya setelah ada evaluasi tadi, adanya transparansi mengenai berapa harga keekonomian, harga perolehan gas di tingkat hulu, kemudian margin yang didapatkan oleh masing-masing lini, kemudian juga biaya distribusi dan sebagainya. Nah, kira-kira nih, kalau memang pemerintah tetap punya ekspektasi agar harga jualnya tetap terjangkau bagi industri, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan memberikan adanya insentif. Artinya insentif, intervensi positif yang diberikan pemerintah itu bisa mengurangi kos. Nah, kos itulah yang mungkin saya pikir peranan pemerintah. Jadi tidak juga semua beban itu harus ditanggung oleh salah satu pihak. Nah, sama halnya seperti kebijakan pemerintah dalam menetapkan alokasi maupun harga gas yang HGBT ya, yang

0: sudah ditetapkan oleh pemerintah itu kan juga artinya ada adanya wujud kehadiran pemerintah terhadap HGBT. Nah, tinggal mungkin sisi lain yang saya pikir juga menjadi momentum adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas mengenai HGBT, sejauh mana HGBT ini memang telah berdampak membantu ke sektor industri. Dan saya pikir ini juga sisi lain adalah perbaikan di sisi hulu. Tadi lagi-lagi ini kan persoalan harganya meningkat juga karena pasokan di dalam negeri yang terbatas. Maka upaya pemerintah untuk menggenjot investasi gas di sektor hulu itu juga menjadi hal yang mendesak. Jadi harus holistik nih Mas, kita tidak hanya bicaranya di hilirnya aja. Jadi setiap ada masalah langsung direspon secara reaktif. Makanya kita tidak ingin kebijakan ini diambil atau dilakukan secara reaktif, tapi betul-betul dilakukan secara struktural, sehingga kita harapkan ke depannya ya dinamika ini tidak lagi terjadi, ya seluruh pihak itu paham bahwa naik turunnya harga itu memang karena adanya faktor-faktor yang terjadi secara alamiah, ya ada mekanisme pasar yang terjadi, karena kita bicara sekarang adalah harga produk non-subsidi gitu. Jadi saya pikir transparansi dan evaluasi menyeluruh ini menjadi hal yang mendesak yang mesti menjadi prioritas pemerintah dalam waktu dekat ini.
1: Ya, saya tertarik dengan statement Anda terkait dengan produksi LNG dalam negeri yang memang di tahun 2026 ini turun 18% Mas di 327 BBTUD atau 18%-an, dan ini menunjukkan memang perlu adanya eksplorasi, perlu adanya peningkatan produktivitas dan pasti dibutuhkan investasi. Tapi di sisi lain bagaimana investor ingin menginvestasikan teknologi dan finansialnya apabila harga keekonomian LNG di dalam negeri murah dan pastinya tidak tertarik dong mereka untuk berinvestasi. Bagaimana Anda melihat ini?
0: Ya, ya tentu makanya investor pasti kan akan mengandalkan motif insentif tadi ya, adanya keuntungan yang diperoleh itu juga harus bisa dijamin oleh negara. Maka itu saya pikir dalam konteks penetapan mekanisme harga dari mulai hulu sampai hilir, ya kalau kita bicara produk non-subsidi, maka ya pemerintah mestinya tidak melakukan intervensi secara berlebihan. Justru intervensi yang bisa dilakukan pemerintah adalah intervensi positif dalam konteks memberikan insentif-insentif nih untuk bisa mengurangi kos produksi dari hulu sampai hilir, kemudian juga bisa menjamin adanya dukungan ya fiskal dan non-fiskal. Non-fiskal nih ya saya pikir sisi regulasinya, kepastian hukum, kemudian yang kedua adalah infrastruktur apa yang dibutuhkan oleh investor di level hulu, sehingga itu juga bisa menjadi daya tarik ya investasi di sektor hulu migas gitu Mas.
1: Mas Abrani, saya menarik dengan harga beberapa LNG di negara lain seperti di Vietnam yang sangat kompetitif dibanding Indonesia sekitar 27,81 dolar per MMBTU, kemudian juga Filipina 28,50 dolar. Nah, sebenarnya seperti apa sih skema mereka di sana ya? Kalau di sana kan sama aja, pasti tidak ada subsidi ya. Tapi di satu sisi mungkin juga bisa diterapkan Indonesia, bisa diadopsi sehingga win-win solution tetap terjaga nih Mas. Karena ada industri eksplorasi dan juga pengusaha gas yang membutuhkan juga adanya revenue. Di sisi lain juga pengusaha yang menggunakan gas ini untuk produktivitas kinerja mereka Mas.
0: Iya, ya tentu kan cost structure ya, biaya produksi yang dialami oleh masing-masing negara ini kan tentunya sangat bergantung dengan karakteristik ya tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Nah, khususnya adalah masalah geografis. Jadi kan kita sebagai negara kepulauan itu juga sebetulnya menjadi salah satu challenge juga ya dalam kita melakukan penyaluran energi ke seluruh wilayah. Nah, kalau kita bicara LNG ini kan ada mekanisme transportasi ya. Jadi mana di biaya transportasi itu tentunya nanti biayanya relatif kita lebih akan lebih mahal dibandingkan negara-negara yang konteksnya adalah sepenuhnya daratan gitu ya Mas di wilayah ASEAN. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga mereka mungkin relatif lebih kompetitif dibandingkan kita. Yang kedua juga ada faktor lain nih. Tadi saya katakan secara makro adalah nilai tukar rupiah ya ataupun nilai mata uang masing-masing negara itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi tekanan biaya produksi. Semalam kan juga dalam preskon Ibu Mari Elka juga menyampaikan kan bahwa resiko tekanan rupiah ini akan juga bisa menekan kenaikan biaya energi termasuk juga kenaikan biaya produksi di industri. Jadi tidak semata-mata dipengaruhi dari sisi biaya investasi di hulu migas ataupun dipengaruhi adanya kenaikan margin keuntungan yang di

dinikmati oleh masing-masing sektor. Tetapi saya pikir faktor yang non apa namanya non HPP itu, HPP untuk bahan baku energi itu, saya pikir juga menjadi variabel yang juga mempengaruhi

0: juga harus tetap dipertimbangkan bagi karyawan yang terancam terkena PHK akibat melonjaknya harga LNG. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mas. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih, Mas Yudi.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Warga di Desa Pilang Sari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain bau menyengat, warga yang sudah terlanjur menggunakan minyak goreng tersebut mengalami sakit tenggorokan. Warga di Desa Pilang Sari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
2: Minyak solar.
3: Terus, setelah dibuat masak?
2: Dan masak gak enak, rasanya ya beda lah. Jadi gak enak.
3: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
2: Ya beli. Iya.
3: Beli minyak lain ya?
2: Minyak lain.
3: Iya. Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
2: Sempat, tapi gak enak, ambilnya gak enak. Terus gak lagi.
3: Terus para pembeli gimana? Komplain gak?
2: Komplain, gak enak minyaknya, gak enak.
1: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat. Bulog juga meminta warga yang telah membeli atau menerima produk tersebut untuk segera menukarkannya dengan produk baru yang bersih dan sehat.
4: Kita ganti, totalnya mereka ngeluarkan berapa yang sudah di pasar, tarik semua, diganti dengan yang baru, yang bersih, clean and clear, dan sehat. Sehingga tidak merugikan pihak.

0: masyarakat, demikian Pak.
1: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang ke sana untuk bertukar?
0: Silakan. Gitu? Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru. Jadi tugasnya dari penyedianya.
2: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Melimpahnya stok beras nasional mendorong pemerintah membuka peluang ekspor. Saat menerima kunjungan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menawarkan ekspor minimal 10.000 ton beras ke negara tersebut. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu berkunjung ke Kementerian Pertanian di Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama di sektor pangan antara Indonesia dan Singapura. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menawarkan ekspor minimal 10.000 ton beras ke Singapura. Selain beras, kedua negara juga membahas peluang peningkatan ekspor telur, daging ayam, kelapa hingga minyak sawit, serta kerjasama pertukaran teknologi pertanian. Menurut Menteri Pertanian, rencana ekspor beras didorong oleh kondisi cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui kapasitas gudang pemerintah, sehingga Indonesia memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan pangan negara tetangga.
4: Sama kita tingkatkan dan saling menguntungkan. Intinya sangat menerima, sangat menghormati kita dan kami dorong karena stok kita ada 5,1 juta ton hari ini, di mana gudang kita penuh, kapasitas gudang hanya 3 juta ton, kita sewa gudang 2 juta ton, kita akan insya Allah ekspor minimal 10 ribu ton ke Singapura. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang jelas, saudara kita dari Singapura sangat menginginkan kerjasama diperkuat, khususnya mereka butuh pangan, telur, ayam, beras, kelapa dan lain-lain. Kita nanti support dari Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan sektor ekonomi kreatif di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sepanjang tahun 2025 lalu. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan nilai produk domestik bruto atau PDB Indonesia ekonomi kreatif pada tahun 2025 membukukan angka fantastis yang mencapai 757,87 triliun rupiah. Pertumbuhan sektor ekraf ini mencapai 6,86%, di mana angka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,11%. Kepala BPS Amalia Dininger Widasanti mengungkap jika dibedah per subsektor, sektor kuliner masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 41,06%, diikuti oleh subsektor fashion serta televisi dan radio. Jika di total, ketiga subsektor unggulan ini menyumbang 69,42%.
5: Nilai PDB ekonomi kreatif terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah. Dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dan tentunya yang kita patut apresiasi kepada Bapak Menko PM dan Menteri Ekonomi Kreatif dan juga seluruh pelaku ekonomi kreatif adalah ternyata di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi dari ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Angka ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang di tahun 2025 mencapai 5,11%.
3: Industri hasil tembakau tengah diliputi kegelisahan menyusul penyusunan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Rancangan aturan ini memuat pengaturan batas kadar nikotin dan tar hingga standarisasi kemasan rokok.
6: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan yang memuat berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau. Aturan kemasan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan mewajibkan standarisasi label termasuk usulan penyeragaman warna kemasan.

0: pengemasan, yakni menggunakan Pantone 448C serta penggunaan huruf Arial bold berwarna kuning di atas latar belakang hitam untuk peringatan kesehatan. Kebijakan ini masih menjadi polemik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Namun dalam penyusunan aturan turunannya, Kementerian Perindustrian menolak usulan standarisasi warna dan jenis huruf pada kemasan rokok serta penurunan batas kadar tar dan nikotin.
1: Ini yang menjadi concern kami, sehingga dalam pembahasan dan usulan Kementerian Perindustrian untuk tar dan nikotin, ini kita menggunakan angka-angka yang saat ini ada di SNI. Karena secara psikologis penerimaan angka-angka yang ada di SNI ini cukup tinggi dan tidak ada. Menurut kami tidak akan ada penolakan dari semua elemen yang ada di sektor industri hasil tembakau.
0: Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan kebijakan tersebut akan semakin menekan industri sehingga berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap tenaga kerja. Pada 2025, jumlah pekerja di industri rokok tercatat sekitar 540 ribu orang. Angka ini turun dibandingkan 644 ribu orang pada tahun 2024. Produksi rokok dan penerimaan cukai hasil tembakau sama-sama mengalami penurunan. Produksi turun menjadi 307,8 miliar batang, sedangkan penerimaan cukai menyusut menjadi 211,9 triliun rupiah pada 2025. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada penyusutan kontribusi industri hasil tembakau terhadap PDB non-migas dari 4,59% pada 2021 menjadi 3,91% pada 2025.
2: Wacana kemasan polos dan pembatasan berdasarkan turunan Undang-Undang Nomor 17 PP 28/2024 menciptakan kerentanan ketenagakerjaan. Yang pertama pastinya adalah setiap kenaikan cukai yang efektif memiliki korelasi langsung dengan efisiensi perusahaan. Pasti, karena cukai yang naik, efisiensi perusahaan pasti ada. Kemudian penurunan volume produksi akibat pelemahan daya beli dan pergeseran konsumsi ke rokok. Jadi ini impact-nya nomor dua. Kemudian yang ketiga adalah efek domino PHK. Kehilangan pekerjaan di sektor IHT tidak hanya menghilangkan pendapatan individu, tetapi mengancam kesejahteraan keluarga secara luas mengingat besarnya serapan tenaga kerja di sektor ini.
0: Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Kesehatan menegaskan tidak pernah bertujuan menutup industri hasil tembakau. Kemenkes menyatakan pengaturan mengenai standar kemasan merupakan amanat dari PP nomor 28 tahun 2024. Seluruh materi dalam peraturan menteri masih akan dibahas melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
3: Banyak sekali sekarang anak-anak yang sudah merokok, ya, sudah menggunakan vape, usia SMP sudah banyak yang merokok. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan tidak ada maksud untuk ya melarang orang merokok, tapi bagaimana melindungi anak-anak ini. Itu saja sih Pak. Jadi mohon maaf kehadiran kami di sini kalau kurang berkenan, karena kami diundang sini untuk memberikan yang sebenarnya. Ini yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan. Kami nggak bakalan bisa sejajar dengan ekonomi gitu loh. Kan melindungi, bagaimana keseimbangannya, ini yang harus kita bicarakan. Itulah ada namanya harmonisasi antar kementerian lembaga. Jadi kementerian harusnya kita di pusatnya jangan saling memprovokasi gitu ya. Saling mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan kesehatan. Beban kesehatan sudah cukup besar ya. Untuk penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru, kanker, itu cukup luar biasa beban BPJS.
0: Pembahasan rancangan peraturan Menteri Kesehatan masih berlangsung melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan bentuk final kebijakan yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri hasil tembakau. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
4: Imbas libur sekolah dan sepinya hajatan, harga daging ayam di Cilacap, Jawa Tengah turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara di Blitar, Jawa Timur, emak-emak menyerbu telur ayam negeri yang dijual murah oleh peternak. 1 kilogram telur dibanderol hanya Rp20.000.
5: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Emak-emak ASN yang baru selesai apel ini sibuk memilih-milih telur yang dijual oleh peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh

0: di bawah harga pasar, yaitu Rp24.000 per kilogram. Salah satu pembeli bahkan memborong telur hingga 13 kilogram.
1: Kurang lebih berapa, Pak? Sekarang 13 atau 14? Ya? Kurang tahu ini, berapa sih ditimbang?
2: Borong segitu banyak, rencananya buat?
1: Dibagikan ke tetangga. Jadi pengurangnya terus kalau mengurang, Pak. Berbagi resmi dengan apa karena terus sedang jalan ya sekalian pas kita habis upacara kan kalian tadi kejadian sama teman-teman ini semuanya ketemu.
0: Peternak mengaku memilih menjual telur langsung ke konsumen dengan harga Rp20.000 per kilogram. Hal ini untuk mengurangi kerugian karena harga jual telur dari kandang maksimal hanya Rp17.000 per kilogram. Di Cilacap, Jawa Tengah, harga daging ayam potong terus merosot. Di pasar tradisional Kawunganten, harga daging ayam turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam disambut gembira konsumen, terutama emak-emak.
3: Harganya Rp25.000, turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000, ini sekarang Rp25.000, ya alhamdulillah laku lumayan banyak. Ya kalau masa pembeli ya senang-senang aja sih, karena harganya murah, bisa terjangkau sama orang bawah gitu.
0: Salah satu pedagang mengungkapkan penurunan harga daging ayam sudah berlangsung selama sepekan terakhir.
4: Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu. Penyebabnya satu, hajatan tidak ada. Dua, anak sekolah kan sekarang libur, jadi pembelinya libur. Itu pengaruh.
0: Meski harga sudah turun, namun penjualan daging ayam tidak naik. Menurut pedagang, saat ini omset penjualan bahkan menurun hingga 50%. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua bulan kemarau, ribuan warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai mengalami krisis air bersih. Mereka harus mengantri di masjid satu-satunya sumber air bersih. Tak hanya di Tasikmalaya, ratusan kepala keluarga di perumahan Bulak Kapal Permai Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih pada Minggu. Hal ini terjadi lantaran distribusi air bersih dari PDAM Tirta Patriot terhenti sejak dua hari lalu.
6: Warga Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang didominasi ibu rumah tangga ini berbondong-bondong menuju Masjid Al-Ihsan. Dengan membawa ember bekas dan jeriken, warga mengantre demi mendapatkan air bersih di satu-satunya sumber yang masih tersedia di permukiman mereka. Dua bulan dilanda kemarau, sedikitnya 600 kepala keluarga di Dusun Cipari dan Cipatat mulai mengalami krisis air bersih.
7: Ini lagi krisis air, nggak ada air gitu.
8: Udah berapa lama, Bu?
7: Udah dua bulan.
8: Ya. Ini sumber mata air yang ada gimana aja nih?
7: Hanya ada di masjid.
8: Ya. Jadi setiap hari warga ngambil air di sini gitu,
7: Bu? Iya, ngantri.
6: Kondisi darurat membuat pihak kemakmuran masjid mengizinkan warga untuk mengambil air bersih. Namun, setiap 10 menit menjelang azan, warga tidak diizinkan mengambil air untuk memberikan kesempatan jemaah berwudu. Pemerintah Desa Kertanegla berharap adanya bantuan pasokan air bersih dan pembuatan sumur bor oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Krisis air bersih juga dialami warga perumahan Bulak Kapal Permai Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada Minggu sore, warga harus mengantri untuk mendapatkan air bersih di pos RW perumahan mereka. Krisis air bersih terjadi lantaran terputusnya distribusi air dari PDAM Tirta Patriot sejak Jumat lalu. Warga tak sanggup jika harus membeli air seharga Rp6.000 per galon. Lantaran kebutuhan mereka per hari mencapai 20 hingga 30 galon.
9: Sebelumnya ya mati-mati juga sih sering, tapi nggak lama seperti dua hari ini. Gitu.
10: Oh, ini sering gangguan lah ya.
9: Perbaikan gitu. Ini nggak tahu kendalanya, masalahnya apa, saya nggak tahu.
11: Ada pembetulan, ada ini, ada itu, ada ini mati. Kadang-kadang bisa mencapai 6 sampai 10 jam. Maksud saya, kalau kebetulan atau ada sesuatu, diadakan pemberitahuan. Okay. Pemberitahuan, ya toh kita tahu kita ada persiapan. Jangan tiba-tiba mati, mulai subuh sampai nggak ada apa-apa, tahu-tahu suruh lihat di Instagram atau apa. Sementara orang-orang di sini kan.

0: capek.
1: Warga mendesak adanya kompensasi bantuan air lantaran gangguan distribusi air ini sering terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Selasa ini dalam Shh, Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku pernah ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
7: Nggak.
6: Sekarang yuk diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Fluktuasi nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global menjadi salah satu faktor yang dicermati pelaku industri otomotif, khususnya di segmen motor premium yang masih mengandalkan pasokan impor. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah merek mulai menyiapkan berbagai strategi agar tetap dapat menjaga daya saing dan komitmen kepada konsumen.
1: Pergerakan nilai tukar rupiah menjadi salah satu variabel yang terus dipantau oleh para pelaku industri motor premium di Indonesia. Sebagai merek yang mengandalkan pasokan kendaraan dan komponen secara impor, perubahan kurs dapat mempengaruhi biaya pengadaan hingga strategi penetapan harga. Meski demikian, sejumlah merek kendaraan premium yang ada di Indonesia saat ini tengah menyiapkan strategi bisnisnya guna menyesuaikan dinamika ekonomi yang terjadi. Di antaranya, ada merek motor asal Inggris, yakni Triumph, yang menyatakan sampai saat ini masih mempertahankan harga produknya, meskipun tetap mempersiapkan strategi untuk kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Disampaikan oleh Direktur Triumph Motorcycle Indonesia, Jofran, saat peluncuran dua produk terbarunya di kawasan Jakarta Selatan, pihaknya berupaya menjaga kesepakatan harga bagi konsumen yang telah melakukan pemesanan sebelumnya.
2: Per hari ini kita masih menghitung dengan base harga yang masih agak lama sedikit ya. Yang kedua, kita juga komitmen terhadap pricing yang sudah kita berikan ke konsumen juga sebelumnya, yang sudah melakukan booking juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu beberapa saat ke depan, itu apabila nilai tukar rupiah kita juga masih memburuk, itu bisa kita lakukan penyesuaian. Tetapi harga sekarang masih harga lama sebenarnya ya. Ya, kita berusaha keras untuk mempertahankan.
1: Menurut Triumph, penyesuaian harga akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kondisi ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan juga kenaikan harga BBM yang ikut melonjak. Sementara itu, Ducati Indonesia juga mulai melakukan penyesuaian strategi buntut adanya dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia yang pengaruhnya tentu dari global. Melalui pengumuman resmi kepada konsumen, Ducati menyatakan harga suku cadang baru di luar stok yang sudah tersedia akan mengalami penyesuaian sebesar 20% mulai 8 Juni 2026. Merek motor asal Italia ini menyebut kondisi ekonomi global, gangguan rantai pasok, kenaikan harga bahan bakar aftur, serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor yang mempengaruhi biaya pengadaan barang impor. Meski demikian, Ducati menegaskan harga lama masih berlaku untuk komponen yang tersedia di dalam stok. Ditemui saat peluncuran produk terbarunya di segmen Adventure, After Sales Director of Ducati Indonesia, Dito Mulyawadi menyebut kenaikan harga spare part sudah resmi dilakukan pada 8 Juni 2028 lalu sebagai bentuk penyesuaian.
3: Selama nilai tukar masih naik bertahap, kita masih nahan. Kita nggak pernah ubah price list sebelumnya. Cuman di dalam perjalanannya ketika kayak pengiriman juga naik, harga aftur juga naik mas. Mau nggak mau aftur naik sekitar 15% pada saat itu. Kita nggak ubah harga. Jadi price listnya tetap, tapi kita tambah fuel surcharge aja. Jadi dari harga yang customer harus bayar, kita tambahkan fuel surcharge sekitar 8,5% baru mereka bayar. Jadi harga kita nggak ubah, walaupun dolar sudah beranjak naik. Knalpot Panigale atau apapun itu kan mahal-mahal sekali harganya, dan kita ambil dari Italia semua barang kita. Mau nggak mau berdampak, jadi semakin lama kita bayar semakin tinggi gitu. Jadi marginnya terkikis pas lama-lama. Kita nggak kuat, akhirnya pada tanggal 8 Juni kemarin kalau nggak salah ya, itu kita tentukan oke, ya udah kita naikkan harga sebesar 20%.
1: Meski begitu, Ducati Indonesia menyebut tidak ada kenaikan harga pada unit motor premium mereka. Kenaikan harga baru dikenakan kepada spare part atau suku cadang yang dipesan setelah tanggal 8 Juni 2026. Sementara untuk suku cadang yang tersedia sebelum itu masih dikenakan harga lama. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, pelaku industri motor premium seolah dituntut untuk berupaya menjaga keseimbangan antara kompetisi produk, kualitas layanan, sampai efisiensi bisnis. Sementara buat para konsumen, stabilitas harga dan ketersediaan produk serta layanan purna jual jadi aspek yang tetap menjadi perhatian utama. Meski menghadapi tantangan dari pergerakan kurs dan kondisi ekonomi global, para pelaku industri motor premium menilai fleksibilitas strategi dan komitmen terhadap konsumen menjadi kunci utama untuk menjaga pertumbuhan pasar di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah revolusi siaran lokal kini kembali dihidupkan lewat aksi dedikasi sebuah keluarga dalam merestorasi kendaraan klasik. Armada pemadam kebakaran legendaris yang telah memenuhi tugasnya sejak era 100 tahun silam, kini tengah memasuki tahap perbaikan total agar dapat kembali ke jalanan. Meskipun proyek turun-temurun ini sempat terhenti akibat duka yang mendalam Semangat untuk menjaga ikatan sejarah antara sebuah unit armada dengan komunitas warga lokal tetap mengalir deras. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Dari Detroit, Michigan, Amerika Serikat, sebuah proyek restorasi mobil pemadam kebakaran merek Mark dilanjutkan oleh generasi ketiga dari keluarga Roberts. Armada ini memiliki sejarah panjang di mana telah memenuhi tugasnya sejak era 100 tahun silam pada tahun 1929 sebelum akhirnya dipindahkan ke desa Franklin. Proyek pemugaran truk yang 95% komponennya masih asli ini telah menjadi warisan turun-temurun yang mengalir di darah keluarga.
5: 95% original. Gearhead is kind of in the Roberts blood. My grandfather's fell in love with anything antique, especially vehicles, and by default my.
4: Kini, proyek tersebut dilanjutkan oleh Ben Roberts sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya, Gary Roberts, yang wafat beberapa pekan lalu akibat kanker. Gary sebelumnya mengambil alih restorasi ini dari sang kakek David Roberts yang juga mantan petugas pemadam kebakaran lokal. Bagi Ben, truk ini bukan sekedar besi tua, melainkan bagian dari memori masa kecilnya.
5: This has always been a part of the family, been very much engaged and playing with it. I remember very much as a little kid, there used to be a bell that was about right here. It would ding it all the time, and kids love climbing on this thing in parades. It's a huge, basically a centerpiece for the Franklin community.
4: Nilai sejarah yang melekat pada armada ini juga diharapkan dapat kembali dihidupkan secara fungsional agar mendapatkan tempat terbaiknya kembali di tengah masyarakat.
6: We'd love to see the proper place, the proper home, the proper, you know, operational attributes to it, something fitting for this piece of history.
4: Agar kembali layak ke jalan, proses pemasangan beberapa komponen modern seperti filter oli baru pun kini tengah dilakukan. Akibat kendala dana, pihak keluarga bersama Franklin Historical Society segera menjalankan penggalangan dana secara online. Proyek ini ditargetkan rampung dalam 2 tahun ke depan agar truk dapat kembali menjadi ikon utama dalam parade tradisional warga Desa Franklin.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini menghadapi sidang vonis kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa, memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal hingga merenggut korban jiwa. Cari tempat wisata di Jakarta, ada tempat asri yang bisa dijadikan alternatif nih dalam mengisi liburan. Teduhnya pepohonan mangrove menjadikan hutan kota Rorotan tempat yang cocok untuk bersantai.

0: Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya, Freddy Cahya, dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Unjuk rasa sama siswa di Makassar, Sulawesi Selatan berujung bentrok, pemirsa. Meski dijaga oleh pihak kepolisian secara ketat, massa tidak dikenal menyerang pengunjuk rasa hingga dua mahasiswa mengalami luka-luka. Sementara itu, tawuran dua kelompok warga menggunakan senjata tajam pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat.
1: Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pelajar Peduli Rakyat Papua Kota Studi Makassar bergerak menuju Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat pada Senin siang. Namun menjelang pertigaan Jalan Lanto Daeng Pasewang dan Jalan Ratu Lagi, pengunjuk rasa tiba-tiba diserang sekelompok orang tidak dikenal. Bentrokan pun tidak terhindarkan, akibatnya seorang mahasiswa terluka di bagian kepala. Unjuk rasa berlanjut hingga jelang petang, kelompok massa tidak dikenal kembali datang dan meminta pengunjuk rasa membubarkan diri. Bentrokan kembali pecah hingga seorang mahasiswa menjadi korban luka.
2: Isinya adalah soal adat yang dimana dijadikan program oleh negara, proyek strategi nasional yang menganjurkan ekstensi kehidupan kami orang Papua.
1: Dalam rekaman video amatir yang beredar memperlihatkan dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Terlihat berbagai jenis senjata tajam hingga benda tumpul, kelemparan batu digunakan para pelaku untuk melukai lawannya. Menurut keterangan warga, aksi tawuran ini terjadi sudah dua kali, namun belum diketahui apa motif dari permasalahan ini.
3: Kedua saling inilah antar warga. Nah itu udah sempat ditengahin, lanjut lagi hari ini di jam 15.30-an. Nah itu udah sempat ditengahin sama RT-RT masing-masing, sama ada polisi juga.
1: Terdapat korban luka dalam peristiwa ini. Petugas kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung berjaga di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa pagi menggelar sidang putusan vonis terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim Anwar. Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri dan 12 vendor dalam proyek pengadaan laptop Chromebook pada periode tahun 2019 hingga 2022. Mengenakan batik lengan panjang, Nadiem tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Nadiem langsung disambut oleh para simpatisannya yang sudah menunggunya sejak pagi hari. Suasana haru terlihat saat Nadiem bertemu dengan para driver Gojek yang sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim yang akan menjalani sidang vonis atas kasus yang menimpanya. Nadiem menegaskan dirinya merasa bersyukur atas perjuangannya selama setahun ini. Banyak yang mendukungnya. Nadiem berharap kebenaran bisa menang dan keadilan masih ada artinya di negeri ini.
4: Saya berdiri di sini bukan hanya mewakili saya dan keluarga saya. Saya berdiri di sini mewakili setiap orang jujur yang telah dikriminalisasi dan akan dikriminalisasi. Saya harap bahwa kasus saya, apapun yang terjadi hari ini, dijadikan perubahan, dijadikan animo untuk perubahan yang lebih baik bagi sistem hukum kita, proses penuntutan kita, proses membuat keputusan, proses melakukan tuntutan, proses pembuktian, sehingga ini tidak terjadi lagi, tidak terjadi lagi di negara yang kita cintai.
0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook hari ini. Kita tergabung dengan rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Bintang Fatan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Bintang. Bintang, bagaimanakah jalannya sidang vonis Nadiem Makarim hari ini? Apa saja insight yang sudah Anda dapatkan, Bintang?
5: Ya, selamat siang juga Freddy. Hingga saat ini kondisi jalannya sidang vonis Nadiem Makarim atas dugaan korupsi laptop Chromebook selama dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ini masih terus berlangsung. Jika dilihat hingga saat ini dari luar ruang sidang, ini masih banyak sekali rekan pengemudi ojek online dari Gojek yang masih terus memberikan dukungan terhadap Nadiem. Bahkan tadi saya melihat juga sempat melakukan nobar begitu di depan layar ruang sidang, karena memang di depan pengadilan ini juga menayangkan live dari sidang vonis Nadiem Makarim. Hingga saat ini memang dari luar juga masih terus disuarakan dukungan demo dari para simpatisan Nadiem Makarim. Terlihat juga beberapa publik figur pejabat publik juga turut hadir dalam menyaksikan jalannya sidang vonis putusan sidang Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini memang kalau dari saya melihat, Nadiem datang bersama dengan istrinya yaitu Franka Franklin Makarim mengenakan busana batik. Dan lebih lanjut sebelum memasuki ruang sidang, tadi Nadiem juga memberikan ucapan syukur bahwa hingga saat ini dirinya masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalani segala proses peradilan yang dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kalau tadi saya mengutip beberapa kalimat dari Nadiem Makarim, juga dirinya juga bersyukur karena selama satu tahun berjuang, dia tidak merasa sendirian, ditemani banyak sekali pihak yang mendukung bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi Chromebook ini. Di akhir pernyataannya bahkan Nadiem juga menegaskan tidak menyesali keputusannya untuk mengabdi kepada negara sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan berharap, Nadiem berharap kasus ini tidak membuat generasi muda takut untuk mengambil peran di dalam pemerintahan. Tadi kalau saya melihat juga, Freddy, kuasa hukum Nadiem ini juga menyatakan optimistis bahwa kliennya akan bebas dan tidak terbukti bersalah. Ia mengklaim juga seluruh dalil dakwaan Kejaksaan Agung ini juga sudah dipatahkan melalui serangkaian fakta yang sudah dibeberkan di pengadilan begitu, termasuk dengan menghadirkan saksi dari pihak Google secara langsung untuk membantah tuduhan mufakat jahat atau mens rea, niat jahat yang dilakukan oleh Nadiem Makarim. Lebih lanjut pihaknya juga sudah menghadirkan berbagai macam saksi termasuk guru dari berbagai daerah Indonesia yang membuktikan bahwa penggunaan Chromebook atau pengadaan Chromebook yang dilakukan oleh Nadiem Makarim ini terbukti bermanfaat digunakan untuk kepentingan pendidikan. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Agung ini menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Nadiem Makarim dengan pidana selama 18 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidi 190 hari pidana penjara. Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah lebih dari 809,5 miliar dengan 4,8 triliun yang merupakan harta kekayaannya yang dianggap tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari dana korupsi. Kemudian menurut jaksa juga tadi disampaikan bahwa fakta ini akan kemudian menjadi vonis bersalah atau tidak. Kami akan tunggu update-nya, hingga saat ini masih berlangsung sidang vonis atas Nadiem Makarim. Masih banyak sekali yang dijelaskan oleh majelis hakim untuk kemudian nanti memutuskan apakah Nadiem akan divonis bersalah atau tidak di pengadilan. Nadiem tentu membantah adanya korupsi dan mengklaim pengadaan Chromebook.

0: yang tadi sudah saya sebutkan tadi, ini terbukti menghemat anggaran sebenarnya sebesar 3,9 triliun rupiah. Namun hingga saat ini Majelis Hakim masih terus membacakan timbangan-timbangan sebelum akhirnya memutuskan apakah Nadiem terbukti bersalah. Kembali pada Anda, Freddy.
1: Baik, Bintang Fatan, kita nantikan jalannya sidang vonis Nadiem Makarim yang masih berlangsung dan tentunya dinamika masih berlangsung di sana. Terima kasih atas update informasi dari Anda, Bintang Fatan. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan, dan pastikan Anda memantau jalannya sidang secara maksimal. Pemirsa, diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. Satu orang pengendara ojek online tewas di lokasi, sementara pesepeda motor lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, dua bus antar kota berkendara ugal-ugalan di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur, terekam kamera warga hingga CCTV. Bahkan salah satu bus nekat melawan arus lalu lintas hingga akhirnya bertabrakan dengan bus lawannya.
2: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, usai ditabrak truk bermuatan box pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan Lampu Merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara ojek online tewas dan sejumlah pengendara lainnya dalam penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, hasil penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan diduga disebabkan oleh gangguan pada sistem pengereman truk box.
3: Truk ini berjalan dari arah Rawapanjang menuju ke Bawah Semut, kemudian untuk remnya ini tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban di mana satu korban meninggal dunia.
2: Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota dan kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Video viral ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu subuh. Dari rekaman kamera warga dan CCTV terlihat, bus Mira melawan arus dari arah Madiun menuju Surabaya. Tepat di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, bus Mira mengambil jalur kiri sehingga menabrak bus Sugeng Rahayu yang berada di lajur kiri. Akibatnya kedua bus mengalami kerusakan. Pasca kejadian, Satlantas Polres Nganjuk langsung melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan tersebut. Sementara itu, perusahaan otobus telah men-skorsing sopir untuk tidak bekerja dalam 2 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, berniat menggali sumur yang kekeringan akibat kemarau, seorang warga terjebak setelah kepalanya tertimpa ember pengangkut tanah. Dua orang warga yang berusaha membantu justru ikut terjebak di dalam lubang sumur yang sempit. Insiden serupa menimpa seorang lansia di Kabupaten Lombok Tengah yang terjatuh di dalam sumur sedalam 18 meter. Evakuasi berjalan dramatis, pemirsa, karena korban didapati telah meninggal dunia di dalam sumur.
4: Setelah terjebak selama 2 jam di dalam lubang sumur sedalam 15 meter yang kering, Entis Sutisna, warga kampung Bojong Koneng, Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim rescue damkar Cibadak dibantu oleh relawan dan warga. Kejadian berawal saat korban dibantu 2 orang lainnya berusaha menggali sumur yang mengering. Saat tanah digali dan diangkat menggunakan ember ke atas sumur, naas tali penarik putus hingga ember terjatuh dan menimpa kepala korban. Alih-alih membantu turun ke dalam sumur, 2 orang rekan korban justru terjebak karena kondisi lubang yang sempit. Kondisi sumur yang sempit sempat membuat tim damkar kesulitan mengeluarkan seluruh korban keluar dari dalam lubang sumur. Korban pun langsung dievakuasi dengan motor menuju rumah sakit karena jalan kampung tak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4.
5: Bisa kita angkat gitu. Kalau untuk hambatan, karena kita ini penyelamatan di ruang terbatas ya, confined space, jadi kita sedikit kesulitan dalam hal melaksanakan prosedur untuk mengangkat ataupun mengikat korban tersebut. Tapi kami upayakan dengan sebaik mungkin, secepat mungkin, dan alhamdulillah korban bisa diangkat dan dalam keadaan masih bernapas ya.
4: Satu korban kritis masih dalam penanganan medis di RSUD Sekarwangi, Cibadak,

0: sementara dua korban lainnya mengalami syok. Evakuasi seorang lansia berusia 68 tahun di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 18 meter berjalan dramatis pada Senin pagi. Menurut keterangan warga, lansia bernama Fatimah tersebut sudah sejak pagi tidak terlihat. Setelah dicari, ternyata korban berada di dalam sumur. Diduga korban terjatuh saat akan mengambil air wudhu untuk sholat subuh.
1: Kita melaksanakan teknik loring namanya untuk menurunkan rescue, kemudian mengevakuasi korban, kemudian dilakukan penarikan untuk menaikkan korban bersama dengan rescue.
2: Itu berapa jam untuk proses evakuasi?
1: Kita melaksanakan evakuasi, itu totalnya waktu 7 menit.
2: 7 menit?
1: 7 menit kita melaksanakan evakuasi, karena kapasitas untuk SCBA itu sendiri itu adalah di sekitaran 20 menit.
0: Petugas mengimbau warga agar sumur yang berada di lingkungan masyarakat diberikan pengaman ekstra untuk mencegah kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Warga yang terlanjur mengonsumsinya mengalami sakit tenggorokan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemerintah memastikan rencana pemungutan pajak pertambahan nilai PPN melalui marketplace bukan merupakan pajak baru. Kebijakan yang diperkirakan mulai berlaku awal Juli ini disebut bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang online dan offline. Usai rapat banggar DPR RI pada Senin siang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan mekanisme pemungutan PPN melalui marketplace masih menunggu konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak, meski kemungkinan mulai diterapkan pada awal Juli mendatang. Dan Purbaya juga menegaskan kebijakan ini bukan untuk menambah beban pajak bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pemerintah hanya mengatur agar transaksi yang sedang ataupun juga sudah berlangsung menjadi objek PPN dapat dipungut melalui marketplace. Langkah tersebut diambil menyusul keluhan pelaku usaha offline yang menilai terdapat ketimpangan dalam penerapan pajak. Dengan mekanisme baru ini, pemerintah berharap tercipta persaingan usaha yang lebih setara antara perdagangan online dan offline.
1: Marketplace nggak dipajakin tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar, mungkin mulai Juli, mungkin nanti akan double check dengan pajak, tapi rasanya akan seperti itu, tapi bukan pajak tambahan. Angle-nya adalah, karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya, mereka bayar PPN.

0: Dan kau yang online nggak bayar, gitu kira-kira. Hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang.
1: Mulai 1 Juli, Pak.
0: Sepertinya itu.
2: Masih terkait pajak, pemirsa, pemerintah masih mengkaji usulan penghapusan pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT. Usulan yang disampaikan oleh Serikat Buruh itu dinilai dapat memperkuat perlindungan pekerja di tengah ancaman gelombang PHK. Namun pemerintah akan mengkaji dampaknya secara menyeluruh.
3: Pemerintah membuka peluang mengkaji ulang kebijakan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT di tengah desakan kalangan buruh yang meminta pungutan tersebut dihapus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah akan menelaah ketentuan yang berlaku sekaligus membandingkannya dengan praktik di berbagai negara sebelum mengambil keputusan. Pemerintah juga akan mengkaji siapa saja yang berpotensi menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Ia menegaskan keputusan akhir akan diambil setelah pemerintah menyelesaikan kajian serta dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat.
4: Kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita akan juga bandingkan bisa dikasih, bisa enggak tergantung hasil ini kita. Tapi rasanya sih untuk fairness semuanya kan bayar. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi.
3: Sebelumnya, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT dihapus menjadi 0%. Usulan tersebut juga disertai dengan permintaan agar pemerintah membebaskan pajak atas pesangon, jaminan pensiun, serta tunjangan hari raya atau THR sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja.
5: Mencabut pajak terhadap JHT, pajak terhadap pesangon, pajak terhadap THR, dan pajak terhadap jaminan pensiun. Khususnya JHT, pajaknya harus 0%. Karena kan buruh dan karyawan atau pekerja sudah menerima upah dipotong pajak PPh 21. Setelah itu membayar iuran JHT, membayar iuran jaminan hari pensiun. Tapi dipajakin lagi berarti dua kali. Ini nggak adil. Masa negara berlaku tidak adil? Ya, nanti Partai Buruh akan mengusulkan itu kepada pemerintah.
3: Penghapusan pajak JHT menjadi salah satu langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama Serikat Buruh untuk menekan gelombang PHK. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis pada Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara belasan peternak kecil mikro seBlitar Raya, Jawa Timur melakukan gerakan menjual telur murah di pinggir jalan raya. 3 ton telur dari peternak dijual dengan harga Rp20.000 per kilonya. Harga telur murah ini diserbu oleh emak-emak dan juga ASN.
6: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawunganten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menyusutnya permintaan pasar. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masa libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok.
7: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
8: Kalau sebelumnya?
7: Sebelumnya harga ayam di Rp35.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu.
9: Oh, buat kasih makan orang Bupati, harganya Rp25.000. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli Rp32.000.
6: Inilah aksi borong telur ayam negeri di Jalan Raya Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin pagi. Emak-emak ASN yang baru selesai apel memborong telur murah dari peternak. Telur dibanderol murah hanya Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yaitu Rp24.000 per kilogramnya.
10: Kurang lebih berapa, Pak? Ini kira-kira 13 atau 14 mungkin? Saya kurang tahu ini, berapa ditimbang.
8: borong segitu banyak rencananya buat?
11: Dibagikan ke tetangga. Ya, ini kan harga terus juga lebih murah, Pak. Berbagi rezeki dengan tetangga.
6: Peternak telur mengaku memilih menjual harga Rp20.000 per kilo dan menjualnya ke konsumen. Hal ini untuk membantu mengurangi kerugian karena harga jual kandang maksimal Rp17.000 per kilogram.
12: Dan juga karena harga telur itu turun sampai Rp15.600, jadi kita pengen ngangkat ke atas karena harga jual itu masih Rp24.000-Rp25.000. Sementara jaraknya masih terlalu jauh.
6: Peternak menyediakan telur murah sebanyak 3 ton dalam kegiatan ini. Kabupaten Blitar adalah sentra penghasil telur nasional dengan populasi sekitar 31 juta ekor ayam dengan produksi 1.200 ton per hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain bau menyengat, warga yang sudah terlanjur menggunakan minyak goreng tersebut mengalami sakit tenggorokan.
13: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
14: Minyak solar.
15: Terus setelah dibuat masak?
14: Dibuat masak gak enak, rasanya ya beda lah. Gak enak.
15: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
14: Ya beli.
15: Beli minyak lain ya?
14: Minyak lain.
15: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
14: Sempat, tapi enak, ambilnya gak enak. Terus gak lagi.
15: Terus para pembeli gimana? Komplain gak?
14: Komplain, gak enak minyaknya, gak enak.
13: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat. Bulog juga meminta warga yang telah membeli atau menerima produk tersebut untuk segera menukarkannya dengan produk baru yang bersih dan sehat.
16: Kita ganti, totalnya mereka mengeluarkan berapa yang sudah di pasar, tarik semua, diganti dengan yang baru, yang bersih, clean and clear, dan sehat. Sehingga tidak merugikan pihak masyarakat, demikian Pak.
17: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang ke sana untuk bertukar?
16: Silakan, gitu. Nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya, atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru. Ini tugasnya dari penyedianya.
13: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kericuhan terjadi di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang usai sidang putusan sela mantan Bupati Pati Sudewo. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: it also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sangaji, mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHAP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilai tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Dalam sidang perdana pada Senin kemarin, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dalam pembacaan permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo mengatakan dan menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasannya, proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai pihak yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo diantaranya adalah permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidaklah sah.
4: Dan melanggar asas hukum, maka dapat disimpulkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan kediaman rumah pemohon, penangkapan terhadap diri pemohon, dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
5: Bukan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
3: Kericuhan terjadi di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang usai sidang putusan sela mantan Bupati Pati, Sudewo. Masa pendukung yang tergabung dalam aksi Pati Bangkit terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan petugas KPK.
6: Suasana di halaman gedung Pengadilan Tipikor Semarang mendadak panas setelah sidang Sudewo ditutup. Kericuhan pecah antara massa aksi pendukung Sudewo dari kelompok aksi Pati Bangkit dengan petugas kepolisian dan petugas KPK yang mengawal Sudewo. Ketegangan bermula saat Sudewo yang hendak dibawa pergi lalu menyalami para pendukungnya. Namun karena dinilai terlalu lama, petugas KPK langsung menarik paksa Sudewo masuk ke dalam mobil tahanan yang memicu kemarahan massa. Kondisi kian memanas akibat munculnya dugaan salah satu petugas KPK sempat memukul Sudewo saat keluar dari ruang sidang. Massa yang murka kemudian menghadang mobil tahanan hingga petugas terpaksa memindahkan Sudewo ke dalam mobil Brimo. Tak tinggal diam, massa berhasil mendobrak gerbang pengadilan dan langsung menduduki mobil Brimo tersebut. Mereka menuntut petugas KPK yang diduga melakukan pemukulan untuk keluar dan meminta maaf secara terbuka.
7: Berulang-ulang sudah kami himbau supaya masyarakat tertib dan selama ini bagus, tapi tidak ada insiden provokasi. Nah, kali ini disayangkan ya seperti ini, tapi kita juga sudah berusaha dari tadi ya untuk menenangkan massa. Sempat juga ingin diminta untuk minta maaf kan itu, tapi kita khawatir kalau nanti dia keluar malah situasinya jadi makin tidak terkendali. Nah, jadi akhirnya kita biarkan saling pelan-pelan.
6: Sebelumnya Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang resmi menolak eksepsi mantan Bupati Pati Sudewo. Dalam putusan selain dibacakan Senin pagi, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk melanjutkan perkara ke

0: pemeriksaan saksi. Hakim menilai penggabungan dua perkara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sudah sah dan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penggabungan ini justru menguntungkan terdakwa agar pembuktian dalam satu rangkaian bisa membuat pembelaan berjalan lebih efektif.
1: Artinya sidang tetap dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi sampai akhir nanti di ponisnya. Dan insya Allah kami juga akan kooperatif untuk mengikuti semua proses itu. Dan insya Allah kami juga punya satu instrumen yang insya Allah saya juga tidak terlibat dalam dua kasus tersebut.
0: Di akhir persidangan, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut untuk segera menghadirkan saksi-saksi pada persidangan Senin pekan depan. Sudewo menjadi terdakwa atas dugaan menerima uang suap senilai 6,2 miliar rupiah terkait proyek jalur kereta api. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
2: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat melakukan salah satu prosesi adat di Lampung beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke provinsi tersebut. PDI Perjuangan tertawa atas hal tersebut, menyinggung mantan kepala negara belum naik kelas. Mengutip dari laman detik.com, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira lantas merespons prosesi adat Jokowi menginjak kepala kerbau. Andreas mengaku tidak paham dengan adat istiadat injak kepala kerbau. Wakil Ketua Komisi 13 DPR itu tertawa jika Jokowi menginjak kepala kerbau dimaknai dengan merendahkan lambang PDIP. Andreas menegaskan lambang PDIP bukanlah kerbau, melainkan banteng bermoncong putih. Selain itu, Andreas menilai tidak pantas Jokowi yang dianggap sebagai simbol pemersatu malah datang ke suatu daerah dan dinobatkan menjadi kepala adat atau raja. Dan menurutnya, publik akan merasa lebih bangga ketika tokoh yang pernah menjadi presiden Indonesia itu mendapatkan gelar akademik dari negara lain. Andreas menilai Jokowi masih berada di tahap lokal. Prosesi injak kepala kerbau itu viral di media sosial dan mendapatkan sorotan publik. Dalam salah satu momen, Jokowi tampak menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, selain menjadi tempat berburu promo hingga kuliner unik, Pekan Raya Jakarta nyatanya juga menjadi ajang untuk unjuk kebolehan bagi para penggemar game Mobile Legends untuk ikut berkompetisi Mobile Legends yang digelar di PRJ tahun ini. Para peserta pun antusias mengikuti kompetisi ini dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Seperti inilah sengitnya kompetisi Mobile Legend yang digelar di Hall C1 G Expo Kemayoran. Tanpa para peserta berusaha mengerahkan kemampuannya untuk menjadi pemenang dalam kompetisi yang diikuti oleh 82 tim yang terdiri dari pelajar SMP dan SMA sederajat, di mana satu timnya terdiri dari 5 orang anggota. Kompetisi Mobile Legend di Pekan Raya Jakarta ini bukanlah yang pertama digelar, namun antusiasme para peserta untuk mengikuti kompetisi ini masih sangat tinggi. Para peserta pun tidak dikenakan biaya sepeser pun untuk mengikuti kompetisi ini. Namun para peserta diharuskan memiliki gawai masing-masing serta koneksi internet yang stabil. Para peserta yang mengikuti gelaran kompetisi Mobile Legend di PRJ ini pun mengaku bahwa ajang ini merupakan salah satu ajang uji coba untuk mengikuti ajang turnamen Mobile Legend yang lebih bergengsi. Walaupun demikian, para peserta pun tak menganggap remeh kompetisi Mobile Legend di PRJ ini.
4: Iya, baru pertama kali. Seru di sini.
5: Persiapan sih nggak ada, cuman latihan ngereng-ngereng doang. Oh, mabar bareng sering banget. Tips and trick yang penting main aja sih. Yang penting main, nontonin prosin pro player.
6: Mereka ini para pelajar di Jakarta. Di mana mereka mempunyai potensi untuk ikut rangkaian acara pada Jakarta Fair gitu. Kita udah ngikutin dari tahun lalu dan kebetulan kita ngikut lagi di tahun sekarang. Kesannya karena ini turnamen yang udah naik level, karena sebelumnya masih tingkatan pelajar, sekarang udah tingkatan umum, di mana mereka mempunyai dengan siap mental, dengan suasana baru yang biasanya setup mereka tuh dilihat langsung penonton, tapi ini di mana mereka bermain dengan penonton yang lalu-lalang ya kebetulannya. Kadang ramai, kadang sepi, tapi kebetulan hari ini kayaknya cukup ramai juga. Kita mempunyai persiapan yang cukup panjang, termasuk beberapa tur yang berjalan. Nah, ini salah satu persiapan yang kita tuju juga untuk turnamen besar skala Jabodetabek.
3: Memasuki pekan ketiga gelaran, Pekan Raya Jakarta ini seakan tidak ada matinya. Kepadatan pengunjung masih terlihat baik di area luar ataupun di dalam hall PRJ karena bertepatan dengan momen liburan sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu orang tewas dan seorang terluka parah dalam peristiwa penembakan di sebuah tempat nonton bareng Piala Dunia hiburan di San Jose, California, Amerika Serikat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Satu orang tewas dan seorang terluka parah dalam peristiwa penembakan di sebuah tempat hiburan di San Jose, California, Amerika Serikat pada Minggu. Lokasi penembakan selama ini digunakan sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia, khusus para supporter bola. Akibat penembakan itu, seluruh tempat berkumpul di lokasi kejadian pun ditutup. Menurut saksi, ketika peristiwa terjadi, tidak ada jadwal pertandingan bola yang sedang ditayangkan. Pertandingan terakhir pada hari Minggu itu terjadi sekitar pukul 14 siang waktu setempat. Belum diketahui penyebab pasti penembakan terjadi. Wilayah Teluk San Francisco sejauh ini digunakan sebagai tempat 5 pertandingan Piala Dunia. Terakhir, stadion itu digunakan dalam laga antara Bosnia dan Amerika Serikat pada Rabu lalu, di mana Amerika menang 1-0. Demam Piala Dunia, sebuah kafe di Vietnam disulap menjadi sebuah tempat megah dengan balutan 1000 lebih boneka berbaju jersey sepak bola. Uniknya, pemilik juga menggelar nobar 104 pertandingan dan kafe dibuka 24 jam selama Piala Dunia berlangsung.
1: Demam Piala Dunia semakin terasa hingga ke segala penjuru dunia. Seperti di Vietnam, salah satu kafe bahkan berbalut lebih dari 1000 boneka beruang berpakaian jersey sepak bola yang menyita perhatian. Selain boneka beruang, kafe Mi Coffee Shop di kota Ho Chi Minh ini juga memasang patung berbentuk Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi, hingga membuat pengunjung tampak ingin berfoto sebelum masuk ke dalam kafe. Salah satu pengunjung mengatakan kafe tersebut juga menayangkan

0: menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung, sehingga memancing antusias anak muda yang menyukai sepak bola untuk datang. Diketahui, dekorasi yang mencolok ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga dapat tersusun dengan sempurna. Selama Piala Dunia berlangsung, kafe ini dibuka selama 24 jam dan menayangkan 104 pertandingan. Pemilik kafe juga mengaku jumlah pelanggannya meningkat sekitar 50 hingga 70% berkat dekorasi ini.
1: Kita ke informasi lainnya, pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman kian memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur tram meleleh. Sementara di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
2: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur tram meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional tram di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain tram yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
3: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
2: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin. Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan Berlin telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
1: Tak hanya Jerman, Prancis juga diterjang gelombang panas, pemirsa. Bahkan negara itu kini tengah berjuang menghadapi darurat kesehatan masyarakat akibat gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor. Rekor suhu panas ini tidak hanya merenggut korban jiwa yang mencapai 1.000 jiwa, tetapi juga memicu perdebatan sengit terkait penggunaan pendingin udara atau AC di negara tersebut.
4: Badan Kesehatan Masyarakat Prancis pada hari Minggu melaporkan sedikitnya 1.000 orang meninggal akibat gelombang panas di negara tersebut. Pemerintah Prancis memperingatkan bahwa angka kematian di lapangan kemungkinan bisa lebih tinggi. Di tengah situasi darurat ini, perangkat AC hingga kipas angin di seluruh negeri ludes terjual. Warga sangat membutuhkan kesejukan, terutama mereka yang tinggal di apartemen kecil dan lantai atas.
5: My apartment is top floor, south facing, so it's really, really, really hot in there. And after the last heat wave, I was able to get my hands on an air conditioner. So it's been a lot better, manageable now.
4: Situasi ini pun memicu debat politik. Kelompok politik kanan menuntut pemerintah memasang AC lebih banyak di rumah, terutama bagi lansia dan warga rentan. Namun kelompok kiri menolak keras karena penggunaan AC massal akan membebani jaringan listrik dan justru membuat jalanan kota semakin panas. Namun terlepas dari itu, gelombang panas yang menerjang Prancis memicu munculnya fenomena yang unik. Ketika banyak warga Prancis tak mau keluar rumah karena takut kepanasan, para wisatawan justru nekat berwisata di tempat terbuka. Walaupun sejumlah tempat wisata seperti Menara Eiffel dan Louvre tutup lebih awal akibat panasnya suhu udara. Untuk itu mereka menggunakan trik berangkat lebih pagi. Tapi untuk tempat-tempat yang tidak ada pembatasan waktu seperti Basilika Sacré-Cœur, para turis ini tetap nekat berkunjung meski udara di luar begitu panasnya.
6: We decided to come here quite early in the morning because the weather in these days is quite hot, so it's not easy during the afternoon to visit in a safe way.
4: Mengantisipasi suhu yang melebihi 40 derajat Celcius dan bahkan mencapai 41 derajat Celcius di ibu kota, kantor wali kota Distrik 18 Paris membuka ruang-ruang sejuk bagi warga. Ruangan yang digunakan adalah aula pernikahan hingga kapel. Di tempat dengan pendingin udara ini, warga memanfaatkannya untuk belajar, bekerja, atau bahkan hanya sekedar leha-leha bersama keluarga. Wali kota Distrik 18 Paris, Eric Legendre, menyatakan, pihaknya memprioritaskan warga yang paling rentan agar bisa melewati periode sulit ini. Beberapa ruang sejuk di Paris dijadwalkan tetap buka hingga larut malam, karena suhu di dalam rumah tanpa AC tetap tidak bisa turun secara signifikan meski malam telah tiba.
1: Kebakaran yang melanda perbatasan Utah, Colorado membuat langit berubah oranye. Pihak berwenang menyatakan kebakaran ini melahap 11.300 hektar lahan dan menewaskan 3 petugas damkar. Sementara di Turki, langit oranye akibat kebakaran hutan juga terlihat dari area permukiman warga. Ilmuwan menganggap pemanasan global menjadi penambah faktor kenaikan suhu panas sehingga terjadi kebakaran hutan secara masif.
0: Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah, Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya area kebakaran membuat langit berubah menjadi oranye. Di balik indahnya warna langit, terjadi kebakaran hutan di perbatasan Colorado, Utah pada Minggu yang juga menewaskan 3 petugas pemadam kebakaran serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Sementara Gubernur Colorado Jared Polis menambahkan kebakaran telah menghanguskan sekitar 11.300 hektar lahan dan tim bantuan nasional telah didatangkan untuk mendukung upaya penanganan. Kebakaran bermula pada Sabtu pagi di wilayah Utah bagian timur sebelum meluas ke Colorado dan berada di titik wilayah Kabupaten Mesa dan terus menjalar ke hutan Snyder. Kini peringatan evakuasi telah dikeluarkan ke warga sekitar lokasi. Sementara di Provinsi Izmir, Turki, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga pada Senin waktu setempat. Besarnya kobaran api bahkan terlihat jelas dari belakang kawasan perumahan elit hingga membuat warga panik di distrik Kandarli. Sejumlah tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk berusaha mengendalikan api. Kebakaran terjadi pada pukul 11 siang di sebuah lahan pertanian sebelum akhirnya menjalar ke area hutan. Petugas berwenang menyatakan telah mengerahkan 7 pesawat, 8 helikopter, serta 35 truk pemadam kebakaran dalam mengatasi kobaran api. Menurut para ilmuwan, pemanasan global menyebabkan kawasan Mediterania mengalami peningkatan suhu panas sehingga kebakaran hutan meningkat setiap tahunnya.
1: Kita ke informasi selanjutnya, banjir besar melanda ibu kota Ghana, Accra, pada Senin. Sejumlah warga terpaksa bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Banjir melanda sejumlah desa di negara bagian Assam, India Timur Laut, pada Senin waktu setempat. Luapan air merendam rumah dan juga permukiman warga.
0: Banjir akibat hujan deras melanda ibu kota Ghana, Accra, Senin waktu setempat, menyebabkan permukiman, jalan raya hingga kendaraan terendam. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Mereka meminta pemerintah segera memberikan bantuan di tengah kondisi banjir yang belum surut.
7: It's raining heavy over here and it is not good at all. We need the government help for them to come and help us.
0: Di titik lain, banjir melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Banyak kendaraan mogok dan terjebak genangan, sehingga pengendara terpaksa mendorong mobil mereka menembus banjir. Presiden Ghana, John Mahama, mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi jalan yang terendam. Pemerintah juga mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, militer, serta tim penanggulangan bencana untuk membantu warga terkena dampak dan menangani situasi di lokasi banjir. Luapan air akibat banjir bandang di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur Laut, meluas hingga negara bagian tetangga Assam Senin waktu setempat. Puluhan rumah dan permukiman warga terendam akibat tingginya genangan air. Di desa Jonai, warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas, sekaligus menyelamatkan barang-barang milik mereka.
2: Sementara itu, media lokal melaporkan banjir bandang

0: distrik Kipayor Arunachal Pradesh menyebabkan satu orang tewas dan sedikitnya 4 orang masih hilang. Wilayah India Timur Laut memang kerap dilanda hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, serta berdampak pada jutaan warga setiap tahunnya.
1: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Alfian Raharjo. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Alfian Raharjo. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang putusan vonis terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri dan 12 vendor dalam proyek pengadaan laptop Chromebook pada periode tahun 2019 hingga 2022. Mengenakan batik lengan panjang, Nadiem tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 9.30 pagi. Nadiem langsung disambut para simpatisannya yang sudah menunggunya sejak pagi hari. Suasana haru terlihat saat Nadiem bertemu dengan para driver Gojek yang sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim yang akan menjalani sidang vonis atas kasus yang menimpanya. Nadiem menegaskan dirinya merasa bersyukur atas perjuangannya selama setahun ini. Banyak yang mendukungnya dan Nadiem berharap kebenaran bisa menang dan keadilan masih ada artinya di negeri ini.
1: Saya berdiri di sini bukan hanya mewakili saya dan keluarga saya. Saya berdiri di sini mewakili setiap orang jujur yang telah dikriminalisasi dan akan dikriminalisasi. Saya harap bahwa kasus saya, apapun yang terjadi hari ini, dijadikan perubahan, dijadikan animo untuk perubahan yang lebih baik bagi sistem hukum kita, proses penuntutan kita, proses membuat keputusan, proses melakukan tuntutan, proses pembuktian, sehingga ini tidak terjadi lagi di negara yang kita cintai.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil dan 3 sepeda motor terjadi di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Tabrak lari diduga menjadi pemicu insiden. Sementara di lokasi lain diduga akibat remblong, truk bermuatan box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan pada Senin pagi. 1 orang pengendara ojek online tewas di lokasi.
2: Viral di media sosial, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Di perempatan Lampu Merah Unisma, truk menyeruduk 6 sepeda motor yang sedang menunggu lampu merah. 10 orang menjadi korban. Seorang pengendara tewas di lokasi, sementara 9 pemotor lainnya terluka dan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro menyebut dari penyelidikan sementara kecelakaan terjadi karena rem truk gagal berfungsi. Kepada polisi, sopir truk naas mengaku sebelum insiden terjadi rem kendaraannya berfungsi dengan baik. Namun sesaat setelah melewati turunan sebelum lokasi kejadian, rem truk mendadak blong.
3: Bersangkutan menyampaikan bahwasanya menjelang 50 meter, 100 meter dari lokasi, itu sudah remnya, sudah kenapa remnya tidak bisa dipergunakan dari keterangan awal.
2: Hingga saat ini sopir truk masih diperiksa di unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu malam. Sebuah mobil diduga melaju kencang usai terlibat tabrak lari dengan sepeda motor, lalu menabrak sejumlah kendaraan hingga menyebabkan kerusakan parah.
4: Berarti mobil nabrak motor dulu ya, Mas?
5: Ya, nyerempet Muhammad Dia. Muhammad Dia itu? Dia kabur, malah kesini.
4: Nabrak ini? Muhammad Dia itu mana tuh, Mas?
5: Ini kan, ada sekolahan kanan jalan. Oh. Paling 100 meter dari sini.
6: Kok posisinya bisa kayak gitu?
5: Nggak tahu nih, sing terakane. Mental,
6: Pak. Oh, mental.
5: Sampai mental.
2: 4 ambulans diterjunkan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Sementara pengemudi mobil yang diduga menjadi pemicu utama kecelakaan hingga kini masih diburu pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim libur sekolah sudah tiba. Tetap waspada ketika berwisata. Jangan sampai kejadian di kawasan pantai Pasir Putih Lebak, Banten terjadi pada anak Anda. 1 orang wisatawan asal Jakarta dilaporkan tewas terseret ombak, sementara 1 rekan korban lainnya berhasil diselamatkan warga.
7: Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sejumlah wisatawan berjuang bertahan di tengah gulungan ombak besar Pantai Pasir Putih Cihara Lebak, Banten pada Sabtu sore lalu. Situasi berubah panik saat dua orang wisatawan mulai tenggelam dan terlihat terus terbawa arus sepanjang beberapa meter ke tengah laut. Warga sekitar dan petugas penyelamat berlari menerjang ombak. Setelah berbagai upaya keras, satu orang wisatawan asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bernama Bilal Dharma Asifa, 18 tahun, berhasil diselamatkan.
8: Alhamdulillah terselamat hiji.
7: Namun, satu orang wisatawan lainnya bernama Putra tak bisa langsung diselamatkan saat itu juga. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasi pertama kali terseret ombak pada Minggu sore. Jenazah korban dievakuasi menuju posko utama SAR dan diserah terimakan pada pihak keluarga sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Malingping.
9: Hari ini dan alhamdulillah pada sore hari ini korban ditemukan tidak jauh dari LKP yang sudah mendekat ke pesisir daratan. Lalu kita melaksanakan evakuasi sana.
7: Sebelumnya kejadian bermula ketika korban bersama 9 orang rekannya sedang asyik berenang di pantai dengan santai. Namun tiba-tiba ombak besar datang dan menyapu mereka hingga dua orang temannya terseret ke tengah. Salah satu korban diketahui tidak bisa berenang. Adi Mazda, Lebak, Banten.
0: Polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan menggunakan busur panah terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.
7: Viral di media sosial, video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri.

0: Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik sehingga kedua pelaku akhirnya memilih kabur. Minggu malam, polisi berhasil membekuk kedua pelaku yang salah satunya merupakan mahasiswa dari kampung yang sama dengan para korban. Polisi juga menyita barang bukti ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan itu dipicu masalah pribadi pelaku dengan para korban. Tuah dari ulahnya, tersangka ASF dan FZ terancam pidana penjara 12 tahun. Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. 2 hari berselang, Minggu sore polisi membekuk 2 pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus 3 pelaku lainnya yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 2 penjambret babak belur dihakimi massa usai merampas HP seorang anak di pinggir jalan di Cakung, Jakarta Timur. Sementara demi uang tebusan 5 juta rupiah, seorang remaja putri di Makassar, Sulawesi Selatan nekat merekayasa penculikan dirinya sendiri.
2: Kamera CCTV merekam aksi 2 pelaku jambret di lingkungan warga di Jalan Bona, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kedua pelaku menjambret HP seorang anak yang sedang berkumpul dengan temannya. Usai menjambret, pelaku langsung lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di motor. Saat itu pula korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Warga yang mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Keduanya langsung menjadi sasaran amukan warga hingga babak belur. Setelah dibawa ke rumah ketua RT, kedua pelaku langsung diserahkan ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aparat gabungan dari Polsek Manggala bersama Polda Sulawesi Selatan membongkar kebohongan seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, usai mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. LR ditemukan tengah berada di sebuah kamar wisma di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat dimintai keterangan, remaja itu mengaku tidak pernah menjadi korban penculikan. Ia sengaja merekayasa cerita seolah-olah diculik dan disekap. Uang tebusan 15 juta yang diminta rencananya akan digunakan untuk melarikan diri.
3: Jadi motifnya, alasannya dia itu sering dimarahi di rumah.
4: Pengakuannya,
3: pengakuannya bahwa dia sering dimarah-marahi dan dia kepingin bersama dengan saudaranya, saudara kandungnya, karena dia dipisahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
2: Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Niat berdamai usai kecelakaan lalu lintas, seorang warga Inggris di Palembang justru dianiaya pengendara lain. Kasus penganiayaan ini bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor terlibat kecelakaan dengan pengendara lain di Jalan Gubernur Haji Bestari, Jakabaring, Palembang. Sempat terlibat cekcok, pelaku kemudian mengajak korban menyelesaikan masalah ini ke Polrestabes Palembang. Korban pun mengikuti pelaku dari belakang. Namun sesampainya di dekat Polrestabes, pelaku justru berbelok ke sebuah lorong pasar lalu menganiaya korban. Sang istri menyebut kendala bahasa diduga membuat kesalahpahaman semakin memanas. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar, lecet, hingga luka sobek di lutut kanan. Meski identitas pelaku belum diketahui, korban masih mengingat nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik pelaku yang kini menjadi bekal penyelidikan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jenazah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Pihak keluarga dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta agar polisi mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga

0: kesehatan di Nusa Tenggara Timur yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.
1: Tangis ibunda dari mendiang Dr. Ica Pakai Noni tak terbendung di hadapan jenazah putri tercintanya yang akan dimakamkan pada Senin siang. Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dr. Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidup, Dr. Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
2: Dr. Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
1: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter ataupun tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami oleh Dr. Ica.
3: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas. Jadi kita akan mengawal proses mencari keadilan ini bersama keluarga.
4: Sikap tegas dari ini sendiri seperti apa?
3: Sikap tegas kami mengecam dan mengutuk keras semua tindakan tidak layak dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter di manapun.
1: Sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
5: Kemenkes ini mendengarnya katanya dari media sosial dan lain-lain adanya intimidasi dari beberapa anggota DPR gitu ya. Nah, oleh karena itu kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya dan hal-hal lain.
1: Polres Timur Tengah telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara Pemkab Timur Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami oleh Dr. Ica. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Awal pekan ini, kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan bermunculan. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan?
6: Terhadap perempuan masih sering terjadi. Terbaru, publik dikejutkan dengan adanya kasus penyekapan dan juga penyiksaan terhadap YTR yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat selama bertahun-tahun. Lantas sebenarnya mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih marak terjadi dan apa yang harus dilakukan agar perempuan bisa merasa aman?
1: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Penganiayaan berulang terjadi antara Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Penangkapan ini terbantu pelacakan jejak digital. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
7: Yang mau saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
1: Kok Spontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Akibat perlakuan Taufik yang sadis, maaf tidak pernah diterima. Dengan terisak, kakak kandung korban Afif mengatakan permintaan maaf ini tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma seumur hidup yang dirasakan adiknya. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
8: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukuman. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga, biar saya yang menghakimi dia, yang dia terpukul pada saya, adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun, yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
1: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddie golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir. Para perempuan khususnya seringkali masih merasa tidak aman ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
9: Secara pribadi saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan, rasanya makin overthinking ya. Saya melihatnya bahwa keamanan dan keselamatan perempuan di kita itu belum terjaga gitu ya.
10: Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu, bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son, malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu ya. Kayak banyak gitu
11: ya, di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki
12: ya. Kadang jangan menyalahkan korban juga, karena korban juga mereka nggak mau ketemu sama laki-laki seperti itu gitu kan. Nah terus kadang memang mungkin harus apa ya, dari laki-lakinya aja sih kak, yang memang harus lebih melindungi wanita gitu sih.
13: Kalau tanggapan aku sih sedih, terus aku juga takut ya sama kejadian-kejadian yang lalu. Ternyata kita tuh gak aman gitu di lingkungan kita sendiri, karena ternyata dikelilingin sama ternyata orang-orang yang gak aman gitu loh, yang masih
14: iya.
1: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
15: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
1: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Didominasi teduhnya pepohonan mangrove menjadikan hutan kota Rorotan cocok untuk bersantai dan menjadi alternatif wisata dalam mengisi liburan. Sesaat lagi berita yang kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: Selasa ini dalam Shh, Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku pernah ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Kabar duka datang dari kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo. Seekor gajah Sumatera jinak bernama Indro yang bertahun-tahun menjadi bagian dari tim flying squad Taman Nasional Tesonilo dilaporkan mati setelah menjalani perawatan intensif. Sementara itu, sebagai upaya menjaga keseimbangan alam khususnya satwa laut penyu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ratusan anak penyu hijau atau tukik di kawasan perairan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

0: Gajah Sumatera jantan bernama Indro mati di Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Senin dini hari. Gajah berusia 45 tahun itu dinyatakan mati pada pukul 3:45 waktu Indonesia Barat setelah beberapa hari menjalani perawatan oleh tim medis gabungan dari Balai Taman Nasional Tesonilo dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Menurut pihak Balai Taman Nasional Tesonilo, gangguan kesehatan Indro bermula setelah melewati fase mast atau masa peningkatan hormon reproduksi pada gajah jantan yang dapat memicu perilaku lebih agresif. Balai Taman Nasional Tesonilo menegaskan penyebab pasti kematian Indro masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
1: Kondisinya terus menurun, melemah, dan memang upaya yang dilakukan tim kita juga sudah maksimal, ya. Dan pemantauan terus dilakukan, dan pada malam tadi ya, jam 1, jam 2 terus dilakukan pemantauan, tetapi memang kondisi terus menurun.
0: Selama bertahun-tahun, Indro menjadi bagian penting dari tim Flying Squad yang bertugas membantu mitigasi konflik antara manusia dan gajah liar di kawasan Tesonilo. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia konservasi satwa liar di Indonesia. Ratusan anak penyu hijau atau tukik siap dilepas liarkan ke lautan lepas di kawasan perairan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu sore. Tukik merupakan hasil konservasi satwa laut yang dilakukan secara mandiri oleh pihak manajemen Hotel Mutiara Carita. Upaya penangkaran bertujuan untuk menyelamatkan populasi penyu dari ancaman kepunahan sekaligus guna menjaga keseimbangan ekosistem biota laut. Saat ini status anakan penyu hijau sudah sangat langka dan dilindungi oleh undang-undang.
2: Itu salah satu bagian program kita. Jadi kita ada kolam besar itu. Sekarang kalau ada tukik-tukik kecil yang mendarat di sini atau daerah lain, supaya kita bisa suatu ketika berharap kalau tukik itu setelah umur 20-30 tahun kembali ke sini, suatu ketika kita juga bisa melihat banyak tukik-tukik alami di sini. Sebab apapun juga ini termasuk satu dari 6 atau 7 penyu yang sudah endangered, yang masuk appendix 1 di CITES. Nah, kita harus dorong supaya jangan sampai ini punah.
0: Melalui program edukasi berbasis lingkungan ini, masyarakat diharapkan semakin sadar untuk turut serta menjaga kelestarian penyu demi menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan warga

Pesisir Pasuruan, Jawa Timur menggelar tradisi petik laut, sebuah prosesi budaya tahunan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah menyambut bulan Suro, warga menggelar tradisi suran. Rangkaian kegiatan diisi dengan penyembelihan kambing, doa bersama, dan makan bersama.

0: Ratusan warga mengikuti tradisi petik laut dengan menaiki perahu dan melarung kepala sapi ke tengah laut di Pasuruan, Jawa Timur pada Senin kemarin. Prosesi diawali dengan arak-arakan ancak berbentuk miniatur perahu yang berisi beragam hasil bumi. Mulai dari buah-buahan, makanan hingga kepala sapi menuju bibir pantai. Setelah itu puluhan nelayan dan warga membawa ancak ke tengah perairan untuk dilarung mengendarai belasan perahu yang dihiasi bendera warna-warni. Sesampainya di tengah laut, setelah ancak dilarung, sejumlah warga langsung berebut buah dan makanan yang dipercaya membawa berkah.
1: Petik laut tersebut, alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah masyarakat antusias melaksanakan kegiatan tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan yang hingga berakhirnya pelaksanaan yang di Ngemparjo berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Demikian juga yang sekarang ini masih berjalan di perairan Melaten Kecamatan Nguling, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini juga berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.
0: Bagi masyarakat pesisir, tradisi petik laut menjadi wujud rasa syukur sekaligus sarana mempererat kebersamaan dan melestarikan warisan budaya. Warga Desa Panembangan, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas menggelar tradisi surat. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyembelihan seekor kambing yang kemudian dimasak bersama sebagai wujud rasa syukur menyambut bulan suro. Selain mengolah daging kambing, warga juga menyiapkan rujak sebagai salah satu hidangan khas dalam tradisi surat. Sebelum doa bersama, warga terlebih dahulu melaksanakan tradisi nucu desa dengan berjalan mengelilingi kampung sejauh kurang lebih 1 km secara hikmat.
2: Tradisi ini kita pertahankan karena yang pertama adalah ini merupakan warisan leluhur, yang mana kita harus bersyukur dengan adanya tradisi yang semacam ini adalah bisa mengingat bahwa kita itu punya nilai tradisi yang luar biasa. Dari dulu sampai sekarang kita bisa mempertahankan, alhamdulillah.
0: Tradisi surat yang masih terjaga hingga kini menjadi bukti kuatnya kearifan lokal masyarakat Banyumas. Melalui kebersamaan dan doa, warga berupaya menjaga harmoni sosial sekaligus mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pantai menjadi salah satu destinasi favorit untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya adalah Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ombak yang tenang serta sejumlah wahana bermain membuat pantai ini tak pernah sepi dari pengunjung. Nah, sementara bagi Anda yang di Jakarta, ada tempat asri yang bisa dijadikan alternatif dalam mengisi liburan. Didominasi teduhnya pepohonan mangrove, menjadikan hutan kota Rorotan menjadi tempat yang cocok untuk bersantai.
0: Hamparan birunya laut dengan dikelilingi perbukitan hijau, pemandangan indah dan memanjakan mata inilah yang tersuguh di Pantai Cemara yang berada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain pemandangan yang menawan, karakter pantai dengan ombak yang tenang menjadikan pantai ini menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat libur sekolah. Beragam wahana air seperti banana boat dan donut boat pun disuguhkan. Tak lupa, sensasi menunggang kuda di tepi pantai juga bisa dicoba bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman berbeda. Untuk penunggang kuda, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang dengan jarak menyusuri pantai sekitar 500 meter.
4: Baru pertama kali nyoba.
5: Gimana kesannya?
4: Ya, enak.
5: Bayar berapa nih?
4: Bayar Rp25.000.
5: Keliling kemana?
4: Kenapa?
5: Kelilingnya kemana nih?
4: Keliling sini aja ya.
0: Tidak menerapkan biaya tiket masuk, cukup dengan membayar biaya parkir sebesar Rp2.000 baik untuk motor maupun mobil, Anda sudah bisa berkunjung ke Pantai Cemara. Di lokasi berbeda, siapa sangka hamparan hijaunya hutan mangrove ini ternyata ada di Jakarta loh. Beginilah rindang dan teduhnya hutan kota Rorotan yang berada di Cilincing, Jakarta.

Nusantara. Di tengah sibuk dan padatnya kota Jakarta, hutan kota Rorotan menyuguhkan destinasi gratis yang bisa menjadi alternatif wisata untuk mengisi libur sekolah. Didominasi tanaman air seperti mangrove, lokasi ini dilewati oleh sungai yang bermuara.

0: Terus bisa buat anak-anak mancing kalau di belakang tuh, ya kan?
1: Oke.
0: Okay. Ya kalau lagi namanya di rumah banyak kerjaannya, iseng juga kesini Pak, enak lah, sejuk.
2: Meskipun belum sepopuler taman kota lain, kawasan ini menyimpan potensi wisata yang menarik, terutama bagi warga yang mendambakan udara segar dan suasana asri tanpa harus jauh-jauh meninggalkan ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jika biasanya liburan diisi dengan bepergian ke tempat wisata, tapi anak-anak di sejumlah daerah justru mengisi waktu liburan mereka dengan mengikuti sunatan massal gratis, seperti ada di Klaten, Jawa Tengah. Meski mengaku takut di hitan, anak-anak peserta cukup antusias mengikuti sunatan massal. Begitu juga dengan ratusan anak-anak yang ada di Kalideres, Jakarta Barat. Pada Senin pagi, mereka mengikuti sunatan massal gratis yang digelar salah satu perusahaan BUMN.
4: Senin pagi, sekitar 200 anak dari berbagai daerah di Jakarta Barat mengikuti sunatan massal gratis yang digelar di gedung pertemuan Almaka di Kalideres, Jakarta Barat. Agar para peserta tidak takut dan merasa tegang, panitia menyajikan beragam hiburan. Meski begitu, tetap saja terdengar suara meringis ketakutan dan tangisan dari dalam bilik sunatan. Salah seorang orang tua peserta menyebut mereka terbantu dengan sunatan massal ini, terlebih saat momen liburan sekolah.
5: Saya sangat membantu ya dari seluruh masyarakat lapisan, ya karena apalagi dengan sisi ekonomi seperti ini ya, jadi sangat membantu diadakannya sunatan massal
6: kepada masyarakat sekitar gitu, dengan harapan kita bisa manfaatkan libur panjang ini dengan menyelenggarakan sunat massal gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan mereka juga bisa terbantu ya dengan kegiatan ini.
4: Sunatan massal yang digelar PT Pegadaian ini sengaja digelar saat liburan sekolah agar para anak-anak peserta sunatan memiliki waktu cukup untuk pemulihan. Tak hanya di ibu kota, momen libur sekolah juga dimanfaatkan ratusan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah untuk mengikuti kitanan massal gratis yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Klaten. Tangisan beberapa anak peserta khitanan massal ini pecah setelah tiba gilirannya. Mereka mengaku takut dikhitan. Banyak orang tua yang mengapresiasi kegiatan khitanan massal yang bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar anak-anak.
7: Ya, nangis ditahan sambil memegang ayahnya sambil nangis ya, tapi nggak keluar suara, baterai juga.
4: Kegiatan khitanan massal kali ini diikuti 220 anak-anak. Dalam khitanan massal ini, anak-anak yang mengikuti mendapatkan bingkisan dan uang saku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Kali ini ke Kelurahan Tanah Tinggi yang ada di Kecamatan Johar Baru, Jakarta. Yang menjadi salah satu kawasan permukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Saking padatnya, satu rumah berukuran kecil dan sempit mesti menampung 6 hingga 12 jiwa. Tidak jarang mereka mesti tidur bergantian dengan anggota keluarga lainnya sembari menyambung hidup, mengadu nasib di tengah kerasnya ibu kota Jakarta.

0: Inilah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk tertinggi di Jakarta Pusat. Dari 14 rukun warga yang tersebar di wilayah seluas 62,4 hektar, RW 12 Terhitung merupakan salah satu kawasan terpadat dan terkumuh. Secara umum, terdapat 400 bangunan rumah, baik permanen maupun semi-permanen, yang dihuni 980 kepala keluarga dengan total 2.861 jiwa atau sekitar 7,5% dari total penduduk yang bermukim di Kelurahan Tanah Tinggi.
1: Ini namanya bukan gang senggol lagi ya, tapi benar-benar sempit dan begitu terhimpit, minim sekali pencahayaan. Udaranya begitu lembab, pengap begitu ya. Kalau ada warga yang rumahnya banyak sekali yang ada di gang ini, lebih sulit untuk

0: nggak tahu ini pagi ataupun juga malam begitu ya, karena tidak ada penerangan sama sekali, udara pun juga begitu pengap dan sangat disayangkan apabila kondisinya dalam suasana duka, bagaimana harus membopong ataupun juga membawa warga yang meninggal dunia di gang sempit tersebut, sangat memprihatinkan sekali.
1: Hidup berhempitan dengan rumah seadanya menjadi pemandangan biasa dan tetap jadi pilihan warga yang enggan beranjak. Seperti Hasna misalnya, seorang nenek berusia 67 tahun yang tinggal bersama 12 anggota keluarganya. Menetap selama 20 tahun di Tanah Tinggi, ia terbiasa menggantungkan hidup dari sampah botol plastik semenjak kepergian mendiang suaminya. Baginya tak mengapa, mesti bergantian tidur dengan anak dan cucunya di rumah kecil, asalkan dekat dengan tempat mencari rezeki. Sebelum rumahnya diperbaiki pada 2024 lalu, dirinya maupun anak-anaknya juga terbiasa terjaga di luar rumah, ataupun mencari sudut kosong yang dirasa aman untuk beristirahat di malam hari, karena mengutamakan rumah sebagai tempat tidur cucu-cucunya.
2: Ini 20 tahun, barang laki saya meninggal, itu tabrak mobil, lagi dagang. Mas saya terus langsung nyari botol lain buat makan anak-anak jajan.
3: Jadi per hari dapat berapa sih
2: bu?
3: Pendapatannya dapat berapa?
2: Nyari, kalau banyak yang nyari.
1: Kondisi tak jauh beda juga dialami oleh Marlia. Kendati demikian, lahir dan tumbuh besar di lingkungan ini membuatnya enggan untuk pindah atau direlokasi karena sudah nyaman meski dengan segala kekurangannya. Kini ibu dari dua orang anak yang sehari-hari membuka warung nasi di rumah mungilnya tengah menanti eksekusi renovasi rumah yang dijanjikan pemerintah maupun bekerja sama dengan lembaga sosial.
4: Ini kan nggak ada lagi saudara, pada meninggal semua. Nggak ada lagi, segimana lagi ya, biarin dia rezekinya, tapi alhamdulillah kok ngurusin anak yatim piatu berkah. Pengen sih, ada yang bilang September, ada yang bilang ntar Desember, ada yang bilang bulan Juli. Ya kita mah gimana mendengarnya aja gitu. Pengen dia cepet gitu, biar nggak panas gitu, tidur di atas panas banget. Ya Allah, nyelekapnya kayak neraka banget.
1: Banyaknya warga yang tinggal di dalam satu rumah yang sempit membuat tidak mungkin setiap anggotanya dapat beristirahat dengan nyaman di waktu yang bersamaan. Balai warga kemudian menjadi tempat singgah dan tidur warga sekitar di malam hari. Kondisi di kawasan ini sudah disorot pemerintah pusat. Beberapa program juga sudah direncanakan untuk mereka, termasuk relokasi ke rusun. Namun lagi-lagi, tak sedikit warga yang menolaknya dengan berbagai alasan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
5: Dan jangan kemana-mana, karena CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian. Pengabdian itu terus membara, karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam. Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Alfian Raharjo pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Dalam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan ambu sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan ambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari Laut Dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan ambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar dengannya pakai santan ya.
1: Nah, kalau yang pakai santan ini kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih. Ikan ambu di santan.
2: Oke.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu.
3: Yang cukup menarik dengan ikan ambu karena ini kembali mempertegas bahwa nelayan Mandar itu ada dikenal sebagai nelayan Laut Dalam. Jadi kalau kita baca di buku-buku tentang perikanan tangkap, itu orang Mandar itu disebut nelayan Laut Dalam, pendalam. Nah ini sangat berkaitan dengan ambu karena ini kan habitatnya di Laut Dalam dan itu jarang di Nusantara yang bisa menangkap ikan ambu ini karena butuh keterampilan tersendiri beserta lokasinya.
0: Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, demikian Gempita Bola 2026 hari ini. Jangan lewatkan untuk memperbarui informasi lengkap pertandingan dan serba-serbi laga tim-tim nasional terbaik dunia menuju juara di gempitabola.cnnindonesia.com. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, salam Gempita Bola dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan dan juga dapat Anda mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 30 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kuasa hukum Roy Suryo menilai proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan atas kliennya cacat hukum serta tidak sesuai KUHP. Wisatawan asal Jakarta terseret ombak saat berada di berwisata di kawasan Pantai Pasir Putih, Kabupaten Lebak, Banten. Gempa magnitudo 5,5 mengguncang Sichuan, China, status darurat level 3 diterbitkan.

0: Diduga akibat remblong, sebuah truk di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan Senin pagi. Seorang pengendara ojek online menjadi korban tewas di lokasi. Sejumlah pengendara roda dua lainnya mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit.
1: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai ditabrak truk bermuatan box Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan Lampu Merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Petugas Dishub yang dikonfirmasi menjelaskan seorang pengendara dikabarkan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pemotor lainnya mengalami luka dan harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit.
2: Oh, kalau ke sana nggak mungkin.
3: Dia lurus. Jadi dari sana tuh nggak ada.
2: Dari sini sama sana.
4: Wah, berarti tadi truknya itu dari arah Bekasi Barat mau ke arah terminal, Pak ya?
2: Dari arah terminal, betul.
4: Dia berarti posisi nggak ngebut, Pak?
2: Posisi nggak ngebut banget sih.
4: Nggak ngebut banget.
2: Emang posisi ya sama-sama, ya nggak sabaran.
1: Pasca kejadian, polisi dibantu petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengevakuasi sejumlah sepeda motor warga yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
0: Dua bus antar kota yang ugal-ugalan hingga bertabrakan di jalan raya terekam kamera warga. Sebuah bus pariwisata pembawa karyawan mogok di tengah jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang.
1: Video viral aksi ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus terjadi di Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu subuh. Di Jalan Panglima Sudirman, dua bus bertabrakan. Dua bus mengalami kerusakan ringan dan karena tidak berakibat fatal, keduanya sepakat damai dan melanjutkan perjalanan. Usai kejadian, Satlantas Polres Nganjuk melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan ini. Selain itu, perusahaan otobus juga telah men-skorsing pengemudi untuk tidak bekerja dalam 2 bulan.
5: Kami langsung memanggil sekira pukul 9 paginya. Kami langsung menghubungi dan langsung memanggil pihak yang terlibat.

0: terlibat ke kantor Satlantas Polres Nganjuk. Hari ini kami telah melaksanakan penindakan kepada bus Mira tersebut. Penindakannya tegas, penindakannya secara administratif.
1: Sementara itu, bus pariwisata pembawa karyawan mengalami mati mesin di tengah jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Jalan menyempit saat arus lalu lintas padat membuat kemacetan panjang karena hanya satu jalur yang dapat dilintasi. Antrian kendaraan dari arah Cawang menuju Pancoran mengalami kemacetan panjang. Menurut pengemudi, bus tiba-tiba mengalami mati mesin dan tidak bisa menyala hingga harus menunggu kendaraan derek untuk mengevakuasi.
2: Mati aja. Mati mendadak. Bapak dari mana mau ke mana ini, Pak?
3: Saya mau ke Bidakara.
1: Anggota Unit Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan petugas bus Transjakarta membantu mengatur lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi selanjutnya, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km pada minggu malam. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga, namun warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 3 km atau di alur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Inilah rekaman CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPPTKG Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran APG sejauh 2 km pada minggu malam. Terjadi sekitar pukul 8 malam, awan panas guguran mengarah ke barat yakni ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menyebut tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda pemukiman warga di lereng Gunung Merapi. Hingga Senin pagi, Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
5: Bahwa terjadi awan panas guguran pada pukul 20.56 menit dengan jarak luncur 2.000 meter mengarah ke barat ke Kali Sat atau ke Kali Putih dengan durasi 118,41 detik. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait adanya hujan abu di lereng Merapi. Ya, masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.
4: 6 dari 24 pendemo yang ditangkap dalam kerusuhan di Gedung Grahadi Surabaya terbukti positif menggunakan narkoba. Adapun di Serang, Banten, dua pengedar sabu jaringan internasional dengan omset ratusan juta rupiah berhasil dibekuk polisi. Dalam aksinya, paket sabu diselipkan di pohon pisang agar tidak terdeteksi polisi.
1: Buntut demonstrasi di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat malam lalu yang berakhir dengan ricuh, Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 pendemo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan pagar gedung dan pelemparan terhadap polisi. 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Sementara 14 pendemo lainnya telah dibebaskan.
6: Nah, yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada karyawan swasta.
1: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui para pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut unjuk rasa dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada-ada saja modus para pengedar narkoba untuk memuluskan aksinya. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, dua pengedar sabu kedapatan menyelipkan paket sabu siap edar di pohon pisang di tengah perkebunan warga. Di lokasi perkebunan yang jauh dari pemukiman tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapih dengan bungkus permen dan diselipkan di sejumlah pohon pisang. Meski baru beraksi kurang dari sebulan, kedua pelaku yang diduga terlibat sindikat internasional ini, omsetnya tidak main-main mencapai 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polresta Serang Kota kini telah memburu bandar besar pemasok utama barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi menangkap dua orang pelaku penyerangan menggunakan busur panah terhadap sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ternyata merupakan mahasiswa dari kampus yang sama.

0: Viral di media sosial, video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik sehingga kedua pelaku akhirnya memilih kabur. Minggu malam, polisi berhasil membekuk kedua pelaku yang salah satunya merupakan mahasiswa dari kampung yang sama dengan para korban. Polisi juga menyita barang bukti, ketapel, dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan itu dipicu masalah pribadi pelaku dengan para korban. Tuah dari ulahnya, tersangka ASF dan FZ terancam pidana penjara 12 tahun. Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. 2 hari berselang, Minggu sore polisi membekuk 2 pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus 3 pelaku lainnya yang 2 di antaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah turun drastis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: melihat kondisi bagaimana proses penglintingan itu, yang mana PT Raja Wali Sumber Rezeki ini menjadi salah satu peluang juga terbesar dari Kabupaten Mojokerto untuk pemerintah pusat, kurang lebih 658 miliar. Jadi kami lihat prosesnya bagaimana, dan ini juga menyerap tenaga kerja.
1: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi, hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: ketujuh Joko Widodo.
1: Sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.
0: Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sangaji, mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHAP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilainya tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Dalam sidang perdana tersebut, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dalam pembacaan permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo mengatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasannya proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo, diantaranya permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidak sah.
2: Tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
3: Bukan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
0: Presiden RI ke-7 Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat melakukan salah satu prosesi adat di Lampung beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke provinsi tersebut. Sementara PDI Perjuangan tertawa atas hal tersebut, menyinggung mantan kepala negara belum naik kelas. Mengutip dari laman detik.com, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira lantas merespon prosesi adat Jokowi menginjak kepala kerbau. Andreas mengaku tidak paham dengan adat istiadat injak kepala kerbau. Wakil Ketua Komisi 13 DPR itu tertawa jika Jokowi menginjak kepala dimaknai dengan merendahkan lambang PDIP. Andreas menegaskan lambang PDIP bukan kerbau, melainkan banteng bermocong putih. Selain itu, Andreas menilai tidak pantas Jokowi yang dianggap sebagai simbol pemersatu malah datang ke suatu daerah dan dinobatkan menjadi kepala adat atau raja. Menurutnya, publik akan merasa lebih bangga ketika tokoh yang pernah menjadi presiden Indonesia itu mendapat gelar akademik dari negara lain. Andreas menilai Jokowi masih berada di tahap lokal. Prosesi injak kepala kerbau itu viral di media sosial dan mendapatkan sorotan publik. Dalam salah satu momen, Jokowi tampak menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah mengalami penurunan drastis Senin pagi. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp32.000 kini anjlok menjadi Rp25.000 per kilogram.
4: Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merosot drastis. Seperti di pasar tradisional Kawungaten, Cilacap, harga daging ayam kini anjlok hingga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga daging ayam beberapa pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp32.000 per kilogramnya. Sehingga dalam sepekan ini harga daging ayam mengalami penurunan hingga Rp7.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasar secara signifikan. Selain karena musim hajatan yang sepi, juga masih libur sekolah yang membuat dapur program makan bergizi gratis atau MBG tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya serapan daging ayam di tingkat pedagang dan pemasok.

0: Menurut Syafitri, salah satu pedagang ayam potong di pasar tradisional Kawungaten, meski harga sudah turun, namun daya beli masyarakat saat ini masih sangat rendah. Jika biasanya dirinya bisa menjual ayam potong hingga 4 kuintal lebih per hari, kini hanya mampu menjual 2 kuintal saja per hari. Akibatnya, omset penjualan mengalami penurunan hingga 50%.
1: Harga ayam sekarang Rp25.000 per kilo.
2: Kalau sebelumnya?
1: Sebelumnya harga ayam di Rp32.000 per kilo. Ada penurunan Rp7.000 per kilo. Penurunannya itu sejak sepekan yang lalu. Penyebabnya satu, hajatan tidak ada. Dua, anak sekolah kan sekarang libur. Jadi pembagiannya libur. Itu pengaruh banget.
0: Sebaliknya, turunnya harga daging ayam ini disambut gembira oleh konsumen, khususnya ibu rumah tangga. Pasalnya, harga daging ayam kini bisa terjangkau terutama untuk masyarakat kurang mampu. Bahkan, jika sebelumnya mereka hanya mampu membeli daging ayam sebanyak setengah kilogram saja, kini bisa membeli hingga 2 kilogram.
3: 2 kilo untuk itu buat kasih makan orang mati. Harganya 25 ribu. Turun banyak. Waktu kemarin tuh beli 32 ribu, ini sekarang 25, ya alhamdulillah.
0: Dagang hanya bisa pasrah dan berharap aktivitas masyarakat kembali normal setelah masa libur sekolah berakhir sehingga permintaan daging ayam kembali meningkat. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
4: Pemerintah resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai identitas visual peringatan kemerdekaan tahun 2026. Peluncuran dilakukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kantor Kepresidenan Jakarta. Logo karya Fajar Novario ditetapkan sebagai pemenang sayembara desain logo HUT ke-81 RI. Desain tersebut mengangkat eksplorasi motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Keragaman motif dengan pola yang serupa menjadi simbol persatuan dalam keberagaman untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat maupun asosiasi desainer grafis Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo dan mendukung penyelenggaraan sayembara.
5: Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo.
4: Musim libur sekolah, salah satu kebun binatang menghadirkan parade satwa bertema Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masa
4: dulu saya bicara. Masa waktu bicara.

0: saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
1: Nggak, kan giliran saya bicara. Yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Wisatawan asal Jakarta terseret ombak saat berwisata di kawasan Pantai Pasir Putih, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Satu orang dilaporkan tewas.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Anggota 4 Andi Saputra SMH telah berpendapat dalam putusan nomor 148. Bahwa Ibrahim Arif haruslah dibebaskan karena tidak terbukti mempengaruhi proses kajian review agar mempengaruh ke salah satu merek produk tertentu. Maka otomatis tidak lagi ada kepanjangan tangan terdakwa di tim kajian review yang bertugas mempengaruhi proses pembentukan kajian review. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak lagi memiliki kepanjangan tangan di tim kajian review dan tidak ada lagi bukti lain yang menerangkan adanya intervensi terdakwa dalam mempengaruhi tim kajian review, maka tidak terbukti terdakwa Nadiem menitipkan item operating system di Permendikbud. Menimbang bahwa seandainya pun terdakwa menitipkan item operating system tertentu, maka satu-satunya cara adalah terdakwa melakukan intervensi langsung atau tidak langsung ke panitia pengadaan barang. Tetapi sejumlah perbuatan staf sus menteri yang mengatasnamakan terdakwa dalam proses pengadaan laptop pada sejumlah pertemuan Zoom meeting ternyata masih belum cukup kuat untuk ditarik kesimpulan sebagai bentuk intervensi tidak langsung berupa perbuatan belum atau penyalahgunaan wewenang. Tidak terbukti ada aliran suap, gratifikasi, pemerasan atau perbuatan tercela lainnya dari staf sus menteri sehingga tidak terbukti ada niat jahat dan perbuatan jahat pada diri terdakwa dalam proses kajian review tersebut. 226 Peraturan Menteri Nomor 5 2021. Menimbang bahwa Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2021 bukan Permendikbud yang khusus dibuat untuk proyek laptop. Permendikbud itu terdiri dari 10 lampiran. Lampiran 1 sebanyak 15 halaman, lampiran 2 17 halaman, lampiran 3 25 halaman, lampiran 4 61 halaman, lampiran 5 1660 halaman. Lampiran 6 136 halaman, lampiran 7 36 halaman, lampiran 8 4 halaman, lampiran 9 22 halaman, lampiran 10 4 halaman. Menimbang bahwa yang ditandatangani terdakwa adalah peraturan regling sebagai produk hukum yang lahir dari kewenangan pemerintah bersifat terikat atau delegasi yang hadir sebagai delegasi dari peraturan presiden. Menimbang bahwa di 10 lampiran di atas ternyata berisi ratusan item standar pengadaan barang dan jasa, tidak hanya untuk Chromebook semata. Adapun yang menjadi payung hukum dalam peraturan Aquo termuat dalam lampiran 10. Dalam lampiran itu, selain spesifikasi laptop, juga termuat standar perangkat IT lainnya, yaitu printer dan scanner, yang tidak hanya support terhadap Chrome OS, tetapi juga support ke Windows dan Mac OS. Menimbang bahwa dengan membaca Permendikbud 5 2021 secara menyeluruh dan utuh dalam satu tarikan nafas, maka peraturan tersebut tidak dikhususkan untuk mengarahkan kepada monopoli Chrome OS semata, tetapi kebijakan pengadaan barang yang berlaku umum di lingkungan Kemendikbud secara nasional. Hal itu dikuatkan dengan spesifikasi printer dan scanner masih bisa support OS non-Chrome, sehingga siswa atau guru yang sudah memiliki laptop tidak perlu membeli laptop berbasis Chrome OS. Menimbang bahwa siswa dan guru yang telah memiliki komputer yang berbasis OS Windows atau Mac juga tidak wajib bermigrasi ke laptop berbasis Chrome dengan membeli laptop baru, karena masih bisa memakainya untuk seluruh aplikasi Kemendikbud termasuk untuk asesmen dan pengajaran online. Menimbang bahwa sehingga pembentukan selesai tidak bisa dibuktikan adanya perbuatan melanggar hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa untuk memasukkan item Chrome OS ke dalam Permendikbud seperti intervensi langsung.

0: atau tidak langsung, atau menerima imbalan balik ke dan dari tim kajian atau panitia pengadaan barang. Menimbang bahwa saksi Ibrahim Arif menyatakan tidak pernah disuruh, diintervensi, ditekan oleh terdakwa untuk mengarahkan tim kajian akan agar menguji pilihan krom. Fed putusan 148 yang mana hasil tim kajian tersebut menjadi dasar pertimbangan Permendikbud. Menimbang bahwa dari putusan tersebut maka perbuatan terdakwa menandatangani Permendikbud 5/2021 tidak cukup dijadikan alasan sebagai perbuatan jahat atau akto serius karena tidak dukung dengan alat bukti lain. 227 penguncian merek. Menimbang bahwa salah satu pangkal masalah yang sangat mendasar dalam perkara aku adalah apakah Chrome OS masuk kategori merek atau bukan. Menimbang bahwa dalam hukum kekayaan intelektual dikenal sejumlah objek kekayaan intelektual yang berbeda, yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit, layout design for integrated circuit. Dari 7 objek tersebut, operating software komputer masuk dalam kategori objek hak cipta bidang ilmu pengetahuan yang melekat hak eksklusif lisensi secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Menimbang bahwa secara perundang-undangan, software tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2015 tentang hak cipta, sedangkan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menimbang bahwa Chrome OS dan Windows OS adalah software yang dijual bebas dan dapat dipakai oleh berbagai merek laptop dengan keunggulan dan kekurangannya masing-masing, sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh tim kajian review. Chrome OS bisa dipakai di berbagai merek laptop yang dalam perkara Aquo digunakan diantaranya oleh laptop merek Axio, merek Zyrex, merek Hewlett Packard, merek Dell, merek Advanced, dan merek Evercross. Menimbang bahwa berdasarkan definisi atas, oleh karena Chrome OS adalah software dan tidak termasuk dalam definisi merek, maka penyebutan Chrome OS dalam Permendikbud bukanlah penguncian terhadap merek tertentu, tetapi adalah penguncian spesifikasi operating system yang mana hal itu tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku. Karena penguncian OS dalam perkara tidak mengunci merek apa yang harus dibeli oleh negara, pengaturan yang sama juga dilakukan oleh Permendikbud sebelumnya yang mengunci operating system terhadap Windows OS. Selain itu, pengadaan barang dalam perkara aku yaitu pembelian TIX adalah perangkat komputer, sehingga sudah sepantasnya harus mengurai komponen apa saja yang dibutuhkan sesuai tujuan kebijakan. Berikut potongan lampiran terlampir. Menimbang oleh sebab itu, maka dalil terdakwa mengunci merek tertentu lewat Permendikbud 5/2021 telah nyata terbantahkan. 228 pengadaan laptop. Menimbang bahwa pengadaan laptop sepenuhnya dilaksanakan oleh kesekjenan, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen. Dalam proyek pengadaan itu, terdakwa Menteri Nadiem disaksikan oleh saksi Hamid Muhammad sempat dilobi oleh anggota DPR di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada April 2021 dan dijawab oleh terdakwa bahwa untuk hal-hal teknis dibicarakan dengan terdakwa saksi Hamid Muhammad. Kemudian saksi Hamid Muhammad menyampaikan bahwa untuk selanjutnya bisa menghubungi Jumeri. Dan setelahnya tidak terbukti ada persekongkolan antara terdakwa, anggota DPR, dan kuasa pengguna anggaran atau intervensi terdakwa kepada panitia pengadaan. Selain itu, terdakwa juga tidak terbukti menyuruh orang kepercayaannya, baik staf khusus menteri, konsultan, keluarga atau kroni, atau untuk membuka akses suap, gratifikasi, pemerasan, dan tindakan perbuatan melawan hukum lainnya dalam proses pengadaan TIK. 229 pembentukan harga. Menimbang bahwa benar di persidangan terbukti adanya pembentukan harga yang tidak wajar antara prinsipal, distributor, reseller, dan penyelenggara negara sehingga terjadi kemahalan harga. Fit putusan 149 terdakwa Sri Wahyuningsih dan putusan 150 atas nama terdakwa Mulyatsa. Namun pembentukan harga tersebut dilakukan oleh panitia pengadaan, sedangkan terdakwa adalah pengguna anggaran dan tidak terlibat secara langsung karena tidak punya kapasitas ikut menentukan proses tender atau lelang atau pengadaan barang. Hal itu didukung dengan pembuktian substantif bahwa tidak ada intervensi langsung atau tidak langsung dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim ke kuasa pengguna anggaran, panitia pengadaan, reseller berikan, serta tidak ada kickback atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada terdakwa dari kuasa pengguna anggaran dan panitia pengadaan barang ASN di Kemendikbud, pihak swasta atau pihak lain yang diuntungkan dengan adanya pembentukan harga tidak wajar tersebut. Tidak juga terbukti terdakwa mengintervensi pihak swasta. Terdakwa juga tidak terafiliasi atau memiliki saham di perusahaan laptop. 2210 investasi Google ke PT Akap. Menimbang bahwa benar Google telah melakukan investasi ke PT Akap saat terdakwa menjadi menteri, tapi dalam pembuktian di persidangan ternyata investasi itu adalah murni peristiwa B2B, business to business, dan tidak alat bukti yang kuat adanya keterlibatan terdakwa atau hasil trading influence yang dilakukan terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Menimbang bahwa benar saksi Cesar Sangupta yang lama bekerja di Google Chrome kemudian menjabat komisaris PT Goto, namun tidak terbantahkan dengan telak adanya konflik kepentingan dan peran terdakwa dalam proses pengangkatan Cesar Sangupta. Adapun profil saksi Cesar dapat diakses secara terbuka oleh siapapun. Namun hingga selesainya pembuktian tidak terbukti secara material apakah benar saksi Cesar Sangupta menjadi jembatan penghubung atau jadi causal connection konflik kepentingan terdakwa seperti adanya korespondensi jahat, percakapan elektronik, aliran dana, gratifikasi dan sebagainya. Sehingga sudah sepantasnya ditarik kesimpulan bahwa posisi Cesar Sangupta di PT Goto sebagai sebuah peristiwa bisnis semata. Menimbang bahwa selain itu dalam dakwaan terdakwa Nadiem adalah beneficial owner atau pihak penerima manfaat dari PT Akap, namun ternyata keuntungan yang didapat semata-mata karena naik turunnya harga saham serta tidak bisa terbuktikan secara kuat adanya peran bayangan terdakwa dalam PT Akap, apalagi tidak ada undang-undang yang melarang menteri untuk mempunyai saham. Menimbang bahwa perdagangan pengaruh atau disebut juga trading influencer diatur dalam pasal 18 United Nations Convention Against Corruption. Menimbang bahwa hingga pembuktian selesai secara substantif fundamental ternyata tidak terbuktikan di persidangan adanya trading influencer, memperdagangan pengaruh atau konflik kepentingan yang telah dilakukan terdakwa baik langsung atau tidak langsung sebagai pendiri Gojek kepada entitas bisnis Google, di mana terdakwa Nadiem tidak mendapatkan penerimaan langsung yang tidak semestinya dari Google, seperti hadiah, gratifikasi, tiket pesawat, tiket perjalanan, parcel lebaran, dan sebagainya. Menimbang bahwa meski benar terdakwa adalah pendiri Gojek yang tumbuh berkembang menjadi perusahaan dengan nilai saham triliunan rupiah, namun tidak tepat apabila langsung mengaitkan terdakwa dengan peristiwa B2B antara PT Akap dengan Google tanpa didukung adanya direct evidence atau indirect evidence, karena akan menjadi kesimpulan yang meloncat. 2211 laptop Chromebook yang bermasalah. Menimbang bahwa benar telah terlaksana pengadaan barang berupa 1,1 juta lebih laptop Chromebook dan terdistribusikan ke seluruh sekolah di penjuru Indonesia. Namun tidak menampik fakta memang masih ada yang bermasalah seperti terkait jaringan, barang rusak koneksi dan tidak stabil dan sebagainya. Namun permasalahan demikian tidak bisa dibuktikan 100% kesalahan pengguna anggaran dan bukan permasalahan yang lahir dari kebijakan tetapi pada teknis pelaksanaan yaitu panitia pengadaan, dan oleh sebab itu harusnya diperbaiki lewat evaluasi dan monitoring kebijakan. 2212 pembentukan GovTech Edu atau Shadow Team. Menimbang bahwa benar, terdakwa telah membentuk GovTech Edu atau dikenal Shadow Team yang jumlahnya pernah mencapai 400 orang. Shadow Team ini berada di bawah anak usaha PT Telkom, tugasnya membuat berbagai aplikasi pembelajaran untuk siswa. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yaitu pembentukan tim ini adalah bagian dari kebijakan digitalisasi pendidikan yang ditugaskan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Selain daripada itu, harus dilihat konteks peristiwanya, yaitu saat itu sedang terjadi bencana nasional non-alam COVID-19 yang menyebabkan tidak ada pembelajaran tatap muka, sehingga perlu dibuat berbagai aplikasi pengajaran bagi siswa atau guru untuk pembelajaran online. Proses pemindahan pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh harus dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, karena berkejaran dengan kebutuhan pembelajaran online di kala bencana nasional non-alam COVID-19. Oleh karena itu, pembentukan Shadow Team ini adalah bentuk fresh air mesin seorang pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah. menimbang bahwa hingga sidang pembuktian selesai tidak ditemukan adanya konflik kepentingan langsung yang didapat oleh terdakwa dari pembentukan shadow team tersebut, seperti menempatkan istri, keponakan, atau anggota keluarga besarnya di shadow team tersebut. Selain itu, proses perekrutan anggota ini transparan, tidak memprioritaskan keluarga kronik ke shadow team. Terlebih, tidak ada aliran uang atau gratifikasi dari GovTech Edu ke terdakwa. Menimbang bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang didapat terdakwa Nadiem Makarim dari pembentukan shadow team, maka sudah senyatanya dianggap sebagai fresh air mason, seorang pejabat pulih untuk menyelamatkan masa depan pendidikan Indonesia di kala COVID-19. Maka hal itu menjadi kewenangan presiden sebagai atasan menteri untuk menilai, menegur, atau bahkan meresafelnya. Juga bagian dari kewenangan DPR dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksekutif. Kalaupun dipermasalahkan karena hukum, maka menjadi kompetensi absolut PTUN untuk menilainya. Nyatanya hingga terdakwa selesai menjabat, presiden dan DPR tidak pernah menggunakan kewenangannya tersebut, dan tidak ada satupun putusan PTUN yang menilai sebaliknya. Post tempus delicti 231, fluktuasi kekayaan terdakwa. Menimbang bahwa benar terjadi fluktuasi kekayaan terdakwa selama menjabat dan setelah menjabat. Namun demikian, hal tersebut haruslah dipandang karena kepemilikan harga saham terdakwa yang nilainya ditentukan pasar, dan bukan karena perdagangan pengaruh atau konflik kepentingan terdakwa dengan Google. Selain itu, hingga sidang pembuktian selesai, tidak bisa dibuktikan adanya aliran transaksi keuangan yang mencurigakan. Tidak ada transaksi keuangan yang menyimpang. Tidak ada transaksi keuangan yang patut diduga dengan tujuan untuk menghindari pelaporan, atau transaksi yang dibatalkan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana dalam rekening terdakwa, sebagaimana dibuat oleh otoritas lembaga yang berwenang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Sehingga dengan mendalilkan berdasarkan data pelaporan pajak tanpa didukung dengan direct evidence yang menyatakan sebaliknya, maka tidak bisa langsung diartikan sebagai indikasi niat jahat. Selain itu, LHKPN seseorang haruslah dianggap wajar sampai terbukti sebaliknya. 232, laporan BPKP. Menimbang bahwa telah terjadi kemalangan harga yang mengakibatkan kerugian negara. Fit putusan 149 atas nama terdakwa Sri Wahyuningsih dan putusan 150 atas nama terdakwa Mulyatsah. Namun, tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan terjadi kemahalan harga tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin sebelumnya. Telah ternyata kerugian negara tersebut disebabkan karena permufakatan jahat dari panitia pengadaan barang dengan pihak ketiga. 233, pejabat kementerian menerima uang dari vendor. Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap sejumlah saksi mengaku menerima kickback dari vendor. Terdakwa Mulyatsah terbukti menerima gratifikasi dan telah dijatuhi pidana. Namun, dalam fakta persidangan tersebut terungkap tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa menerima aliran dana dari kickback pengadaan laptop. Juga tidak ada aliran dana untuk staf khusus menteri, saksi Ibrahim, keluarga terdakwa, atau setidak-tidaknya kepada orang yang memiliki kedekatan khusus dengan terdakwa. Hal itu sebagaimana keterangan saksi Dani Hamidan dan Harnowo Susanto di persidangan. Menimbang oleh sebab itu, maka haruslah disimpulkan secara tegas bahwa kickback tersebut adalah permainan di level panitia pengadaan barang dengan pihak ketiga yang sudah seharusnya perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya oleh penyidik atau penuntut umum agar ditemukan kebenaran material. 3. Analisa yuridis. 31. Perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa perbuatan belum formil yang didakwakan adalah melanggar Undang-Undang 281999, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Keuangan Negara, Perpres 16/2018, dan Peraturan LKPP 11/2018. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan, terdakwa tidak terbukti melakukan unsur perbuatan melawan hukum tersebut karena tidak ada bukti terdakwa memasukkan anggota keluarga atau kerabat ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa memasukkan kroninya ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa menerima uang, pemberian, hadiah, atau pemberian dalam bentuk lain yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada aliran uang dari pengadaan barang laptop ke terdakwa. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa. 32, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan, terdakwa tidak terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang berakibat lahirnya konflik kepentingan terdakwa sebagai pribadi dengan jabatan publik yang diembannya. Perbuatan terdakwa menandatangani Permendikbud belum cukup disebut sebagai perbuatan jahat, actus reus. Penunjukan pejabat di kementerian dilakukan oleh tim di bawah kesekjenan dan tidak ada bukti intervensi terdakwa untuk mengarahkan orang tertentu atas dasar konflik kepentingan. Tidak ada bukti bahwa terdakwa menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri menteri untuk kepentingan pribadi orang lain atau korporasi. Tidak ada bukti bahwa terdakwa menyalahgunakan sarana sebagai menteri untuk kepentingan pribadi orang lain atau korporasi. 3.3, memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan, terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi. Karena, satu, tidak terbukti terdakwa masih menjadi pengendali PT AKAP atau beneficial owner dari PT AKAP, sehingga bertambahnya nilai saham PT AKAP adalah karena mekanisme pasar di luar kendali terdakwa. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam proses pembentukan harga laptop Chromebook yang tidak wajar. Bahwa benar, dalam pengadaan barang laptop ada orang lain atau korporasi yang menjadi kaya secara melawan hukum. Tetapi kekayaan mereka tersebut bukan akibat dari perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa karena terdakwa tidak menikmati uang korupsi, maka tuntutan uang pengganti gugur dengan sendirinya. 3.4, niat jahat dan perbuatan jahat. Menimbang bahwa dari rangkaian puzzle fakta yang disusun dari persesuaian alat bukti di persidangan telah ternyata tidak dapat diambil kesimpulan kausalitas yang sempurna bahwa telah terjadi adanya niat jahat pada diri terdakwa sebagai menteri untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang seakan-akan terlihat sebagai perbuatan jahat, actus reus, dalam perkara aku adalah menandatangani Permen nomor 5 tahun 2021. Namun dari persesuaian alat bukti, perbuatan menandatangani permen tersebut belum kuat dan telak sebagai perbuatan jahat. Ditambah, ternyata Permendikbud 5 2021 juga tidak menguji merek tertentu, tetapi hanya menguji operating system. 3.5, permufakatan jahat. Menimbang bahwa hingga persidangan pun yang selesai ternyata tidak ditemukan adanya persesuaian alat bukti telah terjadi permufakatan jahat semen spending dari terdakwa Nadiem dengan terdakwa lainnya dalam perkara akuo yaitu Ibrahim Mulyasah dan Sri Wahyuningsih juga dengan para saksi-saksi yang hadir di persidangan. Terdakwa Nadiem tidak pernah menyuruh secara tegas atau diam-diam kepada Ibrahim Mulyasah Sri untuk melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya, Ibrahim Mulyasah Sri tidak pernah memberikan pemberian yang melanggar hukum kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa tidak terbukti pula melakukan intervensi langsung atau tidak langsung kepada panitia pengadaan barang. Menimbang dengan menilai kualitas pembuktian tentang percakapan di grup WhatsApp sebelum terdakwa menjadi menteri, belumlah meyakinkan secara hukum bahwa percakapan itu dapat dikualifikasikan bagian dari meeting of mind atau perbuatan persiapan for birding handling karena tidak lebih dari percakapan rencana aksi kebijakan apabila terdakwa benar-benar terpilih menjadi menteri. Menimbang oleh karena tidak cukup bukti telah terjadi meeting of mind di antara terdakwa dengan terdakwa Mul, terdakwa Sri untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka dalam batas penalaran yang wajar, terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Mulyasah dan terdakwa Sri Wahyuningsih secara bersama-sama. 4. Kesimpulan. Menimbang bahwa oleh karena seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota 4 Andi Saputra SHMH berkesimpulan akhir sebagai berikut. 1. Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang. 2. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat, actus reus, yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi. 3. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam satu waktu yang berdekatan, yaitu 1. Kebijakan pengadaan laptop, 2. Adanya kerugian negara, dan 3. Adanya penambahan modal saham Google ke PT Goto, adalah 3 peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.
1: Mohon pengunjung diam. Mohon diam pengunjung.
0: Menimbang cukup. Bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan, maka kepadanya juga melekat pemulihan harkat dan martabat kepada kedudukan semula, yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk dilupakan, right to be forgotten. Selesai.
1: Baik, dilanjutkan bacaan. Menimbang bahwa oleh karena perbedaan pendapat tersebut telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dalam musyawarah namun tidak dapat dipertemukan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan berdasarkan pendapat mayoritas sebagaimana diuraikan berikut ini. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya memohon agar kepada terdakwa dan pihak-pihak terkait dibebankan uang pengganti oleh Majelis Hakim dipetakan ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama yang dibebankan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim selaku pelaku utama sebesar 809 miliar sekian yang bersumber dari aliran dana PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ke PT Gojek Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar 4.481 miliar sekian sebagai peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022, keduanya berjumlah 5.681 sekian. Kedua yang dibebankan kepada para pelaku turut serta yaitu Mulyatsa sebesar 2 miliar sekian, Harnowo Susanto sebesar 300 juta dan Nia Nur Hasana sebesar 250 juta dan ketiga yang dibebankan kepada 12 korporasi penyedia Chromebook dengan total sekitar 1 triliun 256 juta sekian. Menimbang bahwa landasan penegasan uang pengganti dalam perkara ini adalah pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa terhadap permohonan pertama sebesar 809 miliar sekian yang bersumber dari PT Transfer PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ke PT Gojek Indonesia tanggal 13 Oktober 2021, Majelis Hakim menemukan hubungan kausal yang dapat dilacak dengan jelas melalui rangkaian berikut, bahwa terdakwa selaku menteri menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2021 yang mengunci spesifikasi Chrome OS dalam pengadaan Chromebook senilai lebih dari 1,5 triliun sehingga Google sebagai pemilik lisensi Chrome OS menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan secara fundamental, dan kebijakan tersebut bahwa Google kemudian merealisasikan investasi ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebesar $69 pada Agustus 2021 yang terjadi beberapa bulan setelah peraturan menteri tersebut diterbitkan sebagai bagian dari total investasi mencapai $786.000 sekian, bahwa korelasi temporal dan substansi antara penerbitan kebijakan menguntungkan Google dengan aliran investasi Google ke ekosistem korporasi terdakwa ini bukan kebetulan melainkan perwujudan nyata dari tujuan menguntungkan korporasi yang menjadi bagian unsur dari pasal 3 yang terbukti. Bahwa dari investasi Google yang masuk ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itulah pada tanggal 13 Oktober 2001 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menyuntikkan modal ke PT Gojek Indonesia sebesar 809 miliar sekian yang pada hari yang sama dikembalikan sebagai pelunasan uang berdasarkan perjanjian pinjaman dalam akta nota Riz Jose Dima Satria, sehingga rantai kausal dari kebijakan koruptif terdakwa hingga aliran dana sebesar 809 miliar sekian ke ekosistem korporasinya dapat dilacak dengan jelas. Menimbang bahwa di samping hubungan kausal utama tersebut terdapat 7 dasar hukum tambahan yang secara kumulatif semakin memperkuat dan membenarkan pembebanan uang pengganti sebesar 800 miliar sekian kepada terdakwa.

Dilanjutkan. Menimbang bahwa dalam perspektif doktrin ini, transaksi putar balik yang masuk dan keluar dari rekening PT Gojek Indonesia dalam satu hari pada tanggal 13 Oktober 2021 tidak dapat dinilai semata dari sisi arus kas yang netral, melainkan harus dinilai dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengkonsolidasi struktur korporasi menjelang penawaran umum perdana saham April 2022 yang menguntungkan terdakwa selaku pemegang saham. Memang bahwa tujuan dimaksud adalah tujuan yang lahir dari dan tidak terpisahkan dengan tindak pidana korupsi pengadaan kerombok yang terbukti dilakukan terdakwa, sehingga dalil terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan hubungan kausal utama yang dapat dilacak dengan jelas serta tujuh dasar hukum tambahan

yang saling menguatkan. Dana sebesar 809 miliar dan seterusnya tersebut memenuhi seluruh syarat sebagai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga permohonan penuntut umum adalah atas jumlah ini beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk dibebankan kepada terdakwa. Bimbang terhadap permohonan kedua sebesar 4 triliun sekian yang didalilkan sebagai peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 dan mekanisme pembalikan beban pembuktian pasal 37 dan pasal 37A Undang-Undang Tipikor, Majelis Hakim memahami semangat memaksimalkan pemulihan keuangan negara yang melandasinya. Namun semangat tersebut harus berjalan dalam koridor azas legalitas, kepastian hukum dan proporsionalitas. Memang bahwa permohonan ini tidak dapat dikabulkan sebagai uang pengganti dalam perkara akuan dengan lima alasan yang berdiri sendiri maupun bersama-sama. Bahwa alasan pertama, pasal 37 ayat 2 hanya menyatakan menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini, permohonan uang pengganti sebesar 4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara akuo bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat, dan oleh karenanya Majelis Hakim merekomendasikan agar penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini. Nimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu menegaskan bahwa persoalan perpajakan personal terdakwa yang sempat mengemuka dalam pemeriksaan meliputi dasar pengenaan pajak yang tercatat pada kolom penjualan saham di Bursa Efek dalam surat pemberitahuan tahunan, mekanisme pemecahan saham atau stock split maupun realisasi nilai saham melalui penawaran umum perdana, seluruhnya merupakan realisasi nilai saham pribadi terdakwa dalam kedudukan selaku pemegang saham pendiri yang terpisah dan berbeda sumbernya dari aliran dana korporasi sebesar 809 miliar rupiah tersebut yang menjadi dasar pembebanan uang pengganti dalam perkara akuo. Bahwa pemisahan ini perlu Majelis Hakim tegaskan agar tidak menimbulkan kekaburan, oleh karena uang pengganti sebesar 809 miliar sekian rupiah tersebut tidak bersumber pada transaksi saham pribadi terdakwa, melainkan pada aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening PT Gojek Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021 yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan yang telah terbukti, sehingga penilaian atas objek perpajakan saham pribadi terdakwa sama sekali tidak menyentuh, tidak mengurangi, dan tidak mengugurkan dasar pembebanan uang pengganti dimaksud. Bahwa adapun harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan ditempatkan pada jalur penelusuran tindak pidana pencucian uang dan bukan sebagai dasar pembebanan uang pengganti dalam perkara akuo. Menimbang bahwa terhadap permohonan ketiga kepada 12 korporasi penyedia yaitu PT Supertone, PT Asus Teknologi Indonesia, PT Tera Data Indonesia, PT Lenovo Indonesia, PT Zirex Indo Mandiri Buana, PT Helpakat Indonesia, PT Griya Inti Jaya, PT Evercost Teknologi Indonesia, PT Dell Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, PT Acer Indonesia, dan PT Bhinneka Mentari Dimensi dengan total sekitar 1 triliun sekian-sekian rupiah. Majelis Hakim berpendapat permohonan ini tidak dapat dikabulkan dalam perkara akuo karena korporasi tersebut tidak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Bahwa azas legalitas dan azas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana tercermin dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru menuntut bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang menjadi terdakwa dan memperoleh kesempatan penuh untuk membela diri. Memang bahwa keuntungan tidak wajar yang mereka peroleh yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar 1 triliun 1,5 triliun sekian-sekian harus diadili melalui perkara korporasi tersendiri sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, sehingga Majelis Hakim merekomendasikan penyidikan korporasi tersendiri guna memulihkan keuntungan tidak wajar tersebut bagi negara. Nimbang terhadap permohonan kepada para pelaku turut serta yaitu terpidana Mulyatsa, Harnomo Sutanto dan Nia Nurhasana, Majelis Hakim berpendapat permohonan ini tidak dapat dikabulkan dalam perkara akuo karena pidana tambahan sebagaimana halnya pidana pokok hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkaranya sendiri. Menimbang bahwa kewajiban terpidana Mulyatsa sebesar 2,2 triliun rupiah telah diakomodasi dalam putusan nomor 150 PN Jakarta Pusat sehingga tidak perlu dibebankan lagi dalam perkara ini untuk menghindari penghukuman berganda. Sedangkan Harnomo Susanto dan Nia Nurhasana yang dalam perkara akuo berkedudukan sebagai saksi, pertanggungjawabannya akan ditetapkan dalam perkara masing-masing yang diadili secara terpisah. Mimbau bahwa mekanisme eksekusi atas uang pengganti sebesar

0: 409 miliar rupiah yang dikabulkan mengikuti ketentuan pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti sesuai ayat 2, bahwa apabila harta benda yang disita tidak mencukupi untuk menutupi seluruh jumlah uang pengganti, maka kepada terdakwa dikenakan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sebagaimana ayat 3 dengan memperhatikan azas proporsionalitas. Menimbang bahwa pelaksanaan eksekusi diarahkan utamanya pada harta pribadi terdakwa di Indonesia, antara lain saham pribadinya di PT GoTo, Gojek, Tokopedia Terbuka, dan harta benda lembaga keuangan domestik, dan dalam hal eksekusi diarahkan pada saham agar berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk menempuh penjualan yang tertib melalui mekanisme block trade atau private placement sehingga tidak menimbulkan gejolak harga yang merugikan pemegang saham publik yang beritikad baik. Menimbang bahwa apabila harta terdakwa di Indonesia tidak mencukupi, maka jasa eksekutor dapat menempuh mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk menjaga harta terdakwa di luar negeri dengan menjadikan pidana penjara pengganti sebagai benar-benar jalan terakhir. Menimbang bahwa dengan demikian, dari keseluruhan tuntutan uang pengganti yang berjumlah kurang lebih 6 triliun sekian-sekian rupiah, Majelis Hakim mengabulkan sebesar 809 miliar rupiah yang dibebankan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang selaku pelaku utama yang terbukti bersalah, sedangkan selebihnya yaitu 4,8 triliun rupiah direkomendasikan untuk ditelusuri melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang, 1,2 triliun direkomendasikan untuk diadili melalui perkara korporasi tersendiri, dan uang pengganti para pelaku turut serta ditempuh melalui berkas perkara masing-masing. Menimbang bahwa mengenai pemilik manfaat sesungguhnya beneficial owner atas saham terdakwa di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang kemudian menjadi PT GoTo, Gojek, Tokopedia Terbuka dan PT Gojek Indonesia, fakta persidangan menunjukkan dua sisi, yaitu secara formal sesuai keterangan notaris Jose Dima Satria yang dikuatkan saksi RA Kusumo Hadiani dan saksi Adesti Kamilia Usman yang terdaftar sebagai pemilik manfaat, pengendali suara adalah saksi Andre Sulistio, saksi Kevin Brian Alwi, Melissa Siska Juwinto, dan William Tanuwijaya. Namun secara nyata, terdakwa sendiri mengakui bahwa surat kuasa tidak dapat ditarik kembali tanggal 20 Oktober 2019, hanya menyerahkan hak suara dan bukan kepemilikan, sehingga seluruh hak ekonomis berupa dividen, keuntungan penjualan saham, dan sisa kekayaan perseroan tetap menjadi milik terdakwa, yang berarti terdakwa tetap merupakan pemilik manfaat ekonomi yang sesungguhnya, sedangkan keempat orang tersebut hanya memegang kewenangan formal atas hak suara dan pengendalian operasional. Bahwa keadaan ini tidak menghapus konflik kepentingan terdakwa selama menjabat menteri, karena menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, pemilik manfaat adalah pihak yang menerima manfaat ekonomi dari korporasi, dan pengakuan terdakwa bahwa ia tidak menjual sahamnya karena masih ingin berbisnis di GoTo justru menegaskan ia sengaja mempertahankan kepentingan finansialnya, sehingga keuntungan yang mengalir kepada korporasi akibat kebijakan pengadaan kerumbuk pada akhirnya mengalir pula kepada terdakwa dan melengkapi unsur menguntungkan diri sendiri dalam pasal 3, dan oleh karenanya pendaftaran pihak lain sebagai pemilik manfaat formal tidak dapat dijadikan pembenar maupun penghapus tanggung jawab pidana terdakwa. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim berkewajiban menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mewajibkan hakim mempertimbangkan 11 hal sebelum menjatuhkan pidana, mulai dari bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, ada tidaknya perencanaan, cara melakukan, sikap pelaku sesudah perbuatan, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan dari korban, hingga nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa terhadap ke-11 hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mengaitkannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Menimbang bahwa bentuk kesalahan terdakwa merupakan kesengajaan langsung atau dolus directus sebagai bentuk kesalahan yang paling berat, karena terdakwa sadar dan bertujuan mengarahkan kebijakan pengadaan kerumbuk melalui perbuatan yang terstruktur dan menetapkan surat kuasa tidak dapat ditarik kembali pada 20 Oktober 2019, dua hari sebelum dilantik, sebagai bukti kesadaran penuh akan adanya konflik kepentingan, bahwa motif dan tujuannya adalah
1: tuh Dilanjutkan memang bahwa bentuk kesalahan terdakwa merupakan kesenyaan langsung sebagai bentuk kesalahan yang paling berat karena terdakwa secara sadar dan bertujuan mengarahkan kebijakan pengadaan Chromebook melalui rangkaian perbuatan yang terstruktur dan menandatangani surat kuasa tidak dapat ditarik kembali pada tanggal 20 Oktober 2019, dua hari sebelum lantik, sebagai bukti kesadaran penuh akan adanya konflik kepentingan bahwa motif dan tujuan adalah memperkuat relasi bisnis strategis antara Google dan korporasi yang ia kirim dirikan serta menguntungkan Google memperluas pasar Chromebook dan Chrome Device Management di sektor pendidikan dengan potensi 50 juta peserta didik, suatu motif yang sangat tercela karena bertentangan dengan sumpah jabatan menteri, dan bahwa sikap batinnya menunjukkan kesadaran akan konflik kepentingan namun tetap mempertahankan kepentingan finansial pada korporasi terafiliasi selama menjabat, sebagaimana pengakuannya sendiri bahwa surat kuasa tidak dijual karena masih ingin berbisnis di Kutu, sehingga ketiga hal ini menjadikan keadaan yang memberatkan. Menimbang bahwa tindak pidana dilakukan secara direncana dan terstruktur dalam rentang lebih dari 2 tahun dari tahap persiapan awal berupa pertemuan dengan pihak Google sejak Februari 2020, penyiapan struktur internal melalui pengangkatan staf khusus berwenang luas, penghilangan resistensi melalui penggantian pejabat yang menolak Chromebook pada 2 Juni 2020, pengambilan keputusan dalam rapat tertutup tanggal 6 Mei 2020 dengan arahan untuk melanjutkan Chromebook, sehingga formalisasi kebijakan melalui peraturan menteri mengunci spesifikasi pada Chrome OS dan Chrome Device Management, bahwa cara melakukan menunjukkan kecanggihan yang tinggi yaitu melalui struktur penyertaan dengan pembagian peran yang jelas, penggunaan instrumen hukum administrasi yang sah secara formal namun menguntungkan satu vendor, penyelenggaraan rapat yang sengaja dihindarkan dari perekaman, serta merancang insentif berupa pembagian 30% pendapat Google dan atas Chrome Device Management, sehingga unsur perencanaan dan cara melakukan menjadi keadaan yang memberatkan. Menimbang bahwa mengenai sikap terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, di satu sisi terdakwa bersifat kooperatif dengan hadir dalam setiap persidangan dan tidak melarikan diri, yang menjadi keadaan meringankan. Namun di sisi lain terdakwa tetap menyangkal adanya konflik kepentingan dan tidak menunjukkan penyesalan serta tidak mengembalikan kerugian keuangan negara secara sukarela meskipun secara objektif mampu, sehingga secara umum sikap sesudah perbuatan ini lebih merupakan keadaan yang memberatkan. Menimbang bahwa dari riwayat hidup dan keadaan ekonomi terdakwa yang lahir pada tanggal 4 Juli 1984 dan kini masih berusia produktif berlatar pendidikan dan kemampuan profesional yang baik, pendiri korporasi besar serta pernah menjabat menteri selama 5 tahun dengan keadaan ekonomi yang sangat berkecukupan, justru tidak memiliki alasan kebutuhan ekonomi untuk melakukan tindak pidana, sehingga latar belakang yang demikian baik menjadi keadaan yang memberatkan dan bukan meringankan, bahwa terhadap dalil jasa dan pengabdian terdakwa bagi bangsa, hal itu telah dipertimbangkan dalam pedoman pemidanaan ini namun tidak meniadakan pertanggungjawab pidana, melainkan justru menuntut keteladanan, sedangkan sikap kooperatif telah dinilai sebagai keadaan meringankan. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa yang masih berusia produktif dan berkemampuan, majelis hakim memandang pidana yang dijatuhkan tidak boleh sedemikian berat sehingga menutup peluang terdakwa memperbaiki diri dan kembali berkontribusi kepada masyarakat, sehingga majelis hakim tidak menjatuhkan pidana yang mendekati ancaman maksimal pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selama 20 tahun, bahwa pertimbangan ini menjadi hal yang membatasi durasi pidana pada tingkat yang proporsional dan meringankan. Menimbang bahwa pengaruh tindak pidana terhadap korban bersifat luas dan mendalam karena korban kolektif yang itu negara dan rakyat Indonesia, terutama anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang menjadi sasaran pengadaan dengan kerugian negara 1,567 triliun perangkat yang tidak termanfaatkan sehingga tersimpan, dan penerima yang menggunakan listrik aki truk, gagalnya tujuan digitalisasi pendidikan serta rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, bahwa tidak terdapat pemanfaatan dari korban kolektif karena terdakwa tidak pernah memohon maaf publik maupun mengembalikan kerugian negara secara sukarela, dan bahwa korupsi telah oleh pejabat tinggi merupakan kejahatan luar biasa yang oleh nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas, meskipun putusan tetap majelis hakim berdasarkan pada fakta hukum dan bukan pada tekanan publik, sehingga ketiga hal ini menjadi keadaan yang memberatkan secara signifikan. menimbang bahwa pasal 54 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang membuka ruang untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan yang tidak dapat diterapkan dalam perkara kuo oleh karena perbuatan terdakwa bukan perbuatan yang ringan melainkan korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar, keadaan pribadi terdakwa sebagai pejabat tinggi justru memberatkan dan keadaan pada masa pandemi COVID-19 saat pendidikan menghadapi krisis justru memperparah dampak perbuatan dan bukan meringankannya. Menimbang bahwa dengan demikian mayoritas pertimbangan pasal 54 ayat 1 mengarah pada keadaan yang memberatkan sedangkan yang meringankan hanyalah sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dan pertimbangan atas masa depannya yang masih produktif dan pasal 54 ayat 2 tidak dapat diterapkan. Menimbang bahwa setelah menimbang seluruh hal tersebut secara komprehensif, majelis hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar berikut ini adalah pidana yang proporsional sehingga tidak mengabaikan besarnya tindak pidana dan rasa keadilan masyarakat serta masih memberi ruang rehabilitasi bagi terdakwa sekaligus menjaga proporsionalitas dengan pidana para terdakwa lainnya dalam perkara terpisah. Bahwa dengan penerapan pedoman pemidanaan ini, majelis hakim telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Menimbang bahwa terhadap keterangan tertulis sahabat pengadilan yang majelis hakim terima pada pokoknya bersumber dari 4 pihak, yaitu pertama sejumlah 21 tokoh, akademisi, mantan penyelenggara negara, dan pegiat anti korupsi yang menguraikan penafsiran historis teologis atas pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, aliansi akademisi dan intelektual publik yang mengetengahkan pandangan hukum interdisipliner. Ketiga, Prof. Dr. Suhandi Cahaya SHMH, MBA, bersama kawan-kawan yang menyoroti aspek perpajakan dan keabsahan penetapan tersangka dalam kaitannya dengan prinsip peradilan yang adil. Dan keempat, Saudara Aris Suhadi secara pribadi yang mengetengahkan pandangan filosofis dan kontemplatif berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Menimbang bahwa terhadap keseluruhan keterangan tersebut, majelis hakim terdahulu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepedulian, ketulusan, dan keluhuran maksud para sahabat pengadilan yang majelis pandang sebagai cerminan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai ruang pencari kebenaran dan keadilan. Bahwa meskipun kedudukan amicus curiae dalam hukum acara pidana Indonesia belum diatur secara tegas sehingga tidak bersifat mengikat, majelis tetap menerima dan mempertimbangkannya sebagai bahan memperkaya wawasan sepanjang relevan tanpa sedikit pun mengurangi kemerdekaan dan kemandirian majelis dalam memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim justru memandang kekhawatiran para sahabat pengadilan mengenai kriminalisasi kebijakan dan ancaman cleaning effect sebagai kewaspadaan yang patut dihargai dan telah pula menjadi perhatian sungguh-sungguh majelis hakim bahwa perkara akuo dinyatakan terbukti bukan karena terdakwa mengambil suatu kebijakan melainkan karena cara dan tujuan kebijakan tersebut diambil telah terbukti mengandung penyalahgunaan kewenangan yang ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum sehingga garis pemisah antara kebijakan yang dapat dipidana dan tidak dapat dipidana sebagaimana justru dikehendaki para sahabat pengadilan sendiri tetap terjaga dalam pertimbangan majelis. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai penegasan atas penerapan pasal 54 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang telah majelis uraikan dalam di atas, majelis hakim perlu mengemukakan secara singkat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan, sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkara terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa terhadap status tahanan terdakwa, majelis hakim memperhatikan bahwa terdakwa sejak awal pemeriksaan berada dalam tahanan rutan dan sejak tanggal 12 Mei 2026 jenis penahanannya telah dialihkan menjadi penahanan rumah di tempat kediaman terdakwa, bahwa oleh karena kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani, sedangkan alasan dan syarat penahanan sebagaimana ditentukan undang-undang masih terpenuhi, majelis hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap terdakwa berasan hukum untuk dilanjutkan dengan jenis yang sepadan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga terdakwa di

status sejumlah barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan persidangan, yang terdiri dari barang bukti dokumen, barang bukti elektronik, dan barang bukti ekonomi berupa uang, bahwa terhadap permohonan penetapan tersebut Majelis Hakim menilainya dengan pedoman pada ketentuan penetapan barang bukti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perampasan barang dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dirampas untuk negara dengan tetap memperhatikan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara lain yang merupakan satu rangkaian. Menimbang bahwa terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik sebagaimana terinci dalam surat tuntutan, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara terpisah atas nama terdakwa, diulangi, atas nama tersangka Juristan yang sampai saat ini berstatus DPO dan merupakan bagian tak terpisahkan dari satu rangkaian tindak pidana yang sama, bahwa oleh karena itu seluruh barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik tersebut dinyatakan tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama tersangka Juristan DPO yang rinciannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah dan jatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan ini. Memperhatikan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 604 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipersamakan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang lainnya yang bersangkutan. Terdakwa kalau nggak bisa berdiri nggak apa-apa, duduk ya. Duduk aja. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. Tiga, menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Dua, diulangi, empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani

0: Penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 oleh Purwanto S. Abdullah SHMH selaku Ketua Majelis, Sunoto SHMH, Erusman SHMH, dan Hakim Etok Tindak Pidana Korupsi Mardiatos SHMKN, Andi Saputra SHMH, masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh Hakim Ketua dengan dampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bobby Iskandar Dinata SHMH sebagai panitra pengganti dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terdakwa dengan didampingi para advokat atau penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali. Jadi demikian ya pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Seperti kita sama dengarkan bahwa dalam pengambilan putusan ini tidak bulat. Salah satu hakim anggota menyatakan berbeda pendapat. Ini bukanlah sesuatu kelemahan, tetapi ini adalah cerminan kebenaran dan integritas dari Majelis Hakim. Demikian terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup.
1: Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya.
2: Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan.
3: CNN Indonesia Breaking News.

kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

ingin berlibur bersama anak-anak Anda ke Gunung Bromo, ada wahana baru yang ini berjalan di atas jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Dan jika Anda ke Lombok, Anda bisa mengunjungi Pantai Cemara di Kabupaten Lombok Barat.

0: Ini dia, wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, wahana ini sudah ramai dipadati oleh wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, yakni hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tak sedikit pengunjung yang awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter ini, namun pengalaman ini justru dinilai seru dan menantang.
1: Deg-degan sih.
2: Hah?
3: Takut.
2: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
3: Pas lihat ke bawah.
1: Kayak
3: gimana
1: takut
3: ya?
1: Takut jatuh aja gitu.
0: Harga tiket masuk kawasan ini Rp50.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, juga ada alternatif tempat liburan yang menarik, Pantai Jemara. Selain berenang di pantai yang airnya relatif tenang, pengunjung juga bisa menjajal sejumlah wahana di kawasan wisata ini. Seperti banana boat beramai-ramai di tengah laut, atau sekedar berkeliling naik kuda di sepanjang pantai.
4: Keliling kemana aja? Di sana. Ombaknya gimana?
5: Besar.
4: Udah sering gak naik sini?
5: Pertama kali
4: ya. Ini libur sekolah atau gimana?
5: Libur sekolah.
0: Pengunjung tidak dikenai biaya masuk ke pantai ini. Namun, jika ingin bermain banana boat atau donut boat, pengunjung harus membayar Rp35.000 per orang. Sementara, kalau ingin berkuda, tarifnya Rp25.000 per orang dengan jarak perjalanan sepanjang 500 meter. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat punya kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam.

0: Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Talam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan ambu sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan ambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari laut dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan ambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar dengan ya, pakai santan ya.
1: Nah, kalau yang pakai santan ini kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih. Ikan ambu di santan nih.
2: Oke.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu.
3: Yang cukup menarik dengan ikan ambu karena ini kembali mempertegas bahwa nelayan Mandar itu ada dikenal sebagai nelayan laut dalam.

0: kita baca di buku-buku tentang perikanan tangkap, itu orang Mandar itu disebut nelayan laut dalam, ikan dalam. Nah, ini sangat berkaitan dengan ambu karena ini kan habitatnya di laut dalam dan itu jarang di Nusantara yang bisa menangkap ikan ambu ini karena butuh keterampilan tersendiri beserta lokasinya.
1: Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman membuat aspal jalur trem meleleh. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman semakin memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur tram meleleh. Sementara di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
2: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur tram meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional tram di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain tram yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
3: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
2: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin. Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan Berlin telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
1: Informasi dari Jerman tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Windermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Viral di media sosial, video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik sehingga kedua pelaku akhirnya memilih kabur. Minggu malam, polisi berhasil membekuk kedua pelaku yang salah satunya merupakan mahasiswa dari kampung yang sama dengan para korban. Polisi juga menyita barang bukti ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan itu dipicu masalah pribadi pelaku dengan para korban. Buah dari ulahnya, tersangka ASF dan FZ terancam pidana penjara 12 tahun. Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. 2 hari berselang, Minggu sore polisi membekuk 2 pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus 3 pelaku lainnya yang 2 di antaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Tertinggal komplotannya saat kabur, seorang pembobol minimarket nyaris tewas diamuk warga usai kepergok saat beraksi di sebuah minimarket di Desa Sukamaju, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, seorang jambret babak belur dihajar warga usai nekat menjambret ponsel seorang anak yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan.
1: Nekat, dua orang pelaku jambret beraksi di lingkungan warga Jalan Bona, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Kedua pelaku menjambret ponsel seorang anak yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Usai menjambret ponsel, pelaku kabur ke arah temannya yang sudah menunggu di

0: motor. Korban dan teman-temannya pun mengejar dan meneriaki para pelaku. Apes saat pelaku melarikan diri, warga yang mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Pelaku langsung diamuk warga yang geram hingga babak belur.
1: Jam kira 18.40, si pelaku dua orang berdiri di sini, yang satu di motor, yang satu duduk di sini. Dia memantau anak-anak yang sedang duduk di sini. Nggak lama kemudian dia ambil HP-nya, loncat ke motor yang ada di sini, kemudian lari ke sana. Nah, lari ke sana itu ada tanggul, ada orang yang dari sini ngelihat persis jamret itu, kemudian dia narik si pelaku, jatuh, motornya jatuh pada pas di tanggul gitu. Jadi jatuh, begitu jatuh ya warga langsung berkerumun lari semua.
2: Mana?
0: Aksi amuk massa ini pecah setelah seorang terduga pelaku spesialis pembobol minimarket ditangkap warga di area persawahan pada Senin dini hari. Pelaku berusaha melarikan diri saat komplotan yang berjumlah 5 orang terpergok beraksi membobol tembok minimarket. 4 pelaku lainnya kabur menggunakan sebuah mobil, sementara satu pelaku ini tertinggal di lokasi kejadian. Warga yang geram menginterogasi pelaku. Dengan kondisi kedua tangan diikat tali, pelaku yang apatis menjadi bulan-bulanan hingga nyaris tewas dihajar ratusan orang warga yang memadati lokasi. Petugas kepolisian sektor Cikande mengevakuasi pelaku ke Puskesmas Cikande guna mendapatkan perawatan medis intensif sebelum akhirnya dibawa ke Mapolsek untuk diperiksa. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan kondisi tembok bagian belakang minimarket sudah dalam keadaan bolong dibobok oleh komplotan ini.
3: Jam setengah satu. Itu posisinya masih kosong?
4: Iya, kosong.
3: Di dalam nggak ada orang?
4: Nggak ada orang.
3: Apa aja yang sempat keambil atau gimana?
4: Nggak ada yang keambil.
3: Apa kondisi yang terakhir di itu? Dibobol dong ya? Dibobol?
4: Iya, dibobol.
0: Kini polisi terus memburu keempat terduga pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami, pakae Noni atau Dr. Ica yang meninggal usai mengakhiri hidupnya sendiri akibat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Pihak keluarga dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.
6: Tangis ibunda dari mendiang Dr. Ica Pakae Noni tak terbendung di hadapan jenazah putri tercintanya yang akan dimakamkan pada Senin siang. Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dr. Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidup, Dr. Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
7: Dr. Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk. Membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
6: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter ataupun tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami oleh Dr. Ica.
8: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas. Jadi kita akan mengawal proses mencari keadilan ini bersama keluarga.
9: Sikap tegas dari ini sendiri seperti apa?
8: Sikap tegas kami mengecam dan mengutuk keras semua tindakan tidak layak dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter di manapun. Kembali
6: Sementara Kementerian

0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
1: Kemenkes ini mendengarnya katanya dari media sosial dan lain-lain adanya intimidasi dari beberapa anggota DPR gitu ya. Nah, oleh karena itu kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya dan hal-hal lain.
0: Polres Timur Tengah telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara Pemkab Timur Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami oleh Dr. Ica. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tak terima diputus hubungan oleh sang kekasih. Seorang pria buronan yang tega membakar tubuh kekasihnya akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu, Polrestabes Surabaya terus melakukan pendalaman terkait saksi dan seorang pria yang diduga sebagai pelaku terkait tewasnya seorang wanita parubaya di sebuah indekos yang ditemukan tanpa busana bersimbah darah.
0: Usai sudah pelarian SM, pria berusia 34 tahun, pelaku pembakar kekasihnya, TLD 32 tahun, seorang janda dengan 2 orang anak yang telah dipacarinya selama 7 bulan. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan oleh petugas Polsek Ketapang dan Satreskrim Polres Kotin. Di hadapan petugas, Senin sore pelaku mengaku sengaja membakar kekasihnya. Usai tak terima, korban memutuskan mengakhiri hubungan asmara mereka. Pertengkaran berawal dari rasa cemburu korban setelah mengetahui pelaku melakukan percakapan melalui aplikasi WhatsApp dengan wanita lain hingga berujung korban memutuskan hubungan dengan pelaku. Di tengah pertengkaran, pelaku keluar dari rumah korban lalu kembali dengan membawa jerigen berisi bahan bakar jenis Pertalite. Pelaku langsung menyiramkan Pertalite ke tubuh korban dan ke tubuhnya sendiri sambil meminta agar hubungan mereka tetap dilanjutkan. Namun karena korban tetap bersikeras mengakhiri hubungan, pelaku kemudian menyalakan korek api yang memicu kebakaran dan mengakibatkan keduanya terbakar. Akibat kejadian tersebut, pelaku mengalami luka bakar pada bagian wajah. Sementara itu, korban menderita luka bakar cukup parah, terutama pada wajah dan kedua tangannya, dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
3: Pertikaian berkaitan dengan rasa cemburu seperti itu, kemudian yang bersangkutan langsung mendatangi ke rumah korban dengan niat mengancam menggunakan bahan bakar Pertalite. Setibanya di rumah, kemudian langsung menyiramkan Pertalite ke badan korban, kemudian juga ke badan yang bersangkutan untuk mengancam agar perbuatan korban tadi, ya, yang tadi diawali oleh kecemburuan, untuk tidak mengulangi lagi ataupun kembali menjalin hubungan.
0: Peristiwa pembunuhan wanita parubaya SM berusia 51 tahun, penghuni rumah indekos di Kampung Putat Jaya Gang Lebar Surabaya, yang ditemukan tewas bersimbah darah, Minggu siang terus didalami kepolisian. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan juga pemeriksaan 7 orang saksi, polisi kini intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah sebagai terduga pelaku.
4: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami, termasuk juga pemilik rumah kita periksa. Bagaimana yang kita sayangkan memang di situ tidak ada CCTV yang kita dapatkan, tapi tidak menutup peluang kita untuk mengungkap itu karena masih dengan scientific crime investigation, kita terus akan lakukan upaya-upaya untuk mengungkapkan.
0: Sebelumnya pada Jumat dini hari, seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya, Surabaya. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Sesaat lagi di Lacak Kriminal.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara. Nadiem juga didenda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari kurungan apabila tidak dibayarkan. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Menurut Majelis Hakim, Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 604 KUHP sesuai dakwaan primer jaksa. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca vonis Nadiem Makarim, sudah ada rekan koresponden lapangan, Arief Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore Arief, apakah sudah tanggapan dari tervonis Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya terkait dengan vonis 10 tahun ini? Arief, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat sore Ruli. Itu sekali memang tadi baru saja dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim itu memberikan pernyataan kepada awak media terkait vonis 10 tahun terhadap Nadiem Anwar Makarim. Dan tadi diwakili oleh kuasa hukum Nadiem yaitu Ari Yusuf Amir, yang mengatakan bahwa dari pihak Nadiem nanti akan melakukan banding terkait putusan vonis 10 tahun penjara. Dan juga akan ini ke Komisi Yudisial karena dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim melihat bahwa kuasa hukum dan bukti-bukti tersebut itu seharusnya bisa menunjukkan bahwa Nadiem Makarim ini bisa divonis bebas karena tidak adanya aliran uang yang mengalir kepada Nadiem Makarim. Oleh sebab itu dari pihak kuasa hukum nanti akan mengajukan laporan kepada Komisi Yudisial terhadap majelis-majelis hakim yang melakukan persidangan terhadap Nadiem Makarim. Dan juga tadi dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim ini memberikan apresiasi kepada majelis hakim, salah satu anggota majelis hakim yaitu Andi Saputra yang dissenting opinion, yaitu memiliki pendapat berbeda jika dibandingkan dengan 4 hakim lainnya, di mana kita ketahui Andi Saputra ini berpendapat bahwa dakwaan jaksa terhadap Nadiem itu tidak terbukti dan ia menilai bahwa Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan juga Chrome Device Management. Dan memang tadi dalam vonisnya itu yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, ini Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar dan harus membayar uang pengganti sebesar 809 miliar. Nah, uang 809 miliar ini jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Jadi di total nih hukuman penjaranya mencapai 15 tahun jika uang pengganti sebesar 809 miliar ini tidak dibayarkan. Namun juga tadi dari keputusan Majelis Hakim, Hakim menyebutkan bahwa dari pihak jaksa bisa merampas harta atau menyita harta pribadi dari Nadiem Makarim untuk dilelang untuk bisa menutup pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar. Sebaik dari Nadiem Makarim pada saat di akhir konferensi pers kepada awak media, ia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat dan juga terutama dari driver-driver Gojek yang selama ini sudah memperhatikan kasusnya dan juga datang memberikan dukungan. Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang sudah diberikan kepada dirinya selama ini. Dan selanjutnya Nadiem akan menyerahkan kepada pihak kuasa hukum untuk melakukan yaitu satu, melakukan banding, yang kedua adalah melaporkan Majelis Hakim kepada Komisi Yudisial karena dianggap mengaburkan fakta atau tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti yang sudah diajukan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan tadi baru saja rombongan dari Nadiem Makarim sudah meninggalkan pengadilan negeri Tipikor. Namun di depan juga masih ada sejumlah driver Gojek yang masih memberikan dukungan kepada Nadiem agar terus kuat dalam menghadapi proses hukum ini. Dan tadi juga dari pihak kuasa hukum menyebut bahwa putusan Majelis Hakim ini bisa dibilang bisa mencederai marwah dari negara Indonesia sebagai negara hukum karena memang itu mengabaikan sejumlah fakta. Dan ini mereka berharap nanti pada saat proses banding bisa melihat secara lebih jernih terhadap fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang dianggap diabaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Ruli.
1: Baik, Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Tipikor, Jakarta, dan tadi disampaikan bahwa tim kuasa hukum menyatakan akan mengambil proses banding terkait dengan vonis 10 tahun penjara tersebut. Terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor dan selamat bertugas kembali. Dan kericuan terjadi di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang usai jeda putusan selama mantan Bupati Pati Sudewo. Masa pendukung yang tergabung dalam aksi Pati Bangkit terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan petugas KPK.
3: Suasana di halaman gedung Pengadilan Tipikor Semarang mendadak panas setelah sidang Sudewo ditutup. Kericuhan pecah antara massa aksi pendukung Sudewo dari kelompok aksi Pati Bangkit dengan petugas kepolisian dan petugas KPK yang mengawal Sudewo. Ketegangan bermula saat Sudewo yang hendak dibawa pergi lalu menyalami para pendukungnya. Namun karena dinilai terlalu lama, petugas KPK langsung menarik paksa Sudewo masuk ke dalam mobil tahanan yang memicu kemarahan massa. Kondisi kian memanas akibat munculnya dugaan salah satu petugas KPK sempat memukul Sudewo saat keluar dari ruang sidang. Masa yang murka kemudian menghadang mobil tahanan hingga petugas terpaksa memindahkan Sudewo ke dalam mobil Brimo. Tak tinggal diam, masa berhasil mendobrak gerbang pengadilan dan langsung menduduki mobil Brimo tersebut. Mereka menuntut petugas KPK yang diduga melakukan pemukulan untuk keluar dan meminta maaf secara terbuka.
4: Berulang-ulang sudah kami himbau supaya masyarakat tertib dan selama ini bagus, tapi tidak ada insiden provokasi. Nah, kali ini disayangkan ya seperti ini, tapi kita juga sudah berusaha dari tadi ya untuk menenangkan massa. Sempat juga ingin diminta untuk minta maaf kan itu, tapi kita khawatir kalau nanti dia keluar malah situasi ini jadi makin tidak terkendali. Nah, jadi akhirnya kita biarkan saling pelan-pelan.
3: Sebelumnya Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang resmi menolak eksepsi mantan Bupati Pati Sudewo. Dalam putusan selain dibacakan Senin pagi, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan saksi. Hakim menilai penggabungan dua perkara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sudah sah dan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penggabungan ini justru menguntungkan terdakwa agar pembuktian dalam satu rangkaian bisa membuat pembelaan berjalan lebih efektif.
5: Artinya sidang

0: tetap dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi sampai akhir nanti di ponisnya. Dan insya Allah kami juga akan kooperatif untuk mengikuti semua proses itu, dan insya Allah kami juga punya satu instrumen yang insya Allah saya juga tidak terlibat dalam dua kasus tersebut.
1: Di akhir persidangan, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut untuk segera menghadirkan saksi-saksi pada persidangan Senin pekan depan. Sudewo menjadi terdakwa atas dugaan menerima uang suap senilai 6,2 miliar rupiah terkait proyek jalur kereta api. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
2: Seorang remaja putri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Kesal sama ayah. Ayah selalu sibuk, gak ada waktu buat nemenin aku.
4: Saat sebagian besar masyarakat masih terlelap, ada kami, abdi negara yang sudah memulai tugas. Meninggalkan keluarga bukan karena tak ingin bersama, melainkan karena tugas.
5: Aksi cepat seorang Babinkam Timas menyelamatkan pengguna jalan.
4: Pengabdian dan tanggung jawab yang harus kami jalankan demi bangsa dan negara. Karena bagi kami, Korps Bayangkara, mengabdi kepada bangsa dan mencintai keluarga adalah dua tugas yang berjalan beriringan.
3: Terima kasih, Ayah. Aku bangga pada Ayah.
4: Polri Presisi, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Seorang remaja putri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri pada Senin dini hari. Dia mengirim pesan dan voice note sambil menangis ke keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Namun kasus tersebut berhasil diungkap polisi setelah korban ditemukan bersembunyi di sebuah wisma. Sementara seorang bocah dijamret saat bermain ponsel di atas motor. Sang penjamret berpura-pura sebagai pengantar paket antar makanan dan mengaku tersesat.
7: CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang menggunakan paket jasa antar makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kasus ini dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Aparat gabungan dari Polsek Manggala bersama Polda Sulawesi Selatan membongkar kebohongan seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, usai mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. LR ditemukan tengah berada di sebuah kamar wisma di Jalan

0: Topas, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat dimintai keterangan, remaja itu mengaku tidak pernah menjadi korban penculikan. Dia sengaja merekayasa cerita seolah-olah diculik dan disekap. Uang tebusan 5 juta rupiah yang diminta, rencananya akan digunakan untuk melarikan diri.
1: Jadi motifnya, alasannya dia itu sering dimarahi di rumah.
2: Pengakuannya
1: bahwa dia sering dimarah-marahi dan dia kepingin bersama dengan saudaranya, saudara kandungnya, karena dia dipisahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
0: Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pramono mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
4: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pada Senin sore, Pramono menegaskan pihaknya sudah memerintahkan camat serta lurah setempat untuk mengawal proses evakuasi hingga pemakaman korban. Pramono juga mempersilakan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
4: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan, karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan.
5: Sementara itu, Kapolsek Tebet, Kompol Ishak mengatakan hingga Senin sore pihaknya belum menerima laporan aduan dari pihak keluarga. Meski begitu, penyidik telah meminta keterangan pihak pelaksana proyek dan sejumlah saksi untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden tersebut.
6: Jadi sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dari keluarga korban.
7: Untuk ada pemeriksaan ya kepada pihak memproyek itu sendiri?
6: Ya, jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya.
5: Sebelumnya, seorang bocah laki-laki meninggal dunia setelah terjebak sekitar 4 jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Korban sempat evakuasi dalam kondisi hidup, tetapi nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi.
8: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
9: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
8: Iya, benar.
9: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau
8: baru
9: gimana,
8: pertama
9: Bu?
8: Kali ini.
5: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar segera ditutup permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tersangka penyekap dan penyiksa Yuvita, yakni Taufik Hidayat, meminta maaf dalam konferensi pers Polda Jawa Barat Jumat kemarin. Kata maaf Taufik pun ditolak mentah-mentah oleh ayah dan kakak Yuvita yang mengaku dendam dengan kesadisan pelaku. Dalam konferensi pers, pihak rumah sakit mengungkapkan kondisi luka Yuvita yang sudah membusuk hingga akhirnya pihak rumah sakit melapor ke polisi.
10: Nggak ada kata bilangnya maaf ya sayangnya. Saya dendam selama satu musim mati, saya dendam semalam. Saya nggak mau anak saya jadi terlalu sakit, lebih sakit dari anak saya.
11: Sakit lebih sakit dari apa yang dialami Yuvita. Inilah perasaan yang dialami pria bernama Irin, ayah dari Yuvita. Penolakan kata maaf tersangka pelaku bukan tanpa alasan. Bagi Irin, tidak ada yang bisa menebus mata Yuvita yang buta, luka di wajah yang membekas, dan trauma seumur hidup. Bicara soal luka yang dialami Yuvita akibat penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan Taufik selama 3 tahun, memang teramat parah. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terungkap luka yang dialami Yuvita seperti dibiarkan oleh Taufik sehingga mengalami infeksi yang sedemikian parah.

melihat boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala, dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat.

0: Polda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengapresiasi langkah pihak rumah sakit yang berani melapor ke UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan. Kepedulian rumah sakit inilah yang akhirnya membongkar penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat.
1: Karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup. Ya, nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan. Dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk.
0: Apa yang dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berani melapor ke polisi patut diacungi jempol. Namun sayangnya tidak semua orang berani melakukannya. Dan potret kehidupan acuh satu sama lain mulai dialami oleh masyarakat.
2: Kalau dari saya ya, yang pertama saya juga kan pasti curiga juga ya. Dan saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
3: Kalau dari saya khawatiran ya.
2: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu sih.
4: Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih yang berwajib.
0: Dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami Yuvita selama 3 tahun menjadi bukti, bagaimana sikap acuh warga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sikap acuh ini juga dimanfaatkan oleh pelaku Taufik dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga aksinya selama 3 tahun menyiksa Yuvita lepas dari jerat hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 6 dari 24 pendemo yang ditangkap dalam kerusuhan di Gedung Geraha di Surabaya terbukti positif menggunakan narkoba. Adapun di Serang, Banten, 2 pengedar sabu jaringan internasional dengan omset ratusan juta rupiah berhasil dibekuk polisi. Dalam aksinya, paket sabu diselipkan di pohon pisang agar tidak terdeteksi polisi.
6: Buntut demonstrasi di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Jumat malam lalu yang berakhir dengan ricu, Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 pendemo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan pagar gedung dan pelemparan terhadap polisi. 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Sementara 14 pendemo lainnya telah dibebaskan.
7: Nah, yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada karyawan swasta.
6: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui para pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut unjuk rasa dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada-ada saja modus para pengedar narkoba untuk memuluskan aksinya. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, 2 pengedar sabu kedapatan menyelipkan paket sabu siap edar di pohon pisang di tengah perkebunan warga. Di lokasi perkebunan yang jauh dari pemukiman tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapih dengan bungkus permen dan diselipkan di sejumlah pohon pisang. Meski baru beraksi kurang dari sebulan, kedua pelaku yang diduga terlibat sindikat internasional ini, omsetnya tidak main-main mencapai 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polresta Serang Kota kini telah memburu bandar besar pemasok utama barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga melakukan pencurian, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tewas dianiaya warga. Tak terima dan tuntut keadilan, orang tua terduga pelaku melaporkan kejadian ini ke polisi. Di lokasi lain, lantaran mencuri BBM sebanyak 75 liter di mobil saat tengah parkir, seorang residivis yang berprofesi sebagai sopir angkot diringkus Satreskrim Polresta Padang. Pelaku sudah menjadi DPO polisi selama 2 bulan dan beraksi di 8 TKP di wilayah Kota Padang.
8: Diduga melakukan pencurian, seorang terduga pelaku berinisial DP ditangkap dan diamuk

0: oleh warga di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Tak hanya itu, warga pun sempat mengabadikan foto terduga pelaku saat kondisinya babak belur dan di kedua bahu serta kaki kanannya terlihat masih terikat tali. Pihak keluarga kemudian mendapat kabar dari Kepala Dusun Desa Silau Jawa yang menyebut anaknya yang sempat berpamitan ke sang ibu untuk pergi bersama temannya dinyatakan sudah tidak bernyawa di Mapolsek Bandar Pasir Mandoge. Pihak keluarga terduga pelaku tidak terima dan menuntut keadilan atas peristiwa tragis menimpa anaknya. Keluarga juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.
1: Mengatakan bahwa anaknya telah meninggal dunia di Polsek Bandar Pasir Mandoge. Ibu ini adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pengeroyokan bersama-sama.
0: Kasus tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian. Sejumlah saksi dan alat bukti juga telah dikumpulkan. Kini polisi sedang memburu para pelaku penganiayaan.
2: Melakukan pengumpulan-pengumpulan data dan informasi, dipastikan akan melakukan pemenuhan unsur-unsur untuk menentukan siapa tersangkanya. Pada prinsipnya, hal ini pasti akan kami lakukan pemrosesan karena kejadiannya sudah dinyatakan ada.
0: Anggota Satreskrim Polresta Padang akhirnya membekuk seorang sopir angkot berinisial W di Jalan Dr. Muhammad Tata, Kelurahan Binung, Kampung Dalam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis sore. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang kehilangan 75 liter BBM jenis Pertalite di mobilnya saat sedang terparkir di Kecamatan Lubuk, Begalung pada bulan Mei lalu. Korban curiga karena di parkiran mencium aroma bensin yang tercecer. Setelah dicek, ternyata baut penutup bahan bakar bagian bawah kolong mobil sudah terbuka dan BBM di mobil tersebut sudah kosong. Kepada polisi, pelaku mengaku bersama tiga rekannya sudah 8 kali beraksi di Kota Padang dengan menyasar kendaraan yang tengah terparkir. Bahkan, pelaku sendiri juga merupakan residivis atas kasus narkoba.
3: Yang ada di Kota Padang, sekitaran 8 TKP lebih yang telah dilakukan oleh pelaku sendiri. Itu pelaku sendiri DPO sekitar 2 bulan lebih. Sedangkan untuk rekan pelaku yang 3 orang duluan kita amankan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ribuan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan tuberkulosis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberi

tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sanghaji, mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilai tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Dalam sidang perdana Senin kemarin, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dalam membaca permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasannya, proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo diantaranya permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidak sah.
1: Oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
2: Bukan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
0: Pemeriksaan kesehatan dan screening tuberkulosis dilakukan terhadap para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menandai dimulainya program nasional cek kesehatan gratis dan screening TBC bagi warga binaan di seluruh Indonesia.
3: Pemeriksaan kesehatan dan screening tuberkulosis dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Senin siang 29 Juni 2026 di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menandai dimulainya program nasional cek kesehatan gratis dan screening TBC bagi warga binaan di seluruh Indonesia. Program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk mendeteksi dini berbagai penyakit sekaligus mendukung target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030.
4: Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia dalam mendeteksi dini berbagai penyakit dan penuntasan TBC sekaligus eliminasi TBC pada tahun 2030 sebagai yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
3: Program ini menargetkan pemeriksaan terhadap lebih dari 272.000 warga binaan pemasyarakatan dan hampir 49.000 petugas pemasyarakatan di lebih dari 500 lapas maupun rutan. Khusus di Nusa Kambangan, pemeriksaan menyasar 4.842 warga binaan dan 926 pegawai lapas. Selain screening tuberkulosis, pemeriksaan juga meliputi cek kesehatan dasar dan pemeriksaan HIV secara komprehensif. Program ini akan berlangsung hingga Desember 2026. Langkah tersebut dinilai penting mengingat risiko penularan tuberkulosis di lingkungan lapas dan rutan masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Maret 2026,

0: Tercatat 1.464 kasus TBC di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah menilai deteksi dini dan pengobatan tetap menjadi kunci untuk menekan penyebaran penyakit ini. Kondisi overkapasitas di sejumlah lapas dan rutan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan penularan TBC.
1: Khusus mengenai TBC, ini adalah program cepatnya Bapak Presiden. Kenapa? Karena setiap tahun yang kena TBC di Indonesia 1 juta. Jadi kalau tadi saya bisik-bisik Pak Dirjen, berapa yang masuk lapas? Sebulan nambah 2.000 Pak. Oh, jadi 24.000 gitu kan setahun. Ini TBC setahun 1 juta yang kena di Indonesia. Yang meninggal setiap tahun 126.000. Saya ngomong 5 menit di sini Bapak Ibu, yang meninggal 2. Di Indonesia setiap saya ngomong 5 menit, yang meninggal 2. Jangan dianggap remeh TBC ini. Dan dia menular penyakitnya. Dan pengobatannya ada masalahnya. Jadi kalau ketahuan diobati, pasti sembuh. Cuma masalahnya enggak ketahuan, karena enggak pernah diobati.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kesehatan juga menyerahkan bantuan berupa berbagai peralatan medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di klinik lapas dan rutan. Di antaranya alat monitor pasien, mesin rekam jantung, serta peralatan penunjang medis lainnya. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan hak kesehatan seluruh warga negara dapat terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di dalam lapas dan rutan. Sekaligus menjadi langkah nyata menuju target eliminasi tuberkulosis nasional pada tahun 2030. Fajar Bolivia, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masa
6: dulu saya bicara. Masa waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
7: Enggak kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Diduga akibat remblong, truk box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan Senin pagi. Seorang pengendara ojek online tewas di lokasi, sementara pesepeda motor lainnya menderita luka-luka. Di Jawa Timur, dua bus antar kota berkendara ugal-ugalan di Jalan Raya Nganjuk terekam kamera warga hingga CCTV. Salah satu bus bahkan nekat melawan arus lalu lintas hingga bertabrakan dengan bus lawannya.
9: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia Bekasi Timur Kota Bekasi usai ditabrak truk bermuatan box pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal kota Bekasi.

0: Saat di perempatan lampu merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara ojek online tewas dan sejumlah pengendara lainnya dalam penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, hasil penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan diduga disebabkan oleh gangguan pada sistem pengereman truk box.
1: Truk ini berjalan dari arah Rawa Panjang menuju ke Bawah Semut. Kemudian untuk remnya ini tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban di mana satu korban meninggal dunia.
0: Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota dan kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Video viral ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu subuh. Dari rekaman kamera warga dan CCTV terlihat, bus Mira melawan arus dari arah Madiun menuju Surabaya. Tepat di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, bus Mira mengambil jalur kiri sehingga menabrak bus Sugeng Rahayu yang berada di lajur kiri. Akibatnya kedua bus mengalami kerusakan. Pasca kejadian, Satlantas Polres Nganjuk langsung melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan tersebut. Sementara itu, perusahaan otobus telah men-skorsing sopir untuk tidak bekerja dalam 2 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
3: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
4: Yang CCTV itu ada 2. Yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
5: Oh, informasi pelaku 4 orang itu?
4: 4 orang itu.
5: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
4: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang 2 ini ya, dia tuh jalan, dan kemudian balik lagi.
3: Sementara itu, tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengajak, bawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
6: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada 2 celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
3: Selain 2 bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini, polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Beni Dermawan di CNN Indonesia News Update. Kasus bocah 4 tahun yang tewas usai terperosok ke dalam lubang galian proyek terus berlanjut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilakan pihak keluarga korban jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
1: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilakan.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pada Senin sore, Pramono menegaskan pihaknya sudah memerintahkan camat serta lurah setempat untuk mengawal proses evakuasi hingga pemakaman korban. Pramono juga mempersilakan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
1: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilakan karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan.
2: Sementara itu, Kapolsek Tebet, Kompol Ishak mengatakan hingga Senin sore pihaknya belum menerima laporan aduan dari pihak keluarga. Meski begitu, penyidik telah meminta keterangan pihak pelaksana proyek dan sejumlah saksi untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden tersebut.
3: Jadi sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dari keluarga korban.
4: Untuk ada pemeriksaan ya kepada pihak memproyek itu sendiri?
3: Ya, jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya.
2: Sebelumnya, seorang bocah laki-laki meninggal dunia setelah terjebak sekitar 4 jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Korban sempat dievakuasi dalam kondisi hidup, tetapi nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi.
5: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main di sini ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak.
6: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
5: Iya, benar.
6: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau
5: baru
6: gimana,
5: pertama
6: Bu?
5: Kali ini.
2: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar segera ditutup permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jenazah Dr. Eliza Priscilla Utami Pakayononi atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
7: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Priscilla Utami Pakayononi atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
8: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
7: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
9: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
7: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.
10: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
11: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
7: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara, Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada berita viral di mana pesepeda motor menabrak delman.
12: Allahu Akbar.
13: Orang tabrakan ya kudo.
0: Sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan sebuah delman terjadi di Jalan Lapang Kantin, depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun pesepeda motor yang berada di belakang mobil tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil yang berhenti. Alhasil pesepeda motor menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Momen ini menjadi pengingat agar selalu berhati-hati saat berkendara. Berikutnya ada tangis Nadiem Makarim jelang sidang vonis. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim disambut para simpatisan yang sudah menunggu sejak pagi hari. Suasana haru terlihat saat Nadiem bertemu para driver Gojek yang sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim yang akan menjalani sidang vonis atau kasus yang menimpanya. Nadiem berharap kebenaran bisa menang dan keadilan masih ada artinya di negeri ini. Seperti diketahui, baru saja Nadiem divonis 10 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Berikutnya ada kehebohan di mana pria diduga ODGJ diamankan oleh petugas stasiun. Suasana di stasiun Duri mendadak gempar pada Selasa pagi. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa diseret sejumlah petugas. Pria ini terus berteriak meminta pertolongan Presiden Prabowo. Wapres hingga mengaku sebagai calon Taruna Akpol. Aksi ini sontak mengundang perhatian para penumpang yang berada di sekitar lokasi. YKI Komuter melalui kolom komentar akun media sosial menjelaskan pengamanan dilakukan karena pria ini berperilaku tidak wajar dan tidak memakai baju di area stasiun. Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga menerima manfaat juga mendapati beras bantuan seberat 10 kg berbau apek.
14: Dan masak nggak enak, rasanya ya gede lah.
15: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar

0: tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
1: Minyak anu solar.
2: Terus setelah dibuat masak?
1: Buat masak enggak enak, rasanya ya beda lah. Enggak enak.
2: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
1: Ya beli. Ya.
2: Beli minyak lain ya?
1: Minyak lain.
2: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
1: Sempat, tapi enggak enak, ambilnya enggak enak. Terus anu enggak di anu lagi.
2: Terus para pembeli gimana? Komplain enggak?
1: Komplain, enggak enak minyaknya, enggak enak.
0: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulog bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat.
3: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang
4: bisa,
3: ke sana nanti. Untuk bertukar?
4: Silakan. Gitu. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru.
0: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sudah ajak anak Anda kemana libur sekolah tahun ini? Usai jeda ada referensi tempat liburan murah meriah untuk mengisi libur sekolah. Tetaplah di News Update.

0: Selasa ini dalam Shhh, Check It Out.
1: Umur 20 tahun aku pernah ngecek.
2: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
2: Gulanya 500?
1: Iya.
2: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
2: sekali.
1: Gerak.
3: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
1: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Anjloknya harga telur membuat peternak UMKM di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjual ayam afkir ke jalanan untuk membantu menekan biaya pakan yang terus melambung. Sementara di Surabaya, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim untuk menagih realisasi harga acuan telur. Karena saat ini harga telur terus anjlok.
1: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga, sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
2: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo kan. Dan kita untuk beli pakan kan juga susah sekarang ini.
3: Jadi paling murah kosong anjlok kalau kerupuk.
1: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah.
4: Bagi.
1: Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali. Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Mau liburan yang murah dan tidak jauh dari pusat kota, kebun binatang dan hutan kota bisa jadi pilihan. Selain bisa memanjakan mata dengan pemandangan hijau, anak-anak Anda juga bisa belajar aneka flora dan fauna.
1: Agenda Feeding Time Satwa menjadi salah satu agenda terfavorit yang dilakukan pengunjung di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Salah satu satwa yang diberi makan adalah kapibara. Mulai dari anak-anak hingga remaja tak mau ketinggalan memberi makan mamalia pengerat lucu ini. Tak hanya dari dalam kota, pengunjung dari luar Pulau Jawa juga menyempatkan datang ke sini saat libur musim sekolah.
2: Banget karena bisa berinteraksi sama kapibaranya langsung kan, bisa di pet segala, seru.
3: Jadi lebih tahu tentang
2: kapibara. Iya, lebih tahu.
3: Jadi pengalaman ngasih makan terus ngurus-ngurus kapibara itu kayak
2: seru, apa? Lucu banget, iya.
3: Yang lain juga sama deh.
2: Iya.
1: Tak hanya hewan jinak, hewan buas seperti singa juga masuk agenda feeding time. Tapi, Anda perlu menjaga jarak ya dengan singa ini dan pastikan diawasi oleh petugas pemelihara satwa.
4: Raga.
5: Wah. Wow.
4: Ya, agenda feeding time untuk satwa seperti memberi makan Raka, si singa, bersama saudaranya Ricky, usia 2,5 tahun ini, memang jadi salah satu agenda yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung di Kebun Binatang Surabaya. Yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak aman dengan satwa liar seperti ini, dan selalu ikuti petunjuk dari keeper atau pengurus satwa di Kebun Binatang untuk keamanan diri Anda.
1: Di masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya cukup dipadati pengunjung. Dengan tiket Rp15.000 per orang, berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya jadi salah satu alternatif lokasi libur sekolah yang murah meriah. Di lokasi berbeda, siapa sangka hamparan hijaunya hutan mangrove ini ternyata ada di Jakarta. Beginilah rindang dan teduhnya hutan kota Rorotan yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah sibuk dan padatnya kota Jakarta, hutan kota Rorotan menyuguhkan destinasi gratis yang bisa menjadi alternatif wisata untuk mengisi libur sekolah. Didominasi tanaman air seperti mangrove, lokasi ini dilewati oleh sungai yang bermuara di pesisir utara Jakarta. Selain jogging track, ada pula area bermain anak serta spot-spot yang bisa dijadikan sebagai tempat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar.
6: Ya lumayan lah Pak buat untuk anak-anak bermain, terus ada playgroundnya juga, terus bisa buat anak-anak mancing kalau di belakang tuh ya kan.
7: Oke.
6: Okay. Ya kalau lagi namanya di rumah banyak kerjaannya, iseng juga di sini Pak enak lah, sejuk.
1: Meski belum sepopuler taman kota lain, kawasan ini menyimpan potensi wisata yang menarik, terutama bagi warga yang mendambakan udara segar dan suasana asri tanpa harus jauh-jauh meninggalkan ibu kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Habis jalan-jalan, kita lanjut kulineran. Kita ke Kabupaten Majene, Sulawesi Barat untuk mencicipi kuliner olahan khas di sana, yaitu ikan ambu. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai

0: Catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
2: Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Dermawan, sampai jumpa.

0: Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Dalam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan ambu sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan ambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari Laut Dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan ambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar dan lain-lainnya, pakai santan ya?
1: Nah, kalau yang pakai santan ini, kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih, ikan ambu di santan nih.
2: Okay.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu.

Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Halo, selamat sore. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, pengadilan menjatuhkan vonis selama 10 tahun penjara lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Lantas, apa dasar pertimbangan hakim hingga menjatuhkan putusan tersebut? Apakah vonis itu telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum? Kita akan ulas dalam segmen dialog sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Ratusan pengemudi ojek online memadati area lobi pengadilan Tipikor Jakarta untuk menyaksikan jalannya persidangan putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim. Berikutnya jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada hari Senin siang. Pihak keluarga dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus itu. Dari mancanegara, pasca dua kali gempa besar, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha untuk evakuasi korban dari bawah reruntuhan bangunan.

0: Kita awali newsroom dari kasus hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Nadiem Anwar Makarim. Mantan Mendikbud Ristek era Presiden Joko Widodo itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020 hingga tahun 2022.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dan ditutup.
0: Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Nah, jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara. Salah satu anggota Majelis Hakim, Andi Saputra, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Sementara itu di luar ruangan persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari tadi turut mengikuti jalannya sidang pada hari ini. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim divonis selama 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada hari ini. Kita langsung tanyakan ke rekan kami untuk meng-highlight-nya. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, Arief. Bagaimana respon Nadiem dengan putusan tersebut? Silakan.
2: Ya, selamat sore Hernof. Betul sekali, memang siang tadi dari Majelis Hakim PN Tipikor sudah menjatuhi vonis 10 tahun penjara terhadap

mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan Nadiem juga diputuskan diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah.

0: Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh majelis hakim dan majelis hakim tetap memutuskan bahwa sidang sudah selesai. Dan tadi kemudian selesai persidangan dari pihak kuasa hukum dan juga Nadiem Makarim sendiri melakukan konferensi pers terhadap awak media. Dan tadi dalam pernyataan persnya Nadiem Makarim mengatakan ia akan mengajukan banding dan ia akan terus berjuang untuk anak-anaknya, untuk anak-anak Indonesia dan juga untuk negara Indonesia yang ia cintai. Dan juga akan berjuang untuk kebenaran karena menurut Nadiem vonis yang dijatuhi majelis hakim adalah vonis berdasarkan fakta-fakta yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu Nadiem mengatakan dirinya akan mengajukan banding terhadap vonis putusan majelis hakim 10 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan juga tadi Nadiem menyebutkan bahwa uang pengganti sebesar 809 miliar tersebut itu juga Nadiem mengatakan ia tidak memiliki uang sebanyak itu, bahkan harta kekayaan pribadinya saja tidak pernah menyentuh sampai di angka 809 miliar. Dan tadi juga Nadiem mengatakan bahwa perjuangannya dia tidak akan berhenti sampai di sini dan masih akan berlanjut nanti di sidang banding. Dan tadi kuasa hukum dari Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir mengatakan dari pihak kuasa hukum menilai bahwa putusan majelis hakim ini mengabaikan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang sudah ditampilkan di persidangan. Bahwa majelis hakim itu tidak melihat atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan oleh sebab itu dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim mengatakan akan melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial atas tudingan bahwa dianggap majelis hakim mengabaikan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan juga tadi biar pihak kuasa hukum menyampaikan apresiasi kepada salah satu majelis hakim yaitu Andi Saputra yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion yang menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak terbukti dan seharusnya Nadiem itu dibebaskan dari segala tuntutan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook dan juga Chromebook Management Device. Dan tadi juga memang usai persidangan Nadiem mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat dan juga terutama para pengemudi ojek online yang sudah setia mengikuti kasusnya dan selalu datang setiap persidangan berlangsung dan memberikan dukungan moral. Dan tadi Nadiem dengan terharu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan moralnya dan Nadiem mengatakan akan terus melakukan perjuangan untuk bisa mendapatkan hukuman yang adil bagi dirinya karena ia menganggap vonis ini adalah vonis yang sangat tidak masuk akal. Dan sebelumnya memang jaksa penuntut umum ini menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dan juga denda atau uang penggantinya nih 809 miliar plus 4,8 triliun rupiah. Nah, tapi dari putusan vonis majelis hakim ini terbukti lebih rendah yaitu 10 tahun penjara dan dendanya yang dikenakan denda uang pengganti hanya 809 miliar rupiah. Jadi yang 4,8 triliun itu tidak dimasukkan dalam vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim. Jadi nanti Heranov kita tunggu saja bagaimana langkah hukum selanjutnya. Apakah nanti banding dari pihak Nadiem Makarim ini akan memberikan hasil yang meringankan atau justru sebaliknya justru akan diperberat pada tingkat kasasi. Heranov.
1: Ya, singkat saja mungkin nanti bisa gambarkan kembali ada suasana cukup mengharukan dan juga menarik ya. Ada sejumlah driver ojek online yang memenuhi area persidangan. Apakah hari ini, sore ini masih di sana mereka untuk mengawal kasus ini? Arief?
0: Ya, Heranov, tadi setelah konferensi pers selesai dilakukan memang praktis tadi para pengemudi ojek online mereka masuk dan berusaha untuk menyapa Nadiem secara langsung, memberikan tepukan-tepukan hangat di bahu Nadiem Makarim dan menyampaikan semangat-semangat kepada Nadiem Makarim agar terus semangat dalam menghadapi kasus hukum yang sedang menimpanya. Dan usai konferensi pers tadi memang dari pihak yang berwenang itu langsung meminta agar Nadiem Makarim untuk segera meninggalkan lokasi untuk membawa kembali Nadiem ke ruang ataupun tempat tahanan. Dan memang praktis sore hari ini selesai konferensi pers dari pengemudi ojek online yang tadinya memberikan dukungan dan aksi damai itu sudah selesai, sudah bersih, sudah tidak ada lagi dan itu juga memang aksi damainya berlangsung dengan tertib, dengan damai dan tidak ada aksi-aksi merusak ataupun aksi-aksi yang berlebihan. Jadi memang sangat tertib sekali. Jadi begitu konferensi pers selesai, Nadiem sudah dibawa pergi, semua juga otomatis sudah pergi dan tidak ada lagi yang menunggu di PN Tipikor ini. Renov.
1: Arief Kurniawan, terima kasih.

0: kasih. Selamat sore. Seperti yang dikatakan Arief tadi, sebelumnya suasana berbeda tampak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ratusan pengemudi ojek online memadati area lobi pengadilan untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan melalui layar monitor. Mereka datang sejak Selasa pagi ke PN Tipikor untuk mengikuti momen yang dianggap penting bagi pendiri perusahaan transportasi online itu. Para pengemudi ojol terlihat antusias mengikuti jalannya proses persidangan. Mayoritas yang hadir mengenakan atribut jaket hijau khas layanan transportasi online. Terlihat pula pendukung Nadiem lainnya yang duduk berkelompok dengan mengenakan pakaian serba putih. Kondisi yang sama juga terlihat di depan gerbang PN Tipikor. Puluhan driver ojek online melakukan orasi untuk memberikan dukungan kepada Nadiem. Mereka menuntut agar Nadiem dibebaskan dari segala tuntutan. Bergeser ke kasus lainnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo kembali menjalani pemeriksaan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta Selasa pagi. Pemeriksaan itu terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan tambahan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga tahun 2024. Pemeriksaan pada kali ini merupakan yang kedua bagi Dito. Nah, sebelumnya dirinya pernah diperiksa penyidik KPK pada 23 Januari lalu. KPK mendalami pengetahuan Dito mengenai tambahan 20 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Saat proses penambahan kuota itu, Dito diketahui ikut dalam rombongan pejabat pemerintah ke Arab Saudi. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, kemudian Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba.
1: Ah, ini undangannya terkait dengan kasus yang haji. Enggak apa-apa. Ini aja undangan aja.
0: Pemirsa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi Chromebook. Apa respon Nadiem dan tim kuasa hukum? Kita akan bahas lengkapnya. Sejeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.

80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh.

0: dari keramaian. Pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Pemirsa, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, pengadilan menjatuhkan vonis selama 10 tahun penjara lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun kepada mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Lantas, apa dasar pertimbangan hakim hingga menjatuhkan vonis tersebut? Apakah vonis itu telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Pak Dodi Abdul Qadir, Kuasa Hukum Nadiem, dan Ibu Yenti Karnasi, Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang. Selamat sore Bapak Ibu, sehat selalu keduanya. Bu ya. Yenti, Pak Dodi, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, selamat sore Bu Yenti.
7: Hati-hati di jalan Pak, sambil di perjalanan nampaknya disetirin gitu ya Pak Dodi. Pak Dodi, saya langsung ke Anda dulu. Tadi ada langkah berikutnya, langkah hukum akan banding tapi juga melaporkan hakim ke KAI. Apa pertimbangannya Pak?
9: Ya, tadi jelas di dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa satu alat bukti yang berupa surat jaminan mutlak yang diterangkan oleh saksi ketua LKPP sebagai suatu kehati-hatian tertinggi di dalam proses pengadaan untuk menghindarkan adanya kerugian negara, ini dianggap tidak ada oleh majelis hakim.
7: Okay.
9: Padahal alat bukti tersebut sudah dijelaskan oleh saksi di depan persidangan, diperlihatkan ke hakim, dan hakim memerintahkan ke jaksa untuk menyerahkan sebagai alat bukti. Yeah. Dan kami ada rekamannya semua. Nah, sebaliknya, di dalam pertimbangannya hakim selalu menyatakan bahwa proses persidangan pidana ini mencari kebenaran material, bukan mencari kebenaran formil. Nah, kebenaran material berupa surat sudah dijelaskan oleh semua vendor dan ketua LKPP yang menyatakan apabila ada selisih harga antara harga pengadaan dengan harga nilai wajar, maka vendor wajib mengembalikan selisih harga kepada kas negara.
7: Baik.
9: Nah, ini kan bersesuaian dengan kesimpulan kerugian negara yang dikatakan oleh majelis tadi dalam pertimbangannya. Apabila terdapat keselisih harga wajar yang tidak bisa dipulihkan.
7: Baik.
9: Nah, berarti kalau ada surat jaminan mutlak ini dipertimbangkan, maka tidak mungkin ada selisih harga. Tetapi kalau ini ada, majelis hakim tidak bisa memutuskan vonis bersalah. Jadi saya bisa mengerti, karena hakim sudah ingin memutuskan bersalah, maka dia menegasikan adanya alat bukti ini. Nah, ini berdasarkan ketentuan yang baru pasal 248 sebagai obstruction of justice, menghalangi keadilan.
7: Ya.
9: Makanya di dalam pembelaan Kami sengaja menyampaikan semua alat bukti melalui visualisasi.
7: Okay.
9: Jadi kita paparkan, kita perdengarkan, kita perlihatkan. Nah, tapi kan berkali-kali bisa dilihat tuh dalam rekaman. Hakim tidak mau, tidak memperhatikan proses persidangan. Banyak rekamannya. Sampai rekan kami saat itu menyatakan, tolong majelis hakim perhatikan alat bukti yang kita sampaikan.
7: Baik.
9: Nah, kalau pengadilan seperti ini terjadi, ini berbahaya. Jadi ini sebenarnya menurut saya tidak mencerminkan proses peradilan yang seharusnya, yang sebenarnya di Indonesia ini hanya oleh beberapa gelintir saja.
7: Okay.
9: Itu.
7: Ya. Oke, okay. Apakah narasi tersebut, saya potong maaf, saya langsung ke Bu Yenti, nampaknya kepanjangan Pak statement Anda. Saya mau respon Ibu dengan adanya tadi statement Pak Dodi, apakah memang benar tidak mencerminkan proses peradilan di negeri ini, Bu Yenti?
10: Ya itu kan memang haknya ya, kan pengadilan ini diantara apa ya tuntutan negara melalui jaksa dan pembela dan kemudian hakim memutuskan ya memang seperti itu.
7: Baik.
10: Bahwa sanksinya ada yang menurut pembela tadi, advokat sekarang istilahnya ya Pak ya,
9: advokat
10: itu bahwa ada yang apa yang sebetulnya ini bukti substantif, tapi kok nggak ada, tapi jaksa mengatakan hakim itu pasti mempertimbangkan dari dakwaan dan kemudian pembelaan bahwa memang pengadilan pidana itu mencari pembuktian material gitu harus ada gitu. Tapi sejauh ini kan ya sejauh ini memang inilah putusannya ya Pak ya bahwa itu nanti akan banding atau bagaimana kan ada waktunya ini yang tadi. Tapi saya baca ternyata udah banding ya Pak ya, menyatakan
9: ya
10: Pak.
9: Ya. Banding walaupun hakimnya lari tadi.
10: Oh iya, tapi pada
9: hakimnya
10: akhirnya
9: lari.
10: Menyatakan banding di luar pengadilan ya Pak ya, di luar.
9: Iya, karena hakimnya lari ini juga baru sekali ya kejadian hakim tidak menyelesaikan persidangan. Itu ini bukan masalah alat bukti persepsi, tapi hakim sendiri menyatakan bahwa alat bukti ini tidak dilampirkan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti. Padahal dia tahu bahwa ini alat bukti yang dia sudah lihat sendiri. Nah, ini kan tidak mencerminkan kebenaran material, berarti dia kan kebenaran formil. Nah ini berbahaya gitu. Sebenarnya pengadilan Indonesia nggak seperti ini, yang lain baik-baik semua.
7: Ya bisa jelaskan Bu Yenti, kode etik hakim apakah memperbolehkan begitu keluar persidangan tanpa meminta pendapat untuk banding atau tidak ke terdakwa?
10: Jadi saya tahu ya Pak, Pak Tuti ya juga ya saya ngajar itu mulai tahun berapa ya, sudah 35 tahun lah ngajar pidana gitu ya. Sejauh ini memang ya baru dengar mungkin pernah juga tapi aturannya ada di dalam aturannya itu yang di lama 96 UHAP yang lama yang baru adalah 249 ayat 3 itu dikatakan bahwa hakim itu setelah pemutusan memberikan hak kepada terdakwa bagaimana sikapnya menerima atau menyatakan banding. Baru saya juga beberapa kali ya agak lumayan sering datang ke pengadilan gitu ya. Biasanya seperti itu dan di undang-undangnya juga ada tapi memang tidak ada sanksi kalau misalnya tidak hanya wajib hakim wajib menyampaikan, tapi tadi kenapa ya Pak Doni? Apakah karena riuh sekali atau bagaimana? Atau ini menjadi sorotan publik? Tapi memang seharusnya hakim menyampaikan itu di persidangan, bukan di luar persidangan. Gitu.
7: Baik, sebelum dilanjutkan dialog ini, kita akan juga dengarkan bersama pernyataan dari Nadiem Makarim pasca vonis 10 tahun penjara. Berikut ini.
11: Jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan? Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai.

0: saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuah demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi.
1: Pak Dodi, penegasan saja nih, pengamat hukum pidana siapa yang menyebutkan Nadiem layak untuk dibebaskan? Sebut saja nama siapa?
2: Pak Eri. Okay. Eri, mantan Ketua KPK, Pak Mahfud MD.
1: Pertimbangannya apa,
2: Pak? Kemudian Pak Todong. Nggak ada kerugian negara, tidak ada mensrea. Kemudian semuanya bermanfaat. Ini kan proses pendidikan, ada learning loss ya. Sampai sekarang semua berjalan baik. Nah, kalau dikatakan penerapan assessment kompetensi minimum menjadi suatu cara untuk berbuat jahat, kan aneh, Pak. Ya. Sedangkan itu adalah memang program pemerintah ya, dan terbukti penggantian UN menjadi AKM kan sekarang bermanfaat buat pendidikan kita.
1: Oke.
2: Nah, ini berbahaya, kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta ini berbahaya, Pak. Makanya dilarang berdasarkan ketentuan yang baru ya, sebutkan menghalangi keadilan, obstruction of justice, itu di pasal 221 KUHP. Ya, gitu.
1: Baik.
2: Ini artinya apa? Ya, hakim ini kan bukan yang pertama kali. Waktu menyidangkan Pak Tom Lembong juga diuji di Komisi Yudisial. Pertimbangan-pertimbangannya jelas tidak menggunakan fakta di dalam persidangan.
1: Ya.
2: Makanya direkomendasikan non palu. Dia ulangi lagi sekarang.
1: Oke.
2: Kami ada rekamannya semuanya, Pak. Bisa kok dilihat. Sekarang kan zaman sudah canggih teknologi. Semua persidangan kita rekam.
1: Baik.
2: Apa yang dibacakan tadi, apa yang dipertimbangkan bisa dibandingkan dengan apa yang ada di proses persidangan. Nah, Hakim Andi tadi secara jelas ya, menggunakan fakta-fakta secara objektif. Makanya kesimpulannya berbeda.
1: Baik.
2: Kan aneh, Pak. Ini fakta yang sama tapi kesimpulannya berbeda. Kenapa? Karena Hakim Andi menggunakan fakta apa adanya, hakim yang lain tidak menggunakan fakta persidangan apa adanya.
1: Oke. Baik, ke Bu Yenti, apa yang membuat hakim berbeda pendapat? Ada yang dissenting opinion hari ini dalam amar putusannya, Bu Yenti?
3: Ya, dissenting opinion bukan baru kali ini ya, sering beberapa kali seperti itu, ya kan? Tapi kita lihat ini dari 5 hakim ini, kalau nggak salah, kan memang mungkin saja ya, kalau nggak salah ini hakim yang dissenting opinion ini, kalau nggak salah ya, itu hakim ad-hoc-nya ya. Mungkin dalam hal tertentu kan ini tadi baru aja selesai dan membacakan 1146 halaman, tentu kita harus melihat ini ya, Pak. Tapi sejauh ini adalah bahwa dissenting opinion itu ya beberapa kali terjadi dan ini satu peningkat ya, Pak ya, Pak Dodi ya, Pak Doni ya. Ya, satu bagi empat, dan kelihatannya ini mungkin yang empat ini kan hakim karir dan saya mencoba untuk objektif saja sambil kita mendalami lagi bahwa disebutkan dalam putusannya berdasarkan pertimbangan yang sudah disampaikan bahwa ada kerugian 1,5 triliun gitu ya oleh BPKP ya, Pak ya, oleh BPKP.
2: Betul.
3: Dan kemudian yang dinyatakan terbukti adalah yang subsidiar, yaitu tentang penyalahgunaan kewenangan. Itu artinya bahwa menteri punya kewenangan tentang sesuatu, gitu kan? Kewenangannya tentunya sesuatu yang positif, atau punya kewenangan untuk menolak tapi kemudian menerima, atau dia punya kewenangan tetapi kewenangan itu disalahgunakan. Artinya dari kewenangan itu dia memutuskan sesuatu yang tidak sesuai. Nah, itu yang akan kita dalami. Gitu. Itu yang itu kemudian ada yang diuntungkan dan menimbulkan kerugian negara, itu memang konsep dari korupsi di Indonesia seperti itu berdasarkan pasal sekarang 604 ya, Pak ya, KUHP baru 604. 604 yang tadinya adalah pasal 3 sekarang.
1: Baik. 604. Kalau Anda mencermati kasus ini, Bu Yenti, apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan?
3: Kalau menurut

0: yang disampaikan BPKP memang seperti itu 1,5, tapi
1: Baik.
0: bagaimana menghitungnya dan kemudian oleh hakim juga diamini gitu ya Pak Doni ya, bahwa ada 1,5 triliun gitu lah. Kita kan melihat ya kita negara hukum lah. Kalau saya sih berharap nanti ini Pak ya, saya selalu berharap ikuti aja apa ya proses hukum, yaitu upaya-upaya hukum yang ada. Saya sih berharap seperti itu, tidak seperti yang lalu-lalu harus ada intervensi presiden dan sebagainya. Coba kita coba, karena kita ini negara hukum, jadi kita lihat kalaupun ini dalam putusan sekarang ini memang ada hal-hal yang kemudian masih secara fakta ya Pak, ini banding ya Pak ya, masih itu adalah tidak sesuai, nanti putusan bandingnya seperti apa. Kemudian nanti kan kalau masih tidak puas lagi di antara dua pihak bisa kasasi gitu
1: Baik.
0: Kan dan ada PK. Itu kalau saya sih berharap seperti itu.
1: Baik, bisa dikembangkan Pak Dodi pertimbangan bandingnya
0: Baik.
1: Akan seperti apa nanti ke depan sebelum nanti beranjak ke kasasi juga berikutnya.
2: Iya, jadi yang pertama tentunya adalah membuktikan bahwa adanya penyembunyian fakta oleh majelis di dalam menyusun pertimbangannya.
1: Okay.
2: Yang kedua juga adanya penerapan hukum yang salah. Ya. Di dalam Undang-Undang 1 tahun 2026, di dalam pasal 13 ayat 3 itu sudah diatur bahwa terhadap pelaksanaan hal-hal yang berkaitan diatur di dalam undang-undang secara khusus ya. Tugas menteri ini kan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang 30 2014. Nah, undang-undang sektoral harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini dikuatkan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28. Nah, kalau pengadilan sendiri tidak taat asas hukum, lalu kepada siapa orang bergantung terhadap kepastian? Kan ini artinya penegakan hukum dengan cara melanggar. Nah, kalau pengadilan tidak mau dikoreksi.
1: Pak Dodi nampaknya ya, suara belum keluar, Pak.
3: Suara belum keluar,
1: izin.
3: Pak.
1: Oke, silakan
2: ya,
1: dilanjutkan.
2: Sorry. Ya. Ya. Jadi dalam hal banding selain mengungkapkan adanya fakta-fakta yang disembunyikan, yang kedua adalah adanya penerapan hukum yang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri.
1: Oke.
2: Nah, undang-undang yang baru, undang-undang nomor 126 tentang penyesuaian pidana, itu sudah menegaskan adanya pelaksanaan pidana itu sebagai ultimum remedium. Undang-undang sektoral yang mengatur kewenangan seorang pejabat itu dilaksanakan terlebih dahulu.
1: Okay.
2: Nah, ini dan ini didukung juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28. Ya. Nah, artinya apa? Penerapan hukum pengadilan yang sengaja menabrak asas legalitas, kan ini mencerminkan ketidakdewasaannya dari suatu proses peradilan. Nah, kalau dia tidak mau diintervensi, dia harus menunjukkan kedewasaan. Nah, yang ketiga, Pak, adanya keraguan-raguan. Ya. Hakim tidak melihat adanya dua laporan audit. Ada dua laporan audit yang dikeluarkan oleh BPK. Sama-sama objeknya sama, ya. Apa yang diaudit sama, tempusnya sama. Hasilnya berbeda. Nah, ini kan menunjukkan adanya suatu keraguan. Mestinya kan dia periksa dong dua-dua. Nah, jadi ini ada sesuatu penerapan hukum yang tidak adil, yang tidak seimbang. Ya. Dan yang ketiga, penggunaan asumsi-asumsi. Setiap tindakan yang baik dari Nadiem diartikan sebagai menyembunyikan permufakatan jahat. Kan aneh. Ya. Misalnya Pak Nadiem membantu staf khususnya, ya, itu dikatakan sebagai suatu niat jahat, ya. Pertemuan Google, padahal pertemuan itu
1: baik,
2: suatu permufakatan jahat. Nah,
1: oke.
2: Berarti anban yang akan kita majukan dalam proses banding nanti.
1: Oke, ke Bu Yenti, apakah benar penerapan hukum kita tidak sesuai undang-undang? Apalagi tadi klaim Pak Dodi, nampaknya hakim tidak melihat ada dua laporan audit BPK yang berbeda. Anda melihat hal yang sama?

0: Ya, waktu itu memang sudah menjadi menjadi polemik ya. Ada salah kerugian negara yang katanya berbeda, dan memang kita sedang dalam masa transisi bahwa yang menghitung kerugian negara kalau di dalam aturan itu kan hanya BPK ya Pak ya, BPK. Tapi ada beberapa ya, saya juga termasuk yang oh, hanya BPK kan nggak kuat kalau hanya BPK, BPKP. Jadi ini memang dalam masa transisi. Tapi masalahnya itu adalah berapa pada akhirnya yang diambil berkaitan dengan audit BPK tadi yang berbeda tadi, yang mana gitu, yang tentunya yang sesuai gitu kan, bahwa ada selalu ada beberapa memang di dalam proses-proses hukum, proses pengadilan gitu ya, tentu yang tidak menang itu selalu melihat bahwa ada beberapa yang hakim tidak mempertimbangkan. Ya Pak, sering saya sebagai ahli aja sering sekali rasanya kita memberikan keterangan ahli berjam-jam, tapi nampaknya dalam putusan juga tidak kelihatan apakah itu dipertimbangkan apa tidak gitu. Makanya nanti kita lihat putusannya. Saya ingin sekali mengingat pada tahun 80-an tuh pertimbangan hakim itu bagus sekali ya. Jadi sangat rinci sehingga dari awal aja kita akan tahu bahwa ini putusannya nanti pasti akan bebas atau putusan ini akan pemidanaan. Dan jadi dalam putusannya nanti kita lihat kekuatan dari putusan itu, narasi ilmiahnya dan objektivitasnya sesuai dengan due process. Proses of law-nya itu harus sesuai. Tapi bahwa bahwa ada penerapan, kalau berkaitan dengan tadi Bapak menyampaikan bahwa ini harusnya ultimum remedium, bukan primum remedium, itu juga banyak pandangan. Jadi artinya apakah ini betul-betul memang sudah ini masalah hukum pidana yang memang harus dibawa dalam ranah hukum pidana, yang antara lain harus memenuhi paling tidak ini ada keuangan negara, ada kerugian negara, itu pertama pasti itu dulu gitu. Baru kemudian sebelumnya kita lihat perbuatannya ini bagaimana gitu kan, perbuatannya bagaimana untuk menentukan pasal mana yang diterapkan. Tetapi permasalahannya juga adalah sebetulnya permasalahannya kan bukan masalah ada yang apa di tempat tertentu tidak bagus penerimaan dan sebagainya, tapi sekarang bukan melawan hukum soalnya ini ya penyalahgunaan kewenangannya, sehingga ada satu policy yang harusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan, atau yang harusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan berkaitan dengan substansi yang ada, sehingga menimbulkan kerugian negara yang menurut putusan hakim tadi ada 1,5 triliun gitu ya. Kemudian 809 miliar hasil kejahatannya ya Pak ya gitu ya. Yang harus digunakan pasal 18 dengan uang pengganti 809 miliar uang pengganti, dan kalau uang pengganti ini tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana ya Pak. Ini ada sebutan kurungan juga ya Pak, mohon maaf Pak. Sekarang di dalam pidana, hukum pidana Indonesia tidak ada lagi kita mengenal pidana kurungan. Semua pidana kita sekalian, kayak saya sebagai tim perumus ya di KUHP, kita sudah tidak mengenal lagi pidana kurungan, semua penjara gitu ya, penjara. Tadi kalau nggak salah ada kurungan 190 hari dan sebagainya. Nah kemudian kalau saya sih merasa uang pengganti itu yang harus dijelaskan. Kenapa tiba-tiba harus ada uang pengganti? Karena kalau nggak salah sebelumnya disampaikan bahwa Nadiem tidak bisa menjelaskan gitu kan, dari mana asal-usulnya. Nah itu kan nggak mestinya
1: tidak
0: gitu.
1: Ada aliran dana.
2: Silakan.
1: Jadi hakim menyimpulkan tidak ada aliran dana. Ya jadi hakim menyimpulkan dari semua data yang ada tidak ada aliran dana kepada Nadiem. Tetapi tetap majelis menjatuhkan pidana uang pengganti. Nah ini juga sesuatu yang sangat bertentangan, karena pasal 18 yang dijadikan dasar untuk menerapkan uang pengganti itu jelas pengaturannya adalah seseorang yang menerima hasil kejahatan. Nah di dalam alat bukti sampai dengan berakhirnya persidangan tadi juga disampaikan oleh Hakim Andi, tidak ada bukti aliran dana kepada Pak Nadiem, dan memang nggak ada sama sekali. Semua uang itu kan dibelikan untuk pembelian Chromebook dan barangnya sudah ada. Jadi ini juga sesuatu keanehan yang yang perlu menjadi perhatian. Kalau kita, ini bukan kata saya, ini kata undang-undang. Begitu juga pidana sektoral sebagai premium.

0: remedium. Dulu pendapat, tapi berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dia menjadi norma. Dia menjadi ketentuan normatif undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang sektoral menjadi primum remedium, pidana menjadi ultimum remedium. Apalagi tadi saya tegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pak Nadiem ini sudah diaudit oleh BPKP.
1: Oke.
0: Ya, dengan audit tertentu, audit dengan tujuan tertentu yang hasilnya tidak ada kemahalan, tidak ada pelanggaran prosedur.
1: Baik.
0: Lah, kemudian ada audit lagi kerugian negara. Oke. Yang hasilnya bertentangan dengan hasil audit sebelumnya. Nah, hasil audit sebelumnya belum pernah dibatalkan. Artinya apa? Ada dua produk yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai pengawas intern yang melakukan audit pada objek yang sama, tapi hasilnya berbeda.
1: Baik. Oke, saya bergeser ke Bu Yenti. Bu Yenti, dengan vonis hari ini, putusan hari ini, akankah memengaruhi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di sektor pendidikan ke depannya?
2: Ya, ini kan sudah putusan hakim ya, sampai saat ini putusan ini sampai menunggu nanti banding gitu ya. Ya, saya kira belakangan ini kan banyak sekali ya korupsi-korupsi berawal dari pengadaan-pengadaan. Apapun hasilnya, pengadaan-pengadaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturannya.
1: Okay.
2: Artinya, ya dengan keadaan apa indeks persepsi korupsi kita yang semakin menurun terus, kemudian muncullah kerugian-kerugian negara yang digelar di pengadilan gitu ya. Nah, ini harusnya tata kelola yang akan datang harus hati-hati gitu ya, hati-hati sesuai dengan keadaan gitu. Artinya berkaitan dengan e-katalog saja tidak menjamin itu ternyata gitu ya. Artinya kita semua adalah tetap dalam semangat anti korupsi dan kondisi negara seperti ini. Artinya ini kita harus lihat. Kalau saya lihat ini kan sekarang pidananya kan 10 tahun ya, 10 tahun. Tapi tolong juga ya Pak pengacara, mungkin Bapak kan lebih sering di pengadilan. Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi denda dengan nominal. Harusnya menggunakan dendanya itu menggunakan kategori gitu. Nah, ini artinya kita mengetuk pengadilan, hakim terutama, ya kita lihat mulai dari dakwaan sampai dengan tuntutan, itu sekarang kita sebenarnya tidak mengenal lagi jumlah, gitu, yang ada adalah kategori, jadi harus kategori supaya ada kesamaan. Due process of law itu berjalan dengan baik. Kalau kita melihat pernah dulu waktu Pak, itu memang sebetulnya kita kan uang penggantinya 5 tahun ya Pak ya, kalau nggak dibayarkan.
0: Iya, 5 tahun.
2: 5 tahun. Dengan 809 miliar. Nah, kalau kita lihat waktu itu G Plate itu adalah 16 miliar, itu juga 5 tahun. Nah, ini gimana ya? Padahal disparity of sentencing itu tidak boleh. Ini mungkin untuk Mahkamah Agung, ini harus ada juga. Harus ada, jadi kita keadilan dan kepastian secara gunanya itu kan tetap ya, esensi dari hukum kan tujuannya itu.
1: Baik.
2: Jadi disparity of sentencing itu, ini kan jomplang sekali, yang satunya 800 miliar 5 tahun, yang satunya 16 miliar 5 tahun.
1: Okay.
2: Ini seperti apa, bukan dalam rangka saya membela Pak G. Plate atau tidak membela, ini bukan Pak ya, tapi ini adalah cerminan dari pengadilan sekarang ini. Artinya di antara mereka Bapak Ketua Mahkamah Agung harus punya semacam kita punya rambu-rambu kok Pak, untuk perkara-perkara yang sama atau hampir sama dalam suatu negara tidak diperbolehkan ada pidananya yang terlalu jomplang di antara mereka, itu baik. Namanya the theory disparity of sentencing yang tidak baik. Diperboleh.
1: Oke, terakhir Pak Dodi. Pak Dodi tadi pas
0: sekarang
1: gimana?
0: Ya, kalau sekarang Pak Nadiem sendiri, ya pengadilan tidak ada bukti bahwa Pak Nadiem menerima aliran dana dari anggaran. Apakah kemudian adil Pak Nadiem disuruh mengembalikan uang? Nah, jadi artinya keadilan itu kan, apakah kalau kita berada pada posisi Pak Nadiem diberikan vonis seperti itu, kita apakah bisa menerima? Jadi seseorang tidak menerima hasil apapun, tetapi disuruh mengembalikan kerugian negara. Padahal terhadap pengadaan sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan kalau ada kemahalan, vendor akan mengembalikan ke kas negara. Kenapa itu tidak mau digunakan? Kenapa hakim menutup mata? Ini kan menjadi pertanyaan.
1: Baik.
0: Ini soal fakta, bukan soal persepsi. Ya, kalau soal persepsi

0: saya setuju sama Ibu Yenti.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau ada fakta satu, ya, satu fakta yang tidak digunakan,
1: baik,
0: ya, apa motivasi daripada majelis? Apakah memang majelis sudah punya agenda mau menghukum? Ini menjadi pertanyaan.
1: Okay.
0: Kenapa? Tidak pernah ada seseorang tidak menerima aliran dana diterapkan uang pengganti. Ya, seperti Plate kan, kita kalau kita mesti lihat apakah Pak Plate menerima aliran dana. Enggak ada, pasal 18 jelas bunyinya.
1: Oke.
0: Okay. Seseorang ya yang menerima hasil dana kejahatan ya diterapkan pidana uang pengganti. Nah, kalau orang enggak menerima hasil kejahatan diminta kembalikan, dari mana uangnya?
1: Oke. Okay. Ya, clean and clear begitu Pak, tidak akan membayar uang pengganti ya, 809,5 miliar rupiah. Tadi teman kami di lapangan juga menyebutkan tidak akan membayar itu, Pak Dodi.
0: Iya, terhadap yang tidak diterima.
1: Okay.
0: Terhadap yang tidak diterima. Nah, coba ketua mahkamah
2: tidak diterima itu.
0: Kalau dia berada dalam posisi nadim, mau nggak dia diterapkan?
1: Okay.
0: Nah, ini juga berbahaya. Ya. Masalah-masalah yang ada di Mahkamah Agung,
1: baik,
0: ini juga jangan sampai menyandera hakim.
1: Oke. Okay.
0: Masalah secara berpikir tidak diselesaikan secara tuntas.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini menjadi pertanyaan.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Ya, singkat saja. Ya. Bu Yenti tadi ada yang ingin disampaikan, singkat saja sebelum closing.
2: Ya, memang ya tidak menerima gitu kan, tidak menerima. Tapi kita semua adalah sebelum putusan ini kan sama-sama innocent ya, sebelum putusan. Sekarang sudah kan. Nah, itu kan kata tidak menerima itu apa tidak menerima langsung, bisa jadi dikatakan menerima mungkin ini kan ada apa ya?
0: Langsung
2: ada,
0: tidak langsung. Ya, hakim sudah menyatakan tidak menerima memang, baik langsung maupun tidak langsung.
2: Gitu ya, ya Pak ya. Itu dan kerumbuk dan kemudian di tengah-tengah tadi kan saya juga sambil bekerja itu bahwa ada masih berhutang dan sebagainya itu kita dalami. Bisa jadi tidak langsung kepada yang bersangkutan atau tidak langsung gitu ya, lewat mana ya. Kita adalah tadi lihat dari putusan tadi berdasarkan pertimbangan hakim, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada dari pembuktian, dari dakwaan yang dibuktikan dan pembelaan yang disampaikan dalam pembuktian. Demikian.
1: Baik, karena waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan dalam tingkat banding. Baik. Nanti ya kita akan undang lagi Pak Dodi di kalian kesempatan, termasuk Bu Yenti untuk membahas ini. Terima kasih untuk waktunya.
0: Terima kasih,
1: Ibu Yenti, pengamat hukum pidana, dan juga Pak Dodi dari kuasa hukum Nadiem. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen.

0: Momen berharga ini.
1: Informasi selanjutnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo memulai safari politiknya di Lampung beberapa waktu lalu. Merespon safari politik Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan setiap warga negara berhak untuk melakukan kunjungan kemanapun, namun mengimbau untuk tetap menjaga kondusivitas.
2: Jokowi memulai safari politik di Lampung. Jokowi membeberkan alasannya memilih Provinsi Lampung sebagai daerah pertama yang dipilih untuk memulai safari politiknya. Di antara alasan itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini mengapresiasi pengurus yang telah menyusun struktur partai di Lampung hingga 100%.
3: Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan, dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD, beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan hampir 100%.
2: Selain menghadiri rakerda PSI, Jokowi juga memperoleh gelar adat baginda pemuka bangsa dengan salah satu ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Ritual menginjak kepala kerbau itu mendapat respon dari Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Andreas mengaku tidak paham dengan adat istiadat injak kepala kerbau. Wakil Ketua Komisi 13 DPR itu tertawa jika Jokowi menginjak kepala dimaknai dengan merendahkan lambang PDIP. Andreas menegaskan lambang PDIP bukan kerbau, melainkan banteng bermoncong putih. Ditanya tanggapannya terkait safari politik Jokowi ke sejumlah daerah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan setiap warga negara berhak untuk melakukan kunjungan kemanapun, namun mengimbau untuk tetap menjaga kondusivitas. Hal itu disampaikan Puan usai hadir dalam rapat paripurna DPR di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Selasa siang.
4: Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan kemana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif.
2: Jokowi memulai safari politiknya ke sejumlah daerah. Kota Lampung menjadi tujuan pertama yang didatangi pada 26 hingga 28 Juni 2026. Di provinsi itu sejumlah wilayah dikunjungi seperti Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur hingga Pringsewu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lain, musim kemarau menjadi tantangan besar bagi para petani di Desa Sobokerto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keterbatasan pasokan air membuat sebagian lahan tak dapat digarap secara maksimal. Namun kondisi itu kini berangsur berubah. Melalui program Desa Energi Berdikari, Pertamina menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya menggerakkan pompa air untuk pertanian.
5: Waduk Cengklik yang membelah Kecamatan Ngemplak dan Sambi selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali menyebabkan waduk makin dangkal. Akibatnya saat musim kemarau, pasokan air untuk irigasi pertanian menyusut. Permasalahan pelik ini paling dirasakan oleh Sulastri, petani sayur yang menggarap lahan sewa di sebelah timur Waduk Cengklik seluas 4 hektar. Meski berjarak kurang dari 1 km, air dari waduk belum tentu dapat menjangkau lahannya. Saat musim kemarau tiba, hanya 20% lahan yang bisa ditanami. Sisanya terpaksa dibiarkan kosong karena air yang terbatas. Bagi Sulastri, dekat dengan waduk bukan berarti mudah mendapatkan air. Ia merasakan sendiri bagaimana keterbatasan pasokan air membuat petani hanya bisa menanam dalam waktu terbatas.
6: Ya, dekat waduk, ya emang dekat dengan waduk, tapi kan banyak sekali petani yang membutuhkan, itu kadang kan ya nggak sampai ke sini juga gitu. Ya, masalahnya kan di waduk kan udah ada itu karamba-karamba ikan itu. Iya, eceng gondok.

0: jadi kan pengaruh itu juga. Ya kita untuk dalam satu tahun itu bisanya tanam itu cuma setengah tahun, padahal ini kan lahan sewa, jadi ya kita ya rugi banyak, apa, nggak ada untungnya gitu loh. Keuntungannya itu nggak ada, ya cuma untuk berputar kembali gitu. Karena ya pengaruh air itu juga, kalau musim kemarau kan airnya nggak ada ya, jadi kan nggak bisa tanam.
1: Melihat kondisi tersebut, Pertamina menghadirkan solusi melalui program Desa Energi Berdikari. Pada Oktober 2025, Pertamina menyerahkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 6,6 kilowatt peak lengkap dengan sistem penyimpanan energi kepada Desa Sobokerto. Energi yang dihasilkan panel surya ini dimanfaatkan untuk mengoperasikan dua sumur sibel yang menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian warga. Desa Sobokerto menjadi salah satu dari 80 desa energi berdikari baru yang diresmikan Pertamina. Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, Pertamina tak hanya membantu menyelesaikan persoalan air saat musim kemarau, namun juga mendorong kemandirian energi dan ketahanan pangan masyarakat desa. Setelah hampir 8 bulan beroperasi, manfaat PLTS kini mulai dirasakan langsung oleh para petani. Salah satunya melalui berkurangnya biaya operasional yang selama ini menjadi beban mereka.
2: Dayanya 6.600.
3: Kemudian bisa untuk menghidupkan apa aja di sini?
2: Ini sementara ini buat menghidupkan dua sumur sibel, Pak. Dua sumur sibel itu dengan daya sekitar 4.000 watt.
1: Kehadiran PLTS membawa perubahan besar bagi para petani Sobokerto. Air yang kini tersedia saat musim kemarau membuat lahan yang dulunya terbatas untuk bertanam kembali produktif. Petani tak lagi bergantung pada mesin pompa air berbahan bakar bensin untuk menyedot dan mengalihkan air ke lahan pertanian. Sebelum ada PLTS, biaya bahan bakar dan operasional penyiraman menjadi salah satu beban produksi yang harus ditanggung petani. Kini dengan memanfaatkan energi matahari, biaya penyiraman menjadi hampir 0 rupiah. Dampaknya tak hanya terasa pada penghematan biaya produksi, namun juga peningkatan pendapatan petani. Sebelumnya, petani hanya mengantongi pendapatan sekitar 2 juta rupiah per bulan. Hadirnya PLTS Bantuan Pertamina membuat petani di Sobokerto bisa menanam di lahan lebih luas dan masa tanam sepanjang tahun. Kini pendapatan mereka meningkat antara 40 hingga 60%. Bagi Hoirul Huda dan petani lain di Sobokerto, perubahan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Mereka merasakan sendiri bagaimana air yang kembali mengalir mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menambah penghasilan keluarga.
4: Di musim kemarau kita tidak bisa menanam karena kita hanya mengandalkan air hujan. Sedangkan pengairan dari waduk sangatlah minim sekali karena terkendala dengan pendangkalan waduk yang disebabkan oleh enceng gondok. Tapi sekarang dalam pendampingan Pertamina ini, alhamdulillah kami bisa menanam sepanjang tahun. Apalagi dibantu dengan PLTS, kami bisa berdikari energi, kami bisa menghemat biaya produksi kami. Jadi penghasilan ekonomi kami tentunya sangat meningkat hingga lebih dari 60%.
1: Kini berbagai tanaman hortikultura seperti bayam, kenikir, cabai, tomat dapat dibudidayakan lebih optimal oleh petani Sobokerto tanpa mengenal musim. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan energi surya juga mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Apa yang terjadi di Sobokerto menjadi salah satu contoh bagaimana energi baru terbarukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong kemandirian energi dan ketahanan pangan berbasis energi bersih di berbagai daerah.
5: Dari 252, itu ada 156 desa energi berdikari di seluruh Indonesia yang fokusnya di pangan, ketahanan pangan. Jadi nilai tambah yang dihasilkan berapa? Itu sampai 15 ribu ton padi per panen tambahannya. Artinya, ini potensi yang sangat besar dan sangat positif, bukti kehadiran Pertamina di sekitar masyarakat ini memberikan manfaat secara langsung. Jadi tidak hanya di bidang energi, kita mendukung juga ketahanan pangan tersebut. Lalu apa hubungannya antara energi berdikari ini, solar panel dengan pertanian? Yang dilakukan di sini adalah

0: ini menjadi solusi bagi isu di musim kemarau. Di musim kemarau itu kita tidak bisa mendapatkan air dengan mudah. Artinya kita membutuhkan yang namanya pompa, bantuan pompa air. Dan listriknya dari mana? Listriknya dari sini, dari solar panel. Nah, dengan adanya kehadiran energi berdikari ini, maka Pertamina bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi bagi pertanian di sekitar sini.
1: Bagi petani Sobokerto, bantuan ini bukan sekedar panel surya atau pompa air. Lebih dari itu, bantuan ini menghadirkan sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi harapan mereka, yaitu ketersediaan air saat musim kemarau. Dengan air yang tetap mengalir, petani dapat terus menanam, menekan biaya produksi, dan menjaga penghasilan keluarga. Melalui pemanfaatan energi surya, Pertamina tak hanya menghadirkan solusi praktis bagi petani, tetapi juga mendorong pertanian yang lebih produktif, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Pasca dua kali gempa besar, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha untuk mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan bangunan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Ke mancanegara, pasca dua kali gempa besar mengguncang, tim pencari dan juga penyelamatan Venezuela masih terus untuk berusaha mengevakuasi korban maupun puing bangunan yang runtuh. Diketahui kota La Guaira merupakan wilayah yang paling parah terdampak gempa.
6: Rekaman drone pada Senin waktu setempat memperlihatkan besarnya dampak kerusakan di wilayah La Guaira, Venezuela. Terlihat puluhan bangunan runtuh total hingga menjadi tumpukan puing dan pasir yang menutupi sebagian besar wilayah ini. Wilayah pesisir yang terletak sekitar 40 km dari Caracas ini diketahui menjadi wilayah yang paling terdampak gempa. Keluarga korban gempa Venezuela di wilayah La Guaira memohon bantuan alat berat kepada tim penyelamat lantaran warga mulai putus asa untuk menyingkirkan puing-puing bangunan runtuh yang besar dan berat. Berdasarkan data terbaru pada Senin 29 Juni, jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela tercatat 1.700 jiwa. Jumlah korban terus bertambah lantaran meningkatnya frustasi warga yang terdampak dan kurangnya bantuan pemerintah. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anak anjing yang masih hidup terjebak di reruntuhan puing gempa pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat mengetahui adanya anak anjing yang terjebak setelah mendengarnya menggonggong. Diketahui anak anjing ini terjebak selama beberapa hari. Beruntung anak anjing ini selamat.

0: Ultraflu.
1: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Flu reda,
3: lega rasanya
1: dengan kemasan baru.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selasa ini dalam Shhh, Check It Out.
2: Umur 20 tahun aku ngecek.
5: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
2: 500.
5: Gulanya 500?
2: Iya.
5: Umur 20 tahun, Tania?
2: Iya, shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
5: sekali
2: gerak.
6: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
2: Iya.
7: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
9: Allah Akbar. Astagfirullah, orang tabrakan yuk kudo motor. Ya Allah, astagfirullah.
8: Sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan sebuah delman terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Alhasil, pesepeda motor menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Hari ini Selasa 30 Juni 2026 merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Usai pemulangan jemaah haji, petugas haji daerah kerja atau Daker Bandara dan Daker Madinah juga akan dipulangkan pada tanggal 1 dan 2 Juli. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan proses pemulangan ini, sudah bergabung Lukman Rozak, jurnalis Transmedia yang juga merupakan petugas haji 2026. Assalamualaikum Mas Lukman.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, sehat selalu Mas Lukman di sana. Dan Mas Lukman,
10: Alhamdulillah
8: sehat selalu ya. Mas Lukman, hingga saat ini apakah proses pemulangan jemaah haji masih berlangsung dan bagaimana sekarang kondisi di sana? Mas Lukman, silakan dengan laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Baik, bisa kami laporkan hingga saat ini alhamdulillah setelah sekian lama ya, kurang lebih 2 bulan prosesi atau operasional haji 2026 hari ini insya Allah nanti akan berakhir. Dan fase kepulangan jamaah haji Indonesia dari Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz insya Allah hari ini juga akan berakhir. Dan hingga siang ini pukul 13 ya, 13 00 waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu sudah ada 523 kloter yang telah diterbangkan dan berproses terbang ke Indonesia. Artinya hingga siang ini itu masih ada kurang lebih 4 kloter lagi dari 227 kloter total itu yang masih tersisa. Jadi dari 227 kloter jamaah haji Indonesia yang masih tersisa, saat ini ada kurang lebih 4 kloter lagi, dan kloter terakhir insya Allah nanti adalah kloter dari UPG Ujung Pandang, kloter 43 ya. Jadi insya Allah seluruh jamaah haji Indonesia hari ini

0: akan bertolak ke Indonesia dan secara resmi atau secara otomatis operasional haji 2026 resmi berakhir. Dan suasana haru, bahagia sekaligus sedih itu sangat terasa sekali oleh para jamaah haji Indonesia yang akan meninggalkan tanah suci. Mereka nampak terharu, nampak bahagia, bercampur sedih karena mereka harus meninggalkan kota kelahiran Nabi dan kota suci Makkah. Mereka menyatakan bahwa ibadah tahun ini merupakan ibadah yang operasionalnya sangat baik karena prosesi atau pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini dinilai sangat baik. Para petugas haji bekerja dengan totalitas, dengan humanis, dan jamaah haji juga terlayani dengan baik. Mereka mengapresiasi kinerja para petugas haji yang selama ini memang telah berjibaku membantu melayani tamu-tamu Allah terutama dari jamaah haji asal Indonesia. Baik. Dan bisa kami laporkan kepulangan haji ini akan terus berlangsung, termasuk nanti petugas haji, yakni petugas haji dari Dakar Bandara dan Dakar Madinah. Sebelumnya petugas haji dari Dakar Mekah sudah pulang lebih awal karena memang pendorongan jamaah haji dari Mekah sudah selesai dan kini difokuskan kepulangannya dari kota Madinah dan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Siap.
1: Siap, Mas Lukman Rozak. Kloter Ujung Pandang menjadi kloter terakhir yang akan bertolak ke tanah air dari Madinah pada hari ini, dan kami harap yang terbaik untuk para kloter dan para haji ini sampai di Ujung Pandang dengan selamat semuanya. Mas Lukman Rozak, Anda sebagai petugas haji tahun ini datang lebih dahulu untuk menyambut para tamu Allah dan pulang paling terakhir mengantarkan para tamu Allah dan menyelesaikan seluruh kewajiban Anda sebagai petugas haji. Namun yang cukup menarik, tidaknya sebagai petugas haji, Mas Lukman juga melaporkan setiap agenda kegiatan haji yang terjadi di sana sebagai seorang jurnalis transmedia. Sebagai Anda bekerja menjadi seorang jurnalis dan juga sebagai pendamping haji, petugas haji, apa pengalaman paling berkesan ketika berada di sana, Mas Lukman?
0: Baik, benar sekali ya. Kita para petugas haji, terutama Dakar Bandara dan Dakar Madinah, itu memang datang lebih awal ya, satu minggu lebih awal dari kedatangan para jamaah haji Indonesia. Dan ini untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan para jamaah haji. Dan kepulangan juga demikian, jadi setelah kita baru bisa pulang, setelah kita memastikan semua jamaah haji itu bisa terkawal dengan baik, pulang ke tanah air. Nah, itu kita baru bisa pulang insya Allah nanti tanggal 2 dan tanggal 1 dan tanggal 2 kita akan bertolak ke tanah air. Dan yang paling berkesan ketika saya berada di tanah suci melayani tamu Allah dan menyampaikan kabar informasi haji dari tanah suci adalah ketika saya melakukan reportase di Arafah. Di sana saya sangat mohon maaf, saya sangat terharu, bercampur bahagia karena bisa melayani tamu Allah sambil menginformasikan kabar operasional atau kabar aktivitas jamaah haji dari tanah suci. Hal ini tentunya akan memberikan semangat, memberikan informasi yang baik bagi para keluarga di tanah air. Dan suasana memang di Arafah saat itu memang sangat sangat terasa haru. Jamaah haji Indonesia semuanya tumpah ruah di situ, memanjatkan doa, melangitkan doa, berlinang air mata. Tidak ada sekat, tidak ada batas usia, tidak ada batas status sosial, semuanya sama memakai kain ihram, kain putih, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengalaman paling mengesankan bagi saya, paling mengharukan, karena memang proses haji puncaknya adalah di Arafah, Al-Hajju Arafah. Ini adalah puncak di mana jamaah haji itu lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka panjatkan, apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Dan ada satu lagi pengalaman ketika saya membantu para jamaah, karena sebenarnya tugas kita itu adalah melakukan liputan ya, melakukan liputan baik itu di bandara, baik itu di Arafah, di Armusna, di Mina, di Jamar dan sebagainya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika kita melihat jamaah haji yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pendampingan, pengawalan, seperti jamaah haji yang kesasar, jamaah haji yang mohon maaf, disorientasi, demensia, jamaah haji yang kelelahan, jamaah haji yang kehausan dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang sangat-sangat menjadikan kita ini adalah sama di mata Allah. Jadi itulah pengalaman yang selama ini saya rasakan, bahwa menolong atau melayani tamu Allah adalah tugas utama kita. Sebenarnya melakukan peliputan itu adalah tugas sampingan saja. Sebenarnya adalah melayani tamu Allah, mengawal, membimbing, mengadvokasi, membantu, itu adalah tugas kita. Jadi hal yang paling berkesan adalah membantu para jamaah haji melaksanakan ibadah agar mereka bisa melakukan ibadah dengan nyaman, aman, dan aman, terutama saat ini memang kondisi cuaca di Tanah Suci memang begitu sangat terik ya, banyak jamaah haji yang, mohon maaf, hingga hari ini jamaah haji yang meninggal dunia itu sudah mencapai 365 jamaah. Meskipun ini turun dari tahun lalu, namun jumlah ini sebenarnya tidak ingin terus bertambah. Jadi kita ingin Kementerian Haji dan Umroh ini ingin angka mortalitas itu berkurang agar jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar di Tanah Suci dan bisa pulang tanpa membawa rasa sakit, tanpa sakit dengan haji, status haji yang mabrur. Jadi total mortalitas atau angka kematian haji saat ini itu sudah mencapai 365 jamaah haji yang meninggal dunia. Hal ini turun ya dari tahun sebelumnya, yakni 450 jamaah. Dan tentunya ini adalah merupakan kinerja terbaik kita, karena kita sudah melakukan hal terbaik, melakukan pendampingan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan informasi kepada para jamaah haji agar senantiasa waspada, melakukan informasi, mengedukasi para jamaah haji bahwa di Tanah Suci ini memang kondisinya seperti ini. Jadi kita ingin para jamaah haji tidak kelelahan, tidak sakit, tidak tumbang, dan insya Allah nanti pulang dengan keadaan sehat juga, dengan status jamaah haji yang diterima mabrur dan mabrur. Seperti itu yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, Fadz Lukman Rozak, doa teriring untuk para jemaah haji dan juga jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci, lebih hampir 400 orang tersebut, mudah-mudahan 365 orang tersebut, mudah-mudahan juga mabrur, dan juga doa terbaik juga, mudah-mudahan insya Allah ada keberkahan yang melimpah, yang berlipat bagi Mas Lukman, rekan-rekan para jurnalis dan juga para petugas haji yang bertugas di tahun 2026 ini dengan segala macam upaya dan juga dedikasinya terkait dengan bagaimana melancarkan ibadah haji tahun 2026 ini. Lusa, Mas Lukman akan bertolak kembali ke tanah air bertemu dengan keluarga. Doa yang terbaik juga untuk Mas Lukman, sehat di perjalanan, sehat sehingga bertemu dengan keluarga di kampung halaman, dan tetap semangat. Dan karena setelah ini kita akan terus meminta keterangan dari Mas Lukman terkait dengan bagaimana tugas sebagai jurnalis nanti di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Mas Lukman sekali lagi, tetap sehat selalu di sana, lancar untuk pulang kembali ke tanah air besok lusa. Mas Lukman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita beralih ke informasi lain. Sebuah kecelakaan melibatkan pesepeda motor dan delman terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada Delman. Namun pesepeda motor yang berada di belakang mobil tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil yang berhenti. Alhasil pesepeda motor menabrak Delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik Delman. Momen ini menjadi pengingat agar selalu berhati-hati saat berkendara.
2: Kudanya mau belok, tanya sedang ngebut lo, mau mendulu.
1: Jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakae Noni atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara dimakamkan Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.
3: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakae Noni atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
4: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
3: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
5: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
3: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dokter Ica.
6: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selasa ini dalam Shhh, Check It Out.
0: Umur 20 tahun aku ngecek.
1: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
0: 500.
1: Gulanya 500?
0: Iya.
1: Umur 20 tahun, Tania?
0: Iya, shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
1: sekali.
0: Gerak.
1: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
0: Iya.
4: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan pemerintah dan Meta sepakat membentuk tim kerjasama. Tim bekerja untuk menangani judi online, khususnya modus baru berupa spam komentar di media sosial. Tim ini juga melibatkan platform lainnya. Dalam keterangan pers di kantor Kementerian Komdigi Jakarta pada Selasa siang, terdapat peningkatan spam komentar seputar judi online sebesar 128%. Platform yang paling banyak disasar diantaranya TikTok sebesar 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, dan YouTube 10%. Mutia mengatakan modus operasi dilakukan dengan sistem otomatis yang memantau aktivitas media sosial secara real-time, mendeteksi kenaikan interaksi, dan secara otomatis mengirim ribuan komentar spam ke berbagai platform sekaligus. Untuk itu, Menkomdigi menegaskan penanganan dalam kasus ini membutuhkan kolaborasi lintas lembaga seperti kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN. Sementara perwakilan Meta menyampaikan platformnya telah menurunkan sekitar 61 juta konten terkait dan akan terus meningkatkan pengawasan melalui teknologi AI dan lainnya.
1: Kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam rangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah. Kemudian 31% akun instansi pemerintah. 12% media massa.

0: jadi media massa juga menjadi salah satu target 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform.
1: Kita ke informasi lain. Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain bau menyengat, warga yang sudah terlanjur menggunakan minyak goreng tersebut mengalami sakit tenggorokan.
2: Dan masak nggak enak, rasanya ya gede lah.
3: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
2: Minyak anu solar.
4: Terus setelah dibuat masak?
2: Dibuat masak enggak enak, rasanya ya beda lah. Enggak enak.
4: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
2: Ya beli. Iya.
4: Beli minyak lain ya?
2: Minyak lain.
4: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
2: Sempat, tapi enak, ambilnya enggak enak. Terus anu enggak dianu lagi.
4: Terus para pembeli gimana? Komplain enggak?
2: Komplain, enggak enak minyaknya, enggak enak.
3: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat.
5: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang ke sana untuk bertukar?
6: Silakan. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru.
3: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat anjloknya harga telur, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jawa Timur untuk menagih realisasi harga acuan telur karena saat ini harga telur anjlok tidak menutupi biaya produksi mereka.
7: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga, sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
8: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo kan. Dan kita untuk beli pakan kan juga kesusahan sekarang ini. Jadi kita untuk absensi dan akhir yang nggak produktif lagi ini dengan harga Rp104.000.
9: Paling murah, bosan gua karo kerupuk.
7: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah. Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps.
10: Masalah harga. Masalah harga itu di pasaran sekarang itu sudah anjlok. Dari Blitar aja sudah Rp15.000. Sedangkan HPT untuk itu kan Rp23.000. Jadi udah rugi lah hampir 3 bulan harga kayak gini. Kalau diteruskan terus itu rakyat terus gimana, peternak rakyat itu bisa maju.
7: Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali.
11: Komitmen dari pemerintah pusat untuk membatasi suplai dari DOC ya untuk ayam petelur ya. Akhirnya juga, karena kalau enggak nanti oversupply. PGN dan Badan Pangan janji menyerap 3 kali seminggu, kemudian juga harga minimal Rp24.000 per kilo.
7: Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jerman dan Belanda harus angkat koper lebih cepat di ajang pesta bola dunia. Kedua tim kalah lewat adu penalti. Informasi selengkapnya usai jeda.

80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian. Pengabdian itu terus membara, karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.

Timnas Brazil comeback dengan mengalahkan Jepang 2-1 melalui gol Gabriel Martinelli pada menit injury time babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan itu membuat Brazil lolos ke babak 16 besar. Berlaga di Stadion Houston, Jepang unggul terlebih dahulu melalui gol fantastis Kaishu Sano pada menit 29. Kaishu Sano yang berhasil memotong umpan pemain Brazil di lini tengah melakukan penetrasi hingga sepertiga lapangan akhir. Keunggulan 1-0 Jepang bertahan hingga akhir babak pertama. Usai turun minum, Brazil meningkatkan intensitas serangan. Pada menit 5-6, Brazil menyamakan kedudukan melalui sundulan Casemiro. Petaka Jepang terjadi jelang peluit akhir dibunyikan. Tendangan Martinelli ke pojok kiri gawang Jepang membuat Brazil unggul 2-1. Hasil ini membuat Brazil lolos ke babak 16 besar. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 dikejutkan dengan tersingkirnya Jerman usai ditaklukkan Paraguay.

melalui adu penalti. Drama adu penalti terjadi setelah Jerman dan Paraguay imbang 1-1 dalam laga waktu normal. Bertanding di Stadion Boston Selasa dini hari waktu Indonesia, Paraguay unggul lebih dulu pada menit 42 melalui sundulan Julio Enciso yang memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan Matias Galarza. Pada babak kedua, tim The Panzer berhasil menyamakan kedudukan menit 54. Kai Harvez menjebol gawang Paraguay lewat sundulan sambil membelakangi gawang. Pada babak tambahan waktu, gol pemain Jerman Jonathan Tah dianulir wasit setelah melihat VAR. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Saat kedudukan 3-3, tendangan Jonathan Tah melambung ke atas gawang. Kemenangan Paraguay pun dipastikan melalui penalti Jose Canale yang mengecoh Neuer. Skor akhir 4-3 meloloskan Paraguay ke babak 16 besar. Sementara itu kejutan kembali terjadi saat Maroko singkirkan Belanda dalam drama adu penalti. Berlaga di Stadion Monterrey, Meksiko pada Selasa pagi waktu Indonesia adalah Cody Gakpo yang membuat Belanda unggul 1-0 di menit 72. Maroko comeback dan menyamakan kedudukan melalui sundulan Issa Diop di menit 90+1. Laga pun berlanjut ke babak extra time. Tidak ada gol hingga laga harus diakhiri dengan adu penalti. Belanda harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah 3 eksekutornya gagal menjebol gawang Maroko. Skor akhir penalti 3-2 untuk kemenangan Maroko.

0: Dan kita ke informasi lain, kebakaran yang melanda perbatasan Utah, Colorado membuat langit berubah oranye. Pihak berwenang menyatakan kebakaran ini melahap 11.300 hektar lahan dan menewaskan 3 petugas damkar. Sementara di Turki, langit oranye akibat kebakaran hutan juga terlihat dari area pemukiman warga. Ilmuwan menganggap pemanasan global menjadi penambah faktor kenaikan suhu panas sehingga terjadi kebakaran hutan secara masif.
1: Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah, Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya area kebakaran membuat langit berubah menjadi oranye. Di balik indahnya warna langit, terjadi kebakaran hutan di perbatasan Colorado Utah pada Minggu yang juga menewaskan 3 petugas pemadam kebakaran serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Sementara Gubernur Colorado Jared Polis menambahkan kebakaran telah menghanguskan sekitar 11.300 hektar lahan. Dan tim bantuan nasional telah didatangkan untuk mendukung upaya penanganan. Kebakaran bermula pada Sabtu pagi di wilayah Utah bagian timur sebelum meluas ke Colorado dan berada di titik wilayah Kabupaten Mesa dan terus menjalar ke hutan Snyder. Kini peringatan evakuasi telah dikeluarkan ke warga sekitar lokasi. Sementara di Provinsi Izmir, Turki, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga pada Senin waktu setempat. Besarnya kobaran api bahkan terlihat jelas dari belakang kawasan perumahan elit hingga membuat warga panik di distrik Kandarli. Sejumlah tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk berusaha mengendalikan api. Kebakaran terjadi pada pukul 11 siang di sebuah lahan pertanian sebelum akhirnya menjalar ke area hutan. Petugas berwenang menyatakan telah mengerahkan 7 pesawat, 8 helikopter, serta 35 truk pemadam kebakaran dalam mengatasi kobaran api. Menurut para ilmuwan, pemanasan global menyebabkan kawasan Mediterania mengalami peningkatan suhu panas sehingga kebakaran hutan meningkat setiap tahunnya.
0: Banjir besar melanda ibu kota Ghana, Accra pada Senin dan sejumlah warga terpaksa bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Banjir melanda sejumlah desa di negara bagian Assam, India Timur Laut pada Senin waktu setempat. Luapan air merendam rumah dan pemukiman warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Banjir akibat hujan deras melanda ibu kota Ghana, Accra, Senin waktu setempat, menyebabkan permukiman, jalan raya hingga kendaraan terendam. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Mereka meminta pemerintah segera memberikan bantuan di tengah kondisi banjir yang belum surut.
2: It's raining heavy over here and it is not good at all. We need the government help for them to come and help us.
1: Di titik lain, banjir melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Banyak kendaraan mogok dan terjebak genangan, sehingga pengendara terpaksa mendorong mobil mereka menembus banjir. Presiden Ghana, John Mahama, mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi jalan yang terendam. Pemerintah juga mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, militer, serta tim penanggulangan bencana untuk membantu warga terkena dampak dan menangani situasi di lokasi banjir. Luapan air akibat banjir bandang di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur Laut, meluas hingga negara bagian tetangga Assam Senin waktu setempat. Puluhan rumah dan permukiman warga terendam akibat tingginya genangan air. Di desa Jonai, warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas, sekaligus menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sementara itu, media lokal melaporkan banjir bandang di distrik Kipayor, Arunachal Pradesh, menyebabkan 1 orang tewas dan sedikitnya 4 orang masih hilang. Wilayah India Timur Laut memang kerap dilanda hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, serta berdampak pada jutaan warga setiap tahunnya.

0: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor meninggal dunia usai sebuah mobil menabrak dari arah berlawanan. Warga kembali mengeluhkan minyak goreng bantuan berbau solar. Kali ini warga di Demak, Jawa Tengah, selain berbau, warga juga mengalami sakit tenggorokan. Harga telur terus anjlok, peternak babak belur di Blitar, Jawa Timur demi tutupi biaya produksi peternak penjual ayam afkiran di pinggir jalan. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mentalam Terpercaya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor meninggal dunia usai sebuah mobil dari arah berlawanan menabraknya. Posisi sepeda motor yang berada di kolong bagian depan minibus ini memperlihatkan bahwa kecelakaan terjadi dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pemotor meninggal dunia di lokasi dengan posisi tubuh terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan warga sekitar, mobil minibus melaju dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukmajaya. Diduga sopir minibus mengantuk dan mobil terlalu jauh mengambil jalur kanan hingga menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Untuk keperluan penyelidikan, sopir minibus beserta dua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok.
1: Posisinya benar ke arah dari Depok, di tengah-tengah.
2: Terus?
1: Kalau mobil dari depan arahnya belok kanan gitu.
2: Terlalu kanan?
1: Terlalu kanan.
2: Ada dugaan mabuk, Mas?
1: Kurang tahu ya itu, kalau itu. Apa entah ngantuk apa gimana kan, nggak tahu itu.
2: Berarti posisi ditabrak depan ya?
1: Iya, tabrak depan.
0: Sekarang kita ke kasus seorang bocah yang tewas usai terperosok masuk ke lubang proyek di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Merespons tragedi ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan pihak keluarga menempuh jalur hukum atas insiden ini. Sebelumnya, polisi sektor Tebet juga tidak menampik adanya dugaan kelalaian atas insiden ini.
3: Insiden bocah terperosok ke lubang galian proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada 28 Juni lalu berbuntut panjang. Meski berhasil dievakuasi dengan membongkar lubang proyek, bocah berinisial I berusia 4 tahun akhirnya meninggal dunia saat di rumah sakit. Senin sore, merespons soal insiden ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk memberikan pendampingan dan menanggung seluruh biaya pemakaman korban. Pramono juga mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.

0: Dan kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan, karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan. Itu yang apa, anak kecil umur 3 tahun tengah malam masuk ke ruang gelap gulita kemudian jatuh ke dalam.
1: Dugaan kelalaian juga tidak ditampik oleh polisi. Usai kejadian, lokasi proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai ditutup sementara. Meski begitu, kepolisian sektor Tebet belum menerima laporan dari pihak keluarga korban.
2: Jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya, kita sudah meminta wawancara keterangan terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Selatan, yaitu di fungsi PPA.
1: Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi atas insiden ini. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum menetapkan tersangka atas insiden ini. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari selebgram Okarin yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Karin Novilda atau Okarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Dalam pemeriksaan, Okarin menjawab 33 pertanyaan dari penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Okarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group, namun seluruh uang ini sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Okarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Okarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Informasi berikutnya dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jenazah Eliza Prinsila Utami Pakeunoni atau Dr. Ica yang mengakhiri hidupnya setelah diduga diintimidasi 3 anggota DPRD Senin kemarin dimakamkan. Upacara pemakaman Dr. Ica diawali dengan misa yang dipimpin Pastor Valen Boy di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ratusan pelayat yang terdiri dari keluarga, teman sejawat, dan kenalan berdatangan untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. Rekan sesama dokter yang hadir mengenakan pita hitam di lengan mereka. Keluarga menyebut Dr. Ica nekat mengakhiri hidup karena mengalami depresi berat lantaran diduga diintimidasi 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara saat menangani pasien yang terkena gigitan ular. Sementara itu, Kapolres Timor Tengah Utara menyebut hingga Senin sore ketiga anggota DPRD ini masih menjalani pemeriksaan. Memasuki masa libur sekolah, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wisatawan yang kebanyakan adalah anak-anak bersama orang tuanya. Assistant Deputy of Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta memprediksi ada peningkatan penumpang pesawat hingga 11% dan rute penerbangan setidaknya 7,7%. Menyambut peningkatan ini, Bandara Suta telah menyiapkan berbagai aktivasi customer happiness bagi para penumpang pesawat. Antara lain parade budaya, airports, edutour, permainan, dan souvenir bagi student travelers. Sejak 29 Juni hingga 11 Juli 2026, diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang hingga 1,91 juta orang. Warga di Desa Pilang Sari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain bau menyengat, warga yang sudah terlanjur menggunakan minyak goreng ini untuk mengolah makanan mengalami sakit tenggorokan.
4: Warga di Desa Pilang Sari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan

0: bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
1: Minyak solar.
2: Terus, setelah dibuat masak?
1: Dan masak nggak enak, rasanya ya beda lah. Jadi nggak enak.
2: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
1: Ya beli iya.
2: Beli minyak lain ya?
1: Minyak lain.
2: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
1: Sempat, tapi enak, ambilnya nggak enak. Terus nggak lagi.
2: Terus para pembeli gimana? Komplain nggak?
1: Komplain, nggak enak minyaknya, nggak enak.
0: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulog bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat. Bulog juga meminta warga yang telah membeli atau menerima produk tersebut untuk segera menukarkannya dengan produk baru yang bersih dan sehat.
3: Kita ganti, totalnya mereka ngeluarkan berapa yang sudah di pasar, tarik semua, diganti dengan yang baru, yang bersih, clean and clear, dan sehat, sehingga tidak merugikan pihak masyarakat, demikian Pak.
4: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang ke sana untuk bertukar?
3: Silakan, gitu. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya, atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru. Ini tugasnya dari penyedianya.
0: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Anjloknya harga telur membuat peternak UMKM di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjual ayam afkir ke jalanan untuk membantu menekan biaya pakan yang terus melambung. Sementara di Surabaya, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim untuk menagih realisasi harga acuan telur karena saat ini harga telur terus anjlok.
6: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga, sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
7: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo, kan? Dan kita untuk beli pakan kan sudah kesusahan sekarang ini. Jadi kita untuk absensi dan afkir yang nggak produktif lagi ini dengan harga 104
8: Pak. Paling murah kosong do karo kerupuk. Regone larang kerupuke.
6: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah.
2: Bagi.
6: Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps.
9: Masalah harga itu di pasaran sekarang itu sudah anjlok. Dari Blitar aja sudah Rp15.000. Sedangkan HPP untuk itu kan Rp23.000. Jadi udah rugi lah hampir 3 bulan harga kayak gini. Kalau diteruskan terus itu rakyat terus gimana? Peternak rakyat itu bisa maju.
6: Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan.

0: Jualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali.
1: Komitmen dari pemerintah pusat untuk membatasi suplai dari DOC ya untuk ayam petelur ya. Akhirnya juga karena kalau enggak nanti oversupply. BGN dan Badan Pangan janji menyerap 3 kali seminggu, kemudian juga harga minimal Rp24.000 per kilo.
0: Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, pembangunan memang diniatkan untuk memberi kemaslahatan bagi banyak masyarakat. Namun sayangnya tidak sedikit berdampak pada sejumlah orang yang terpinggirkan. Seperti yang terjadi di Terminal Cicaheum Bandung, Jawa Barat, rencana memindahkan jalur armada bus berdampak kepada sejumlah pedagang yang puluhan tahun mencari nafkah. Redupnya aktivitas Terminal Cicaheum menjadi senjakala pencaharian warga sekitar. Kita simak laporan khas redaksi.
3: Yang ada karena dengan pendapatan sekarang, selama transisi sekarang, anak-anak juga bingung.
0: 52 tahun sudah Terminal Cicaheum berdiri. Tidak hanya menjadi salah satu terminal legendaris di Bandung, Jawa Barat, terminal ini sudah menjadi pusat mata pencaharian warga sekitar sejak puluhan tahun. Namun pada tahun 2026, mata pencaharian warga sekitar, khususnya pedagang terminal pun terancam gulung tikar. Hal ini karena pemerintah kota Bandung, Jawa Barat memutuskan menjadikan Terminal Cicaheum sebagai depo bus rapid transit atau BRT dan mengalihkan seluruh pelayanan perjalanan bus ke Terminal Leuwih Panjang.
4: Meskipun pemerintah telah mengalihkan operasional Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwih Panjang, namun pantauan kami aktivitas penumpang di Terminal Cicaheum ini masih ramai terjadi, terutama di sore hari. Dan sebenarnya keputusan untuk pengalihan operasional ini pun masih banyak tidak disetujui oleh warga, terutama mereka yang menggantungkan ekonomi dan usaha mereka di area sekitar Terminal Cicaheum.
0: Salah satu pedagang di Terminal Cicaheum adalah Iwan Mardiono. Selama bertahun-tahun, pria berusia 58 tahun ini berjuang mencari nafkah dengan berjualan aneka perlengkapan fashion murah seperti pakaian, tas, jaket, hingga sepatu demi menyambung hidup keluarganya. Namun semangat Iwan mencari nafkah kini perlahan redup setelah kebijakan pengalihan armada bus ke Terminal Leuwih Panjang membuat Terminal Cicaheum sepi. Pendapatan hariannya kini anjlok hingga 80%.
3: Tapi sekarang dengan pendapatan sekarang, waduh, kami untuk keluar, terus terang, kami kadang-kadang makan nasi doang, Bu. Terus kami menangis, Bu. Kadang-kadang kami hanya nasi doang, terus tempe, tahu yang ada. Karena dengan pendapatan sekarang, selama transisi sekarang, anak-anak juga bingung, saya. Ya gitu, Bu.
0: Hal senada diungkapkan oleh Tista Somantri yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dengan berjualan bubur kacang hijau serta aneka makanan dan minuman. 21 tahun lamanya mencari nafkah, kini Tista merasa bingung apabila kehilangan tempatnya mencari rezeki.
5: Karena setiap kali kami datang kemari ke terminal itu sudah ditentukan kita itu punya arahan untuk anak-anak sekolah, untuk kebutuhan di rumah. Nah, itu semata-mata kalau pindah kan hilang.
0: Tidak hanya pedagang, pengalihan operasional Terminal Cicaheum ke Leuwih Panjang juga membuat penumpang harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar transportasi lain menuju kawasan Cicaheum.
6: Kalau menurut saya sih lebih ke jauh lagi sih kalau ke Leuwih Panjang dari ini. Kan saya dekatnya dari sini ke Cicaheum tuh lebih dekat. Kalau ke sana tuh jadi harus naik angkutan umum atau tambahan transport lain gitu.
7: Kalau menurut saya sih emang kalau pengen masuknya ke zona lingkungan yang baru, mungkin kita bakalan entah itu sulit atau gimana ya, Teh. Jadi mungkin kita bakalan mengenal lingkungan yang baru, jadi kita mungkin agak sedikit sulit.
0: Meski pengalihan armada AKAP maupun AKDP sudah mulai diberlakukan sejak akhir Mei lalu, aktivitas para penumpang masih terlihat di Terminal Cicaheum. Dinas Perhubungan pun terus memberikan sosialisasi agar pelayanan bisa beralih sepenuhnya ke Terminal Leuwih Panjang.
8: Emang untuk saat ini juga untuk terminal masih ada pelayanan ya. Pelayanan terutama untuk penumpang dikarenakan masih ada penumpang yang mempergunakan di Terminal Cicahem.

0: terminal Cicahem terus dilakukan. Satu persatu bangunan utama di terminal ini mulai dirobohkan, termasuk jembatan penyeberangan orang yang selama ini menjadi salah satu akses penumpang untuk keluar masuk terminal Cicahem. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda, kami ajak Anda berwisata sekaligus menguji adrenalin di jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Kami akan segera kembali.

0: ingin berlibur bersama anak-anak Anda ke Gunung Bromo, ada wahana baru yaitu berjalan di atas jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Dan jika Anda ke Lombok, Anda bisa mengunjungi Pantai Cemara di Kabupaten Lombok Barat.
1: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, wahana ini sudah ramai dipadati oleh wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, yakni hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tak sedikit pengunjung yang awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter ini, namun pengalaman ini justru dinilai seru dan menantang.
2: Deg-degan sih.
3: Hah?
4: Takut.
3: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
4: Pas lihat ke bawah.
2: Kayak gimana
4: takut
2: ya?
4: Takut jatuh aja gitu.
1: Harga tiket masuk kawasan ini Rp50.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, juga ada alternatif tempat liburan yang menarik, Pantai Cemara. Selain berenang di pantai yang airnya relatif tenang, pengunjung juga bisa menjajal sejumlah wahana di kawasan wisata ini. Seperti banana boat beramai-ramai di tengah laut, atau sekedar berkeliling naik kuda di sepanjang pantai.
5: Keliling kemana aja?
6: Di sana.
5: Ombaknya gimana?
6: Besar.
5: Udah sering gak naik sini?
6: Pertama kali
5: ya. Ini libur sekolah atau gimana?
6: Libur sekolah.
1: Pengunjung tidak dikenai biaya masuk ke pantai ini. Namun, jika ingin bermain banana boat atau donut boat, pengunjung harus membayar Rp35.000 per orang. Sementara, kalau ingin berkuda, tarifnya Rp25.000 per orang dengan jarak perjalanan sepanjang 500 meter. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat punya kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam.

Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Talam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza.

0: yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan gabus sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan nambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari laut dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan nambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar yang ya, pakai santan ya.
1: Nah, kalau yang pakai santan ini, kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih, ikan ambu di santan nih.
2: Oke.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu.
3: Ini yang cukup menarik dengan ikan ambu karena ini kembali mempertegas bahwa nelayan Mandar itu ada dikenal sebagai nelayan laut dalam. Jadi kalau kita baca di buku-buku tentang perikanan tangkap, itu orang Mandar itu disebut nelayan laut dalam, bukan dalam. Nah ini sangat berkaitan dengan ambu karena ini kan habitatnya di laut dalam dan itu jarang di Nusantara yang bisa menangkap ikan ambu ini karena butuh keterampilan tersendiri beserta lokasinya.
0: Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
4: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman membuat aspal jalur trem meleleh. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman semakin memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur tram meleleh. Sementara di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
1: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur tram meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional tram di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain tram yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
2: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
1: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin.
3: Das ist eine super Idee gewesen. Jetzt sind wir wenigstens abgekühlt. Das Wasser war wirklich, wirklich erfrischend. Das war eine tolle Idee. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan Berlin telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
0: Informasi dari Jerman tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Windermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Beni Dermawan di CNN Indonesia News Update. Kasus bocah 4 tahun yang tewas usai terperosok ke dalam lubang galian proyek terus berlanjut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilakan pihak keluarga korban jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
1: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilakan.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pada Senin sore, Pramono menegaskan pihaknya sudah memerintahkan camat serta lurah setempat untuk mengawal proses evakuasi hingga pemakaman korban. Pramono juga mempersilakan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
1: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilakan karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan.
2: Sementara itu, Kapolsek Tebet, Kompol Ishak mengatakan hingga Senin sore pihaknya belum menerima laporan aduan dari pihak keluarga. Meski begitu, penyidik telah meminta keterangan pihak pelaksana proyek dan sejumlah saksi untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden tersebut.
3: Jadi sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dari keluarga korban.
4: Untuk ada pemeriksaan ya kepada pihak memproyek itu sendiri?
3: Ya, jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya.
2: Sebelumnya, seorang bocah laki-laki meninggal dunia setelah terjebak sekitar 4 jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Korban sempat evakuasi dalam kondisi hidup, tetapi nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi.
5: Kejadian itu kan tuh anak lagi main ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main sekitar anak.
6: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
5: Benar.
6: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau
5: baru
6: gimana,
5: pertama
6: Bu?
5: Kali ini.
2: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar segera ditutup permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jenazah Dr. Eliza Priscilla Utami Pakayononi atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
7: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Priscilla Utami Pakayononi atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
8: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
7: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
9: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
7: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dokter Ica.
10: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dokter Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
11: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
7: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara, Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada berita viral di mana pesepeda motor menabrak Delman. Sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan sebuah Delman terjadi di Jalan Lapang Kantin, depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada Delman. Namun pesepeda motor yang berada di belakang mobil tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil yang berhenti. Alhasil pesepeda motor menabrak Delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik Delman. Momen ini menjadi pengingat agar selalu berhati-hati saat berkendara. Berikutnya ada tangis Nadiem Makarim jelang sidang vonis. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim disambut para simpatisan yang sudah menunggu sejak pagi hari. Suasana haru terlihat saat Nadiem bertemu para driver Gojek yang sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim yang akan menjalani sidang vonis atau kasus yang menimpanya. Nadiem berharap kebenaran bisa menang dan keadilan masih ada artinya di negeri ini. Seperti diketahui, baru saja Nadiem divonis 10 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Berikutnya ada kehebohan di mana pria diduga ODGJ diamankan oleh petugas stasiun. Suasana di stasiun Duri mendadak gempar pada Selasa pagi. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa diseret sejumlah petugas. Pria ini terus berteriak meminta pertolongan Presiden Prabowo, Wapres hingga mengaku sebagai calon Taruna Akpol. Aksi ini sontak mengundang perhatian para penumpang yang berada di sekitar lokasi. Pihak KAI Komuter melalui kolom komentar akun media sosial menjelaskan pengamanan dilakukan karena pria ini berperilaku tidak wajar dan tidak memakai baju di area stasiun. Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga menerima manfaat juga mendapati beras bantuan seberat 10 kg berbau apek.
12: Dan masa nggak enak, rasanya ya beda.
7: Warga di Desa

0: Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
1: Minyak anu solar.
2: Terus setelah dibuat masak?
1: Buat masak enggak enak, rasanya ya beda lah. Enggak enak.
2: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
1: Ya beli. Iya.
2: Beli minyak lain.
1: Minyak lain.
2: Iya. Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
1: Sempat, tapi enggak enak, ambilnya enggak enak. Terus anu enggak di anu lagi.
2: Terus para pembeli gimana? Komplain enggak?
1: Komplain, enggak enak minyaknya, enggak enak.
0: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulog bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat.
3: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang
4: bisa,
3: ke sana nanti. Untuk bertukar?
4: Silakan. Gitu. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru.
0: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sudah ajak anak Anda kemana libur sekolah tahun ini? Usai jeda ada referensi tempat liburan murah meriah untuk mengisi libur sekolah. Tetaplah di News Update.

Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Termawan, sampai jumpa.

0: Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Talam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan ambu sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan ambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari laut dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan ambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar dengannya pakai santan ya.
1: Nah, kalau yang pakai santan ini kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih. Ikan ambu di santan nih.
2: Oke.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu. Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Halo, selamat malam. Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sebagai bagian dari komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Ketergantungan pada energi fosil masih mendominasi bauran energi nasional, sementara potensi energi baru terbarukan seperti tenaga surya, air, panas bumi, angin, dan juga bioenergi sangat melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui roadmap energi hijau, pemerintah berupaya mendorong transformasi sektor energi menuju sistem yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan melalui pengembangan infrastruktur, investasi teknologi, serta penguatan regulasi. Namun berbagai tantangan seperti kebutuhan pendanaan yang cukup besar, kesiapan industri, serta ketersediaan teknologi dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia menimbulkan pertanyaan penting, siapkah sebenarnya Indonesia bertransformasi menuju masa depan energi hijau yang berkelanjutan? Kami akan mengulasnya sesaat lagi. Saya Bram Herlambang dan kita mulai CNN Indonesia Prime News Special Roadmap Energi Hijau Indonesia, siapkah bertransformasi? Di informasi pertama, setelah dibayangi tingginya biaya energi, pemerintah akhirnya memangkas harga LNG untuk industri dari kisaran 20 hingga 23 dolar menjadi 13 dolar per MMBTU. Kebijakan ini langsung disambut positif oleh pemangku kepentingan lainnya, termasuk serikat buruh yang menegaskan agar kebijakan ini mampu mempertahankan operasional industri dan tidak terjadi PHK massal.
1: Pemerintah akhirnya memangkas harga gas alam cair atau LNG untuk industri menjadi 13 dolar per MMBTU. Sebelumnya harga LNG ini mencapai di kisaran 20 hingga 23 dolar per MMBTU. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, keputusan tersebut dihasilkan setelah pemerintah menerima masukan dari pelaku industri yang tertekan akibat melonjaknya harga LNG. Menurut Bahlil, tingginya harga LNG disebabkan oleh biaya pengangkutan dan proses regasifikasi, bukan karena ketersediaan gas nasional. Pemerintah menegaskan pasokan gas dalam negeri masih mencukupi dan target lifting gas tetap tercapai.
2: Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 dolar per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah laporkan kepada Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm, sekarang diturunkan menjadi 13.
1: Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyambut positif kebijakan pemerintah menurunkan harga gas LNG untuk industri. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyatakan, hampir seluruh pelaku industri sebelumnya mengeluhkan tingginya harga gas seperti keramik, tekstil, pupuk, dan petrokimia. Karena itu, kebijakan baru ini diharapkan dapat menjaga daya saing industri sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.
3: Ini supaya sampai betul-betul di industri harganya sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh Menteri
4: SDM.
3: Ya, kita minta industri tidak melakukan PHK karena pemerintah sudah memberikan dukungan untuk gas industri.
4: 13 ini mungkin masih bisa turun lagi nggak, Pak?
3: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Kita lihat pasar global.
4: Terima kasih.
1: Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia meyakini keputusan pemerintah menurunkan harga LNG untuk industri akan mendorong optimisme pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur. Ketua Umum Asaki Edi Suyanto mengatakan, kebijakan tersebut dinilai memberikan kepastian usaha sekaligus membuka ruang ekspansi industri keramik nasional. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Arief Kurnia Ristianto menjelaskan bahwa perusahaan akan segera mengimplementasikan skema harga kompetitif sesuai dengan arahan Kementerian ESDM. Ia menegaskan bahwa pihaknya memastikan keseimbangan penyedia pasokan, badan usaha, dan konsumen industri. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menyambut positif keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi dunia usaha yang selama ini terbebani tingginya biaya energi. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut penurunan ini merupakan hasil langkah cepat pemerintah dalam merespons keluhan dunia industri dan kaum buruh. Dengan adanya penghematan biaya energi, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan operasional dan tidak melakukan PHK massal.
5: Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden sangat luar biasa. Seminggu terakhir ini beliau memanggil beberapa menteri terkait dan saya tahu persis, termasuk Pak Kapolri dipanggil, seluruh petinggi dipanggil untuk bagaimana mencari jalan keluar soal gas industri ini. Akhirnya seperti yang diketahui tadi siang diumumkan oleh Menteri SDM Pak Bahlil bersama Pak Dasko bahwa harga gas yang per hari ini $23 per MMBTU turun sampai $13. Artinya ada penghematan $9 per MMBTU. Dan kami meyakini bahwa hal ini sangat menolong usaha industri yang menggunakan gas industri. Pasti
1: KSPSI berharap kebijakan penurunan harga gas industri ini diikuti komitmen dunia usaha untuk mempertahankan tenaga kerja sehingga produktivitas industri dan kesejahteraan buruh dapat terjaga secara berkelanjutan.
0: Pemerintah telah menargetkan net zero emission 2060. Pemerintah juga berencana mempensiunkan ribuan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang kini beroperasi. Namun transisi energi menghadapi tantangan besar kebutuhan investasi, kesiapan infrastruktur, hingga integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan.
1: Indonesia tengah berada di titik krusial dalam perjalanan menuju energi hijau. Hingga saat ini, bauran energi nasional masih didominasi oleh sumber fosil, terutama batu bara, yang menopang kebutuhan listrik dan industri. Sementara itu, kontribusi energi baru terbarukan masih berada di kisaran belasan persen, meskipun potensinya sangat besar, mulai panas bumi, tenaga air, hingga energi surya. Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan yang tegas dengan fokus pada transisi menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat. Target ambisius dipasang, mulai dari bauran EBT sebesar 23% dalam jangka pendek hingga dominasi energi bersih mencapai 75% pada 2040. Selain itu, transformasi sektor kelistrikan juga menjadi kunci melalui pengurangan bertahap pembangkit batu bara dan percepatan energi bersih. Pemerintah juga berencana mempensiunkan ribuan pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD, yang kini beroperasi.
6: Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar. Tidak. Dengan itu kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah yang di PLN akan kita tutup. Dari menutup itu kita akan menghemat 200 ribu barrel sehari. Kita masih perlu impor sekarang ini 1 juta barrel.
1: Namun transisi energi bukan tanpa tantangan. Besarnya kebutuhan investasi, kesiapan infrastruktur, kepastian regulasi, serta integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan menjadi isu utama yang harus diatasi. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi terhadap energi fosil juga menjadi dilema tersendiri karena menyangkut penerimaan negara dan keberlanjutan industri. Meski demikian, peluang yang terbuka sangat besar. Indonesia memiliki salah satu potensi energi terbarukan terbesar di dunia yang dapat menjadi motor penggerak energi hijau. Selain mendorong dekarbonisasi dan kemandirian energi, transisi ini juga membuka peluang investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengembangan industri masa depan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemerintah telah menargetkan net zero emission 2060 dan pemerintah juga berencana mempensiunkan ribuan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang kini beroperasi. Namun transisi energi menghadapi tantangan besar kebutuhan investasi, kesiapan infrastruktur, hingga integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan. Dan kami akan membahas bersama dengan sejumlah orang narasumber. Saat ini sudah ada dua orang narasumber di studio CNN Indonesia. Pertama adalah Ketua Asosiasi Pembangkit Listrik Indonesia yang juga Direktur Utama PT Medco Power Indonesia, Eka Satria. Pak Eka, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Bram.
0: Terima kasih sudah atas undangannya. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir Pak Eka malam hari ini. Saya akan sapa narasumber kedua yakni ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Pak Wija, selamat malam.
8: Malam Mas Bram.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Wija, dan kami juga masih menunggu kedatangan dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian SDM, Ibu Enia Listiani Dewi yang masih dalam perjalanan. Saya ke Pak Eka terlebih dahulu. Ini pembahasan menarik bahwa energi terbarukan, memaksimalkannya adalah satu hal. Tapi yang menarik adalah bagaimana mengintegrasikan energi terbarukan dalam sistem kelistrikan. Nah, di titik ini menurut Anda, seberapa kesiapan Indonesia bisa mengkonversikan itu tadi, Pak?
7: Gini, Mas, kalau kita bicara energi transisi ya, mungkin satu hal fundamental yang kita harus ingat ya, energi transisi itu tidak hanya pindah dari satu bentuk energi ke energi yang lain ya. Jadi kita harus lihat nomor satu itu adalah ketahanan energinya. Ya kan? Karena tanpa ketahanan energi tentunya Indonesia tidak bisa berkembang. Ya kan? Ya, cita-cita kita bahwa Indonesia menjadi Indonesia emas itu juga tidak akan tercapai. Tapi juga yang perlu dipikirkan juga adalah bahwa harus realistis. Ya, harus realistis. Dan juga harus affordable, jadi harus terjangkau. Karena bagaimanapun juga daya saing Indonesia adalah tergantung daripada affordabilities.
0: Oke.
7: Nah tadi Mas tadi bagus bicara mengenai hijau gitu ya. Nah elemen ketiganya adalah sustainabilities, jadi harus bersih ya kalau bisa mengurangi emisi.
0: Oke.
7: Dan terakhir itu adalah masalah bankabilities. Jadi artinya perpindahan itu juga harus menarik investor, Mas. Nah. Jadi dalam hal ini kita juga harus realistis, ya kan ya. Pada hakikatnya tentunya kita ingin energi listrik itu nomor satu yang handal.
0: Oke.
7: Kalau kita butuhkan itu ada, ya kan ya. Yang kedua itu tentunya yang tadi saya bilang harganya terus jangkau. Jadi masyarakat, industri bisa memakai listrik itu dan juga bisa menjadikan itu sebagai fundamental bisnis mereka. Karena listrik itu sekarang sangat-sangat berarti ya untuk biaya ekonomi gitu ya. Dan baru kita bicara mengenai energi transisi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara itu, tentunya kita harus melihat seluruh sistem, ya kan ya. Saat ini kalau kita ketahui Indonesia masih tergantung kepada fossil fuel,
0: betul.
7: Ya kan ada kalau kita lihat energi mixnya 65% itu masih coal, kira-kira 15% itu gas, ya. 3% tadi ada diesel, tadi Pak Prabowo cerita yang harus kita matikan itu. Terus kira-kira renewable-nya masih sekitar 15%. Ya kan ya. Dan saya rasa pemerintah melalui RUPTL-nya telah membuat suatu rencana. Ya. Nah tentunya dalam melaksanakannya kita harus hati-hati.
0: Oke.
7: Jadi kami dari industri mengerti itu ya. Dan tentunya kita harus berkolaborasi bersama-sama. Bagaimana memastikan energi bersih itu bisa masuk ke sistem.
0: Oke, baik.
7: Karena apa? Karena nanti kita bakalan bicara banyak, karena banyak hal-hal yang harus kita kerjakan.
0: Oke,
7: saya dalam. Gak hanya memindahkan dari energi fosil ke energi bersih.
0: Oke.
7: Terima kasih. Mungkin itu opening dari saya dulu.
0: Oke, terima kasih. Tapi harapan saya memang tidak dijabarkan terlalu lengkap sekarang, karena kita durasi masih panjang. Tentu saya ingin dalami soal Anda sudah mengatakan RUPTL yang terbaru.
7: Yes.
0: Nah, bagaimana sebenarnya saya yang awam ini bisa membayangkan 5-10 tahun ke depan bahwa kelistrikan akan menjadi fundamental baru yang kita butuhkan, Pak Eka?
7: Iya. Jadi gini, listrik ini dengan era zaman sekarang, kalau kita bicara energi, kan trennya adalah elektrifikasi, digitalisasi, sama desentralisasi, gitu ya. Jadi segala bentuk energi nantinya kita lihat transportasi misalnya. Yang tadinya memakai bensin sekarang udah switch ke listrik.
0: Walaupun pelan-pelan gitu.
7: Terus kita bicara mengenai misalnya industri, hilirisasi yang kita gadang-gadang. Itu juga membutuhkan listrik yang tidak kalah besar. Kita juga bicara mengenai digital economy, artificial intelligence. Semua

0: punya listrik.
1: Betul.
0: Jadi memang dalam waktu 10 tahun ke depan, memang perhatian kita terhadap energi, terutama listrik ini sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita ke depan.
1: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Pemerintah telah menggadang-gadang bahwa kita itu akan punya growth sekitar 5-6%. Artinya apa, Mas? Artinya kalau untuk sektor listrik, growth-nya tambah 2-3% lagi. Jadinya kebayang bahwa PR kita menaikkan ya kapasiti sekitar 7-8%.
1: Oke, okay. Itu angka yang besar, persentase itu?
0: Angka yang besar.
1: Oke. Okay.
0: Dan dalam RUPTL pemerintah mengatakan bahwa kita harus sudah mulai bertransisi. Ya kan ya? Kalau kita lihat RUPTL itu disebut RUPTL yang green karena diharapkan 76%-nya.
1: Oke.
0: Okay. Itu akan green. Dalam 10 tahun ke depan itu Indonesia membutuhkan sekitar 69.5 gigawatt. Jadi kalau kita bicara 76%-nya, majority diharapkan nantinya dari sektor green.
1: Oke. Okay,
0: tapi baik. Nanti detailnya nanti kita bisa bicarakan karena banyak PR-nya, Mas, untuk okay. menuju ke sana.
1: Oke, okay, baik. Tapi waktunya pun tidak terlalu panjang sebetulnya ya. Dengan kemudian PR yang besar tadi Pak Ika ya.
0: Yes.
1: Baik, saya ke Pak Wijaya terlebih dahulu. Tadi sudah disebut bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga penting. Tapi ketahanan energi penting. Nah, kalau saya ingin bandingkan antara tiga tadi. Pertumbuhan ekonomi, kemudian ketahanan energi, dan juga dekarbonasi atau energi terbarukan ini. Mana yang bisa kita prioritaskan? Atau kemudian ini bisa berjalan beriringan sebetulnya? Pak Wijaya.
2: Iya. Mas Bram, ini yang seringkali kita sebut dengan trilema
1: okay.
2: transisi energi. Jadi ada tiga isu yang kalau kita gabungkan, muncul bersamaan, seringkali kita harus mengorbankan sesuatu. Ingin tumbuh cepat, tapi ketahanan energi terjaga. Artinya apa? Kita harus menggunakan energi yang ada di domestik. Import minyak, LPG itu harus ditahan. Kita ingin emisi turun. Nah, berarti bagaimana itu? Karena pertumbuhan membutuhkan listrik, membutuhkan energi. Tadi Pak Ika mengatakan pertumbuhan ekonomi plus 2%. Itu pertumbuhan kebutuhan listrik. Nah, kemudian kita berbicara ketahanan energi yang ada di dalam negeri, yang banyak, itu coal. Artinya apa? Bagaimana dengan emisi karbon? Jadi memang, Mas Bram, ketika kita menghadapi trilema seperti ini juga terjadi pada ekonomi moneter dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan adalah melakukan adjustment kepada masing-masing komponen sehingga masuk akal untuk dijalankan bersama. Tidak bisa memilih salah satu, dua, harus bersama, tetapi di-adjust targetnya.
1: Okay.
2: Misalnya, kita ingin tumbuh ekonomi pesat, tapi harus diukur betul pertumbuhan ekonomi yang realistis itu berapa. Kita ingin kehandalan energi, ketahanan energi, seberapa kemandirian energi itu kita harapkan. Kemudian kita ingin emisi karbon turun, seberapa cepat turunnya, ini harus dihitung. Jangan sampai, saya ingin share pengalaman tahun 2014, tahun 2019, ketika saya staf khusus Pak JK bidang ekonomi, Pak Jokowi dilantik menjadi presiden, kemudian RPJMN-nya, pertumbuhan ekonominya 5,5, 6, 7, 7,7, 8%. Ternyata flat 5%.
1: Baik.
2: Apa yang terjadi? Oversupply listrik yang bahan bakarnya batu bara dan gas. Nah, ini menutup pintu bagi renewable energy untuk masuk. Nah, sehingga memang harus kita adjust itu. Nanti kita bisa diskusikan emisi karbon yang realistis itu seberapa dramatis sih.
1: Oke, okay. Saya coba masuk di situ ya Pak. Kalau kemudian target pemerintah adalah pertumbuhan 8%, itu kemudian menjadi realistis kan untuk dua sektor lain itu? Atau dua pilar lain yang kita bicarakan?
2: Begini, jangan sampai 8% itu tidak tercapai.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau itu tercapai, tidak tercapai, kita over invest dalam hal energi. Sementara kita tahu, yang paling cepat di invest itu adalah gas, kemudian baru coal. Renewable energy itu perlu proses waktu yang lebih panjang, apalagi harus mengembangkan grid, lokasinya kebanyakan di pelosok. Nah, kalau kita geber, ujung-ujungnya yang kita dapat adalah conventional energy. Dan kontrak PLN itu take or pay, ambil nggak ambil bayar. PLN sebagai monopsoni, pembeli dan penjual tunggal tentunya nggak pengen rugi. Supply EBT kemudian bisa

0: direm. Jadi kita harus pastikan itu. Kemudian terkait dengan dekarbonasi penurunan emisi karbon, itu juga harus realistis. Karena begini, kalau kita lihat seluruh dunia, semua tanda tangan zero net zero emission, 2060. Mas Bram, berapa negara sih di dunia ini yang sesuai dengan target?
1: Oke.
0: Hanya 6. 90% negara itu ketinggalan, termasuk Indonesia. 10% yang lain itu tidak jelas apa upayanya.
1: Kita masuk spesifik. Kenapa Indonesia masuk dalam kategori terlambat itu tadi?
0: Ini artinya sesuatu yang normal.
1: Oke.
0: Kenapa? Karena memang transisi energi itu mahal, perlu waktu panjang, dan tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat mahal. Kenapa? Kita invest sekarang solar, masih mahal. Kita tunggu 3 tahun berikutnya, lebih murah. Jadi ini harus ada strategi. Mas, saya sebutkan, 6 negara yang mencapai target itu apa? Norwegia, Finlandia, Swedia, kemudian Inggris, kemudian Perancis, kemudian Jerman, ada yang mengatakan sesuai target, ada yang mengatakan tidak. Ini negara-negara di mana green economy itu sudah menjadi mindset dan pola hidup.
1: Oke, baik, baik. Jadi artinya ekosistemnya akan juga sangat mendukung sebetulnya ya?
0: Saya rasa begini, ekosistem penting, tetapi ketika kita menyampaikan target, itu target yang realistis. Kalau kita ingin net zero emission 2060, kan berarti 2040 70% EBT listrik ya. Kemudian 2030 30% EBT. Kalau pakai standar JETSPI 44%. Nah, pertanyaan kita, apa ini realistis gitu? Nah, kita perlu menentukan target yang realistis ya, Pak Ika ya.
2: Yes.
0: Sehingga apa? Semua pihak itu ingin comply. Karena ada tren di Indonesia, kita menentukan target yang tinggi, tapi semua orang tahu, ah itu nanti juga akan direvisi.
1: Ah, I see.
0: Jadi tidak membuat orang bergerak. Kenapa? Karena target yang ditentukan, yang dicanangkan tidak kredibel.
1: Ini urusan kepastian regulasi sebetulnya ya?
0: Okay, kepastian regulasi dan apa kredibilitas rencana, target, dan lain sebagainya.
1: Oke, baik. Ini menarik. Saya ke Pak Eka, saya lemparkan itu. Jadi menurut Anda kalau hari ini kita bicara strategi regulasinya, sudahkah itu kemudian ideal menurut industri, Pak?
2: Saya rasa kita harus, tadi Pak Wija kan ada 3 hal yang saya setuju dengan beliau ya.
1: Okay.
2: Saya jadi gini, transisi energi ini beliau tadi mengatakan harus realistis. Itu benar ya. Yang kedua harus handal, Mas. Karena kalau nggak handal, tahu-tahu kita paksakan sistemnya misalnya jatuh, nggak available juga susah gitu ya. Dan yang lebih penting lagi terjangkau. Karena ini yang sekarang yang lagi digadang-gadang ya, tadi kita bicara mengenai energi gitu ya. Kalau nggak terjangkau, membuat industri kita juga nggak kompetitif gitu ya. Nah, dari 3 sektor ini, saya rasa pemerintah telah menaruh plannya, ya kan ya. Di mana kalau saya lihat dalam 10 tahun ke depan itu, yang pasti kita harus mengerti yang namanya kearifan lokal.
1: Oke.
2: Setiap negara itu pasti mempunyai very specific energy mix, ya kan ya. Contohnya Cina aja lah. Cina memang mengenjot energi bersihnya. Tapi jangan lupa, untuk mengenjot energi bersihnya, mungkin salah satu pembangunan coal power plant yang terbesar di dunia, mungkin Mas kaget, Cina juga ternyata.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Karena Cina membutuhkan energi yang murah juga. Dengan energi murah itu, dia bisa juga membiayai industri bersihnya. Jadi konsep yang sekarang dipakai oleh negara-negara besar itu, adalah realistis itu begini maksudnya. Adalah karena kebutuhan energi yang sangat besar itu, semuanya memang harus kita push.
1: Oke, baik.
2: Tapi memang ada beberapa industri atau energi mix yang kita akselerasi lebih cepat dari yang lain.
1: Oke.
2: Ya, dengan apa? Misalnya insentif. Nah, kalau kita tahu misalnya dalam 10 tahun ke depan, misalnya kita ingin misalnya geothermal atau misalnya PV atau hydro ya,
1: akan memimpin misalnya.
2: Akan memimpin. Artinya apa? Dari sekarang kita harus persiapkan bahwa industrinya harus menarik, ya kan ya. Terus juga insentif-insentif harus ada gitu ya. Sementara memastikan bahwa yang sekarang ada, coal, gas dan lain sebagainya itu

0: tetap di maintain dengan tentunya ya kan ya, nanti ada yang namanya apa namanya penurunan dan lain sebagainya, di mana nanti progresnya tidak secepat yang namanya renewable. Jadi memang harus harus apa ya, harus bijaksana. Jadi apa namanya, kita tidak mungkin mematikan misalnya satu sumber energi yang sangat terjangkau, ya kan ya, just for the sake of kita pindah gitu.
1: Nah, dan jadi, itu harus perlahan artinya.
0: Nah, jadi saya tertarik tadi realistis nomor satu, kita harus juga apa namanya mengerti profil dari negara kita. Nah, kalau kita lihat Indonesia, it's very simple mas. Indonesia itu sebenarnya kita ini pertanyaannya ini problem atau suatu anugerah. Nah, kebetulan saya dari pengusaha ngeliat ini anugerah mas. Kenapa saya bilang anugerah? Kita itu dikaruniai semua potensi energi mix. Oke, kita bicara energi fosil. Look, kita punya coal sekarang berlebih. Ya kan ya? Memang pemerintah sekarang bicara RKAB. Tapi secara capacity kita berlebih. Gas kita juga berlebih. Memang sekarang pemerintah lagi bicara HGBT ya untuk mengeluarkan insentif. Dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata renewable potensial kita itu one of the biggest di region ini.
1: Artinya menjanjikan ya?
0: Sangat menjanjikan, resource-nya ada. Ya cuman bagaimana kita membuat plan yang realistis, karena mengganti energi mix dari fosil ke renewable membutuhkan perubahan infrastruktur juga. Ya kalau kita bicara energi fosil, kita bicara energi yang simple ya. Bahwa gas sama coal itu sangat dispatchable, kapan dibutuhkan ada, simple, hidup matinya. Tapi kalau renewable, ada intermittencies, perlu ada baterai, desentralisasi. Jadi perlu yang namanya jaringan, transmisi, smart grid, ya, baterai, sistem yang harus dipersiapkan.
1: Artinya ketika memang transformasinya tidak sempurna, itu malah akan mengancam balik untuk kita sebagai user ya? Ya
0: jadi baik. Harus dilakukan secara realistis, terplanning, tanpa mengorbankan yang tadi kehandalan sistem dan juga keterjangkauan harga listrik.
1: Baik. Nanti saya akan dalami di segmen berikutnya, Pak Eka dan juga Pak Wija. Tetaplah bersama kami di Prime News Special Edition.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: ...80 tahun, bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian. Pengabdian itu terus membara, karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara.

0: ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News Special Edition dan kami sudah kedatangan satu narasumber yakni Ibu Enia Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian Konservasi Energi dan Kementerian SDM. Ibu Enia, selamat malam.
3: Malam Mas Bram.
2: Terima kasih sudah hadir. Jadi langsung saja, kalau tadi saya sudah bertanya ke Pak Eka dan juga Pak Wija, jadi sebetulnya dalam transisi energi kita ada di posisi mana? Atau kalau perjalanan 1 sampai 100 kita di poin mana sebetulnya Ibu?
3: Kalau bicara transisi energi kan target kita net zero emission di 2060.
2: Betul.
3: Kita itu mungkin di segmen seperempatnya.
2: Baik.
3: Tetapi seperempatnya itu di mana ada peak emission di 2030. Nah, kita di 2025 ini sebetulnya menuju peak emission tersebut. Artinya bahwa rilis dari emisi itu masih banyak karena kan kita akan bertumbuh. Perekonomian bertumbuh harus terus masih didukung energi yang affordable. Nah, kita masih bertumbuh sehingga kita sudah berhitung bahwa memang emisi itu keluar mengikuti pertumbuhan perkembangan ekonomi. Nah, dari situ tetapi kita diharapkan 2030 ke atas itu sudah menurun, declining. Nah, kalau kita melihat proyeksinya, maka declining ini harus dipersiapkan dengan masa transisi.
2: Baik.
3: Maka menuju ke net zero emission di 2060 itu, masa transisi itu sebetulnya panjang. Dari peak emission dan bonus demografi juga kita ada, sehingga kita terus menerjemahkan emisi ini turun perlahan-lahan.
2: Baik.
3: Bagaimana strategi kita untuk menuju emisi yang lebih rendah.
2: Baik.
3: Nah, dari situ kita mengeluarkan tuh peraturan menteri nomor 10. Peraturan menteri ini adalah transisi energi yang khusus membahas transisi energi di mana seluruh potensi yang kita punya, energi yang kita punya itu kita manfaatkan semaksimal mungkin.
2: Baik.
3: Kita bicara bioenergi, kita bisa bicara panas bumi, kita bisa bicara hidro, kita bahkan juga mengadres hadirnya nuklir di perencanaan kita.
2: Baik.
3: Dan juga kalau kita menyebut the next step, jadi pada saat ini kita mengeluarkan emisi, lalu perlahan-lahan kita turun, sehingga kita menggunakan sumber energi yang low carbon.
2: Okay.
3: Bisa diterjemahkan dalam tanda kutip penggunaan gas. Gas contohnya low carbon. Ataupun blending biodiesel. Nah, itu juga termasuk low carbon, karena mengurangi karbon.
2: Baik.
3: Nah, terus kita menuju ke arah yang free carbon.
2: Baik.
3: Jadi tidak ada karbon sama sekali. Itu nanti di 2045 ke atas. Jadi kita arahkan untuk free carbon yang dalam artian tadi nuklir ada, lalu ada hidrogen, ada amonia sebagai bahan baku baru.
2: Oke, jadi sekarang transisi menuju low carbon begitu ya?
3: Betul.
2: Oke, itu saya perjelas. Berarti peaknya adalah di 2030. Kita sedang menuju ke sana sebetulnya.
3: Betul, 2030. Nah, cuman sudah ada ini nih signal-signal bahwa peak emission bergerak ke 2035.
2: Oh, bertambah?
3: Rada bergeser.
2: Oke, okay, baik.
3: Nah, rada bergeser tetapi kita masih ada upaya karena dengan adanya Perpres 110 yaitu tentang karbon, maka kita bisa sekarang trading karbon secara masif.
2: Baik.
3: Baik itu domestik maupun internasional. Nah, upaya ini adalah salah satu untuk menggeser balik 2035 tadi. Perkiraan di situ kita geser mendekati tetap on track di 2030. Karena kalau bergeser ke 2035, effort kita untuk menurunkan emisi akan jauh lebih susah lah gitu.
2: Oke, target 2045 akan bisa bergeser itulah begitu ya, mau tidak mau ya.
3: Iya, rada-rada bergeser. Nah, dengan adanya upaya penerjemahan Perpres 110 itu, kita sedang membuat permen sektor energinya. Okay. Jadi konsep untuk nilai ekonomi karbon yang khusus sektor energi itu akan diampu oleh Kementerian SDM. Mm-hmm. Dan ini permennya sedang dibahas. Kita sebentar lagi mengajukan ini untuk harmonisasi. Mm-hmm. Karena di berbagai kementerian lain juga sudah ditata. Nanti

0: nya ke dalam struktur finance. Segera ini kan juga membantu penambahan IRR.
1: Iya.
0: Ya. Nanti akan lebih affordable lagi untuk harga listrik yang akan dimasuk ke dalam grid-nya PLN misalnya.
2: Itu akan
0: bisa lebih murah lagi gitu.
2: Baik, karena ada efek domino juga ya dari itu tadi ya. Baik, saya ke Pak Wija lagi. Jadi kalau kemudian Bu Dirjen tadi menyebutkan ada potensi bergeser ke 2035 tadi, itu bisa kita anggap sebagai hambatan atau ini potensi yang bisa kita maksimalkan sebetulnya?
3: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, 80-90% negara di dunia itu menghadapi hal yang sama.
2: Ya.
3: Jadi targetnya mundur. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Indonesia satu-satunya. Enggak, mayoritas negara melakukan hal yang sama. Jadi memang kemudian menyusun target yang realistis itu merupakan tantangan berikutnya.
2: Baik.
3: Nah, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Eka tadi. Bagus banget. Kenapa kita tidak melihat transisi energi baru terbarukan ini sebagai opportunity ekonomi? Kita selama ini selalu melihat ansih ini sebagai isu lingkungan. Ini seperti masyarakat Eropa melihat. Mereka menekan emisi, kemudian setelah berhasil melanjutkan dengan pertumbuhan yang green. Nah, kalau Cina, mereka emisinya tinggi, kemudian emisi stagnan, kemudian emisi ditekan pelan-pelan. Rasanya yang kedua itu rute yang paling pas bagi kita.
2: Lebih masuk akal untuk Indonesia.
3: Dan kita melihat EBT ini sebagai opportunity.
2: Baik,
3: di Cina, ini dianggap sebagai kesempatan untuk membangun industri EBT. Produk ekspor, menciptakan lapangan kerja. Kita harus begitu juga.
2: Oke.
3: Kalau kita ingin membangun energi surya misalnya, coba bayangkan berapa banyak pekerjaan yang tercipta, apalagi kalau proses manufacturnya bisa kita pindah di Indonesia. Ketika pemerintah punya rencana yang konkret, yang besar, investor dengan senang hati memindah ke sini.
2: Oke.
3: Ini yang harus kita jalankan.
2: Baik, itu menarik Pak, kalau melanjutkan itu. Jadi artinya dalam perspektif industri, Anda sebagai pelaku usaha, apakah itu kemudian menjadi hambatan untuk kemudian hari ini mengembangkan sebetulnya EBT di Indonesia?
1: Gini, kalau kita lihat EBT, tadi Mas Wija, tadi Ibu Dirjen juga udah cerita, satu hal yang kita harus sadari, nah ini mungkin

0: bicara banyak masalah regulasi, masalah insentif, bagaimana kita mempercepat satu sektor industri misalnya.
1: Baik.
0: Kayak sekarang, kalau kita ingin mempercepat PV sama baterai, apa insentif harus diberikan? Nah, bagaimana juga hal-hal yang kita lakukan terhadap coal. Kalau kita ingin memperlambat pertumbuhan coal, tadi kita bicara mengenai nilai ekonomi karbon misalnya. Misalnya ada karbon, tax misalnya. Nah, sebenarnya banyak mekanisme-mekanisme regulasi yang bisa dimainkan sehingga kita bisa mengatur transisinya, transisi yang berkelanjutan, sustainable, dan mendukung daya saing industri kita.
1: Oke, jadi sebetulnya relaksasi itu tadi bisa mempercepat sebetulnya ya?
0: Yes.
1: Oke, apa tanggapan Ibu soal itu, Bu? Bagaimana negara juga menjamin bahwa ya soal pendanaan tadi, bahwa soal relaksasi regulasi tadi juga bisa mendorong bahwa investasi masuk, industrinya berjalan lebih cepat, Ibu?
2: Di strategi pemerintah, jadi kan kita memasukkan beberapa program besar saat ini yang bisa kita sebut untuk masa transisi tadi untuk percepatan investasi juga. Pertama, deregulasi sudah kita lakukan dan berjalan untuk semua regulasi yang ada. Bahkan kita sekarang sedang merevisi peraturan presiden untuk harga EBT. Itu sedang berjalan. Lalu mandat dari Pak Presiden ke Pak Menteri kan ada menugaskan 100 gigawatt PLTS. Itu salah satu strategi. Dan kita sudah mengajukan untuk peraturan presiden mengenai 100 gigawatt ini. Dan dari situ juga upaya untuk memperbanyak EBT lainnya adalah seperti misalnya tadi pelaksanaan pengurangan karbon di sektor transportasi.
1: Baik.
2: Misalnya penekanan ke electric vehicle. Terus nantinya ada penggunaan kompor listrik. Lalu di sektor transportasi lagi tentu saja kita tahu biodiesel sudah berjalan. Ke depan Pak Menteri juga sudah menyatakan bahwa 20% etanol juga sebagai pengganti bensin di tahun 2028. Nah, itu semua kita lakukan sebagai masa transisi. Dan dorongan pemerintah dengan program-program tersebut, maka investasi pasti berjalan lebih cepat. Misalnya untuk contoh 100 giga, kita sekarang sedang membahas ya bagaimana konsep pelaksanaannya. Ini pasti melibatkan berbagai sektor. Jadi badan usaha, seluruh badan usaha pasti iya. Seluruh masyarakat juga bisa berkontribusi gitu. Nah, ini salah satu upaya tadi kalau dalam skenario RUPTL 10 tahun dituliskan bahwa kita akan merencanakan 17 giga PLTS. Tetapi kan diakselerasi lagi nih, ditambah menjadi 100 gitu ya. Nah, di situ sudah pasti nanti investasi, pekerjaan baru, job creation-nya pasti ada. Lalu tadi disebutkan pabrik kan, pabrik fotovoltaik ya. Ini pasti ada karena pengutamaan pelaksanaan 100 giga juga jadi TKDN dari lokal dulu gitu. Yang harus masuk ke implementasi.
1: Jadi prioritas ya TKDN tadi.
2: Betul, betul. Itu sedang kita godok. Nah, ini sesuai arahan Pak Menteri, kita sedang membahas itu lebih detail. Jadi nanti kita akan memprioritaskan tentu saja produk dalam negeri untuk pelaksanaan itu. Dan juga kita lihat SDM-SDM juga, tadi job creation kan ada. Pertumbuhan SDM yang mempunyai skill untuk memasang PLTS itu juga nggak banyak.
1: Iya,
2: waktu kita bicara pemasangan PLTS di off-grid nih, kita sekarang dengan dana APBN kan sedang memasang di Indonesia Timur. Ada 39 lokasi dalam tahun ini. 39 lokasi saja kita masih mendatangkan orang untuk memasang dari Jawa gitu.
1: Iya.
2: Itu, nah, makanya skill-skill di daerah remote-remote area ini juga harus dimasifkan, ditingkatkan. Mungkin di Indonesia Timur nanti harus ada pabrik kan, lalu harus ada sekolah. Saya dengar sudah ada sekolah satu sih, tetapi kan masih hanya satu gitu. Jadi di daerah NTT. Nah, ini kalau kita bicara pemasangan di Papua, kan beda lagi nih kebutuhannya. Sekaligus untuk mempertahankan sustainability. Jadi maintenance yang harus dilakukan untuk memelihara fotovoltaik misalnya. Di situ kombinasi sama baterai. Nanti bagaimana nih baterai kalau ada trouble sedikit, troubleshooting itu apakah bisa? Nah, kan harus ada yang memaintain. Makanya local champion ataupun SDM-SDM yang mempunyai skill lebih, ini harus diperbanyak dan harus disebar ke seluruh tempat.
1: Oke, saya ke Pak Wijaya, saya masuk di situ. Saya tertarik bahwa local champion tadi itu menjadi penentu pula pada transisi atau kemudian penggunaan EBT yang lebih maksimal tadi. Dalam analisa Anda, sebetulnya Indonesia harus seberapa kencang larinya kemudian agar semua

0: Tentu tidak hanya ya Jawa sentris tadi, pekerjanya dari Jawa saja begitu Pak.
1: Ya, saya rasa memang hampir semua komponen itu harus dipadukan. Regulasi, potensi di berbagai daerah begitu ya, penciptaan talent dan lain sebagainya. Dan menurut saya yang menarik adalah ketika kita melihat ini sebagai economic opportunity, padananya adalah investment. Maka kita berharap yang masuk itu adalah investor, swasta, BUMN, baru terakhir dana APBN. Kalau kita menarasikan ini sebagai economic opportunity, ini sebagai investment opportunity, bukan environmental preservation, akan jalan sendiri. Yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan ekosistem. Karena masalah penciptaan, talent, kemudian investasi, kemudian bagaimana investor membangun pabrik, PV, segala macam, otomatis akan jalan di sini sendiri. Jadi dalam konteks ini Mas, Ibu, saya mengusulkan agar pemerintah betul-betul mendorong ini sebagai investment opportunity, economic opportunity, dan pemerintah kemudian harus memastikan investment friendliness dari sektor ini. Nanti yang lain sudah akan masuk lagi. Pemerintah tidak perlu sibuk-sibuk menerbitkan obligasi, kemudian sibuk-sibuk menggunakan APBN. APBN diperlukan untuk memberikan insentif subsidi terbatas di daerah-daerah terpencil saja.
0: Baik.
1: Jadi memang narasinya harus konsisten ke sana.
0: Berarti kalau saya sebagai awam bisa menganggap bahwa seharusnya investasi pada EBT ini harus lebih kompetitif lagi. Bahwa hari ini energi fosil masih terlihat lebih murah, itu menjadi salah satu daya tarik bagi investasi. Benarkah logika saya?
1: Memang sekarang ini fosil sebagian lebih murah. Tapi dengan berjalannya waktu, dalam waktu yang akan sangat singkat, energi surya, energi bayu, ini akan jauh lebih murah. Dan ini membutuhkan investasi baru, skill baru, talent baru, pendidikan baru. Kalau ini kemudian dilihat sebagai economic opportunity yang konkret, talent itu Mas, saya di universitas, kami akan melihat ini opportunity, saya akan buka prodi apa engineering terkait dengan renewable energy dan lain sebagainya. Sepanjang ada kepastian, yang lain itu akan berbaris untuk ikut mendorong menuju sukses.
0: Jadi artinya ketika industrinya siap, salah satu contoh adalah sektor pendidikan bisa langsung menyiapkan sebetulnya.
1: Akan mengikuti.
0: Okay.
1: Yang sudah paling siap Bu, menurut saya energi surya Bu. Kalau kita dorong, kita siapkan regulasinya, segera kita mulai investasi masuk, universitas-universitas sudah otomatis akan memodifikasi mata kuliahnya untuk mengarah ke situ.
0: Oke. Kalau dari sektor swasta gimana Pak? Apakah kemudian ya memang dibutuhkan itu tadi?
2: Ya, setuju Mas. Saya rasa gini, yang kita bicarakan ini sebenarnya good problem to have. Good problem to have itu begini, saya ngelihatnya bahwa dari segi resources kita nggak kekurangan. Ya kan ya. Tadi Bu Edia cerita bahwa contohnya di sektor PV ya. Sektor PV ini kita ini punya 3.200 gigawatt potensi. Sementara saat ini Indonesia berapa yang kita pakai 100 gigawatt gitu ya. Plus nanti kedepannya pemerintah mau mengadakan 100 gigawatt. Itu potensi sisanya masih banyak. Nah disinilah saya juga banyak cerita kepada teman-teman bahwa kalau kita lihat sejarah Indonesia, kita ini kan tumbuh ya, kita punya growth yang sangat luar biasa di tahun-tahun awal kita banyak bergantung kepada energi ya, LNG, ya, minyak gitu ya, batu bara. Kedepannya, saya nggak hanya bicara untuk konsumsi dalam negeri loh, bahwa sektor ini bisa menjadi salah satu sektor energi pendukung dan juga sektor penghasil devisa energi ke depan. Dari sektor bersih.
0: Okay.
2: Jadi saya bicara angka-angka ya. Itu bisa berbentuk elektron atau molekul.
0: Okay.
2: Ya kan ya? Kalau misalnya zaman dulu gas itu kita konversikan menjadi LNG. Mungkin nanti yang namanya energi surya kita bisa konversikan menjadi misalnya green ammonia. Green hydrogen. Nah itu kedepannya bisa menjadi salah satu sumber enggak hanya devisa, ya investasi, tapi juga green opportunities, green job, green industry gitu ya. Mm-hmm. Jadi harusnya kalau ini bisa kita tata secara proper, itu yang saya bilang itu adalah problem, nice problem to have. Kita punya resourcesnya, mm-hmm. yang jangan sampai kita itu ya itik di dalam apa namanya
1: lumpung
2: padi. Gitu ya. Kita punya banyak potensi, tapi kita nggak tahu mau diapain di potensi okay, gitu okay, ya. Okay. Nah inilah nanti kolaborasi, insentif, ada saya mengapresiasi dari Ibu Dirjen. Terutama yang itu Bu Dirjen yang 112/2020 ya Bu ya, 2022 ya. Yang untuk percepatan EBT kan, yang kita lagi dibahas, kami dari asosiasi ya banyak berdiskusi dengan Ibu Dirjen, pemerintah. Bagaimana nanti insentif-insentif itu bisa meng-create percepatan investasi. Tadi Pak Wijay cerita, kalau memang potensinya bagus, pasti orang berlomba-lomba.
0: Okay.
2: Ya kan, berlomba-lomba akan masuk gitu ya.
0: Baik, kira-kira begitu. Investasi bisa mempercepat itu tadi ya?
2: Sangat.
0: Apa tanggapan Anda?
3: PLTS itu sekarang ini sebetulnya baru 1,6 giga
2: yes.
3: yang terinstall.
2: Yes.
3: Kecil sekali
2: memang. Sekali.
3: Dan potensi. Share di dalam bauran energi per triwulan ini ya, kita mencapai bauran EBT di dalam energi mix itu 18,3%. Yes. Dimana kalau dihitung dari 5 tahun kebelakang kita sudah naik sekitar 7%-an. Ini cukup lumayan, mm-hmm. bagus untuk bisa naik. Karena terakhir-terakhir ini dalam 1 tahun kita bisa 2% naiknya.
0: Okay,
3: nah ini kalau dilihat share-nya, memang share-nya untuk ketenaga listrikan 9,7%. Mm-hmm. Kalau untuk non ketenaga listrikan atau misalnya FAME, biodiesel, biomasa itu sekitar 8,5%. Mm-hmm. Nah, PLTS masih hanya 0,5% share kontribusi dalam bauran EBT.
0: Sedikit sekali sebetulnya.
3: Ya, kalau dari gigawattnya 1,6 gigawatt peak, jadi masih sedikit. Nah, ini kita harus perbanyak, karena secara total kan memang 0,5% nggak ada 1%, belum ada 1% dari potensi yang 3,600 gigawatt itu. Nah, kita juga memperbanyak harusnya investasi untuk base load. Jadi bukan hanya intermittent kalau PLTS. Ini bagaimana cara mengganti fosil kalau nggak kita bicara base load. Kan 24 jam harus stabil. Nah itu bisa dikeluarkan dari kita mendorong hydro. Karena kontribusi terbanyak EBT memang saat ini hydro. Jadi PLTA itu paling banyak. Dan kita harapkan ini juga makin masif. Hidro dan panas bumi. Jadi dua hal itu juga harus kita
0: maksimalkan.
3: Bahkan di dalam net zero emission itu rencana umum ketenaga listrikan kita itu untuk panas bumi memaksimalkan seluruh dari potensi kita itu 24 giga. Nah ini dipakai habis nih nanti. Kalau panas bumi harus dipakai habis. Ini pun kita masih punya potensi-potensi yang lain dari panas bumi yang mungkin low entalpi ya, suhu rendah ya Pak Eka ya. Nah dari situ kita bisa masuk untuk menggantikan fosil. Kalau kita bicara PLTS 100 giga, 100 gigawatt peak, itu sebetulnya identik dengan base load yang hanya 15 giga. Gitu. Jadi hitungannya tuh harus ada capacity faktornya, harus ada storage itu. Nah, ini yang harus kita lihat balancing dari penggunaan seluruh potensi energi. Satu lagi hal yang penting yang perlu kita cermati adalah masalah subsidi. Masalah subsidi negara ke sektor ketenaga listrikan ini besar. Dan itu semua termakan ke bahan bakar minyak. Jadi BBM, penggunaan BBM di sektor ketenaga listrikan membengkak. Tiap tahun naik.
0: Dan itu masih jadi beban terbesar artinya?
3: Betul.
0: Okay.
3: Dan makanya program Pak Menteri adalah ini bagaimana dedieselisasi harus berjalan. Jadi pengurangan diesel bisa digantikan dengan potensi di daerah tersebut, lokal. Jadi ya contohnya PLTS dan baterai itu salah satu yang sangat possible ya. Terus di situ kalau misalnya ada sungai ya kita bisa cari mikrohidro dan sebagainya. Ini infrastruktur pun Kementerian SDM sedang melakukan pembangunan untuk yang daerah kecil-kecil begitu ya, yang potensi airnya ada. Nah selain itu kita sedang mendorong kombinasi antara PLTS dengan baterai untuk bisa mengurangi diesel. Jadi di lokasi tersebut. Nah ini yang upaya untuk target utama program 100 giga itu adalah mengurangi diesel. Jadi bagaimana nanti kita menerapkan di berbagai lokasi PLTS-nya bisa terpasang, baurannya meningkat, dieselnya bisa terkurangi, emisinya juga ya emisinya juga berkurang.
0: Baik.
3: Itu bukan hanya ini nih SDM yang memasang PLTS, tetapi SDM juga yang paham kombinasi smart grid kan, untuk kombinasi bagaimana ngatur PLTD, kapan harus digunakan, kapan PLTS harus digunakan. Mungkin kalau malam kita bisa kombinasikan lagi dengan angin ya, tetapi itu belum terlalu masif di Indonesia. Jadi metode memaksimalkan sumber daya alam lokal kita itu sangat penting untuk menggantikan sumber daya impor tadi.
0: Ya. Itu sebenarnya seperti kata Pak Eka tadi ya, memaksimalkan kearifan lokal kita sebetulnya. Disesuaikan dengan apa yang ada di bumi Indonesia. Ibu dan juga Bapak, saya akan dalami lagi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime News Special Edition.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
5: Ibu beli es krim coklat.
6: Es krim coklat? Pilih Halo Choco.
7: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
8: Coklat ice cream, just Halo Choco.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
9: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News Special Edition. Saya kembali ke Bu Dirjen begitu untuk kemudian mendalami lagi. Ini data saya mengatakan pemerintah punya rencana besar menutup lebih dari 2.000 PLTD dan mengalihkan ke energi bersih seperti PLTS. Ini tentu sejalan dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana daerah terpencil, bagaimana daerah Indonesia Timur sebetulnya tantangannya hari ini untuk kemudian merubah pelan tapi pasti begitu.
11: Ya, ini waktu itu di amanatkan oleh Pak Presiden ke Pak Menteri adalah program LISDES.
10: Okay.
11: Pertama, listrik desa yang menyelesaikan akses listrik untuk diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia sampai tahun 2029. Jadi ada target-target untuk memberikan akses listrik itu sampai dengan 2029 harus selesai 100%.
10: Okay.
11: Nah, pada saat kita menghitung distribusi listrik tersebut, itu ada bagian-bagian daerah terpencil yang bentuknya off-grid. Okay. Jadi ada komunitas satu desa yang jaraknya jauh sekali dari desa yang lain gitu, berarti dia terisolasi, apalagi saya pernah ke tempat yang terisolated begitu, ini benar-benar tidak terjangkau. Nah, dari situ kita maksimalkan sumber yang ada di situ.
10: Baik.
11: Solusinya adalah ada PLTS, juga ada PLT mikrohidro, paling tidak air sama PLTS itu.
10: Mikrohidro itu yang sungai tadi ya?
11: Sungai, ya, dengan sungai. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, di situ kalau ada sungainya kita pasti daripada mikir PLT.

0: PLTS mending mikrohidro karena itu base load. Yang kedua yaitu solusi tentang PLTS tadi. Jadi daerah-daerah yang terpencil biasanya mereka depends on genset. Genset pakai diesel kan, pakai BBM. Nah, di situ kita kombinasikan dengan PLTS yang ada baterainya. Kadang-kadang baterai kita berikan ya mungkin untuk standby 4 jam atau 6 jam, 8 jam, mungkin belum tercukupi 24 jam, tetapi at least sudah lumayan lah untuk membantu mereka nanti belajar gitu ya, malam hari belajar tidak hanya penerangan, tetapi bisa melakukan kegiatan produktif juga di siang hari. Kalau di siang hari berlimpah, berarti dia bisa meningkatkan produktivitasnya pada saat siang hari, sehingga kita berharap perekonomian juga tumbuh di situ. Lalu ada sedikit baterai yang bisa memperpanjang waktu belajar yang setelah tenggelam matahari kan paling tidak 4 jam lah. Bisa itu, setelah itu dia pasti tidur kan.
1: Iya, jam 10 malam ya kalau lebih dari jam 6
0: pasti
1: mungkin
0: tidur. Nah, setelah itu kita perhitungkan, karena kalau semakin banyak baterai memang semakin mahal. Pada konsepnya adalah kita menggabungkan PLTS dengan diesel ini. BPP yang dikeluarkan oleh PLTS ini kita hitung agar lebih kurang dari diesel setempat. Harga diesel setempat berapa? Nah, di berbagai daerah di Indonesia Timur itu ada berbagai tempat yang BPP per kilowatt hour-nya itu tinggi. Kita tidak hanya bicara 40 sen, tetapi kita bicara 190 sen.
1: Itu
0: tempat-tempat itu ada, dan itu karena logistiknya. Jadi kadang kan harus jerigen itu diangkut di kapal gitu kan, boat yang kecil gitu, sampan. Nah, ini yang membuat harga listriknya sangat tinggi. Nah, di compare dengan pemakaian PLTS dan baterai tadi, ada tempat yang kami bisa memasukkan 8 jam. Karena walaupun dikasih 8 jam, harga BPP setempatnya itu masih lebih rendah daripada diesel, gitu. Jadi PLTS memberikan kemudahan dan harapan kita untuk menurunkan subsidi tadi kembali ada. Sehingga harga-harga PLTS sekarang juga makin murah kan?
1: Lebih
0: terjangkau dan saya lihat animo masyarakat juga sudah mulai tahu banyak tentang PLTS. Dan baterai juga konsep hilirisasinya Pak Menteri SDM kan sekarang sudah mulai bergulir. Dengan adanya pabrik baterai yang diresmikan itu, kita harapkan nanti bisa masuk ke energi storage lebih masif. Jadi dalam target 10 tahun ke depan, kita itu perlu minimal 10 gigawatt untuk storage. Itu sudah ada di dalam RUPTL. Jadi apalagi kita program dedieselisasi, kalau itu masif semua, itu bahkan bisa lebih dari itu. Yang kita sedang hitung di dalam program 100 giga ini. Kita sedang mereka-reka mana yang harus diselesaikan duluan begitu, untuk intinya menurunkan subsidi. Menggantikan diesel tadi.
1: Prinsip keterjangkauannya menjadi penting di situ berarti Ibu ya. Pak Eka, jadi untuk industri sektor swasta seberapa seksi kondisi tadi menggunakan terminologi Anda? Opportunity begitu Pak?
2: Iya, jadi tadi Ibu Dirjen sudah menyatakan ya, bahwa sebenarnya kalau kita bicara fossil fuel dan juga EBT, ada pocket-pocket demand yang sebenarnya nggak usah diapa-apain pun harusnya EBT ini masuk. Tadi contohnya misalnya gini, Indonesia Timur, ya kan ya. Saya kebetulan di asosiasi banyak anggota-anggota juga ya. Di mana mereka sudah mulai pinter nih Pak. Sekarang di mana mereka mensasar ya pocket-pocket captive market yang off grid ya. Yang misalnya perkebunan, ya perkebunan dia pakai diesel. Diesel harus beli, tentunya harganya nggak mungkin harga subsidi dong. Dia harganya harga normal. Sekarang diesel kita tahu harganya berapa. Nanti kalau pakai listrik, tadi Ibu Dirjen udah cerita, itu dikonversikan berapa? Mungkin 40, 50, 60 sen. PV baterai itu mas sekarang, kita bicara misalnya, tambahlah misalnya CF-nya dengan taruh baterai yang cukup banyak gitu ya. Sehingga dia bisa misalnya 50% CF-nya. Artinya dia punya baterai untuk menyimpan sehingga malam bisa dipakai, sementara siangnya diambil dari PV, dia simpan. Itu paling kita bicara 13 sampai 17 sen. Artinya untuk daerah tersebut itu sangat masuk akal dan sekarang sudah tumbuh itu industri-industri seperti itu gitu ya. Nah, jadi artinya apa? kita harus smart ya, terutama sektor swasta ya kan ya, untuk melihat celah-celah seperti itu gitu ya. Itu sangat dimungkinkan gitu ya. Nah, memang tadi kita bicara kalau di Pulau Jawa, di Sumatera, di mana didominasi oleh fossil fuel, yang di mana harga LCOI-nya kita berkisar antara 6-7 sen, itu memang di situ perlu insentif. Nah, namun demikian tadi kalau tadi Ibu Dirjen cerita, kenapa kok seolah-olah harganya murah? Nah, di situ lagi jangan lupa bahwa di Jawa dan Sumatera itu sektor kelistrikannya sangat heavily subsidized. Kita ada istilah namanya DMO atau DPO ya, di mana harga coal-nya itu sebenarnya agak sideo ya. Misal kalau kita jual ke luar negeri berapa, kita jual di dalam negeri berapa. HGBT misalnya listrik apa gas kayak. Nah, sementara untuk yang EBT belum ada insentifnya. Jadi ini kombinasi antara bagaimana kita memberikan insentif atau pocket-pocket area yang sebenarnya nggak perlu insentif pun sebenarnya udah jalan.
1: Okay. Ya kan, ya?
2: Nah, itu yang sebenarnya kita harus cermat menghadapinya. Dan ujung-ujungnya tadi kembali ke kearifan lokal, ya kan ya. Tadi Ibu Dirjen cerita kalau untuk EBT misalnya ya, geothermal sama hydro itu saya bilang no brainer. Jadi semua investor berlomba-lomba daerah sana. Jadi sekarang salah satu hal yang kita juga lagi galang dari asosiasi adalah geothermal dan hydro. Karena geothermal hydro itu bisa memberikan isu meresolve issues intermittencies. Ya, geothermal dan hydro itu kita bisa pakai kapan saja, ya kan ya, terus dia punya CF juga tinggi, reliability-nya tinggi, dan harganya relatif bisa bersaing, ya kan, tentunya tergantung lokasi dan resiko dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sektor-sektor yang tanpa dia apa-apapun sebenarnya harus bisa jalan. Tentunya nanti ada transisi yang berkelanjutan.
1: Tapi ini Pak, yang juga menjadi pertanyaan saya ketika Anda mengatakan intermittent tadi, apakah kemudian cuaca di Indonesia itu juga sangat berpengaruh? Bahwa tenaga surya kalau kita kemudian pada siang hari, kan jangan-jangan setengah atau semester kedua setiap tahun itu kan akan musim hujan begitu. Bagaimana saya yang awam mencerna itu Pak?
2: Nah, jadi gini, yang namanya kalau di sektor energi itu apalagi listrik namanya ada energy mix Mas. Jadi kita harus smart mendesain energy mix-nya sehingga
1: ada substitusi begitu ya.
2: Ada substitusi. Jadi misalnya kalau yang namanya renewable yang PV sama wind itu ada namanya seasonal sama harian. Ya kan ya. Nah, itu harus tutup dengan apa? Misalnya dengan baterai. Kenapa kita banyak bicara gas? Misalnya kan sekarang kan gas ini kan dianggap energi transisi karena gas itu very easily dispatchable. Kapan kita butuhkan ada gitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan yang namanya proper energy mix, melihat kearifan lokalnya. Setiap daerah mungkin berbeda-beda. Ada daerah yang misalnya kalau Jawa sama Sumatera kelebihannya dia ada di ring of fire. Itu harusnya geothermalnya
1: lebih aman.
2: harus dipakai gitu. Ya kan ya, dibandingkan di Kalimantan misalnya, Kalimantan kan nggak ada pegunungan ya, mungkin lain lagi hydro misalnya hydro, kan ya. Jadi memang setiap daerah itu punya energy mix yang sangat unik, dan nanti bagaimana caranya kita menyiasatinya sehingga terciptalah kelistrikan yang handal gitu ya, yang available kapan dibutuhkan dan terjangkau dan juga bisa mendukung ekonomi Indonesia.
1: Baik, saya tertarik Anda sudah menyebutkan soal gas tadi. Ya, Anda mengatakan itu yang saya tangkap adalah lebih mudah terjangkaunya dibandingkan kita langsung dari energi fosil kepada EBT tadi. Nah, bagaimana kemudian kita tahu bahwa gas hanya sebagai titik transit atau jangan-jangan kita akan selamanya terlena di situ begitu Pak? Bagaimana kita ingat bahwa ada roadmap sampai EBT tadi?
2: Iya. Jadi gini, jadi nggak ada satu solusi yang sebenarnya jadi solusi yang tepat gitu ya. Intinya gini, kita harus lihat energy mix-nya, tapi kalau kita lihat tren dunia, jadi semua orang sepakat ya, bahwa gas ini bakalan menjadi energi yang memang menjadi penyeimbang dan juga transisi daripada katakanlah energi full fosil dengan renewable. Karena menariknya gas ini pertama dari segi emisi dia jauh lebih rendah daripada coal. Yang kedua sifatnya, easily dispatchable, ya kan. Terus kalau kita butuhkan kapan aja hitungannya menit. Kalau gas itu kan dia ramp up ramp downnya cepat Dan juga gas ini ternyata adalah salah satu energi fosil yang available cukup banyak. jangan lupa Indonesia untuk gas itu masih positif ya, masih ini. Jadi kalau kita lihat negara-negara seperti Amerika, Eropa, Jepang tetap tergantung kepada gas. Dan saya rasa tepat kalau kita bilang bahwa gas itu merupakan

0: salah satu energi mix untuk transisi. Mm-hmm. Ya, dan saya rasa itu dunia sepakat ya. Mm. Bahwa gas ini salah satu solusi untuk mencari keseimbangan itu.
1: Oke, menjadi titik transit paling tidak ya hari ini ya. Pak Wijaya, apa komentar Anda soal itu?
2: Ya, saya melihat gas ini juga kita masih mempunyai cadangan yang memadai hingga 20-25 tahun mendatang. Dan saya rasa ini bisa menjadi pengantar untuk membantu kita dalam proses transisi tersebut. Saya juga ingin melanjutkan apa yang disampaikan Bu Dirjen dan Pak Eka gitu ya. Pentingnya kita itu mengembangkan grid di daerah-daerah pulau besar sehingga di mana di situ ada EBT bisa mensuplai kebutuhan. Tetapi di daerah-daerah terpencil tadi sudah disampaikan oleh Ibu, kita perlu mendorong jaringan-jaringan yang independen. Dan ketika kita hanya menggantungkan PLN untuk menjadi the monopolist dan the monopsonist, maka mereka kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian. Jadi reformasi pasar listrik di mana untuk daerah-daerah terpencil, kita beri kewenangan kepada lokal, kepada entrepreneurs, kepada swasta untuk menghandle, itu saya rasa perlu dikedepankan. Dengan cara seperti itu sebenarnya ya tadi local wisdom, local resource itu bisa dimanfaatkan secara optimal.
1: Oke, tapi Anda basisnya adalah setiap pulau besar tadi ya, paling tidak punya central grid tadi artinya?
2: Untuk pulau-pulau besar ya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi untuk pulau-pulau kecil yang terpencil, pengembangan sistem off-grid yang independen perlu didorong. Okay. Kemudian bagaimana dengan pricing? Saya rasa kepastian pricing ini sangat penting. Sehingga saya mengusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan formula yang fleksibel ketika ada perubahan ini itu faktor lokasi, faktor biaya investasi, biaya hidup dan lain sebagainya sudah dimasukkan dalam kalkulasi. Saya rasa itu akan sangat membantu.
1: Oke, okay, baik. Bagaimana Bu Dirjen? Usulannya itu menjadi masuk akal atau tidak hari ini?
3: Saya bicara dulu ya, ketahanan energi.
1: Okay,
3: ketahanan energi kita, sebetulnya posisi Indonesia itu kalau bicara angka indeks, kita bicara di tahan, posisi tahan. Nilainya 7,4.
1: Okay.
3: Nah,
1: angka yang bagus.
3: Nilai ini angka yang bagus karena 10 ya Pak ininya. Kita ingin lebih dari 8. 8 itu sudah sangat tahan. Okay. 8 ke atas sudah sangat tahan. Nah, untuk menjaga ketahanan energi ini memang kita punya batu bara, itu tidak bisa dipungkiri. Negara lain juga enggak banyak mempunyai batu bara kan. Nah, batu bara ini kalau saya bicara, saya walaupun EBT tidak against sama batu bara sih. Maksudnya gini, batu bara itu kita bicara sektor hilirisasinya.
4: Yeah.
3: Jadi diversifikasi pemanfaatan batu baranya. Batu bara bisa digasifikasi, menghasilkan syngas. Bisa dilikuifikasi, menghasilkan minyak gitu. Jadi ini dari dulu sudah banyak riset yang dilakukan, tetapi kita belum melaksanakan. Menteri SDM baru kenceng di sini untuk menghilirisasi batu bara. Nah, itu kami sepakat sekali karena menghasilkan syngas. Syngas kita bicara tidak kita gali dari sumber-sumber yang memang sekarang berjalan ya, ada Adaman, ada Masela, semua berjalan. Dan untuk hilirisasi batu bara pun kita harus perkuat. Australia sudah melakukan gasifikasi batu bara dengan menggunakan bahan yang low rengkul. Kalori rendah, padahal kita punya banyak banget kalori rendah. Mereka sudah menghasilkan syngas, lalu jangan lupa kenapa saya nggak against, karena ada teknologi carbon capture. Kan karbonnya bisa di capture. Di capture itu bukan terus ditahan begitu saja, tetapi bisa di reutilisasi. Jadi CCUS, jadi carbon capture utilization storage. Jadi bisa dimanfaatkan lagi
1: bentuk
3: menjadi
1: lain.
3: Iya, bentuk lain, bisa menjadi petrochemicals, bisa jadi bahan baku chemicals yang lain, metanol, kita butuh metanol banget,
1: iya,
3: banyak gitu. Nah, terus kita butuh DME sebagai pengganti LPG, dimethyl ether, itu kan kita prioritaskan penggunaan batu bara menuju ke situ. Nah, kita punya banyak sumber kita, dan kita punya solusi teknologi. Jadi, kalau dengan carbon capture, solusi emisi juga bisa, sudah dilakukan.
1: Berkurang.
3: Kombinasi dengan itu tentu saja EBT hadir. Jadi EBT itu juga merupakan kombinasi. Saya setuju tadi Pak Eka kan bilang solusinya harus banyak gitu kan. Yeah. Saya juga selalu bilang there is no single solution. Yeah. Yeah. Gitu. Yeah. Jadi harus mengkombinasikan semuanya. Nah, proses transisi energi ini

0: harus diupayakan dari berbagai hal. Saya tuh selalu bangga kalau bicara di internasional bahwa Indonesia punya banyak sekali tipe energi.
1: Yes.
0: Kalau orang Jerman nggak bisa loh bicara panas bumi,
1: nggak ada.
0: Nah, ini yang membanggakan dari kita itu bioenergi. Kita sudah juara dunia untuk biodiesel Terus nanti kita berharap untuk geothermal. Kita sekarang potensi terbesar sedunia, tetapi baru terinstall di bawah Amerika. Kita nomor 2 sedunia. Jadi kita ingin jadi nomor 1 juga, gitu. Untuk tadi panas bumi, hydro kita punya banyak banget. Nah, problem utama memang tadi transmisi. Transmisi itu belum terplanning dengan baik karena mengevakuasi EBT itu kan dari tempat-tempat yang terpencil ya. Kalau kita bicara panas bumi, kita bicara gunung. Kalau hydro nanti dengan pemukiman, jadi ada gap antara sumber EBT dengan pengguna EBT.
2: Oke, karena ada jarak demand, itu tadi.
0: Ada jarak. Nah, transmisi, distribusi ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi makanya di RUPTL itu difokuskan juga ke transmisi. Selain 70%-nya sudah ditetapkan untuk EBT porsinya. Dan porsi swasta itu juga 70% investasinya. Jadi tidak pemerintah semua. Pemerintah hanya 30% investasinya. Semua diberikan ke IPP swasta. Dan 70% dari pelaksanaan RUPTL itu dari swasta. Memang pemerintah tidak bisa handle semuanya kan. Karena dengan demand yang growing-nya seperti ini, bahkan Jawa sudah nggak bicara lagi oversupply ya. Nah, itu kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan gitu. Nah, kalau saya optimis ya untuk apa pertumbuhan ekonomi besar sekali, karena the next anak-anak yang lahir apa bonus demografi,
1: bonus demografi
0: itu 2030 peak. Itu sering nggak disebut, padahal cuma 5 tahun ke depan. Nah, kita sekarang harus sudah prepare bagaimana memanfaatkan bonus demografi, karena tidak akan ada lagi dalam sejarah gitu. Nah, kita harus mempersiapkan industri manufaktur, kita harus menyiapkan berbagai program itu sekolah ya, pendidikan gitu. Nah, ini kita harus belajar juga dari banyak negara. Bonus demografi harus dimanfaatkan. Kalau enggak bisa apa-apa.
2: Karena harapannya local champion tadi yang menggerakkan
0: pada pulau itu. Dengan tadi, investasi di RUPTL, EBT itu diperkirakan perlu investasi 1.600-an triliun rupiah. Nah, itu kalau enggak kembali ke kita,
2: rugi sekali rasanya.
0: Ya, rugi sekali.
2: Oke, betul. Oke, Ibu, nanti saya dalami lagi termasuk Pak Eka bagaimana kemudian sektor swasta juga melihat potensi itu Pak dari bonus demografi dan juga bagaimana memanfaatkan kearifan lokal lebih lagi. Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime News Special Edition.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.

0: krim coklat.
1: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selasa ini dalam Shh, Check It Out.
4: Umur 20 tahun aku ngecek.
5: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
4: 500.
5: Gulanya 500?
4: Iya.
5: Umur 20 tahun, Tania?
4: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa
5: sekali.
4: Gerak.
6: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu.
4: Iya.
7: Pasti berat banget sih pada saat itu. Dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out, Selasa 30 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
8: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News Special Edition. Saya kembali ke Pak Eka kalau begitu. Jadi bagaimana kemudian tentu kalau terminal ganda opportunity potensial begitu melihat tadi bahwa bonus demografi juga dimanfaatkan untuk sumber daya manusia kita ke depan memaksimalkan penggunaan EBT di Indonesia, Pak.
9: Iya. Jadi kalau saya bilang sektor green energy ya, itu saya bilang sedikit underutilized ya. Kalau kita berkaca ke Indonesia mungkin 60 70 80 kita adalah salah satu negara penghasil energi fosil ya. LNG nomor 2 di sedunia waktu itu gitu ya. Minyak juga sebelum kita jadi defisit ya. Coal dan lain sebagainya gitu ya. Saya melihat bahwa green economy, green energy ini bisa menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan energi.
8: Oke.
9: Tulang punggung pertumbuhan Indonesia ke depan. Jadi kalau misalnya pemerintah Pak Prabowo menceritakan bahwa ini kita harus bisa 8% ya. Saya percaya bahwa salah satu potensi terbesar bisa datang dari green energy, green job, green economy. Nah untuk itu ya tadi itu potensi daripada teman-teman kita anak muda gitu ya. Disinilah nanti peran daripada universitas gitu ya. Memastikan bahwa mereka itu siap. Siap karena once industri itu muncul dibutuhkan talenta-talenta yang sangat banyak. Dan apalagi sekarang tren industri sekarang ini kan semuanya membutuhkan listrik ya. Kan elektrifikasi is a trend of energy.
8: Betul.
9: Kalau kita lihat misalnya transportasi sekarang udah ke listrik. Ya kan ya, artificial intelligence gitu ya. AI
8: juga
9: kan listrik,
8: butuh listrik
9: ya. Digital economy ya, semua listrik. Bahkan kita bicara hilirisasi yang tulang punggung pemerintah sekarang juga butuh listrik. Dan trennya adalah mesti yang green sama yang ramah lingkungan.
8: Baik.
9: Potensi Indonesia sangat luar biasa, bagaimana memanfaatkannya. Dan ya ini demografi anak-anak muda kita ya yang ke depan ya mulailah sekarang belajar mengemannya sektor ini. Karena sektor ini saya pikir salah satu sektor yang bakalan menjadi tulang punggung Indonesia ke depan.
8: Baik, jadi saya menghimbau teman-teman. Semua siap ya, industrinya siap. Pelakunya juga siap begitu ya. Oke, terakhir sekaligus closing statement dari Anda.
9: Saya rasa gini, kalau saya bilang kita itu, saya melihat bahwa energi transisi, bahwa EBT ini, kebutuhan ini saya lihat merupakan suatu potensi ya. Dimana Indonesia di-bless dengan potensi yang sangat luar biasa. Nah sekarang tinggal bagaimana kita berkolaborasi nih, pemerintah, sektor swasta, BUMN, dari akademika, dan juga perbankan tentunya. Memanfaatkan potensi ini untuk ujung-ujungnya adalah kemakmuran rakyat Indonesia. Tentunya kita ingin menjadi Indonesia Emas 2045.
8: Baik.
9: Dan green economy, EBT, green economy akan jadi salah satu, saya pikir ya, salah satu andalan Indonesia ke depan.
8: Oke, sangat potensial.
9: Sangat potensi ya. Ke depan.
8: Baik, terima kasih Pak Eka. Pak Wijah, terakhir dari Anda, singkat Pak.
10: Kita harus melihat EBT ini sebagai economic opportunity
0: Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah membuat ekosistem industri ini bagus, iklim bisnisnya bagus, sehingga investor sudah otomatis akan datang sendiri. Betapa tidak, ini menghasilkan return, yang kedua ini green. Tidak ada yang lebih bagus dari kombinasi keduanya, menguntungkan dan green.
8: Baik. Terima kasih Pak Wija. Terakhir dari Anda, Bu Eni.
10: Memaksimalkan sumber daya energi yang kita punyai sendiri itu is a must. Jadi tidak boleh kita menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sinar matahari begitu banyak, kita tidak gunakan, itu kita sangat menjadi manusia yang merugi, kan? Jadi semua potensi yang kita punyai harus dimaksimalkan, termasuk sumber bioenergi kita. Karena kita punya banyak tanaman, kita punya banyak tumbuhan yang bisa dimaksimalkan dan menjadi solusi. Sudah terbukti bahwa dalam 20 tahun ini biodiesel sudah bergerak. Dan ke depan kita ingin mencontoh kesuksesan biodiesel menjadi bioetanol dan seterusnya. Dan saya juga berharap anak muda sekarang menyiapkan diri untuk bisa mengimplementasikan EBT lebih banyak di masa depan. Dan pasti harus dimulai dari sekarang, karena saat ini kita sudah merasakan perbedaan suhu, gimana global warming sudah ada, ya kan. Tetapi energy resilience atau ketahanan kita harus kita tetap pertahankan. Dengan tetap memicu pertumbuhan ekonomi kita. Kalau contoh di Cina, tadi sempat kita diskusikan, industri manufaktur disuplai oleh energi yang affordable. Dalam tanda kutip masih menggunakan fosil, tetapi dia sudah menumbuhkan industri yang menguasai dunia untuk melahirkan tadi manufaktur untuk mendukung energi baru terbarukan. Nah, ini yang lag di kita. Jadi penguatan industri manufaktur di Indonesia harus ada. Dengan begitu skill tumbuh, ketahanan energi juga tumbuh, bisa termanfaatkan semaksimal mungkin yang kita punyai untuk jadi kesejahteraan
8: artinya
10: masyarakat.
8: Artinya semua sektor juga harus bersiap begitu ya, karena 2030 tidak lama lagi sebetulnya. Baik, terima kasih Ibu Eni, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM. Kemudian ada Pak Eka Satria, Ketua Asosiasi Pembangkit Listrik Swasta Indonesia dan juga Dirut PT Medco Power Indonesia. Dan terakhir Pak Wijayanto, Ekonom Universitas Paramadina. Terima kasih Bapak dan juga Ibu telah bergabung bersama kami di Prime News Special Edition hari ini. Dan usai sudah Prime News Special hari ini, roadmap energi hijau Indonesia siapkah bertransformasi? Tapi sembari juga jeda atau sembari dengan closing, kami juga memiliki informasi menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polri menggelar doa bersama lintas agama, dan kegiatan ini menjadi momen refleksi sekaligus memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih, sampai jumpa di Prime News Special Edition berikutnya.

0: Menjelang Hari Bhayangkara ke-80, Polri menggelar doa bersama lintas agama di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri jajaran Polri serta pemuka agama dari 6 keyakinan yang bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa dan kelancaran tugas Bhayangkara. Brigjen Pol Ertel Stephen menyebut doa bersama ini merupakan rangkaian menuju peringatan Hari Bhayangkara ke-80, sekaligus wujud harapan agar Polri terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
1: Kegiatan kita siang hari ini adalah rangkaian dari seluruh kegiatan Hari Bhayangkara ke-80, yang mana dengan doa bersama ini kita berharap semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia dan Polri yang dicintai masyarakat itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini dari 6 agama itu kita sama-sama semua meminta dari pemuka agamanya untuk menyampaikan doa dari masing-masing agama sehingga Polri itu bukan hanya satu kelompok saja, tapi merupakan bagian dan perlu didukung oleh semua komponen masyarakat.
2: Semoga Indonesia menjadi
0: negara. Dalam kegiatan ini, para tokoh agama menyampaikan pesan moral agar setiap anggota Polri menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ustadz Hilman Fauzi dalam tausiahnya mengingatkan bahwa tugas seorang polisi juga dapat menjadi bagian dari ibadah selama dijalankan dengan amanah.
3: Jangan membatasi ibadah dengan yang sifatnya ritual. Ada ibadah yang sifatnya spiritual. Bagaimana setiap gerak-gerik langkah kita itu mengantarkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat menjadi

0: seorang polisi, disitulah ada ibadah terbaik. Dan di saat bersamaan ada pahala terbaik yang Tuhan siapkan untuk siapapun yang menjalankan amanahnya dengan baik.
1: Termasuk Ustaz Hilman menambahkan, menjadi anggota Polri merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik, termasuk dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Melalui doa bersama lintas agama ini, Polri berharap semangat toleransi, persatuan, dan kebersamaan terus terjaga.
2: Salam Asta Cita.

0: Viral di media sosial, video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik sehingga kedua pelaku akhirnya memilih kabur. Minggu malam, polisi berhasil membekuk kedua pelaku yang salah satunya merupakan mahasiswa dari kampung yang sama dengan para korban. Polisi juga menyita barang bukti ketapel dan busur panah yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, penyerangan itu dipicu masalah pribadi pelaku dengan para korban. Tuah dari ulahnya, tersangka ASF dan FZ terancam pidana penjara 12 tahun. Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. 2 hari berselang, Minggu sore polisi membekuk 2 pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus 3 pelaku lainnya yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Tertinggal komplotannya saat kabur, seorang pembobol minimarket nyaris tewas diamuk warga usai kepergok saat beraksi di sebuah minimarket di Desa Sukamaju, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, seorang jambret babak belur dihajar warga usai nekat menjambret ponsel seorang anak yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan.
1: Mana? Aku, dulu sedikit.

0: Nekat, dua orang pelaku jambret beraksi di lingkungan warga Jalan Bona, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Kedua pelaku menjambret ponsel seorang anak yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Usai menjambret ponsel, pelaku kabur ke arah temannya yang sudah menunggu di motor. Korban dan teman-temannya pun mengejar dan meneriaki para pelaku. Apes saat pelaku melarikan diri, warga yang mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Pelaku langsung diamuk warga yang geram hingga babak belur.
1: Jam kira 18.40, si pelaku dua orang berdiri di sini, yang satu di motor, yang satu duduk di sini. Dia memantau anak-anak yang sedang duduk di sini. Nggak lama kemudian dia ambil HP-nya, loncat ke motor yang ada di sini, kemudian lari ke sana. Nah, lari ke sana itu ada tanggul, ada orang yang dari sini ngelihat persis jambret itu, kemudian

0: Tuhan pada Senin dini hari. Pelaku berusaha melarikan diri saat komplotan yang berjumlah 5 orang terpergok beraksi membobol tembok minimarket. 4 pelaku lainnya kabur menggunakan sebuah mobil, sementara satu pelaku ini tertinggal di lokasi kejadian. Warga yang geram menginterogasi pelaku. Dengan kondisi kedua tangan diikat tali, pelaku yang apatis menjadi bulan-bulanan hingga nyaris tewas dihajar ratusan orang warga yang memadati lokasi. Petugas kepolisian sektor Cikande mengevakuasi pelaku ke Puskesmas Cikande guna mendapatkan perawatan medis intensif sebelum akhirnya dibawa ke Mapolsek untuk diperiksa. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan kondisi tembok bagian belakang minimarket sudah dalam keadaan bolong dibobok oleh komplotan ini.
1: Sekitar jam setengah satu.
2: Setengah satu. Itu posisinya sepi ya, kosong?
1: Iya, kosong.
2: Di dalam nggak ada orang?
1: Nggak ada orang.
2: Apa aja yang sempat kambil atau gimana?
1: Nggak ada yang kambil.
2: Apa kondisi yang terakhir di itu? Dibobol dong ya? Dibobol?
1: Iya, dibobol.
0: Kini polisi terus memburu keempat terduga pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami, pakae Noni atau Dr. Ica yang meninggal usai mengakhiri hidupnya sendiri akibat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Pihak keluarga dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.
4: Tangis ibunda dari mendiang Dr. Ica pakai Noni tak terbendung di hadapan jenazah putri tercintanya yang akan dimakamkan pada Senin siang. Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dr. Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidup, Dr. Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
5: Dr. Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk. Membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
4: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter ataupun tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami oleh Dr. Ica.
6: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun. Sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas. Jadi kita akan mengawal proses mencari keadilan ini bersama keluarga.
7: Sikap tegas dari ini sendiri seperti apa?
6: Sikap tegas kami mengecam dan mengutuk keras semua tindakan tidak layak dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter di manapun.
4: Sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
8: Kemenkes ini mendengarnya katanya dari media sosial dan lain-lain adanya intimidasi dari beberapa anggota DPR. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya dan hal-hal lain.
4: Polres Timur Tengah telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara Pemkab Timur Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami oleh Dr. Ica. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tak terima diputus hubungan oleh sang kekasih, seorang pria buronan yang tega membakar tubuh kekasih.

0: Ibunya akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu, Polrestabes Surabaya terus melakukan pendalaman terkait saksi dan seorang pria yang diduga sebagai pelaku terkait tewasnya seorang wanita Parubaya di sebuah indekos yang ditemukan tanpa busana bersimbah darah.
1: Usai sudah pelarian SM, pria berusia 34 tahun, pelaku pembakar kekasihnya, TLD 32 tahun, seorang janda dengan dua orang anak yang telah dipacarinya selama 7 bulan. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan oleh petugas Polsek Ketapang dan Satreskrim Polres Kotin. Di hadapan petugas, Senin sore pelaku mengaku sengaja membakar kekasihnya. Usai tak terima, korban memutuskan mengakhiri hubungan asmara mereka. Pertengkaran berawal dari rasa cemburu korban setelah mengetahui pelaku melakukan percakapan melalui aplikasi WhatsApp dengan wanita lain hingga berujung korban memutuskan hubungan dengan pelaku. Di tengah pertengkaran, pelaku keluar dari rumah korban lalu kembali dengan membawa jerigen berisi bahan bakar jenis Pertalite. Pelaku langsung menyiramkan Pertalite ke tubuh korban dan ke tubuhnya sendiri sambil meminta agar hubungan mereka tetap dilanjutkan. Namun karena korban tetap bersikeras mengakhiri hubungan, pelaku kemudian menyalakan korek api yang memicu kebakaran dan mengakibatkan keduanya terbakar. Akibat kejadian tersebut, pelaku mengalami luka bakar pada bagian wajah. Sementara itu, korban menderita luka bakar cukup parah, terutama pada wajah dan kedua tangannya, dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
2: Pertikaian berkaitan dengan rasa cemburu seperti itu, kemudian yang bersangkutan langsung mendatangi ke rumah korban dengan niat mengancam menggunakan bahan bakar Pertalite. Setibanya di rumah, kemudian langsung menyiramkan Pertalite ke badan korban, kemudian juga ke badan yang bersangkutan untuk mengancam agar perbuatan korban tadi, ya, yang tadi diawali oleh kecemburuan, untuk tidak mengulangi lagi ataupun kembali menjalin hubungan.
1: Peristiwa pembunuhan wanita Parubaya SN berusia 51 tahun, penghuni rumah indekos di Kampung Putat Jaya Gang Lebar Surabaya, yang ditemukan tewas bersimbah darah, Minggu siang terus didalami kepolisian. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan juga pemeriksaan 7 orang saksi, polisi kini intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah sebagai terduga pelaku.
3: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami, termasuk juga pemilik rumah kita periksa. Bagaimana yang kita sayangkan memang di situ tidak ada CCTV yang kita dapatkan, tapi itu tidak menutup peluang kita untuk mengungkap itu karena masih dengan scientific crime investigation, kita terus akan lakukan upaya-upaya untuk mengungkapkan.
1: Sebelumnya pada Jumat dini hari, seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya, Surabaya. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Sesaat lagi di Lacak Kriminal.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara. Nadiem juga didenda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari kurungan apabila tidak dibayarkan. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Menurut Majelis Hakim, Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 604 KUHP sesuai dakwaan primer jaksa. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca vonis Nadiem Makarim, sudah ada rekan koresponden lapangan, Arief Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore Arief, apakah sudah tanggapan dari tervonis Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya terkait dengan vonis 10 tahun ini? Arief, silakan laporan Anda.
9: Ya, selamat sore Ruli. Itu sekali memang tadi baru saja dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim itu memberikan pernyataan kepada awak media terkait vonis 10 tahun terhadap Nadiem Anwar Makarim. Dan tadi diwakili oleh kuasa hukum Nadiem yaitu Ari Yusuf Amir, yang mengatakan bahwa dari pihak Nadiem nanti akan melakukan banding terkait putusan vonis 10 tahun penjara. Dan juga akan ini ke Komisi Yudisial karena dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim melihat bahwa kuasa hukum dan bukti-bukti tersebut itu seharusnya bisa menunjukkan bahwa Nadiem Makarim ini bisa divonis bebas karena tidak adanya aliran uang yang mengalir kepada Nadiem Makarim. Oleh sebab itu dari pihak kuasa hukum nanti akan mengajukan laporan kepada Komisi Yudisial terhadap majelis-majelis hakim yang melakukan persidangan terhadap Nadiem Makarim. Dan juga tadi dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim ini memberikan apresiasi kepada majelis hakim, salah satu anggota majelis hakim yaitu Andi Saputra yang dissenting opinion, yaitu memiliki pendapat berbeda jika dibandingkan dengan 4 hakim lainnya, di mana kita ketahui Andi Saputra ini berpendapat bahwa dakwaan jaksa terhadap Nadiem itu tidak terbukti dan ia menilai bahwa Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan juga Chrome Device Management. Dan memang tadi dalam vonisnya itu yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, ini Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar dan harus membayar uang pengganti sebesar 809 miliar. Nah, uang 809 miliar ini jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Jadi di total nih hukuman penjaranya mencapai 15 tahun jika uang pengganti sebesar 809 miliar ini tidak dibayarkan. Namun juga tadi dari keputusan Majelis Hakim, menyebutkan bahwa dari pihak jaksa bisa merampas harta atau menyita harta pribadi dari Nadiem Makarim untuk dilelang untuk bisa menutup pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar. Sebaik dari Nadiem Makarim pada saat di akhir konferensi pers kepada awak media, ia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat dan juga terutama dari driver-driver Gojek yang selama ini sudah memperhatikan kasusnya dan juga datang memberikan dukungan. Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang sudah diberikan kepada dirinya selama ini. Dan selanjutnya Nadiem akan menyerahkan kepada pihak kuasa hukum untuk melakukan yaitu satu, melakukan banding. Yang kedua adalah melaporkan majelis hakim kepada Komisi Yudisial karena dianggap mengaburkan fakta atau tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti yang sudah diajukan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan tadi baru saja rombongan dari Nadiem Makarim sudah meninggalkan pengadilan negeri Tipikor. Namun di depan juga masih ada sejumlah driver Gojek yang masih memberikan dukungan kepada Nadiem agar terus kuat dalam menghadapi proses hukum ini. Dan tadi juga dari pihak kuasa hukum menyebut bahwa putusan majelis hakim ini bisa dibilang bisa menciderai marwah dari negara Indonesia sebagai negara hukum karena memang itu mengabaikan sejumlah fakta dan ini mereka berharap nanti pada saat proses banding bisa melihat secara lebih jernih terhadap fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang dianggap diabaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Ruli.
0: Baik, Arief Kurnia melaporkan langsung dari Tipikor, Jakarta, dan tadi disampaikan bahwa tim kuasa hukum menyatakan akan mengambil proses banding terkait dengan vonis 10 tahun penjara tersebut. Terima kasih, Arief Kurnia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, dan selamat bertugas kembali. Dan kericuan terjadi di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang usai jeda putusan selama mantan Bupati Pati Sudewo. Masa pendukung yang tergabung dalam aksi Pati Bangkit terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan petugas KPK.
10: Suasana di halaman gedung Pengadilan Tipikor Semarang mendadak panas setelah sidang Sudewo ditutup. Kericuhan pecah antara massa aksi pendukung Sudewo dari kelompok aksi Pati Bangkit dengan petugas kepolisian dan petugas KPK yang mengawal Sudewo. Ketegangan bermula saat Sudewo yang hendak dibawa pergi lalu menyalami para pendukungnya. Namun karena dinilai terlalu lama, petugas KPK langsung menarik paksa Sudewo masuk ke dalam mobil tahanan yang memicu kemarahan massa. Kondisi kian memanas akibat munculnya dugaan salah satu petugas KPK sempat memukul Sudewo saat keluar dari ruang sidang. Masa yang murka kemudian menghadang mobil tahanan hingga petugas terpaksa memindahkan Sudewo ke dalam mobil Brimo. Tak tinggal diam, masa berhasil mendobrak gerbang pengadilan dan langsung menduduki mobil Brimo tersebut. Mereka menuntut petugas KPK yang diduga melakukan pemukulan untuk keluar dan meminta maaf secara terbuka.
11: Berulang-ulang sudah kami himbau supaya masyarakat tertib dan selama ini bagus, tapi tidak ada insiden provokasi. Nah, kali ini disayangkan ya seperti ini, tapi kita juga sudah berusaha dari tadi ya untuk menenangkan massa. Sempat juga ingin diminta untuk minta maaf kan itu, tapi kita khawatir kalau nanti dia keluar malah situasinya jadi makin tidak terkendali. Nah, jadi akhirnya kita biarkan saling pelan-pelan.
10: Sebelumnya Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang resmi menolak eksepsi mantan Bupati Pati Sudewo. Dalam putusan selain dibacakan Senin pagi, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan saksi. Hakim menilai penggabungan dua perkara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sudah sah dan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penggabungan ini justru menguntungkan terdakwa agar pembuktian dalam satu rangkaian bisa membuat pembelaan berjalan lebih efektif.
12: Artinya sidang tetap dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi sampai akhir nanti di ponisnya. Dan insya Allah kami juga akan kooperatif untuk mengikuti semua proses itu. Dan insya Allah kami juga punya satu instrumen yang insya Allah saya juga tidak terlibat dalam dua kasus tersebut.
10: Di akhir persidangan, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut untuk segera menghadirkan saksi-saksi pada persidangan Senin pekan depan. Sudewo menjadi terdakwa atas dugaan menerima uang suap senilai 6,2 miliar rupiah terkait proyek jalur kereta api. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Seorang remaja putri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang remaja putri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri pada Senin dini hari. Dia mengirim pesan dan voice note sambil menangis ke keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Namun kasus tersebut berhasil diungkap polisi setelah korban ditemukan bersembunyi di sebuah wisma. Sementara seorang bocah dijamret saat bermain ponsel di atas motor. Sang penjamret berpura-pura sebagai pengantar paket antar makanan dan mengaku tersesat.
1: CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang menggunakan paket jasa antar makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kasus ini dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Aparat gabungan dari Polsek Manggala bersama Polda Sulawesi Selatan membongkar kebohongan seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, usai mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. LR ditemukan tengah berada di sebuah kamar wisma di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat dimintai keterangan, remaja itu mengaku tidak pernah menjadi korban penculikan. Dia sengaja merekayasa cerita seolah-olah diculik dan disekap. Uang tebusan 5 juta rupiah yang diminta, rencananya akan digunakan untuk melarikan diri.
2: Jadi motifnya, alasannya dia itu sering dimarahi di rumah.
3: Pengakuannya
2: bahwa dia sering dimarah-marahi dan dia kepingin bersama dengan saudaranya, saudara kandungnya, karena dia dipisahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
1: Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta.

0: Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pramono mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
1: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilahkan.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pada Senin sore, Pramono menegaskan pihaknya sudah memerintahkan camat serta lurah setempat untuk mengawal proses evakuasi hingga pemakaman korban. Pramono juga mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
1: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan, karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan.
2: Sementara itu, Kapolsek Tebet, Kompol Ishak mengatakan hingga Senin sore pihaknya belum menerima laporan aduan dari pihak keluarga. Meski begitu, penyidik telah meminta keterangan pihak pelaksana proyek dan sejumlah saksi untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden tersebut.
3: Jadi sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dari keluarga korban.
4: Pak, untuk ada pemeriksaan ya kepada pihak memproyek itu sendiri?
3: Ya, jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya.
2: Sebelumnya, seorang bocah laki-laki meninggal dunia setelah terjebak sekitar 4 jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Korban sempat evakuasi dalam kondisi hidup, tetapi nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi.
5: Jadi itu kan tuh anak lagi main di sini ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di sana anak.
6: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
5: Iya, benar.
6: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau
5: baru gimana? Baru pertama kali ini.
2: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar segera ditutup permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tersangka penyekap dan penyiksa Yuvita, yakni Taufik Hidayat meminta maaf dalam konferensi pers Polda Jawa Barat Jumat kemarin. Kata maaf Taufik pun ditolak mentah-mentah oleh ayah dan kakak Yuvita yang mengaku dendam dengan kesadisan pelaku. Dalam konferensi pers, pihak rumah sakit mengungkapkan kondisi luka Yuvita yang sudah membusuk hingga akhirnya pihak rumah sakit melapor ke polisi.
7: Sakit lebih sakit dari apa yang dialami Yuvita. Inilah perasaan yang dialami pria bernama Irin, ayah dari Yuvita. Penolakan kata maaf tersangka pelaku bukan tanpa alasan. Bagi Irin, tidak ada yang bisa menebus mata Yuvita yang buta, luka di wajah yang membekas, dan trauma seumur hidup. Bicara soal luka yang dialami Yuvita akibat penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan Taufik selama 3 tahun, memang teramat parah. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terungkap, luka yang dialami Yuvita seperti dibiarkan oleh Taufik, sehingga mengalami infeksi yang sedemikian parah.
8: Melihat, boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala. Dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan itu mungkinnya sudah ada. Nah, ini Bapak sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka itu.
7: Dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jawa Barat juga diperlihatkan bagaimana Taufik membawa Yuvita ke rumah sakit. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengapresiasi langkah pihak rumah sakit yang berani melapor ke UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan. Kepedulian rumah sakit inilah yang akhirnya membongkar penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat.
9: karena kondisinya ini

0: terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup, ya nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk.
1: Apa yang dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berani melapor ke polisi patut diacungi jempol. Namun sayangnya tidak semua orang berani melakukannya. Dan potret kehidupan acuh satu sama lain mulai dialami oleh masyarakat.
2: Kalau dari saya ya, yang pertama saya juga kan pasti curiga juga ya. Dan saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
3: Karena dari saya khawatiran ya?
2: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu sih.
4: Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu, itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih yang berwajib.
1: Dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami Yuvita selama 3 tahun menjadi bukti, bagaimana sikap acuh warga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sikap acuh ini juga dimanfaatkan oleh pelaku Taufik dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga aksinya selama 3 tahun menyiksa Yuvita lepas dari jerat hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 6 dari 24 pendemo yang ditangkap dalam kerusuhan di Gedung Geraha di Surabaya terbukti positif menggunakan narkoba. Adapun di Serang, Banten, 2 pengedar sabu jaringan internasional dengan omset ratusan juta rupiah berhasil dibekuk polisi. Dalam aksinya, paket sabu diselipkan di pohon pisang agar tidak terdeteksi polisi.
6: Buntut demonstrasi di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Jumat malam lalu yang berakhir dengan ricu, Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 pendemo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan pagar gedung dan pelemparan terhadap polisi. 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Sementara 14 pendemo lainnya telah dibebaskan.
7: Nah, yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada karyawan swasta.
6: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui para pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut unjuk rasa dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada-ada saja modus para pengedar narkoba untuk memuluskan aksinya. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, 2 pengedar sabu kedapatan menyelipkan paket sabu siap edar di pohon pisang di tengah perkebunan warga. Di lokasi perkebunan yang jauh dari pemukiman tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapih dengan bungkus permen dan diselipkan di sejumlah pohon pisang. Meski baru beraksi kurang dari sebulan, kedua pelaku yang diduga terlibat sindikat internasional ini, omsetnya tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polresta Serang Kota kini telah memburu bandar besar pemasok utama barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga melakukan pencurian, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tewas dianiaya warga. Tak terima dan tuntut keadilan, orang tua terduga pelaku melaporkan kejadian ini ke polisi. Di lokasi lain, lantaran mencuri BBM sebanyak 75 liter di mobil saat tengah parkir, seorang residivis yang berprofesi sebagai sopir angkot diringkus Satreskrim Polresta Padang. Pelaku sudah menjadi DPO polisi selama 2 bulan dan beraksi di 8 TKP di wilayah Kota Padang.
8: Diduga melakukan pencurian, seorang terduga pelaku berinisial DP ditangkap dan diamuk oleh warga di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Tak hanya itu, warga pun sempat mengabadikan foto terduga pelaku saat kondisinya babak belur dan di kedua bahu serta kaki kanannya

0: terlihat masih terikat tali. Pihak keluarga kemudian mendapat kabar dari kepala dusun desa Silau Jawa yang menyebut anaknya yang sempat berpamitan ke sang ibu untuk pergi bersama temannya dinyatakan sudah tidak bernyawa di Mapolsek Bandar Pasir Mandoge. Pihak keluarga terduga pelaku tidak terima dan menuntut keadilan atas peristiwa tragis menimpa anaknya. Keluarga juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.
1: Mengatakan bahwa anaknya telah meninggal dunia di Polsek Bandar Pasir Mandoge. Ibu ini adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pengeroyokan bersama-sama.
0: Kasus tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian. Sejumlah saksi dan alat bukti juga telah dikumpulkan. Kini polisi sedang memburu para pelaku penganiayaan.
2: Melakukan pengumpulan-pengumpulan data dan informasi, dipastikan akan melakukan pemenuhan unsur-unsur untuk menentukan siapa tersangkanya. Pada prinsipnya, hal ini pasti akan kami lakukan pemrosesan karena kejadiannya sudah dinyatakan ada.
0: Anggota Satreskrim Polresta Padang akhirnya membekuk seorang sopir angkot berinisial W di Jalan Dr. Muhammad Tata, Kelurahan Binung, Kampung Dalam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis sore. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang kehilangan 75 liter BBM jenis Pertalite di mobilnya saat sedang terparkir di Kecamatan Lubuk, Begalung pada bulan Mei lalu. Korban curiga karena di parkiran mencium aroma bensin yang tercecer. Setelah dicek, ternyata baut penutup bahan bakar bagian bawah kolong mobil sudah terbuka dan BBM di mobil tersebut sudah kosong. Kepada polisi, pelaku mengaku bersama tiga rekannya sudah 8 kali beraksi di Kota Padang dengan menyasar kendaraan yang tengah terparkir. Bahkan, pelaku sendiri juga merupakan residivis atas kasus narkoba.
3: Jadi, yang ada di Kota Padang, sekitaran 8 TKP lebih yang telah dilakukan oleh pelaku sendiri. Untuk pelaku sendiri, DPO sekitar 2 bulan lebih. Sedangkan untuk rekan pelaku yang 3 orang, kemudian kita amankan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ribuan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan tuberkulosis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
11: Tapi intinya saya tahu.
12: Tapi masyarakat.
11: Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
12: Nggak, kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
4: Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sangaji, mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilai tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Dalam sidang perdana Senin kemarin, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Dalam pembacaan permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasannya, proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo diantaranya permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidak sah.
12: Tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
13: Bukan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
4: Pemeriksaan kesehatan dan screening tuberkulosis dilakukan terhadap para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menandai dimulainya program nasional cek kesehatan gratis dan screening TBC bagi warga binaan di seluruh Indonesia.
14: Pemeriksaan kesehatan dan screening tuberkulosis dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Senin siang 29 Juni 2026 di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menandai dimulainya program nasional cek kesehatan gratis dan screening TBC bagi warga binaan di seluruh Indonesia. Program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk mendeteksi dini berbagai penyakit sekaligus mendukung target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030.
15: Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia dalam mendeteksi dini berbagai penyakit dan penuntasan TBC, sekaligus eliminasi TBC pada tahun 2030, sebagai yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
14: Program ini menargetkan pemeriksaan terhadap lebih dari 272.000 warga binaan pemasyarakatan dan hampir 49.000 petugas pemasyarakatan di lebih dari 500 lapas maupun rutan. Khusus di Nusa Kambangan, pemeriksaan menyasar 4.842 warga binaan dan 926 pegawai lapas. Selain screening tuberkulosis, pemeriksaan juga meliputi cek kesehatan dasar dan pemeriksaan HIV secara komprehensif. Program ini akan berlangsung hingga Desember 2026. Langkah tersebut dinilai penting mengingat risiko penularan tuberkulosis di lingkungan lapas dan rutan masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Maret 2026 tercatat 1.464 kasus TBC di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah menilai deteksi dini dan pengobatan tetap menjadi kunci untuk menekan penyebaran penyakit ini. Kondisi overkapasitas di sejumlah lapas dan rutan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan penularan TBC.
16: Khusus mengenai TBC, ini adalah program cepatnya Bapak Presiden. Kenapa? Karena setiap tahunnya

0: kena TBC di Indonesia 1 juta. Jadi kalau tadi saya bisik-bisik Pak Dirjen, berapa yang masuk lapas? Sebulan nambah 2 ribu Pak. Oh jadi 24 ribu gitu kan setahun. Ini TBC setahun 1 juta yang kena di Indonesia. Yang meninggal setiap tahun 126 ribu. Saya ngomong 5 menit di sini Bapak Ibu, yang meninggal 2. Di Indonesia setiap saya ngomong 5 menit, yang meninggal 2. Jangan dianggap remeh TBC ini. Dan dia menular penyakitnya. Dan pengobatannya ada masalahnya. Jadi kalau ketahuan diobati, pasti sembuh. Cuma masalahnya enggak ketahuan, karena enggak pernah diobati.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kesehatan juga menyerahkan bantuan berupa berbagai peralatan medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di klinik lapas dan rutan. Di antaranya alat monitor pasien, mesin rekam jantung, serta peralatan penunjang medis lainnya. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan hak kesehatan seluruh warga negara dapat terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di dalam lapas dan rutan. Sekaligus menjadi langkah nyata menuju target eliminasi tuberkulosis nasional pada tahun 2030. Fajar Bolivia, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Diduga akibat remblong, truk box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan Senin pagi. Seorang pengendara ojek online tewas di lokasi, sementara pesepeda motor lainnya menderita luka-luka. Di Jawa Timur, dua bus antar kota berkendara ugal-ugalan di jalan raya Nganjuk terekam kamera warga hingga CCTV. Salah satu bus bahkan nekat melawan arus lalu lintas hingga bertabrakan dengan bus lawannya.
4: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, usai ditabrak truk bermuatan box pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan Lampu Merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara ojek online tewas dan sejumlah pengendara lainnya dalam penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, hasil penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan diduga disebabkan oleh gangguan pada sistem pengereman truk box.
5: Truk ini berjalan dari arah Rawapanjang menuju ke Bawasemut, kemudian untuk remnya ini tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban di mana satu korban meninggal dunia.
4: Pengemudi truk dibawa ke unit lakalantas Polres Metro Bekasi Kota dan kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit lakalantas Polres Metro Bekasi Kota. Video viral

0: ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu subuh. Dari rekaman kamera warga dan CCTV terlihat, bus Mira melawan arus dari arah Madiun menuju Surabaya. Tepat di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, bus Mira mengambil jalur kiri sehingga menabrak bus Sugeng Rahayu yang berada di lajur kiri. Akibatnya kedua bus mengalami kerusakan. Pasca kejadian, Satlantas Polres Nganjuk langsung melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan tersebut. Sementara itu, perusahaan otobus telah men-skorsing sopir untuk tidak bekerja dalam 2 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
2: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi 2 orang pelaku pencurian motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
3: Ya, CCTV itu ada 2. Yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
4: Oh, informasi pelaku 4 orang itu?
3: 4 orang itu.
4: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
3: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang 2 ini ya, dia tuh jalan, dan kemudian balik lagi.
2: Sementara itu, tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda, mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
5: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada 2 celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
2: Selain 2 bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini, polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Check it out.
1: Umur 20 tahun aku ngecek.
0: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
1: 500.
0: Gulanya 500?
1: Iya.
0: Umur 20 tahun, Tania?
1: Iya. Shocknya itu gak bisa ngomong, terus kakinya juga gak bisa.
0: Gak bisa melangkah atau gak bisa digerakkan
1: sama sekali? Gak bisa gerak.
0: Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu?
1: Iya.
2: Pasti berat banget sih pada saat itu, dimana harus merawat mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
0: Saat orang yang merawat ikut dirawat. Welcome to Check It Out with Aditya Herpavi. Hidup nih memang selalu penuh kejutan ya. Saat kita sedang sibuk merawat orang yang sangat kita cintai, terkadang kita lupa loh untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Bayangkan, saat kita sedang mendampingi mama kita yang terserang stroke, justru Anda sendiri yang mengalami stroke dan harus menjalani perawatan. Pernahkah Anda terbayang? Nah, sudah hadir bersama saya di sini ada Tania Sari Rotua Siregar. Apa kabar, Tania?

0: Baik.
1: Dan juga tentunya Dokter Preti. Apa kabar Dokter Preti?
2: Baik, sehat.
1: Always semangat ya.
2: Selalu.
1: Tania, kita throwback ke tahun 2024 ya. Saat itu kamu sedang sibuk memperhatikan dan mendampingi kondisi kesehatan Mama.
0: Iya.
1: Mama memang sudah terserang stroke.
0: Iya.
1: Sudah cukup lama?
0: Udah lama. Gak tahu berapa lama aku gak
1: sampai gak pernah ngitung ya.
0: Iya.
1: Kamu sendiri juga punya kesibukan di luar ngurusin Mama?
0: Kerja.
1: Jadi kamu harus membagi waktu
0: iya.
1: antara pekerjaan kamu dan waktu kamu mendampingi Mama.
0: Iya.
1: Dan di tengah-tengah itu ternyata kamu pun mengalami stroke.
0: Iya.
1: Saat terserang stroke itu, masih ingat gak kamu
0: masih
1: lagi di mana?
0: Masih ingat banget.
1: Apalagi bekerja atau lagi di rumah?
0: Enggak, itu hari Sabtu. Mama gak mau mandi, aku gantiin.
1: Oh, biasanya kamu yang nemenin Mama mandi ya?
0: Iya.
1: Yang menjaga Mama ya?
0: Tetapi, ngerasanya pusing, udah...
1: Gak tahan?
0: Gak tahan tahu, tapi masih terus mandiin.
2: Mandiin.
1: Iya.
0: Terus gantiin bajunya juga.
2: Gantiin baju.
1: Jadi sebelumnya sudah sering terjadi pusing seperti itu sama Tania?
0: Enggak, saat itu aja.
1: Tania, maaf. Kamu tahu kalau kamu punya riwayat darah tinggi dan mungkin ada riwayat diabetes dan sebagainya?
0: Umur 20 tahun aku
1: okay.
0: pernah ngecek.
1: Apa hasil dari pengecekan itu? Masih ingat?
0: 500.
1: Gulanya 500?
0: Iya.
1: Umur 20 tahun, Tania?
0: Iya.
2: Usia 20, ketahuan ada gula darah tinggi.
0: Terus tensinya tinggi juga tahu.
2: Tahu.
0: Tapi biarin aja.
2: Dibiarinin aja. Sampai pada saat kejadian kamu lagi ngegantiin baju Mama berarti.
1: Ketakutan terbesar kamu apa saat itu?
0: Gak bisa ngomong apa-apa gitu.
1: Waktu kejadian itu Tania masih tersadarkan diri ketika ke rumah sakit atau blackout?
0: Aku masih tersadar diri sampai ke rumah sakit, masih bisa ngomong sama dokter.
1: Yang lemah di sebelah kanan?
0: Kanan.
1: Apa saja yang saat itu bikin kamu betul-betul shock, Tania, yang tadinya kamu biasa melakukan sehari-hari ya, seperti apa mengambil barang, berjalan, dan sebagainya, kamu benar-benar totally gak bisa.
0: Shocknya itu gak bisa ngomong, terus mau panggil dokter, manggil suster, gak bisa, terus mau ngangkat-ngangkat, harus kiri.
1: Kanan sama sekali gak
0: ya,
1: bisa
0: gak
1: digunakan,
0: bisa.
1: Lemes ya.
0: Iya, kakinya juga. Mau ke kamar mandi, gak bisa.
1: Gak bisa melangkah atau
0: iya,
1: gak bisa digerakkan
0: gak
1: sama
0: bisa
1: sekali.
0: Gerak.
1: Mama tahu gak saat itu?
0: Tahu. Tahu aku. Mama tahu.
1: Kamu sempat komunikasi sama Mama saat itu?
0: Waktu di rumah sakit, 18 hari itu, gak bisa, gak ada komunikasi sama Mama.
1: Kamu gak bisa bicara saat
0: iya.
1: itu? Mama terpukul sekali dong ya dengan kondisi kamu?
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Pasti berat banget sih pada saat itu. Aku bisa bayangin dimana harus merawat Mama di saat bersamaan, tapi diri sendiri yang dirawat.
1: Iya. Menghadapi stroke itu memang tidak ada yang mudah.
2: Iya.
1: Bukan hanya untuk diri kita, tapi buat orang-orang sekitar kita.
2: Benar.
1: Terlebih lagi, in your case, sebagai caregiver Mama, orang yang sangat diandalkan oleh Mama. Anytime, anywhere. Kamu juga ternyata harus menerima kenyataan, stroke juga datang ke kamu. Kamu juga harus berjuang.
2: Betul.
1: Menyelamatkan diri kamu sendiri dulu agar kamu bisa kembali menjadi penopang hidup Mama. Kita bisa merasakan semangat kamu. Di tengah keterpurukan kamu, kamu betul-betul masih berusaha fight for yourself, ya?
2: Benar. Fight for yourself and for your mom juga berarti pada saat itu. Berarti Tania sendirian dong di rumah sakit
1: ya.
2: Itu.
0: Masih ada abang.
2: Saat itu.
1: Bukannya maksud untuk membangkitkan luka lama. Berarti abang sudah berpulang ya?
0: Iya.
1: Tahun kemarin atau?
0: Iya, tahun 2025.
2: 2025. Berarti gak lama setelah Tania mengalami serangan stroke.
0: Iya.
2: Abang berpulang.
0: Iya. Aku gak ada pegangan.
1: Ya, pasti.
0: Aku ngerasa, wow, aku sendiri. Kita kan berdua kan... Maaf, aku ngerasa aku orang cacat gitu kan. Gak bisa tangan, gak bisa kaki. Terus mama gimana gitu kan. Kan mama, aku

0: belajar diri, terus belajar nulis, terus ayo-ayo gitu, gini-gini aja gitu mama. Aku jadi semangat.
1: Mama juga punya gangguan komunikasi.
0: Sama sekali gak bisa ngomong.
1: Jadi cuma bisa menyemangati dengan gestur.
2: Tania, kalau mama saat ini sedang menyaksikan kita ngobrol di sini, ada yang mau kamu sampaikan gak ke mama?
0: Makasih mama atas semangatnya. Aku semangat gara-gara mama.
2: Pola hidup seperti apa sih yang mungkin kita throwback like 10 tahun ke belakang deh. Kamu hobinya apa? Makan apa? Minuman apa?
0: Minuman manis.
2: Pasti ya.
0: Makanan manis.
1: Ini Tania lakukan karena memang kemarinnya pasti sering kurang tidur.
0: Iya juga sih.
2: Iya juga.
1: Jadi kurang tidur, besokannya gak ada tenaga, nyari yang manis-manis, makin kurang tidur lagi, begitu seterus-terusnya gitu ya.
0: Sorry, iya.
1: Berarti pola makannya gak sehat, tidurnya sering kurang, beban pekerjaan, stres emosionalnya tinggi. Olahraganya?
0: Gak ada.
2: Ada penyesalan gitu dalam diri kamu, Tania?
0: Iya, ada.
2: Kenapa aku dulu gak begini, gak begitu?
0: Iya, ada. Contoh ya,
2: aku
0: minum kemasan itu. Dokter bilang gitu, kamu sih banyak minum kemasan katanya. Aku bilang, iya dok, gimana ya aku gak bisa itu kayaknya. Gitu. Kamu bisa ikut, kamu bisa menghentikannya gitu.
1: Jadi itu salah satu penyesalan Tania.
0: Iya.
1: Andai aja bisa balik saat usia 20.
0: Iya.
1: Gak mau ya minum-minum seperti itu ya.
0: Mau.
1: Dari ceritanya Tania sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah pola hidup sehat ini wajib dilakukan dari sebelum kita masih dari sebelum sakit, dari masih sehat, itu memang harus diterapkan. Lalu yang kedua, stroke ini merupakan penyakit yang sangat amat berat. Jadi kalau bisa pemirsa jangan sampai merasakan hal tersebut. Dampaknya gak main-main. Dan stroke ini merupakan penyakit yang menyebabkan penyandang disabilitas nomor satu di dunia.
2: Iya betul. Kita sudah dapat loh ini ya, tadi penyebab stroke-nya Tania, dampaknya juga dari stroke, apa yang dirasakan.
0: Iya.
2: Tapi itu lalu kata Tania, sekarang Tania sudah take action, sudah mengupayakan kesehatan dia.
0: Betul.
2: Dengan rutin menggunakan laser ya.
0: Iya.
2: Apa yang pertama kali manfaat setelah kamu rutin pakai, yang kamu rasakan pertama kali apa?
0: Pertama kali pakai ini, tangan. Aku
2: bisa genggam,
0: bisa nyendok,
1: bisa nyendok
0: gorengan.
2: Oke.
1: Okay. Yang dulunya nggak bisa.
2: Tadinya sama sekali nggak bisa, kaku ya.
0: Iya.
2: Sekarang boleh diangkat tangannya Tania.
1: Ini.
2: Wow. Ya. Apalagi Tania selain
0: kaki
2: itu?
0: Kaki bisa jalan. Terus bisa. Aku pakai itu
1: intranasalnya
0: malam-malam enak
1: tidurnya
2: pulas
0: itu
2: memang semua karena Tania rutin menggunakan laser ya setiap hari kan ya
0: dua kali
2: sehari di waktu pagi
0: malam
2: dan malam.
1: Jadi penggunaan teknologi laser ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Bisa digunakan sebagai bentuk pencegahan, bantu pengobatan, dan juga seperti yang Tania lakukan yaitu membantu proses pemulihan. Dan kita udah mendengar ya cerita dari Tania bagaimana pemulihan motoriknya terjadi, yang dulunya mengalami kesulitan komunikasi sekarang bisa bercerita dengan lancar. Nah yang kita lebih pengen tahu lagi nih masalah angka-angka. Dulu gula darah paling tinggi bisa di angka berapa?
0: 300.
1: 300.
0: Sekarang udah berapa? 90-an atau?
1: Waduh bagus dong, udah turun jauh ya. Lalu yang kedua nih, tensinya bagaimana? Saat serangan stroke ada di angka berapa?
0: 200.
1: Terakhir dicek tensinya berapa?
0: 140 atau 130.
1: Sudah turun jauh ya. Nah ini juga kita memegang nih hasil pemeriksaan Tania dari yang sebelum menggunakan teknologi laser. Ini tepatnya ada di angka 160/90. Setelah mendengarkan anjuran dari para praktisi kesehatan, Tania memutuskan untuk menggunakan teknologi laser dan tensinya ada di angka 129/78. Nah ini terjadi karena teknologi laser akan membantu mengoptimalkan produksi dari sebuah zat alami yang bernama NO bertujuan untuk melebarkan pembuluh darah.

0: darah, aliran darah menjadi lebih lancar sehingga tensi terkendali. Jadi ingat ya pemirsa, stroke ini merupakan penyakit yang sangat amat berat dan juga bersifat mematikan. Kalau bisa, dari sejak dini kita cegah serangan stroke. Caranya terapkan pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan. Dan terakhir, pakai teknologi lasernya sekarang juga.
1: Harus aware terhadap kesehatan diri kita ini sejak dini. Kita harus selalu menjaga sirkulasi darah kita, mengontrol gula darah kita, menjaga tekanan darah kita tetap stabil. Ini salah satu yang bisa menjadi pendamping gaya hidup kita. Kita harus take action segera, rutin pakai teknologi laser atau AkuLaser seperti yang saya sedang gunakan dan juga Tania gunakan setiap hari. Karena AkuLaser ini menggabungkan ya teknologi dalam satu alat. Ada tiga teknologi, teknologi laser, teknologi NMES, dan teknologi intranasal. Ini yang paling penting juga, alat ini praktis digunakan, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Ini tentunya digunakan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan darah, termasuk menjaga kualitas pembuluh darah kita sehari-hari. Ya, kalau kamu sendiri menggunakannya setiap hari. Setiap biasanya hari. Pagi-pagi digunakan sambil ngapain tadi?
2: Sambil abis olahraga, aku pakai ini.
1: Pakai.
2: Terapi ya?
1: Ya, betul.
0: Pakai NMES juga.
1: Pakai NMES-nya juga. Terus ketika malam hari sebelum tidur, dipakai teknologi lasernya lagi berbarengan dengan intranasal.
2: Iya.
1: Pantesan recovery-nya cepat banget. Nah ini perlu kita contoh ya. Ini contoh teladan yang bagus ini. Komitmen digunakan sehari-hari sesuai dengan aturan pakai.
2: Benar.
1: Ditambah juga dengan pola hidup sehatnya yang sudah kamu rubah ya Tania. Iya. Dan manfaatnya betul-betul kamu rasakan.
2: Benar.
1: Nah ini Anda bisa mendapatkan juga AkuLaser ya melalui GoGo Mall pemirsa. Pada nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan juga tersedia cicilan hingga 12 bulan. Dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Tania pasca beliau terserang stroke dan bangkit setelah rutin menggunakan teknologi laser. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Check It Out. Check It Out.
3: Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AkuLaser. Check it out.
1: Ya, masih bersama kami di Check It Out with Aditya Herpavi. Masih dengan tema kita hari ini, saat orang yang merawat ikut dirawat. Nah, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Tania nih ya. Tania ini buat yang baru bergabung ya teman-teman. Selama ini selain sibuk dengan pekerjaannya, juga sibuk merawat dan menjaga mama tercinta. Karena mama sudah lama, bahkan Tania lupa kapan mama terserang stroke.
2: Iya.
1: Tapi suatu hari, tahun 2024, Tania juga merasakan stroke.
2: Iya.
1: Di saat Tania sedang merawat mamanya di rumah, sedang membantu mama mandi,
2: ganti salin
1: baju,
2: iya.
1: Di saat itu Tania merasakan stroke.
2: Iya.
1: Dan harus dirawat selama 18 hari di rumah sakit. Semua itu tentu merubah hidup dan bagaimana Tania memandang hidup.
2: Oke.
1: Sekarang Tania sudah bangkit.
2: Iya.
1: Tadi Tania sudah bercerita panjang lebar apa saja yang direnggut dari Tania akibat stroke.
2: Iya.
1: Bukan hanya ketakutan, kekhawatiran, rezeki, profesi,
2: iya.
1: juga

0: mental breakdown.
1: Tapi Tania sudah take action ya Dokter Preti ya. Sudah rutin pakai laser dua kali sehari. Kita tentu penasaran apa aja dampak positif yang kamu rasakan semenjak kamu rutin pakai laser. Tania, boleh cerita kembali sama teman-teman. Kamu biasa pakai laser satu hari dua kali ya?
2: Iya, pertama itu aku pakai dua kali.
1: Pagi hari kamu pakai laser?
2: Iya.
1: Pagi hari kamu pakai laser, biasanya kamu sambil ngapain?
2: Habis jalan, aku berhenti sebentar dipakein aja.
1: Sambil pakai laser, sambil pakai teknologi NMES, berbarengan berarti ya.
2: Iya.
1: Apa yang kamu rasakan? Tadinya kan kamu lemes kan?
2: Iya.
1: Sebelah kanan?
2: Iya. Ini berhat dipakein ya laser. Aku merasa bisa berjalan.
3: Lebih ringan kakinya.
2: Iya.
3: Jadi bisa berjalan dengan baik.
2: Iya benar.
3: Pasti seneng banget ya Tania ya.
2: Seneng banget.
1: Tuh dengar sendiri ya, jadi karena Tania rutin menggunakan laser berbarengan dengan teknologi NMES, karena Tania sadar bahwa ada otot-otot yang kaku, yang sulit sekali digerakkan pasca stroke ya Dokter Preti ya. Dan itu ternyata sangat terbantukan dengan kamu menggunakan teknologi NMES.
2: Banget.
1: Masih ada satu lagi teknologi intranasal.
2: Intranasal.
1: Kamu gunakan juga kan?
2: Iya, tapi malam aku bisa tidur banget.
1: Bisa tidur banget. Oke, maksud Tania jadi tidurnya berkualitas.
2: Iya.
1: Deep sleep.
2: Iya.
3: Lebih mudah.
2: Iya, benar.
1: Memang sebelumnya sulit.
2: Sulit karena
1: pikirannya
2: banyak.
1: Kualitas tidur sudah banyak membaik. Apalagi Tania?
2: Semuanya bagus. Aku bisa ngomong banyak sama orang di ketemu teman banyak.
1: Seneng gak?
2: Seneng banget.
1: Iya. Tania di rumah, selain kamu, mama pakai laser gak?
2: Mama. Sekarang mama.
3: Mama juga pakai.
2: Iya, tapi cuman sejam aja.
1: Gak apa-apa, tapi setidaknya mama sudah mulai mau pakai ya. Nanti kita lihat perkembangannya mama bagaimana ya. Semangat kamu menular ke kita semua yang ada di sini.
3: Dan harapannya juga semangat dari Tania bisa menular nih kepada pemirsa yang sedang menonton, yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke. Tuh, dengerin cerita dari Tania. Tania berhasil bangkit dan pulih dari serangan stroke berkat penggunaan teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES yang menjadi satu kesatuan.
2: Okay.
3: Kita coba jabarin satu-satu secara singkat. Teknologi laser ini ada unit utama dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Manfaatnya adalah untuk bantu mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, dan memperlancar aliran darah yang sifatnya vital. Dan penggunaan intranasal ini sama-sama mengeluarkan sinar laser, cuma bedanya digunakan pada rongga hidung karena fokusnya adalah untuk melancarkan aliran darah ke area kepala. Seperti yang Tania tadi ceritakan, kualitas tidurnya lebih baik, makanya proses pemulihan stroke menjadi lebih optimal. Lalu yang kedua adalah bermanfaat, membantu proses pemulihan stroke itu sendiri dan mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Lalu ada teknologi NMES yang bersinergis dengan teknologi laser. Ini khusus untuk meningkatkan kinerja saraf dan otot. Tania tadi cerita ya dipakai pada sisi kanan yang mengalami kelemahan. Dan berdasarkan cerita Tania, jalannya jadi lebih ringan.
2: Benar.
3: Pergerakannya lebih baik. Fungsi motoriknya menjadi lebih optimal. Jadi pastikan pemirsa ya saat ini yang sedang mengalami hal yang pernah dialami oleh Tania sebelumnya. Serangan stroke atau mungkin punya faktor pemicu yang kurang lebih sama nih. Ada tensi tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat. Yuk dari sekarang pakai teknologi laser.
1: Terima kasih Dokter Preti, penjelasannya oke banget ya. Nah kita juga ada informasi nih, ada imun, informasi mudah untuk netizen ya. Bahwa tidak semua stroke itu diawali dengan kelumpuhan, kadang hanya dengan sakit kepala. Nah, ini penjelasannya bagaimana dokter?
3: Jadi cerita ini kita angkat karena berdasarkan dengan pengalaman Tania yang pada saat lagi ganti salin baju mamah ya saat itu ya, tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat. Jadi pemirsa, stroke ini nggak selalu diawali dengan kelumpuhan. gak selalu diawali dengan mulut mencong.
1: Yeah.
3: Atau tiba-tiba bicara pelo.
1: Betul.
3: Ada loh yang diawali dengan sakit kepala mendadak hebat. Jadi kalau misalkan pemirsa lagi melakukan aktivitas atau mungkin bahkan lagi tidur, wah ngerasain sakit kepala yang hebat mendadak, ingat jangan dianggap sakit kepala biasa. Jangan dianggap hanya migrain. Segera cari pertolongan ke rumah sakit. Karena sakit kepala yang sifatnya hebat, tajam, mendadak, itu bisa menjadi pertanda serangan stroke. Dan serangan stroke itu punya golden period. Yeah. Dalam arti semakin cepat mendapatkan pertolongan, maka kesempatan untuk pasien stroke pulih ini menjadi lebih baik. Jangan lewat dari 4,5 jam pemirsa. Setiap menit begitu berharga untuk menyelamatkan sel saraf Anda.
1: Tuh, sepertinya Tania juga baru realize bahwa ada golden period untuk para stroker ya. Kita tapi senang banget loh dengan action kamu, dengan upaya kamu dari luar. Kamu sudah sadar diri, segera take action pakai laser, termasuk juga teknologi NMES dan juga teknologi intranasalnya. Kamu juga Tania sudah merubah pola hidup kamu,
2: iya.
1: Tapi masih ada lagi nih upaya dari dalam loh Tania, yang bisa memaksimalkan proses recovery kamu, yaitu dengan rutin mengkonsumsi antioksidan. Ya, manfaatnya seperti apa sebenarnya untuk orang secara umum dan juga khususnya untuk pasien stroke seperti Tania ini, Dokter Pretty.
3: Oke, kalau kita bahas secara umum, pada dasarnya semua orang saat ini membutuhkan antioksidan. Layaknya semua orang harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darah seoptimal mungkin. Kenapa sih? Karena pada dasarnya seiring dengan bertambahnya usia, fungsi organ tubuh kita kan mengalami penurunan. Di saat bersamaan belum lagi paparan radikal bebas ada di mana-mana. Ini bisa merusak sel-sel tubuh sehingga memicu terjadinya penuaan dini. Itu semua gak bisa kita hindarin. Yang bisa kita lakukan adalah mencari dan mencukupi penangkalnya, yaitu si antioksidan. Nah, khususnya untuk kasus seperti Tania, pada pasien stroke ini seringkali mengalami gangguan dalam mengunyah dan juga menelan. Jadi pada pasien stroke ini kebutuhan nutrisinya tinggi tapi seringkali tidak tercukupi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat terjadi serangan stroke, ini tubuh mengalami peningkatan radikal bebas. Terjadi stres oksidatif. Nah, dengan mengonsumsi, mencukupi kebutuhan antioksidan, harapannya adalah biar membantu proses pemulihan stroke-nya menjadi lebih baik. Menjaga kesehatan sel-sel saraf, sel-sel tubuh, kesehatan metabolik untuk membakar gula, kolesterol, asam urat, ini bisa dipertahankan. Dan tentunya juga dengan mencukupi kebutuhan antioksidan dan juga menggunakan teknologi laser, maka pasien stroke ini berpeluang untuk pulih dengan lebih baik dan dengan lebih cepat.
1: Beruntungnya nih ya, sebelumnya memang sudah diciptakan suplementasi antioksidan untuk para astronot. Awalnya teknologi ini diciptakan karena mereka ini memang sangat berisiko terpapar radikal bebas dan juga radiasi. Nah, tapi sekarang beruntungnya kita yang hidup di Indonesia ini sudah hadir sekarang Evolife AS10. Ini adalah suplementasi antioksidan dengan kandungan 10 antioksidan premium, ada juga vitamin dan mineral yang lengkap sesuai dengan kebutuhan harian tubuh kita ya Dokter Pretty. Nah, dengan rutin mengkonsumsi Evolife AS10 secara rutin 2 tablet setiap hari akan membantu memelihara kesehatan tubuh kita. Kandungan sinergis ini Tania dan juga teman-teman semua akan membantu kita terhindar dari paparan radikal bebas, termasuk membantu tubuh kita tetap sehat, membantu tubuh kita tidak gampang sakit dan agar kita terhindar dari penyakit kronis. Tuh, jadi cukup rutin konsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Bagaimana kalau saya boleh tanya sama Tania, mendapatkan informasi soal Evolife AS10 ini, kamu tertarik tidak?
2: Mau. Mau
1: banget. Mau apa mau banget?
2: Mau banget.
1: Mau banget. Oke.
2: Iya, mau banget.
1: Nah, Tania kan sudah merasakan manfaat dari rutin menggunakan laser.
2: Iya.
1: Yang tadinya kamu gak bisa gerakin kaki, sekarang kamu sudah bisa berlari-lari kecil. Yang tadinya kamu sulit sekali tidur, sulit sekali berbicara. Sekarang Tania sudah, kata teman-temannya, sudah cerewet, sudah bisa bercanda. Tentu kamu pengen kan orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang. Sama seperti kamu, agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari laser. diajak Tania, yeah, teman-temannya. Termasuk teman-teman yang masih ngerasa sehat, masih ngerasa fine-fine aja, agar jangan abai.
2: Ya, teman-teman aku, aku tahu kamu

0: yang sedang di rumah sakit juga. Aku tahu kamu lagi berjuang. Kamu mau pakai ini, pakai aqua laser, boleh. Ini kamu pakai. Ini juga bagus. Segerahnya. Kamu pengen bicara seperti aku, keras seperti aku. Ayo dong.
1: Terima kasih banyak Tania. Kamu sudah berkenan untuk hadir.
0: Iya, sama-sama.
1: Di Check It Out. Doanya kamu tetap semangat.
0: Iya.
1: Ingat ya, menjaga kesehatan aja gak cukup hanya dilakukan saat tubuh memberikan keluhan. Tuh, ya. Karena kita nih harus sadar betul akan kesehatan kita. Kita gabungkan pemirsa teknologi laser ini dengan NMES dan juga intranasal. Ya, itu satu alat yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk menjaga kesehatan kita. Terutama kesehatan darah serta pembuluh darah kita. Ingat loh, aku laser ini sudah terdaftar sebagai alat kesehatan resmi dan tersedia melalui GoGoMall. Anda bisa mendapatkannya melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Dan tersedia juga cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan aku laser secara langsung atau suplemen Evolife IS10 secara langsung, silakan loh. Bisa langsung datang mengunjungi cafe showroom GoGoMall. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat ya, segera gunakan aku laser dan konsumsi suplemen Evolife IS10. Kita atasi masalah kesehatan kita dan kita cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih, saya Aditya Erpavi, pamit undur diri dan sampai jumpa di Check It Out.
2: 4, 3, 2, 1.
3: Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari.

Halo, selamat sore. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, pengadilan menjatuhkan vonis selama 10 tahun penjara lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Lantas, apa dasar pertimbangan hakim hingga menjatuhkan putusan tersebut? Apakah vonis itu telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum? Kita akan ulas dalam segmen dialog sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Ratusan pengemudi ojek online memadati area lobi pengadilan Tipikor Jakarta untuk menyaksikan jalannya persidangan putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim. Berikutnya, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada hari Senin siang. Pihak keluarga dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus itu. Dari mancanegara, pasca 2 kali gempa besar, tim pencari dan penyelamatan Venezuela.

0: Kita awali newsroom dari kasus hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Nadiem Anwar Makarim. Mantan Mendikbud Ristek era Presiden Joko Widodo itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020 hingga tahun 2022.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan ditutup.
0: Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Nah, jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara. Salah satu anggota Majelis Hakim, Andi Saputra, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Sementara itu di luar ruangan persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari tadi turut mengikuti jalannya sidang pada hari ini. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim divonis selama 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada hari ini. Kita langsung tanyakan ke rekan kami untuk meng-highlightnya. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, Arief. Bagaimana respon Nadiem dengan putusan tersebut? Silakan.
2: Ya, selamat sore Herno. Betul sekali, memang siang tadi dari Majelis Hakim PN Tipikor sudah menjatuhi vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan Nadiem juga diputuskan diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah atau diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Jadi jika Nadiem Makarim tidak membayar uang pengganti, maka total hukuman pidana penjara buat Nadiem itu mencapai 15 tahun penjara. Dan tadi usai persidangan, sebelumnya dari pihak kuasa hukum itu meminta ada statement dari terdakwa Nadiem Makarim pada saat di dalam persidangan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim tetap memutuskan bahwa sidang sudah selesai. Dan tadi kemudian selesai persidangan, sidangan dari pihak kuasa hukum dan juga Nadiem Makarim sendiri melakukan konferensi pers terhadap awak media. Dan tadi dalam pernyataan persnya, Nadiem Makarim mengatakan ia akan mengajukan banding dan ia akan terus berjuang untuk anak-anaknya, untuk anak-anak Indonesia dan juga untuk negara Indonesia yang ia cintai. Dan juga akan berjuang untuk kebenaran karena menurut Nadiem vonis yang dijatuhi Majelis Hakim adalah vonis berdasarkan fakta-fakta yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu Nadiem mengatakan dirinya akan mengajukan banding terhadap vonis putusan Majelis Hakim 10 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan juga tadi Nadiem menyebutkan bahwa uang pengganti sebesar 809 miliar tersebut itu juga Nadiem mengatakan ia tidak memiliki uang sebanyak itu, bahkan harta kekayaan pribadinya saja tidak pernah menyentuh sampai di angka 809 miliar. Dan tadi juga Nadiem mengatakan bahwa perjuangannya dia tidak akan berhenti sampai di sini dan masih akan berlanjut nanti di sidang banding. Dan tadi kuasa hukum dari Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir mengatakan dari pihak kuasa hukum menilai bahwa putusan Majelis Hakim ini mengabaikan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang sudah ditampilkan di persidangan. Bahwa Majelis Hakim itu tidak melihat atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan oleh sebab itu dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim mengatakan

0: bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak terbukti dan seharusnya Nadiem itu dibebaskan dari segala tuntutan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook dan juga Chromebook management device. Dan tadi juga memang usai persidangan Nadiem mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat dan juga terutama para pengemudi ojek online yang sudah setia mengikuti kasus saya dan selalu datang setiap persidangan berlangsung dan memberikan dukungan moral. Dan tadi Nadiem dengan terharu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan moralnya, dan Nadiem mengatakan akan terus melakukan perjuangan untuk bisa mendapatkan hukuman yang adil bagi dirinya karena ia menganggap vonis ini adalah vonis yang sangat tidak masuk akal. Dan sebelumnya memang jaksa penuntut umum ini menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dan juga denda atau uang penggantinya nih 809 miliar plus 4,2 8 triliun rupiah. Nah, tapi dari putusan vonis majelis hakim ini terbukti lebih rendah, yaitu 10 tahun penjara dan dendanya yang dikenakan denda uang pengganti hanya 809 miliar rupiah. Jadi yang 4,8 triliun itu tidak dimasukkan dalam vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim. Jadi nanti Heranov kita tunggu saja bagaimana langkah hukum selanjutnya. Apakah nanti banding dari pihak Nadiem Makarim ini akan memberikan hasil yang berikankan atau justru sebaliknya justru akan diperberat pada tingkat kasasi. Heranov.
1: Ya, singkat saja mungkin Anda bisa gambarkan kembali ada suasana cukup mengharukan dan juga menarik ya. Ada sejumlah driver ojek online yang memenuhi area persidangan. Apakah hari ini, sore ini masih di sana mereka untuk mengawal kasus ini? Arief?
0: Ya, Heranov, tadi setelah konferensi pers selesai dilakukan, memang praktis tadi para pengemudi ojek online mereka masuk dan berusaha untuk menyapa Nadiem secara langsung, memberikan tepukan-tepukan hangat di bahu Nadiem Makarim dan menyampaikan semangat-semangat kepada Nadiem Makarim agar terus semangat dalam menghadapi kasus hukum yang sedang menimpanya. Dan usai konferensi pers tadi memang dari pihak yang berwenang itu langsung meminta agar Nadiem Makarim untuk segera meninggalkan lokasi untuk membawa kembali Nadiem ke ruang ataupun tempat tahanan. Dan memang praktis sore hari ini selesai konferensi pers dari pengemudi ojek online yang tadinya memberikan dukungan dan aksi damai itu sudah selesai, sudah bersih, sudah tidak ada lagi, dan itu juga memang aksi damainya berlangsung dengan tertib, dengan damai, dan tidak ada aksi-aksi merusak ataupun aksi-aksi yang berlebihan. Jadi memang sangat tertib sekali. Jadi begitu konferensi pers selesai, Nadiem sudah dibawa pergi, semua juga otomatis sudah pergi dan tidak ada lagi yang menunggu di PN Tipikor ini. Renov.
1: Arief Kurniawan, terima kasih. Selamat sore. Seperti yang dikatakan Arief tadi, sebelumnya suasana berbeda tampak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ratusan pengemudi ojek online memadati area lobi pengadilan untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan melalui layar monitor. Mereka datang sejak Selasa pagi ke PN Tipikor untuk mengikuti momen yang dianggap penting bagi pendiri perusahaan transportasi online itu. Para pengemudi ojol terlihat antusias mengikuti jalannya proses persidangan. Mayoritas yang hadir mengenakan atribut jaket hijau khas layanan transportasi online. Terlihat pula pendukung Nadiem lainnya yang duduk berkelompok dengan mengenakan pakaian serba putih. Kondisi yang sama juga terlihat di depan gerbang PN Tipikor. Puluhan driver ojek online melakukan orasi untuk memberikan dukungan kepada Nadiem. Mereka menuntut agar Nadiem dibebaskan dari segala tuntutan. Bergeser ke kasus lainnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo kembali menjalani pemeriksaan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta Selasa pagi. Pemeriksaan itu terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan tambahan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga tahun 2024. Pemeriksaan pada kali ini merupakan yang kedua bagi Dito. Nah, sebelumnya dirinya pernah diperiksa penyidik KPK pada 23 Januari lalu. KPK mendalami pengetahuan Dito mengenai tambahan 20 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Saat proses penambahan kuota itu, Dito diketahui ikut dalam rombongan pejabat pemerintah ke Arab Saudi. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni mantan

0: Menteri Agama Yakut Kholil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, kemudian Ketua Umum Asosiasi Kasturi Asrul Aziz Taba.
1: Ah, ini undangannya terkait dengan kasus yang haji. Enggak apa-apa. Ini aja undangan aja.
0: Pemirsa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi Chromebook. Apa respon Nadiem dan tim kuasa hukum? Kita akan bahas lengkapnya. Sejeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
0: Pemirsa, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, pengadilan menjatuhkan vonis selama 10 tahun penjara lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun kepada mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Lantas, apa dasar pertimbangan hakim hingga menjatuhkan vonis tersebut? Apakah vonis itu telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum? Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Pak Dodi Abdul Qadir, Kuasa Hukum Nadiem, dan Ibu Yenti Karnasi, Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang. Selamat sore Bapak Ibu, sehat selalu keduanya. Bu Yenti, Pak Dodi, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, selamat sore Bu Yenti.
0: Hati-hati di jalan Pak, sambil di perjalanan nampaknya disetirin gitu ya Pak Dodi. Pak Dodi, saya langsung ke Anda dulu. Tadi ada langkah berikutnya, langkah hukum akan banding tapi juga melaporkan hakim ke KAI. Apa pertimbangannya Pak?
8: Ya, tadi jelas di dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa satu alat bukti yang berupa surat jaminan mutlak yang diterangkan oleh saksi ketua LKPP sebagai suatu kehati-hatian tertinggi di dalam proses pengadaan untuk menghindarkan adanya kerugian negara, ini dianggap tidak ada oleh majelis hakim.
0: Okay.
8: Padahal alat bukti tersebut sudah dijelaskan oleh saksi di depan persidangan, diperlihatkan ke hakim, dan hakim memerintahkan ke jaksa untuk menyerahkan sebagai alat bukti. Yeah. Dan kami ada rekamannya semua. Nah, sebaliknya di dalam pertimbangannya hakim selalu menyatakan bahwa proses persidangan pidana ini mencari kebenaran material, bukan mencari kebenaran formil. Nah, kebenaran material berupa surat sudah dijelaskan oleh semua vendor dan ketua LKPP yang menyatakan apabila ada selisih harga antara harga pengadaan dengan harga nilai wajar, maka vendor wajib mengembalikan selisih harga kepada kas negara.
0: Baik.
8: Nah, ini kan bersesuaian dengan kesimpulan kerugian negara yang dikatakan oleh majelis tadi dalam pertimbangan.

0: Hanya apabila terdapat keselisih harga wajar yang tidak bisa dipulihkan.
1: Baik.
0: Nah, berarti kalau ada surat jaminan mutlak ini dipertimbangkan, maka tidak mungkin ada selisih harga. Tetapi kalau ini ada, majelis hakim tidak bisa memutuskan vonis bersalah. Jadi saya bisa mengerti, karena hakim sudah ingin memutuskan bersalah, maka dia menegasikan adanya alat bukti ini. Nah, ini berdasarkan ketentuan yang baru pasal 248 sebagai obstruction of justice, menghalangi keadilan.
1: Ya.
0: Makanya di dalam pembelaan kami sengaja menyampaikan semua alat bukti melalui visualisasi. Jadi kita paparkan, kita perdengarkan, kita perlihatkan. Nah, tapi kan berkali-kali bisa dilihat tuh dalam rekaman. Hakim tidak mau, tidak memperhatikan proses persidangan. Banyak rekamannya. Sampai rekan kami saat itu menyatakan, tolong majelis hakim perhatikan alat bukti yang kita sampaikan.
1: Baik.
0: Nah, kalau pengadilan seperti ini terjadi, ini berbahaya. Jadi ini sebenarnya menurut saya tidak mencerminkan proses peradilan yang seharusnya, yang sebenarnya di Indonesia ini hanya oleh beberapa gelintir saja. Itu.
1: Ya. Apakah narasi tersebut, ini, saya potong maaf, saya langsung ke Bu Yenti. Nampaknya kepanjangan Pak statement Anda. Saya mau respon Ibu dengan adanya tadi statement Pak Dodi, apakah memang benar tidak mencerminkan proses peradilan di negeri ini, Bu Yenti?
2: Ya, itu kan memang haknya ya. Kan pengadilan ini diantara apa ya, tuntutan negara melalui jaksa dan pembela, dan kemudian hakim memutuskan, ya memang seperti itu.
1: Baik.
2: Bahwa sanksinya ada yang menurut pembela tadi, advokat sekarang istilahnya ya Pak ya, advokat itu bahwa ada yang apa yang sebetulnya ini bukti substantif, tapi kok nggak ada, tapi jaksa mengatakan hakim itu pasti mempertimbangkan dari dakwaan dan kemudian pembelaan bahwa memang pengadilan pidana itu mencari pembuktian material gitu, harus ada gitu. Tapi sejauh ini kan, ya sejauh ini memang inilah putusannya ya Pak ya, bahwa itu nanti akan banding atau bagaimana, kan ada waktunya. Ini yang tadi, tapi saya baca ternyata udah banding ya Pak ya, menyatakan
0: ya
2: Pak.
0: Ya, banding walaupun hakimnya lari tadi.
2: Oh iya, tapi pada akhirnya
0: lari.
2: Menyatakan banding di luar pengadilan ya Pak ya, di luar.
0: Iya, karena hakimnya lari, ini juga baru sekali ya kejadian hakim tidak menyelesaikan persidangan gitu. Ini bukan masalah alat bukti persepsi, tapi hakim sendiri menyatakan bahwa alat bukti ini tidak dilampirkan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti. Padahal dia tahu bahwa ini alat bukti yang dia sudah lihat sendiri. Nah, ini kan tidak mencerminkan kebenaran material, berarti dia kan kebenaran formil. Nah, ini berbahaya gitu. Sebenarnya pengadilan Indonesia nggak seperti ini, yang lain baik-baik semua.
1: Ya, bisa jelaskan Bu Yenti, kode etik hakim apakah memperbolehkan begitu keluar persidangan tanpa meminta pendapat untuk banding atau tidak ke terdakwa?
2: Jadi saya tahu ya Pak, Pak Turki ya juga ya, saya ngajar itu mulai tahun berapa ya, sudah 35 tahun lah ngajar pidana gitu ya. Sejauh ini memang ya baru dengar, mungkin pernah juga, tapi aturannya ada di dalam aturannya itu yang di lama 96 UHAP yang lama, yang baru adalah 249 ayat 3, itu dikatakan bahwa hakim itu setelah pemutusan memberikan hak kepada terdakwa bagaimana sikapnya menerima atau menyatakan banding. Baru saya juga beberapa kali ya, agak lumayan sering datang ke pengadilan gitu ya. Biasanya seperti itu, dan di undang-undangnya juga ada, tapi memang tidak ada sanksi kalau misalnya tidak, hanya wajib hakim wajib menyampaikan. Tapi tadi kenapa ya Pak Doni, apakah karena riuh sekali atau bagaimana, atau ini menjadi sorotan publik? Tapi memang seharusnya hakim menyampaikan itu di persidangan, bukan di luar persidangan gitu.
1: Baik, sebelum dilanjutkan dialog ini, kita akan juga dengarkan bersama pernyataan dari Nadiem Makarim pasca vonis 10 tahun penjara berikut ini.
3: jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi

0: semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuah demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi.
1: Pak Dodi, penegasan saja nih, pengamat hukum pidana siapa yang menyebutkan Nadiem layak untuk dibebaskan? Sebut saja nama siapa.
2: Pak Eri. Okay. Eri, mantan Ketua KPK, Pak Mahfud MD.
1: Pertimbangannya apa,
2: kemudian
1: Pak?
2: Kemudian Pak Todong. Nggak ada kerugian negara, tidak ada mens rea. Kemudian semuanya bermanfaat. Ini kan proses pendidikan ada learning loss ya. Sampai sekarang semua berjalan baik. Nah, kalau dikatakan penerapan assessment kompetensi minimum menjadi suatu cara untuk berbuat jahat, kan aneh, Pak. Ya. Sedangkan itu adalah memang program pemerintah ya, dan terbukti penggantian UN menjadi AKM kan sekarang bermanfaat buat pendidikan kita.
1: Okay.
2: Nah, ini berbahaya, kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta ini berbahaya, Pak. Makanya dilarang berdasarkan ketentuan yang baru ya, sebutkan menghalangi keadilan, obstruction of justice, itu di pasal 221 KUHP. Ya, itu.
1: Baik.
2: Ke jadi ini artinya apa? Ya, hakim ini kan bukan yang pertama kali. Waktu menyidangkan Pak Tom Lembong juga diuji di Komisi Yudisial. Pertimbangan-pertimbangannya jelas tidak menggunakan fakta di dalam persidangan.
1: Ya.
2: Makanya direkomendasikan non palu. Dia ulangi lagi sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Kami ada rekamannya semuanya, Pak. Bisa kok dilihat. Sekarang kan zaman sudah canggih teknologi. Semua persidangan kita rekam.
1: Baik.
2: Apa yang dibacakan tadi, apa yang dipertimbangkan bisa dibandingkan dengan apa yang ada di proses persidangan. Nah, Hakim Andi tadi secara jelas ya menggunakan fakta-fakta secara objektif, makanya kesimpulannya berbeda.
1: Baik.
2: Kan aneh, Pak. Ini fakta yang sama tapi kesimpulannya berbeda. Kenapa? Karena Hakim Andi menggunakan fakta apa adanya, hakim yang lain tidak menggunakan fakta persidangan apa adanya.
1: Oke. Baik, ke Bu Yenti, apa yang membuat hakim berbeda pendapat? Ada yang dissenting opinion hari ini dalam amar putusannya, Bu Yenti?
3: Ya, dissenting opinion bukan baru kali ini ya, sering beberapa kali itu, ya kan? Tapi kita lihat ini dari 5 hakim ini, kalau nggak salah, kan memang mungkin saja ya, kalau nggak salah ini hakim yang dissenting opinion ini kalau nggak salah ya, itu hakim ad hoc-nya ya. Mungkin dalam hal tertentu kan ini tadi baru aja selesai dan membacakan 1146 halaman, tentu kita harus melihat ini ya, Pak. Tapi sejauh ini adalah bahwa dissenting opinion itu ya beberapa kali terjadi dan ini satu peningkat ya, Pak ya, Pak Dodi ya, Pak Doni ya. Ya, satu peningkat dan kelihatannya ini mungkin yang 4 ini kan hakim karir dan saya mencoba untuk objektif saja sambil kita mendalami lagi bahwa disebutkan dalam putusannya berdasarkan pertimbangan yang sudah disampaikan bahwa ada kerugian 1,5 triliun gitu ya oleh BPKP ya Pak ya, oleh BPKP.
2: Betul.
3: Dan kemudian yang dinyatakan terbukti adalah yang subsidiar, yaitu tentang penyalahgunaan kewenangan. Itu artinya bahwa menteri punya kewenangan tentang sesuatu, gitu kan. kewenangannya tentunya sesuatu yang positif atau punya kewenangan untuk menolak tapi kemudian menerima, atau dia punya kewenangan tetapi kewenangan itu disalahgunakan, artinya dari kewenangan itu dia memutuskan sesuatu yang tidak sesuai. Nah, baik, itu yang akan kita dalami. Itu yang itu kemudian ada yang diuntungkan dan menimbulkan kerugian negara, itu memang konsep dari korupsi di Indonesia seperti itu berdasarkan pasal sekarang 604 ya Pak ya, KUHP baru 604. 604 yang tadinya adalah pasal 3.
1: Sekarang 604. Kalau Anda mencermati kasus ini Bu Yenti, apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan?
3: Kalau menurut yang disampaikan BPKP memang seperti itu 1,5, tapi baik, bagaimana menghitungnya dan kemudian oleh hakim juga diamini gitu ya Pak Doni ya, bahwa ada 1,5 triliun gitulah. Kita kan melihat ya kita negara hukum lah. Kalau saya sih berharap nanti ini Pak ya, saya selalu berharap ikuti aja proses hukum, yaitu upaya-upaya hukum yang ada. Saya sih berharap seperti itu, tidak seperti yang lalu-lalu harus ada intervensi presiden dan sebagainya. Coba kita coba, karena kita ini negara hukum. Jadi kita lihat, kalaupun ini dalam putusan sekarang ini memang ada hal-hal yang kemudian masih secara fakta ya Pak, nanti banding ya Pak ya, masih itu adalah tidak sesuai, nanti putusan bandingnya seperti apa. Kemudian nanti kan kalau masih tidak puas lagi di antara dua pihak bisa kasasi gitu. Baik. Kan dan ada PK itu. Kalau saya sih berharap seperti itu.
1: Baik, bisa dikembangkan Pak Dodi pertimbangan bandingnya. Baik, akan seperti apa nanti ke depan sebelum nanti beranjak ke kasasi juga berikutnya.
2: Iya, jadi yang pertama tentunya adalah membuktikan bahwa adanya penyembunyian fakta oleh majelis di dalam menyusun pertimbangannya.
1: Okay.
2: Yang kedua juga adanya penerapan hukum yang salah. Ya, di dalam Undang-Undang 1 tahun 2026, di dalam pasal 113 ayat 3 itu sudah diatur bahwa terhadap pelaksanaan hal-hal yang berkaitan diatur di dalam undang-undang secara khusus ya. Tugas menteri ini kan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang 30/2014. Nah, undang-undang sektoral harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini dikuatkan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28. Nah, kalau pengadilan sendiri tidak taat asas hukum, lalu kepada siapa orang
1: Pak Dodi nampaknya suara belum keluar Pak. Izin. Oke, silakan dilanjutkan.
2: Sorry. Jadi dalam hal banding, selain mengungkapkan adanya fakta-fakta yang disembunyikan, yang kedua adalah adanya penerapan hukum yang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri.
1: Oke.
2: Nah, undang-undang yang baru, undang-undang nomor 126 tentang penyesuaian pidana itu sudah menegaskan adanya pelaksanaan pidana itu sebagai ultimum remedium. Undang-undang sektoral yang mengatur kewenangan seorang pejabat itu dilaksanakan terlebih dahulu.
1: Okay.
2: Nah, ini didukung juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28. Artinya apa? Penerapan hukum pengadilan yang sengaja menabrak asas legalitas, kan ini mencerminkan ketidakdewasaannya dari suatu proses peradilan. Nah, kalau dia tidak mau diintervensi, dia harus menunjukkan kedewasaan. Nah, yang ketiga, Pak, adanya keraguan-raguan. Ya, hakim tidak melihat adanya dua laporan audit. Ada dua laporan audit yang dikeluarkan oleh BPK. Sama-sama objeknya sama, apa yang diaudit sama, tempusnya sama, hasilnya berbeda. Nah, ini kan menunjukkan adanya suatu keraguan. Mestinya kan dia periksa dong dua-dua. Nah, jadi ini ada sesuatu penerapan hukum yang tidak adil, yang tidak seimbang. Ya. Dan yang ketiga, penggunaan asumsi-asumsi. Setiap tindakan yang baik dari Nadiem diartikan sebagai penyembuh.

0: bunyikan permufakatan jahat, kan aneh.
1: Okay.
0: Ya, misalnya Pak Nadiem membantu staf khususnya, ya, itu dikatakan sebagai suatu niat jahat. Ya, pertemuan Google, padahal pertemuan itu
1: baik,
0: suatu permufakatan jahat. Nah,
1: oke.
0: Berarti bahan yang akan kita majukan dalam proses banding nanti.
1: Oke, ke Bu Yenti, apakah benar penerapan hukum kita tidak sesuai undang-undang? Apalagi tadi klaim Pak Dodi, nampaknya hakim tidak melihat ada dua laporan audit BPK yang berbeda. Anda melihat hal yang sama?
2: Ini waktu itu memang sudah menjadi polemik ya. Ada salah kerugian negara yang katanya berbeda. Dan memang kita sedang dalam masa transisi bahwa yang menghitung kerugian negara kalau di dalam aturan itu kan hanya BPK ya Pak ya, BPK. Tapi ada beberapa ya, saya juga termasuk yang oh, hanya BPK, kan nggak kuat kalau hanya BPK, BPKP. Jadi ini memang dalam masa transisi. Tapi masalahnya itu adalah berapa pada akhirnya yang diambil berkaitan dengan audit BPK tadi, yang berbeda tadi, yang mana gitu, yang tentunya yang sesuai gitu kan, bahwa ada beberapa memang di dalam proses-proses hukum, proses pengadilan gitu ya. Tentu yang tidak menang itu selalu melihat bahwa ada beberapa yang hakim tidak mempertimbangkan. Ya Pak, sering saya sebagai ahli aja sering sekali rasanya kita memberikan keterangan ahli berjam-jam, tapi nampaknya dalam putusan juga tidak kelihatan apakah itu dipertimbangkan apa tidak gitu. Makanya nanti kita lihat putusannya. Saya ingin sekali mengingat pada tahun 80-an itu pertimbangan hakim itu bagus sekali ya. Jadi sangat rinci sehingga dari awal aja kita akan tahu bahwa ini putusannya nanti pasti akan bebas atau putusan ini akan pemidanaan. Dan jadi dalam putusannya nanti kita lihat kekuatan dari putusan itu, narasi ilmiahnya dan objektivitasnya sesuai dengan due process. Proses of law-nya itu harus sesuai. Tapi bahwa ada penerapan, kalau berkaitan dengan, tadi Bapak menyampaikan bahwa ini harusnya ultimum remedium, bukan primum remedium, itu okay. Juga banyak pandangan. Jadi artinya apakah ini betul-betul memang sudah ini masalah hukum pidana yang memang harus dibawa dalam ranah hukum pidana, yang antara lain harus memenuhi paling tidak ini ada keuangan negara, ada kerugian negara, itu pertama pasti itu dulu gitu. Baru kemudian sebelumnya kita lihat perbuatannya ini bagaimana gitu kan, perbuatannya bagaimana untuk menentukan pasal mana yang diterapkan. Tetapi permasalahannya juga adalah sebetulnya permasalahannya kan bukan masalah ada yang apa di tempat tertentu tidak bagus penerimaan dan sebagainya, tapi sekarang bukan melawan hukum soalnya ini ya.
3: Sekarang bukan melawan
2: isi penyalahgunaan kewenangannya sehingga ada satu policy yang harusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan. Atau yang harusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan berkaitan dengan substansi yang ada sehingga menimbulkan kerugian negara yang menurut putusan hakim tadi ada 1,5 triliun gitu ya. Kemudian 809 miliar hasil kejahatannya ya Pak ya gitu ya. Yang harus digunakan pasal 18 dengan uang pengganti 809 miliar uang pengganti, dan kalau uang pengganti ini tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana ya Pak. Ini ada sebutan kurungan juga ya Pak, mohon maaf Pak, sekarang di dalam pidana, hukum pidana Indonesia tidak ada lagi kita mengenal pidana kurungan. Semua pidana kita sekalian, kayak saya sebagai tim perumus ya di KUHP, kita sudah tidak mengenal lagi pidana kurungan, semua penjara gitu ya, penjara. Tadi kalau nggak salah ada kurungan 190 hari dan sebagainya. Nah kemudian kalau saya sih merasa uang pengganti itu yang harus dijelaskan. Kenapa tiba-tiba harus ada uang pengganti? Karena kalau nggak salah sebelumnya disampaikan bahwa Nadiem tidak bisa menjelaskan gitu kan, dari mana asal usulnya. Nah itu kan nggak mestinya
0: tidak
2: gitu.
0: Tidak ada aliran dana.
1: Oke, silakan.
0: Jadi hakim menyimpulkan tidak ada aliran dana. Ya jadi hakim menyimpulkan dari semua data yang ada tidak ada aliran dana kepada Nadiem. Tetapi tetap majelis menjatuhkan pidana uang pengganti. Nah ini juga sesuatu yang sangat bertentangan karena pasal 18 yang dijadikan dasar untuk

0: menerapkan uang pengganti, itu jelas pengaturannya adalah seseorang yang menerima hasil kejahatan. Nah, di dalam alat bukti sampai dengan berakhirnya persidangan, tadi juga disampaikan oleh Hakim Andi, tidak ada bukti aliran dana kepada Pak Nadiem. Dan memang nggak ada sama sekali. Semua uang itu kan dibelikan untuk pembelian Chromebook dan barangnya sudah ada. Jadi ini juga sesuatu keanehan yang apa namanya, yang perlu menjadi perhatian. Kalau kita, ini bukan kata saya, ini kata undang-undang. Begitu juga pidana sektoral sebagai premium remedium. Dulu pendapat, tapi berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dia menjadi norma. Dia menjadi ketentuan normatif undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang sektoral menjadi premium remedium, pidana menjadi ultimum remedium. Apalagi tadi saya tegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pak Nadiem ini sudah diaudit oleh BPKP. Ya, dengan audit tertentu, audit dengan tujuan tertentu yang hasilnya tidak ada kemahalan, tidak ada pelanggaran prosedur.
1: Baik.
0: Lah, kemudian ada audit lagi kerugian negara yang hasilnya bertentangan dengan hasil audit sebelumnya. Nah, hasil audit sebelumnya belum pernah dibatalkan. Artinya apa? Ada dua produk yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai pengawas intern yang melakukan audit pada objek yang sama, tapi hasilnya berbeda.
1: Baik. Oke, saya bergeser ke Bu Yenti. Bu Yenti, dengan vonis hari ini, putusan hari ini, akankah memengaruhi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di sektor pendidikan ke depannya?
2: Ya, ini kan sudah putusan hakim ya, sampai saat ini putusan ini sampai menunggu nanti banding gitu ya. Ya, saya kira belakangan ini kan banyak sekali ya korupsi-korupsi berawal dari pengadaan-pengadaan. Apapun hasilnya, pengadaan-pengadaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturannya. Artinya, ya dengan keadaan apa indeks persepsi korupsi kita yang semakin menurun terus, kemudian muncullah kerugian-kerugian negara yang digelar di pengadilan gitu ya. Nah, ini harusnya tata kelola yang akan datang harus hati-hati gitu ya, hati-hati sesuai dengan keadaan gitu. Artinya berkaitan dengan e-katalog saja tidak menjamin itu ternyata gitu ya. Artinya kita semua adalah tetap dalam semangat anti korupsi dan kondisi negara seperti ini. Artinya ini kita harus lihat. Kalau saya lihat ini kan sekarang pidananya kan 10 tahun ya, 10 tahun. Tapi tolong juga ya Pak pengacara, mungkin Bapak kan lebih sering di pengadilan. Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi denda dengan nominal. Harusnya menggunakan dendanya itu menggunakan kategori gitu. Nah, ini artinya kita mengetuk pengadilan, hakim terutama, ya kita lihat mulai dari dakwaan sampai dengan tuntutan, itu sekarang kita sebenarnya tidak mengenal lagi jumlah, gitu, yang ada adalah kategori, jadi harus kategori supaya ada kesamaan. Due process of law itu berjalan dengan baik. Kalau kita melihat pernah dulu waktu Pak, itu memang sebetulnya kita kan uang penggantinya 5 tahun ya Pak ya, kalau nggak dibayarkan.
0: Iya, 5 tahun.
2: Dengan 809 miliar. Nah, kalau kita lihat waktu itu G Plate itu adalah 16 miliar, itu juga 5 tahun. Nah, ini gimana ya? Padahal disparity of sentencing itu tidak boleh. Ini mungkin untuk Mahkamah Agung, ini harus ada juga. Harus ada, jadi kita keadilan dan kepastian secara gunanya itu kan tetap ya, esensi dari hukum kan tujuannya itu.
1: Baik.
2: Jadi disparity of sentencing itu, ini kan jomplang sekali, yang satunya 800 miliar 5 tahun, yang satunya 16 miliar 5 tahun. Ini seperti apa, bukan dalam rangka saya membela Pak G. Plate atau tidak membela ini, bukan Pak ya, tapi ini adalah cerminan dari pengadilan sekarang ini. Artinya di antara mereka Bapak Ketua Mahkamah Agung harus punya kita punya rambu-rambu kok Pak, untuk perkara-perkara yang sama atau hampir sama dalam suatu negara tidak diperbolehkan ada pidananya yang terlalu jomplang di antara mereka itu. Baik. Namanya the theory disparity of sentencing yang tidak diperboleh.
1: Terakhir Pak Dodi, tadi pas
0: sekarang kalau sekarang Pak Nadiem sendiri ya, pengadilan tidak ada bukti bahwa Pak Nadiem menerima aliran dana dari anggaran

0: anggaran, apakah kemudian adil Pak Nadiem disuruh mengembalikan uang? Nah, jadi artinya keadilan itu kan, apakah kalau kita berada pada posisi Pak Nadiem, diberikan vonis seperti itu, kita apakah bisa menerima? Jadi seseorang tidak menerima hasil apapun, tetapi disuruh mengembalikan kerugian negara. Padahal terhadap pengadaan sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan kalau ada kemahalan, vendor akan mengembalikan ke kas negara. Kenapa itu tidak mau digunakan? Kenapa hakim menutup mata? Ini kan menjadi pertanyaan.
1: Baik.
0: Ini soal fakta, bukan soal persepsi. Ya, kalau soal persepsi saya setuju sama Ibu Yenti.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau ada fakta satu, ya, satu fakta yang tidak digunakan.
1: Baik.
0: Ya, apa motivasi daripada majelis? Apakah memang majelis sudah punya agenda mau menghukum? Ini menjadi pertanyaan.
1: Okay.
0: Kenapa? Tidak pernah ada seseorang tidak menerima aliran dana diterapkan uang pengganti. Ya, seperti Plate kan, kita kalau kita mesti lihat apakah Pak Plate menerima aliran dana. Enggak ada, pasal 18 jelas bunyinya.
1: Oke. Okay.
0: Seseorang ya yang menerima hasil dana kejahatan ya diterapkan pidana uang pengganti. Nah, kalau orang nggak menerima hasil kejahatan, diminta kembalikan, dari mana uangnya?
1: Oke. Okay. Ya, clean and clear begitu Pak, tidak akan membayar uang pengganti ya, 809,5 miliar rupiah. Tadi teman kami di lapangan juga menyebutkan tidak akan membayar itu. Pak Dodi,
0: penegasan saja. Terhadap yang tidak diterima.
1: Oke.
0: Okay. Terhadap yang tidak diterima. Nah, coba ketua mahkamah
2: tidak diterima itu.
0: Kalau dia berada dalam posisi Nadiem, mau nggak dia diterapkan?
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini juga berbahaya ya. Masalah-masalah yang ada di Mahkamah Agung.
1: Baik.
0: Ini juga jangan sampai menyandera hakim.
1: Oke.
0: Okay. Masalah secara fikar tidak diselesaikan secara tuntas.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini menjadi pertanyaan.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Ya, singkat saja ya. Bu Yenti tadi ada yang ingin sampaikan, singkat saja sebelum closing.
2: Ya, memang ya tidak menerima gitu kan, tidak menerima, tapi kita semua adalah sebelum putusan ini kan presumption of innocence ya, sebelum putusan. Sekarang sudah kan. Nah, itu kan kata tidak menerima itu apa, tidak menerima langsung, bisa jadi dikatakan menerima mungkin ini kan ada apa ya?
0: Langsung
2: ada,
0: tidak langsung. Hakim sudah menyatakan tidak menerima memang, baik langsung maupun tidak langsung.
2: Gitu ya, iya Pak ya. Itu dan kerumbuk. Dan kemudian di tengah-tengah tadi kan saya juga sambil bekerja itu bahwa ada masih berhutang dan sebagainya, itu kita dalami. Bisa jadi tidak langsung kepada yang bersangkutan atau tidak langsung gitu ya, lewat baik. Mana ya. Kita adalah tadi lihat dari putusan tadi berdasarkan pertimbangan hakim, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada dari pembuktian, dari dakwaan yang dibuktikan, dan pembelaan yang disampaikan dalam pembuktian. Demikian.
1: Baik, karena waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan dalam tingkat banding. Nanti ya kita akan undang lagi Pak Dodi di kalian kesempatan, termasuk Bu Yenti, untuk membahas ini. Terima kasih untuk waktunya, Ibu Yenti, pengamat hukum pidana, dan juga Pak Dodi dari kuasa hukum Nadiem. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo memulai safari politiknya di Lampung beberapa waktu lalu. Merespon safari politik Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan setiap warga negara berhak untuk melakukan kunjungan kemanapun, namun mengimbau untuk tetap menjaga kondusivitas.
2: Jokowi memulai safari politik di Lampung. Jokowi membeberkan alasannya memilih Provinsi Lampung sebagai daerah pertama yang dipilih untuk memulai safari politiknya. Di antara alasan itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini mengapresiasi pengurus yang telah menyusun struktur partai di Lampung hingga 100%.
3: Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan, dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD, beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan hampir 100%.
2: Selain menghadiri rakerda PSI, Jokowi juga memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dengan salah satu ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Ritual menginjak kepala kerbau itu mendapat respon dari Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Andreas mengaku tidak paham dengan adat istiadat injak kepala kerbau. Wakil Ketua Komisi 13 DPR itu tertawa jika Jokowi menginjak kepala dimaknai dengan merendahkan lambang PDIP. Andreas menegaskan lambang PDIP bukan kerbau, melainkan banteng bermoncong putih. Ditanya tanggapannya terkait safari politik Jokowi ke sejumlah daerah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan setiap warga negara berhak untuk melakukan kunjungan kemanapun, namun mengimbau untuk tetap menjaga kondusivitas. Hal itu disampaikan Puan usai hadir dalam rapat paripurna DPR di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Selasa siang.
4: Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan kemana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif.
2: Jokowi memulai safari politiknya ke sejumlah daerah. Kota Lampung menjadi tujuan pertama yang didatangi pada 26 hingga 28 Juni 2026. Di provinsi itu sejumlah wilayah dikunjungi seperti Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur hingga Pring Sewu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lain, musim kemarau menjadi tantangan besar bagi para petani di Desa Sobokerto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keterbatasan pasokan air membuat sebagian lahan tak dapat digarap secara maksimal. Namun kondisi itu kini berangsur berubah. Melalui program Desa Energi Berdikari, Pertamina menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya menggerakkan pompa air untuk pertanian.
5: Waduk Cengklik yang membelah Kecamatan Ngemplak dan Sambi selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali menyebabkan waduk makin dangkal. Akibatnya saat musim kemarau, pasokan air untuk irigasi pertanian menyusut. Permasalahan pelik ini paling dirasakan oleh Sulastri, petani sayur yang menggarap lahan sewa di sebelah timur Waduk Cengklik seluas 4 hektar. Meski berjarak kurang dari 1 km, air dari

0: di waduk belum tentu dapat menjangkau lahannya. Saat musim kemarau tiba, hanya 20% lahan yang bisa ditanami. Sisanya terpaksa dibiarkan kosong karena air yang terbatas. Bagi Sulastri, dekat dengan waduk bukan berarti mudah mendapatkan air. Ia merasakan sendiri bagaimana keterbatasan pasokan air membuat petani hanya bisa menanam dalam waktu terbatas.
1: Iya, dekat waduk. Ya, emang dekat dengan waduk. Tapi kan banyak sekali petani yang membutuhkan. Itu kadang kan ya nggak sampai ke sini juga gitu. Ya, masalahnya kan di waduk kan udah ada itu karamba-karamba ikan itu. Iya, eceng gondok. Jadi kan pengaruh itu juga. Ya, kita untuk dalam satu tahun itu bisanya tanam itu cuma setengah tahun. Padahal ini kan lahan sewa. Jadi ya kita ya rugi banyak, apa, nggak ada untungnya gitu loh. Keuntungannya itu nggak ada, ya cuma untuk berputar kembali gitu. Karena ya pengaruh air itu juga. Kalau musim kemarau kan airnya nggak ada, ya jadi kan nggak bisa tanam.
0: Melihat kondisi tersebut, Pertamina menghadirkan solusi melalui program Desa Energi Berdikari. Pada Oktober 2025, Pertamina menyerahkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 6,6 kilowatt peak lengkap dengan sistem penyimpanan energi kepada Desa Sobokerto. Energi yang dihasilkan panel surya ini dimanfaatkan untuk mengoperasikan dua sumur sibel yang menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian warga. Desa Sobokerto menjadi salah satu dari 80 desa energi berdikari baru yang diresmikan Pertamina. Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, Pertamina tak hanya membantu menyelesaikan persoalan air saat musim kemarau, namun juga mendorong kemandirian energi dan ketahanan pangan masyarakat desa. Setelah hampir 8 bulan beroperasi, manfaat PLTS kini mulai dirasakan langsung oleh para petani. Salah satunya melalui berkurangnya biaya operasional yang selama ini menjadi beban mereka.
2: Dayanya 6.600.
3: Kemudian bisa untuk menghidupkan apa aja di sini?
2: Ini sementara ini buat menghidupkan dua sumur sibel, Pak. Dua sumur sibel itu dengan daya sekitar 4.000 watt.
0: Kehadiran PLTS membawa perubahan besar bagi para petani Sobokerto. Air yang kini tersedia saat musim kemarau membuat lahan yang dulunya terbatas untuk bertanam kembali produktif. Petani tak lagi bergantung pada mesin pompa air berbahan bakar bensin untuk menyedot dan mengalihkan air ke lahan pertanian. Sebelum ada PLTS, biaya bahan bakar dan operasional penyiraman menjadi salah satu beban produksi yang harus ditanggung petani. Kini dengan memanfaatkan energi matahari, biaya penyiraman menjadi hampir 0 rupiah. Dampaknya tak hanya terasa pada penghematan biaya produksi, namun juga peningkatan pendapatan petani. Sebelumnya, petani hanya mengantongi pendapatan sekitar 2 juta rupiah per bulan. Hadirnya PLTS Bantuan Pertamina membuat petani di Sobokerto bisa menanam di lahan lebih luas dan masa tanam sepanjang tahun. Kini pendapatan mereka meningkat antara 40% hingga 60%. Bagi Hoirul Huda dan petani lain di Sobokerto, perubahan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Mereka merasakan sendiri bagaimana air yang kembali mengalir mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menambah penghasilan keluarga.
4: Di musim kemarau kita tidak bisa menanam karena kita hanya mengandalkan air hujan. Sedangkan pengairan dari waduk sangatlah minim sekali karena terkendala dengan pendangkalan waduk yang disebabkan oleh enceng gondok. Tapi sekarang dalam pendampingan Pertamina ini, alhamdulillah kami bisa menanam sepanjang tahun. Apalagi dibantu dengan PLTS, kami bisa berdikari energi, kami bisa menghemat biaya produksi kami. Jadi penghasilan ekonomi kami tentunya sangat meningkat hingga lebih dari 60%.
0: Kini berbagai tanaman hortikultura seperti bayam, kenikir, cabai, tomat dapat dibudidayakan lebih optimal oleh petani Sobokerto tanpa mengenal musim. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan energi surya juga mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Apa yang terjadi di Sobokerto menjadi salah satu contoh bagaimana energi baru terbarukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong kemandirian energi dan ketahanan pangan berbasis

0: basis energi bersih di berbagai daerah.
1: Dari 252, itu ada 156 desa energi berdikari di seluruh Indonesia yang fokusnya di pangan, ketahanan pangan. Jadi nilai tambah yang dihasilkan berapa? Itu sampai 15.000 ton padi per panen tambahannya. Artinya ini potensi yang sangat besar dan sangat positif, bukti kehadiran Pertamina di sekitar masyarakat ini memberikan manfaat secara langsung. Jadi tidak hanya di bidang energi, kita mendukung juga ketahanan pangan tersebut. Lalu apa hubungannya antara energi berdikari ini, solar panel dengan pertanian? Yang dilakukan di sini adalah ini menjadi solusi bagi isu di musim kemarau. Di musim kemarau itu kita tidak bisa mendapatkan air dengan mudah. Artinya kita membutuhkan yang namanya pompa, bantuan pompa air. Dan listriknya dari mana? Listriknya dari sini, dari solar panel. Nah, dengan adanya kehadiran energi berdikari ini, maka Pertamina bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi bagi pertanian di sekitar sini.
0: Bagi petani Sobokerto, bantuan ini bukan sekedar panel surya atau pompa air. Lebih dari itu, bantuan ini menghadirkan sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi harapan mereka, yaitu ketersediaan air saat musim kemarau. Dengan air yang tetap mengalir, petani dapat terus menanam, menekan biaya produksi, dan menjaga penghasilan keluarga. Melalui pemanfaatan energi surya, Pertamina tak hanya menghadirkan solusi praktis bagi petani, tetapi juga mendorong pertanian yang lebih produktif, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Pasca dua kali gempa besar, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha untuk mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan bangunan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Nggak, kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
2: Kemancan negara pasca dua kali gempa besar mengguncang, tim pencari dan juga penyelamatan Venezuela masih terus untuk berusaha mengevakuasi korban maupun puing bangunan yang runtuh. Diketahui kota La Guaira merupakan wilayah yang paling parah terdampak gempa.
9: Rekaman drone pada Senin waktu setempat memperlihatkan besarnya dampak kerusakan di wilayah La Guaira, Venezuela. Terlihat puluhan bangunan runtuh total hingga menjadi tumpukan puing dan pasir yang menutupi sebagian besar wilayah ini. Wilayah pesisir yang terletak sekitar 40 km dari Caracas ini diketahui menjadi wilayah yang paling terdampak gempa. Keluarga korban

0: Gempa Venezuela di wilayah La Guaira memohon bantuan alat berat kepada tim penyelamat lantaran warga mulai putus asa untuk menyingkirkan puing-puing bangunan runtuh yang besar dan berat. Berdasarkan data terbaru pada Senin 29 Juni, jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela tercatat 1.700 jiwa. Jumlah korban terus bertambah lantaran meningkatnya frustasi warga yang terdampak dan kurangnya bantuan pemerintah. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anak anjing yang masih hidup, terjebak di reruntuhan puing gempa pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat mengetahui adanya anak anjing yang terjebak setelah mendengarnya menggonggong. Diketahui anak anjing ini terjebak selama beberapa hari. Beruntung anak anjing ini selamat.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Astagfirullah, orang tabrakan yuk kudo motor. Ya Allah, astagfirullah.
5: Sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan sebuah delman terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Alhasil, pesepeda motor menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Hari ini Selasa 30 Juni 2026 merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Usai pemulangan jemaah haji, petugas haji daerah kerja atau Daker Bandara dan Daker Madinah juga akan dipulangkan pada tanggal 1 dan 2 Juli. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan proses pemulangan ini, sudah bergabung Lukman Rozak, jurnalis Transmedia yang juga merupakan petugas haji 2026. Assalamualaikum Mas Lukman.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, sehat selalu Mas Siap. Lukman di sana dan Mas Lukman.
6: Alhamdulillah
5: sehat selalu ya. Mas Lukman, hingga saat ini apakah proses pemulangan jemaah haji masih berlangsung dan bagaimana sekarang kondisi di sana? Mas Lukman, silakan dengan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Baik, bisa kami laporkan hingga saat ini alhamdulillah setelah sekian lama ya, kurang lebih 2 bulan prosesi

atau operasional haji 2026 hari ini insya Allah nanti akan berakhir. Dan fase kepulangan jamaah haji Indonesia dari Bandara Internasional

0: Indonesia. Artinya hingga siang ini itu masih ada kurang lebih 4 kloter lagi dari 227 kloter total itu yang masih tersisa. Jadi dari 227 kloter jamaah haji Indonesia yang masih tersisa saat ini ada kurang lebih 4 kloter lagi, dan kloter terakhir insya Allah nanti adalah kloter dari UPG Ujung Pandang, kloter 43 ya. Jadi insya Allah seluruh jamaah haji Indonesia hari ini akan bertolak ke Indonesia, dan secara resmi atau secara otomatis operasional haji 2026 resmi berakhir. Dan suasana haru, bahagia sekaligus sedih itu sangat terasa sekali oleh para jamaah haji Indonesia yang akan meninggalkan tanah suci. Mereka nampak terharu, nampak bahagia, bercampur sedih karena mereka harus meninggalkan kota kelahiran Nabi dan kota suci Makkah. Mereka menyatakan bahwa ibadah tahun ini merupakan ibadah yang operasionalnya sangat baik karena prosesi atau pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini dinilai sangat baik. Para petugas haji bekerja dengan totalitas, dengan humanis, dan jamaah haji juga terlayani dengan baik. Mereka mengapresiasi kinerja para petugas haji yang selama ini memang telah berjibaku membantu melayani tamu-tamu Allah, terutama dari jamaah haji asal Indonesia. Baik. Dan bisa kami laporkan, kepulangan haji ini akan terus berlangsung, termasuk nanti jamaah petugas haji, yakni petugas haji dari Dakar Bandara dan Dakar Madinah. Sebelumnya petugas haji dari Dakar Mekah sudah pulang lebih awal karena memang pendorongan jamaah haji dari Mekah sudah selesai, dan kini difokuskan kepulangannya dari kota Madinah dan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Siap.
1: Siap, Mas Lukman Rozak. Kloter Ujung Pandang menjadi kloter terakhir yang akan bertolak ke tanah air dari Madinah pada hari ini, dan kami harap yang terbaik untuk para kloter dan para haji ini sampai di Ujung Pandang dengan selamat semuanya. Mas Lukman Rozak, Anda sebagai petugas haji tahun ini datang lebih dahulu untuk menyambut para tamu Allah dan pulang paling terakhir mengantarkan para tamu Allah dan menyelesaikan seluruh kewajiban Anda sebagai petugas haji. Namun yang cukup menarik, tidaknya sebagai petugas haji, Mas Lukman juga melaporkan setiap agenda kegiatan haji yang terjadi di sana sebagai seorang jurnalis transmedia. Sebagai Anda bekerja menjadi seorang jurnalis dan juga sebagai pendamping haji, petugas haji, apa pengalaman paling berkesan ketika berada di sana, Mas Lukman?
0: Baik, benar sekali ya. Kita para petugas haji, terutama Dakar Bandara dan Dakar Madinah, itu memang datang lebih awal ya, satu minggu lebih awal dari kedatangan para jamaah haji Indonesia. Nah, ini untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan para jamaah haji. Dan kepulangan juga demikian, jadi setelah kita baru bisa pulang, setelah kita memastikan semua jamaah haji itu bisa terkawal dengan baik, pulang ke tanah air. Nah, itu kita baru bisa pulang insya Allah nanti tanggal 2 dan tanggal 1 dan tanggal 2 kita akan bertolak ke tanah air. Dan yang paling berkesan ketika saya berada di tanah suci melayani tamu Allah dan menyampaikan kabar informasi haji dari tanah suci adalah ketika saya melakukan reportase di Arafah. Di sana saya sangat mohon maaf, saya sangat terharu, bercampur bahagia karena bisa melayani tamu Allah sambil menginformasikan kabar operasional atau kabar aktivitas jamaah haji dari tanah suci. Hal ini tentunya akan memberikan semangat, memberikan informasi yang baik bagi para keluarga di tanah air. Dan suasana memang di Arafah saat itu memang sangat sangat terasa haru. Jamaah haji Indonesia semuanya tumpah ruah di situ, memanjatkan doa, melangitkan doa, berlinang air mata, tidak ada sekat, tidak ada batas usia, tidak ada batas status sosial, semuanya sama.

0: Maka kain ikhram, kain putih, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengalaman paling mengesankan bagi saya, paling mengharukan, karena memang proses haji puncaknya adalah di Arafah, al-Hajju Arafah. Ini adalah puncak di mana jamaah haji itu lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang mereka panjatkan, apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Dan ada satu lagi pengalaman ketika saya membantu para jamaah, karena sebenarnya tugas kita itu adalah melakukan liputan, ya, melakukan liputan, baik itu di bandara, baik itu di Arafah, di Armusna, di Mina, di Jamarot dan sebagainya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika kita melihat jamaah haji yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pendampingan, pengawalan, seperti jamaah haji yang kesasar, jamaah haji yang mohon maaf disorientasi, demensia, jamaah haji yang kelelahan, jamaah haji yang kehausan dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang sangat-sangat menjadikan kita ini adalah sama di mata Allah. Jadi itulah pengalaman yang selama ini saya rasakan, bahwa menolong atau melayani tamu Allah adalah tugas utama kita. Sebenarnya melakukan peliputan itu adalah tugas sampingan saja. Sebenarnya adalah melayani tamu Allah, mengawal, membimbing, mengadvokasi, membantu, itu adalah tugas kita. Jadi hal yang paling bersenda adalah membantu para jamaah haji melaksanakan ibadah agar mereka bisa melakukan ibadah dengan nyaman, aman, dan aman. Terutama saat ini memang kondisi cuaca di Tanah Suci memang begitu sangat terik, ya, banyak jamaah haji yang, mohon maaf, hingga hari ini jamaah haji yang meninggal dunia itu sudah mencapai 365 jamaah. Meskipun ini turun dari tahun lalu, namun jumlah ini sebenarnya tidak ingin terus bertambah. Jadi kita ingin Kementerian Haji dan Umroh ini ingin angka mortalitas itu berkurang agar jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar di Tanah Suci, dan bisa pulang tanpa membawa rasa sakit, tanpa sakit dengan haji, status haji yang mabrur. Jadi total mortalitas atau angka kematian haji saat ini itu sudah mencapai 365 jamaah haji yang meninggal dunia. Hal ini turun, ya, dari tahun sebelumnya, yakni 450 jamaah. Dan tentunya ini adalah merupakan kinerja terbaik kita, karena kita sudah melakukan hal terbaik, melakukan pendampingan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan informasi kepada para jamaah haji agar senantiasa waspada, melakukan informasi, mengedukasi para jamaah haji bahwa di Tanah Suci ini memang kondisinya seperti ini. Jadi kita ingin para jamaah haji tidak kelelahan, tidak sakit, tidak tumbang, dan insya Allah nanti pulang dengan keadaan sehat juga, dengan membuat status jamaah haji yang diterima mabrur dan mabrur. Seperti itu yang bisa kami sampaikan dari
1: Baik.
0: Tanah Suci.
1: Baik, Fadzlul Ikhman Rozad, doa teriring untuk para jemaah haji dan juga jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci, lebih hampir 400 orang tersebut, mudah-mudahan 365 orang tersebut, mudah-mudahan juga mabrur, dan juga doa terbaik juga, mudah-mudahan insya Allah ada keberkahan yang melimpah, yang berlipat bagi Mas Lukman, rekan-rekan para jurnalis dan juga para petugas haji yang bertugas di tahun 2026 ini, dengan segala macam upaya dan juga dedikasinya terkait dengan bagaimana melancarkan ibadah haji tahun 2026 ini. Lusa, Mas Lukman akan bertolak kembali ke tanah air bertemu dengan keluarga. Doa yang terbaik juga untuk Mas Lukman, sehat di perjalanan, sehat hingga bertemu dengan keluarga di kampung halaman, dan tetap semangat. Dan karena setelah ini kita akan terus meminta keterangan dari Mas Lukman terkait dengan bagaimana tugas melakukan sebagai jurnalis nanti di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Mas Lukman sekali lagi, tetap sehat selalu di sana, lancar untuk pulang kembali ke tanah air besok lusa. Mas Lukman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita beralih ke informasi lain, sebuah kecelakaan melibatkan pesepeda motor dan delman terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun pesepeda motor yang berada di belakang mobil tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil yang berhenti. Alhasil pesepeda motor menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Momen ini menjadi pengingat agar selalu berhati-hati saat berkendara.
2: Kudanya mau belok, tanya sedang ngebut lo mau mendulu.
1: Jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakae Noni atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara dimakamkan Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.
3: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakae Noni atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
4: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
3: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
5: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
3: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dokter Ica.
6: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan.
7: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di

0: CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan pemerintah dan Meta sepakat membentuk tim kerjasama. Tim bekerja untuk menangani judi online, khususnya modus baru berupa spam komentar di media sosial. Tim ini juga melibatkan platform lainnya. Dalam keterangan pers di kantor Kementerian Komdigi Jakarta pada Selasa siang, terdapat peningkatan spam komentar seputar judi online sebesar 128%. Platform yang paling banyak disasar diantaranya TikTok sebesar 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, dan YouTube 10%. Mutia mengatakan modus operasi dilakukan dengan sistem otomatis yang memantau aktivitas media sosial secara real-time, mendeteksi kenaikan interaksi, dan secara otomatis mengirim ribuan komentar spam ke berbagai platform sekaligus. Untuk itu, Menkomdigi menegaskan penanganan dalam kasus ini membutuhkan kolaborasi lintas lembaga seperti kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN. Sementara perwakilan Meta menyampaikan platformnya telah menurunkan sekitar 61 juta konten terkait dan akan terus meningkatkan pengawasan melalui teknologi AI dan lainnya.
4: Kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform. Terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam rangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian, distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah, kemudian 31% akun instansi pemerintah, 12% media massa, jadi media massa juga menjadi salah satu target, 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform.
3: Kita ke informasi lain. Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain bau menyengat, warga yang sudah terlanjur menggunakan minyak goreng tersebut mengalami sakit tenggorokan.
5: Dan masak nggak enak, rasanya ya gede lah.
6: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
5: Minyak solar.
2: Terus setelah dibuat masak?
5: Dibuat masak nggak enak, rasanya ya beda lah. Hmm. Enggak enak.
2: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
5: Ya beli ya.
2: Beli minyak lain ya?
5: Minyak lain.
2: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
5: Sempat tapi enak, ambilnya nggak enak. Terus nggak lagi.
2: Terus para pembeli gimana? Komplain nggak?
5: Komplain, nggak enak minyaknya, nggak enak.
6: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat.
7: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang
8: bisa,
7: ke sana nanti. Untuk bertukar?
8: Silakan. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru.
6: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Akibat anjloknya harga telur, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jawa Timur untuk menagih realisasi harga acuan telur karena saat ini harga telur anjlok tidak menutupi biaya produksi mereka.
9: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga, sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
10: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo kan. Dan kita untuk beli pakan kan juga susah sekarang ini. Jadi kita untuk absensi dan akhir yang nggak produktif lagi ini dengan harga Rp104.000.
11: Paling murah, kosong dok karo kerupuk.
9: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah. Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps.
12: Masalah harga. Masalah harga itu di pasaran sekarang itu sudah anjlok. Dari Blitar aja sudah Rp15.000. Sedangkan HPT untuk itu kan Rp23.000. Jadi udah rugi lah hampir 3 bulan harga kayak gini. Kalau diteruskan terus itu rakyat terus gimana, peternak rakyat itu bisa maju.
9: Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali.
13: Komitmen dari pemerintah pusat untuk membatasi suplai dari DOC ya untuk ayam petelur ya. Afkirnya juga, karena kalau enggak nanti oversupply. PGN dan Badan Pangan janji menyerap 3 kali seminggu, kemudian juga harga minimal Rp24.000 per kilo.
9: Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jerman dan Belanda harus angkat koper lebih cepat di ajang pesta bola dunia. Kedua tim kalah lewat adu penalti. Informasi selengkapnya usai jeda.
0: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
14: Kasus penganiayaan tetangga.

0: Ada karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

Timnas Brazil comeback dengan mengalahkan Jepang 2-1 melalui gol Gabriel Martinelli pada menit injury time babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan itu membuat Brazil lolos ke babak 16 besar. Berlaga di Stadion Houston, Jepang unggul terlebih dahulu melalui gol fantastis Kaishu Sano pada menit 29. Kaishu Sano yang berhasil memotong umpan pemain Brazil di lini tengah melakukan penetrasi hingga sepertiga lapangan akhir. Keunggulan 1-0 Jepang bertahan hingga akhir babak pertama. Usai turun minum, Brazil meningkatkan intensitas serangan. Pada menit 56, Brazil menyamakan kedudukan melalui sundulan Casemiro. Petaka Jepang terjadi jelang peluit akhir dibunyikan. Tendangan Martinelli ke pojok kiri gawang Jepang membuat Brazil unggul 2-1. Hasil ini membuat Brazil lolos ke babak 16 besar. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 dikejutkan dengan tersingkirnya Jerman usai ditaklukkan Paraguay melalui adu penalti. Drama adu penalti terjadi setelah Jerman dan Paraguay imbang 1-1 dalam laga waktu normal. Bertanding di Stadion Boston Selasa dini hari waktu Indonesia, Paraguay unggul lebih dulu pada menit 42 melalui sundulan Julio Enciso yang memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan Matias Galarza. Pada babak kedua, tim The Panzer berhasil menyamakan kedudukan menit 54. Kai Harvest menjebol gawang Paraguay lewat sundulan sambil membelakangi gawang. Pada babak tambahan waktu, gol pemain Jerman Jonathan Tah dianulir wasit setelah melihat VAR. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Saat kedudukan 3 sama, tendangan Jonathan Tah melambung ke atas gawang. Kemenangan Paraguay pun dipastikan melalui penalti Jose Canale yang mengecoh Neuer. Skor akhir 4-3 meloloskan Paraguay ke babak 16 besar. Sementara itu kejutan kembali terjadi saat Maroko singkirkan Belanda dalam drama adu penalti. Berlaga di Stadion Monterrey, Meksiko pada Selasa pagi waktu Indonesia adalah Cody Gakpo yang membuat Belanda unggul 1-0 di menit 72. Maroko comeback dan menyamakan kedudukan melalui sundulan Issa Diop di menit 90+1. Laga pun berlanjut ke babak extra time. Tidak ada gol hingga laga harus diakhiri dengan adu penalti. Belanda harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah 3 eksekutornya gagal menjebol gawang Maroko. Skor akhir penalti 3-2 untuk kemenangan Maroko.

Dan kita ke informasi lain, kebakaran yang melanda perbatasan Utah, Colorado membuat langit berubah oranye. Pihak berwenang menyatakan kebakaran ini melahap 11.300 hektar lahan dan menewaskan 3 petugas damkar. Sementara di Turki, langit oranye akibat kebakaran hutan juga terlihat dari area pemukiman warga. Ilmuwan menganggap pemanasan global menjadi penambah faktor kenaikan suhu panas sehingga terjadi kebakaran hutan secara

0: مرة مع صيف.
1: Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya area kebakaran membuat langit berubah menjadi oranye. Di balik indahnya warna langit, terjadi kebakaran hutan di perbatasan Colorado Utah pada Minggu yang juga menewaskan 3 petugas pemadam kebakaran serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Sementara Gubernur Colorado Jared Polis menambahkan, kebakaran telah menghanguskan sekitar 11.300 hektar lahan. Dan tim bantuan nasional telah didatangkan untuk mendukung upaya penanganan. Kebakaran bermula pada Sabtu pagi di wilayah Utah bagian timur sebelum meluas ke Colorado dan berada di titik wilayah Kabupaten Mesa dan terus menjalar ke hutan Snyder. Kini peringatan evakuasi telah dikeluarkan ke warga sekitar lokasi. Sementara di Provinsi Izmir, Turki, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga pada Senin waktu setempat. Besarnya kobaran api bahkan terlihat jelas dari belakang kawasan perumahan elit hingga membuat warga panik di distrik Kandarli. Sejumlah tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk berusaha mengendalikan api. Kebakaran terjadi pada pukul 11 siang di sebuah lahan pertanian sebelum akhirnya menjalar ke area hutan. Petugas berwenang menyatakan telah mengerahkan 7 pesawat, 8 helikopter, serta 35 truk pemadam kebakaran dalam mengatasi kobaran api. Menurut para ilmuwan, pemanasan global menyebabkan kawasan Mediterania mengalami peningkatan suhu panas sehingga kebakaran hutan meningkat setiap tahunnya.
0: Banjir besar melanda ibu kota Ghana, Accra pada Senin dan sejumlah warga terpaksa bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Banjir melanda sejumlah desa di negara bagian Assam, India Timur Laut pada Senin waktu setempat. Luapan air merendam rumah dan pemukiman warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Banjir akibat hujan deras melanda ibu kota Ghana, Accra, Senin waktu setempat, menyebabkan permukiman, jalan raya hingga kendaraan terendam. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Mereka meminta pemerintah segera memberikan bantuan di tengah kondisi banjir yang belum surut.
2: It's raining heavy over here and it is not good at all. We need the government's help for them to come and help us.
1: Di titik lain, banjir melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Banyak kendaraan mogok dan terjebak genangan, sehingga pengendara terpaksa mendorong mobil mereka menembus banjir. Presiden Ghana, John Mahama, mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi jalan yang terendam. Pemerintah juga mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, militer, serta tim penanggulangan bencana untuk membantu warga terkena dampak dan menangani situasi di lokasi banjir. Luapan air akibat banjir bandang di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur Laut, meluas hingga negara bagian tetangga Assam Senin waktu setempat. Puluhan rumah dan permukiman warga terendam akibat tingginya genangan air. Di desa Jonai, warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas, sekaligus menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sementara itu, media lokal melaporkan banjir bandang di distrik Kipayor, Arunachal Pradesh, menyebabkan 1 orang tewas dan sedikitnya 4 orang masih hilang. Wilayah India Timur Laut memang kerap dilanda hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, serta berdampak pada jutaan warga setiap tahunnya.

0: Konvoi ribuan pesilat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin dini hari berujung ricuh. Rentetan kekerasan terjadi di sejumlah titik. Di Jalan Raya Solo Boyolali, Desa Teras, Kabupaten Boyolali, sebuah bengkel mobil berikut tiga mobil yang terparkir dilempari batu. Beberapa orang juga terlihat menganiaya dan menendang pegawai bengkel dan temannya yang saat itu berada di teras. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka pada bagian pelipis dan telinga.
1: Lewat putar balik, langsung ke sini. Jotos teman saya sama saya. Habis itu melempar batu. Kena pelipis saya.
0: Rentetan kekerasan juga terjadi di Desa Ketaun, Kecamatan Banyudono. Kelompok pesilat yang berhenti di tepi jalan diadang kelompok tak dikenal yang membawa senjata tajam. Dua pesilat dibacok hingga terluka parah. Sepeda motor mereka juga dibakar oleh para pelaku. Hingga kini Satreskrim Polres Boyolali tengah memburu para pelaku. Di Jakarta Pusat, tawuran warga pecah di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Mereka saling serang dengan berbagai jenis senjata tajam hingga batu. Menurut keterangan warga, aksi tawuran sudah dua kali terjadi. Namun belum diketahui apa motifnya.
2: Nah itu udah sempat ditengahin sama RT-RT masing-masing sama ada polisi juga. Korban paling luka-luka aja di tangan. Ya mungkin karena salah sasaran juga tukang parkir kena itu.
0: Sempat minta dibebaskan pengasuh pondok pesantren berinisial A di Garut, Jawa Barat yang diduga telah mencabuli santriwatinya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus perbuatan asusila. Modus yang dilakukan dengan cara mengajak korban lalu menyentuh alat vitalnya. Tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, Sabtu malam 17 Mei lalu, ratusan warga menggeruduk pondok pesantren di Kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat lantaran kesal sang pengasuh ponpes diduga telah mencabuli santriwatinya. Warga yang emosi bahkan sempat mengejar mobil patroli polisi yang berisi terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Cintanya oleh korban. Sementara itu di Serang, menyimpan dendam seorang pria tega menganiaya kekasihnya sendiri, korban lalu digantung.

0: jasad seorang wanita bernama Babai yang tergantung kaku di pohon melinjo. Korban ternyata dihabisi oleh kekasihnya sendiri berinisial AS. Pada Selasa, gelaran rekonstruksi yang digelar Satreskrim Polresta Serang Kota mengungkap fakta mengerikan rasa sakit hati terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 15 tahun penjara atau seumur hidup. Usai sudah pelarian SM, pria berusia 34 tahun, pelaku pembakar kekasihnya, TLD, 32 tahun, seorang janda anak dua yang telah dipacarinya selama 7 bulan. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di Kota Palangkaraya Minggu pagi 28 Juni. Di hadapan petugas Senin sore, pelaku mengaku sengaja membakar kekasihnya karena tak terima korban memutus tali asmara mereka. Penganiayaan yang berujung pembakaran itu terjadi Selasa dini hari 23 Juni di rumah korban di Perumahan Citra Mandiri 2, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Akibat tindakan pelaku, korban menderita luka bakar cukup parah, terutama pada wajah dan kedua tangannya, dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku pun mengalami luka bakar pada bagian wajah. Kini pelaku dijerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Waduh, ini sungguh sadis ya. Kalau memang benar cinta, seharusnya ya tidak akan tega menyakiti kekasih hati, apalagi sampai membakar dan juga menghilangkan nyawa. Nah, di informasi berikutnya, kamera CCTV kembali menjadi aksi kejahatan yang berujung penangkapan pelaku di Jakarta Utara. Setelah sempat 4 hari buron, para pelaku pelemparan bom molotov yang melukai ibu dan juga anaknya yang berboncengan motor di Rawabadak Selatan, Koja, akhirnya dibekuk. Adapun di Cakung, Jakarta Timur, 2 penjambret babak belur dihajar warga usai terpergok menjambret ponsel seorang bocah dan terekam kamera CCTV.
0: Dua dari 3 pelaku pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, akhirnya ditangkap polisi. Setelah 4 hari buron, tersangka H yang merupakan otak aksi brutal itu diringkus di sebuah kosan di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT dibekuk di wilayah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga menyita barang bukti serpihan botol bom molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricu membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya dengan bom molotov. Sayangnya bom molotov itu justru mengenai ibu pengendara motor bersama anaknya yang sedang melintas di lokasi. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial D. Kamera CCTV merekam aksi dua pelaku jambret di lingkungan warga di Jalan Bona, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Kedua pelaku menjambret HP seorang anak yang sedang berkumpul dengan temannya. Usai menjambret, pelaku langsung lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di motor. Saat itu pula korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Warga mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Keduanya pun langsung menjadi sasaran amukan warga hingga babak belur. Setelah dibawa ke rumah ketua RT, kedua pelaku langsung diserahkan ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku penjambretan ponsel seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, juga berhasil dibekuk tim buser Polsek Kalideres. Berbekal rekaman kamera CCTV yang telah viral di media sosial tersebut, pelaku Alfian alias Pitek diringkus di sebuah rumah kos di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Uang hasil penjualan ponsel jambretan digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Sementara tersangka terancam 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ya, zaman sekarang memang nggak bisa main-main ya. Kamera CCTV ada di mana-mana dan secara hukum pun rekaman CCTV bisa menjadi bukti di pengadilan. Nah, di informasi kali ini dua bandar sabu ditangkap di Bandara Lok Semawe Aceh bersama dengan 325 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina senilai 585 miliar rupiah. Adapun di Lampung ada seorang pria yang diringkus dengan barang bukti puluhan kilogram ganja, sementara di Makassar terduga pemasok sabu lintas provinsi tertangkap membawa 4,3 kg sabu dari Pekanbaru.
1: Berapa karung?
2: Inilah aksi penangkapan seorang kurir sabu berinisial AM di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. AM ditangkap setelah polisi menerima informasi mengenai seorang penumpang kapal motor Perindo 1 rute Surabaya Makassar yang diduga membawa narkotika. Saat digeledah, petugas menemukan 103 gram sabu yang disembunyikan di dalam mainan mobil anak. Dalam bisnis haram ini, tersangka AM diupah 10 juta rupiah untuk membawa narkotika dari Pekanbaru ke Makassar. Dari penangkapan ini, polisi melakukan pengembangan ke Pekanbaru, Riau. Dan hasilnya, seorang pemasok sabu berinisial NR bersama barang bukti 4,3 kg sabu. Pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polda, Sulawesi Selatan. Sebuah koper biru dan satu kardus yang dibawa seorang pria berusia 32 tahun mengantarkan polisi pada pengungkapan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar. Dari pemeriksaan terhadap barang bawaan pria berinisial M, warga Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang diduga berperan sebagai kurir tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu menemukan 24 kg ganja untuk diedarkan di Lampung. Polisi menduga pelaku M merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas provinsi. Satres Narkoba Polres Pringsewu kini masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam pengiriman ganja tersebut. Pelaku terancam penjara seumur hidup hingga pidana mati.
1: Berapa karung? Berapa karung?
2: Penyelundupan sabu jaringan internasional Thailand Indonesia berhasil digagalkan tim gabungan di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai Aceh dan Lok Semawe. Dalam operasi ini, petugas menyita 325 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina senilai 585 miliar rupiah. Serta menangkap dua tersangka yang berperan sebagai pengendali narkoba. Saat ini polisi tengah memburu dua orang lain yang diduga menjadi pengendali jaringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim Unit Reaksi Cepat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur menangkap tiga pelaku begal sadis. Sementara itu, seorang ayah di Kota Jambi nekat mencuri dokumen milik Kejati Jambi demi membayar tunggakan uang sekolah. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
3: Tim Unit Reaksi Cepat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur menangkap tiga pelaku begal sadis di rumahnya masing-masing. Satu di antaranya terpaksa ditembak karena dianggap melawan saat ditangkap. Ketiga pelaku begal berinisial S, SU, dan MI, warga Tumpang Malang. S dan SU merupakan pasangan suami istri yang sering berkeliaran di wilayah Pasuruan Selatan hingga Kota Pasuruan. Sasaran ketiga pelaku yakni kaum emak-emak yang sendirian menggunakan sepeda motor. Mereka menghadang bahkan melukai korban-korbannya. Pelaku terancam pasal 356 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara.
4: Ini BB motor ini.
3: Seorang ayah di Kota Jambi tertangkap tangan bersama rekannya saat tengah mencuri dokumen milik Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat diinterogasi, salah satu pelaku mengaku nekat mencuri lantaran membutuhkan tambahan uang demi membayar tunggakan uang sekolah dan menebus biaya ijazah kedua anaknya yang bersekolah di salah satu sekolah swasta di Jambi. Mereka tertangkap basah tengah memindahkan tumpukan kertas berupa arsip dan dokumen yang ada di rumah tersebut ke beberapa karung yang telah mereka siapkan sebelumnya. Rencananya, tumpukan kertas yang berhasil mereka ambil akan mereka jual dan hasilnya akan dibagi rata.
4: Nah, ini sudah dimasukin di karung.
3: Usai diamankan, kedua pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor kejaksaan.

0: kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut.
1: Mana?
0: Kepergok hendak membobol tembok minimarket di Kampung Lais, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pencuri nyaris tewas di amuk masa Senin dini hari. Sebelumnya, pelaku tertangkap basah warga di area persawahan. Sementara 4 rekan pelaku berhasil kabur. Beruntung polisi tiba dan mengamankan pelaku dari amukan masa yang semakin menjadi. Meskipun dinding sudah rusak parah, manajemen minimarket memastikan belum ada barang berharga di dalam toko yang sempat diambil para pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, namanya orang tua kalau demi anak tentu bisa melakukan apapun, tapi ya kalau bisa jangan sampai mencuri ya. Nah, selanjutnya diduga gangguan jiwa, ada seorang pria yang mengaku sebagai calon taruna Akpol di Stasiun Duri dan berteriak-teriak meminta pertolongan ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu ponsel pengemudi ojol dijambret oleh penumpangnya sendiri. Pelaku berhasil ditangkap dan informasinya akan kami rangkum dalam kilas Metropolitan. Yoi!
0: Suasana Stasiun Duri mendadak gempar Selasa pagi. Seorang pria bertelanjang dada yang diduga mengalami gangguan jiwa diseret sejumlah petugas. Pria yang mengaku calon taruna Akademi Kepolisian itu terus berteriak meminta pertolongan Presiden Prabowo hingga Wapres. Karena dikhawatirkan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut dibawa petugas ke Sudin Sosial Jakarta Barat. Pengemudi ojol dibantu warga menangkap penumpangnya yang membawa kabur ponsel milik pengemudi. Ini terjadi di JPO Jalan Lejen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat. Awalnya, sang penumpang minta diantar ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Ia lalu meminjam telepon genggam korban dengan alasan untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi GoPay. Namun, pelaku langsung kabur bersama ponsel tersebut. Esoknya, korban melihat pelaku di Rumah Sakit Harapan Kita dan langsung melakukan penangkapan. Kasus ini selanjutnya ditangani Polsek Senen. Pelatih cabang olahraga menembak berinisial JL resmi ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Penahanan dilakukan atas laporan dugaan pelecehan seksual terhadap atlet perempuan berusia 15 tahun. Menurut keterangan keluarga, korban mengalami pelecehan hingga 6 kali dalam rentang waktu sekitar 1 bulan saat bulan Ramadan. Dugaan pelecehan terjadi di area lapangan tembak Perbakin Surabaya dengan modus memberikan hukuman kepada korban saat berlatih. Puncaknya, pelaku diduga mengajak korban ke sebuah hotel di kawasan Surabaya.
3: Ngobrol sama apain?
0: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sesosok mayat laki-laki ditemukan di aliran sungai hingga membuat gempar warga Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sementara itu, seorang warga terjebak di dalam sumur setelah kepalanya tertimpa ember pengangkut tanah yang putus saat akan ditarik ke atas.
0: Seorang paoga bernama Suyudi, 39 tahun, ditemukan tewas tertelungkup di aliran sungai hingga membuat gempar warga Mojokerto, Jawa Timur, Selasa pagi. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dompet dan ponsel masih di saku celananya. Diduga peristiwa naas ini berawal saat korban berjalan di pinggiran sungai di bawah pengaruh alkohol. Korban lalu terjatuh dan kepalanya membentur batu sungai hingga meninggal dunia. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Tim rescue Damkar Cibadak yang dibantu relawan dan warga akhirnya bisa menyelamatkan Entis Sutisna, warga Kampung Bojongkoneng, Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, setelah terjebak selama 2 jam di dalam lubang sumur sedalam 15 meter yang kering. Kejadian ini berawal ketika Entis dan dua orang keluarganya berusaha menggali sumur yang mengering akibat musim kemarau. Tanah yang digali lalu diangkat dengan menggunakan ember ke atas. Naas, tali

0: penarik putus hingga ember terjatuh dan menimpa kepala Entis. Alih-alih mencoba membantu turun ke dalam sumur, dua orang justru terjebak karena kondisi lubang yang sempit. Saat evakuasi para korban, tim damkar sempat terkendala karena sempitnya sumur. Meski demikian, seluruh korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Dua korban mengalami shock, sementara satu lainnya kondisinya kritis dan masih dirawat di RSUD Sekarwangi Cibadak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selebgram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.
2: Dakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah.
3: Karin Novilda atau Awkarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group, namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
3: Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Nadiem dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Selain vonis 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah, Nadiem juga wajib membayar uang pengganti 809,5 miliar rupiah, subsidiar pidana 5 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Sementara di luar persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari turut mengikuti jalannya sidang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Orang tabrakan ya kudo motor.
1: Viral, pemotor yang diduga ingin menyalip berujung menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari.

0: Kocak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan pengendara lain yang hendak memutar balik di Jalan Arya Putra, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Sementara itu di Depok, seorang pemotor meninggal usai sebuah mobil dari arah berlawanan menabraknya.
1: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan sebuah delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun diduga ingin menyalip dan tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil, pemotor yang berada di belakang mobil menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman.
2: Inilah
1: detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua orang pesepeda motor Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Senin siang. Kecelakaan bermula saat seorang pesepeda motor melaju dari arah Serua menuju Pasar Ciputat bermaksud memutar balik ke arah berlawanan. Di saat yang bersamaan, korban yang datang dari arah yang sama diduga melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak sempat menghindari kendaraan yang hendak memutar balik di depannya. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Benturan keras membuat korban terpental menghantam pembatas jalan dan tewas di tempat. Sementara itu, pengendara motor lainnya mengalami luka di kaki kanan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penanganan Unit Gakum Satlantas Polres Tangerang Selatan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa pagi. Seorang pemotor tewas usai dihantam mobil dari arah berlawanan hingga tubuh korban terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan warga sekitar, diduga sopir minibus mengantuk sehingga mobil terlalu jauh mengambil jalur kanan dan akhirnya menabrak pesepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Untuk keperluan penyelidikan, sopir minibus beserta dua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit Lakalantas Polres Metro.

0: Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Toli Iskandar, Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor meninggal dunia usai sebuah mobil menabrak dari arah berlawanan. Warga kembali mengeluhkan minyak goreng bantuan berbau solar. Kali ini warga di Demak, Jawa Tengah, selain berbau, warga juga mengalami sakit tenggorokan. Harga telur terus anjlok, peternak babak belur di Blitar, Jawa Timur demi tutupi biaya produksi peternak penjual ayam afkiran di pinggir jalan. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Toli Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor meninggal dunia usai sebuah mobil dari arah berlawanan menabraknya. Posisi sepeda motor yang berada di kolong bagian depan minibus ini memperlihatkan bahwa kecelakaan terjadi dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pemotor meninggal dunia di lokasi dengan posisi tubuh terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan warga sekitar, mobil minibus melaju dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukmajaya. Diduga sopir minibus mengantuk dan mobil terlalu jauh mengambil jalur kanan hingga menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Untuk keperluan penyelidikan, sopir minibus beserta dua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok.
1: Posisinya benar ke arah dari Depok, di tengah-tengah.
2: Terus?
1: Kalau mobil dari depan arahnya belok kanan gitu.
2: Terlalu kanan?
1: Terlalu kanan.
2: Ada dugaan mabuk, Mas?
1: Kurang tahu ya itu, kalau itu. Apa entah ngantuk apa gimana kan, nggak tahu itu.
2: Berarti posisi ditabrak depan ya?
1: Iya, tabrak depan.
0: Sekarang kita ke kasus seorang bocah yang tewas usai terperosok masuk ke lubang proyek di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Merespons tragedi ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan pihak keluarga menempuh jalur hukum atas insiden ini. Sebelumnya, polisi sektor Tebet juga tidak menampik adanya dugaan kelalaian atas insiden ini.
3: Insiden bocah terperosok ke lubang galian proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada 28 Juni lalu berbuntut panjang. Meski berhasil dievakuasi dengan membongkar lubang proyek, bocah berinisial I berusia 4 tahun akhirnya meninggal dunia saat di rumah sakit. Senin sore, merespons soal insiden ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk memberikan pendampingan dan menanggung seluruh biaya pemakaman korban. Pramono juga mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
4: Dan kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan, karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan atau yang apa anak kecil umur 3 tahun tengah malam masuk ke ruang gelap gulita kemudian jatuh ke dalam.
3: Dugaan kelalaian juga tidak ditampik oleh polisi. Usai kejadian, lokasi proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai ditutup sementara. Meski begitu, kepolisian sektor Tebet belum menerima laporan dari pihak keluarga korban.
5: Jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya, kita sudah meminta wawancara keterangan terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Selatan, yaitu di fungsi PPA.
3: Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi atas insiden ini. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum menetapkan tersangka atas insiden ini. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Kita informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari selebgram Okarin yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Karin Novilda atau Okarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Dalam pemeriksaan, Okarin menjawab 33 pertanyaan dari penyidik subdit keamanan negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang ini sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Informasi berikutnya dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jenazah Eliza Prinsila Utami Pakeunoni atau Dr. Ica yang mengakhiri hidupnya setelah diduga diintimidasi 3 anggota DPRD Senin kemarin dimakamkan. Upacara pemakaman Dr. Ica diawali dengan misa yang dipimpin Pastor Valen Boy di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ratusan pelayat yang terdiri dari keluarga, teman sejawat, dan kenalan berdatangan untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. Rekan sesama dokter yang hadir mengenakan pita hitam di lengan mereka. Keluarga menyebut Dr. Ica nekat mengakhiri hidup karena mengalami depresi berat lantaran diduga diintimidasi 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara saat menangani pasien yang terkena gigitan ular. Sementara itu, Kapolres Timor Tengah Utara menyebut hingga Senin sore ketiga anggota DPRD ini masih menjalani pemeriksaan. Memasuki masa libur sekolah, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wisatawan yang kebanyakan adalah anak-anak bersama orang tuanya. Assistant Deputy of Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta memprediksi ada peningkatan penumpang pesawat hingga 11% dan rute penerbangan setidaknya 7,7%. Menyambut peningkatan ini, Bandara Suta telah menyiapkan berbagai aktivasi customer happiness bagi para penumpang pesawat. Antara lain parade budaya, airports, edutour, permainan, dan souvenir bagi student travelers. Sejak 29 Juni hingga 11 Juli 2026, diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang hingga 1,91 juta orang. Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain bau menyengat, warga yang sudah terlanjur menggunakan minyak goreng ini untuk mengolah makanan mengalami sakit tenggorokan.
6: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
7: Minyak anu solar.
8: Terus setelah dibuat masak?
7: Dan masak enggak enak, rasanya ya beda lah. Enggak enak.
8: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
7: Ya beli. Iya.
8: Beli minyak lain ya?
7: Minyak lain.
8: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
7: Sempat, tapi enak, ambilnya enggak enak. Terus anu enggak di anu lagi.
8: Terus para pembeli gimana? Komplain enggak?
7: Komplain, enggak enak minyaknya, enggak enak.
6: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat. Bulog juga meminta warga yang telah membeli atau menerima produk tersebut untuk segera menukarkannya dengan produk baru yang bersih dan sehat.
9: Kita ganti, totalnya mereka ngeluarkan berapa yang sudah di pasar, tarik semua, diganti dengan yang baru, yang bersih, clean and clear, dan sehat sehingga tidak merugikan pihak masyarakat, demikian Pak.
10: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang ke sana untuk bertukar?
9: Silakan. Gitu? Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru. Jadi tugasnya dari penyedianya.
6: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anjloknya harga telur membuat peternak UMKM di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjual ayam afkir ke jalanan untuk membantu menekan biaya pakan yang terus melambung. Sementara di Surabaya, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim untuk menagih realisasi harga acuan telur karena saat ini harga telur terus anjlok.
3: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga, sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
11: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo, kan? Dan kita untuk beli pakan kan juga susah sekarang ini. Jadi kita untuk absensi dan akhir yang nggak produktif lagi ini dengan harga 104,
12: Pak. Paling murah, bosan dok karo kerupuk. Regone larang kerupuke.
3: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah. Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps.
12: Masalah harga. Masalah harga itu di pasaran sekarang itu sudah anjlok. Dari Blitar aja sudah Rp15.000. Sedangkan HPT untuk itu kan Rp23.000. Jadi udah rugi lah hampir 3 bulan harga kayak gini. Kalau diteruskan terus itu rakyat terus gimana, peternak rakyat itu bisa maju.
3: Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali.
13: Komitmen dari pemerintah pusat untuk membatasi suplai dari DOC ya untuk ayam petelur ya. Afkirnya juga, karena kalau enggak nanti oversupply. PGN dan Badan Pangan janji menyerap 3 kali seminggu, kemudian juga harga minimal Rp24.000 per kilo.
3: Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, pembangunan memang diniatkan untuk memberi kemaslahatan bagi banyak masyarakat. Namun sayangnya tidak sedikit berdampak pada sejumlah orang yang terpinggirkan. Seperti yang terjadi di Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat, rencana memindahkan jalur armada bus berdampak kepada sejumlah pedagang yang puluhan tahun mencari nafkah. Redupnya aktivitas Terminal Cicahem menjadi senjakala pencaharian warga sekitar. Kita simak laporan khas redaksi.
14: Yang ada karena dengan pendapatan sekarang, selama transisi sekarang, anak-anak juga bingung.
3: 52 tahun sudah Terminal Cicahem berdiri. Tidak hanya menjadi salah satu terminal legendaris di Bandung, Jawa Barat, terminal ini sudah menjadi pusat mata pencaharian warga sekitar sejak puluhan tahun. Namun pada tahun 2026, mata pencaharian warga sekitar, khususnya pedagang terminal pun terancam gulung tikar. Hal ini karena pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat memutuskan menjadikan Terminal Cicaheum sebagai depo bus rapid transit atau BRT dan mengalihkan seluruh pelayanan perjalanan bus ke Terminal Leuwih Panjang.
15: Meskipun pemerintah telah mengalihkan operasional Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwih Panjang, namun pantauan kami, aktivitas penumpang di Terminal Cicaheum ini masih ramai terjadi, terutama di sore hari. Dan sebenarnya keputusan untuk pengalihan operasional ini pun masih banyak tidak disetujui oleh warga, terutama mereka yang menggantungkan ekonomi dan usaha mereka di area sekitar Terminal Cicaheum.
3: Salah satu pedagang di Terminal Cicaheum adalah Iwan Mardiono. Selama bertahun-tahun, pria berusia 58 tahun ini berjuang mencari nafkah dengan berjualan aneka perlengkapan fashion murah seperti pakaian, tas, jaket, hingga sepatu demi menyambung hidup keluarganya. Namun semangat Iwan mencari nafkah kini perlahan redup setelah kebijakan pengalihan armada bus ke Terminal Leuwih Panjang membuat Terminal Cicaheum sepi. Pendapatan hariannya kini anjlok hingga 80%.
14: Tapi sekarang, dengan pendapatan sekarang, waduh, kami untuk keluar, terus terang, kami kadang-kadang makan nasi doang, Bu. Terus kami mau nangis, Bu. Kadang-kadang kami hanya nasi doang, terus tempe, tahu yang ada. Karena dengan pendapatan sekarang, selama transisi sekarang, anak-anak juga bingung, saya. Ya gitu, Bu.
3: Hal senada diungkapkan oleh Tista Somantri yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dengan berjualan bubur kacang hijau serta aneka makanan dan minuman. 21 tahun lamanya mencari nafkah, kini Tista merasa bingung apabila kehilangan tempatnya mencari rezeki.
16: Karena setiap kali kami datang kemari ke terminal itu sudah ditentukan kita itu punya arahan untuk anak-anak sekolah, untuk kebutuhan di rumah. Nah itu semata-mata kalau pindah kan hilang.
3: Tidak hanya pedagang, pengalihan operasional Terminal Cicaheum ke Leuwih Panjang juga membuat penumpang harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar transportasi lain menuju kawasan Cicaheum.
17: Kalau menurut saya sih lebih ke jauh lagi sih kalau ke Leuwih Panjang dari ini. Kan saya dekatnya dari sini ke Cicaheum tuh lebih dekat. Kalau ke sana tuh jadi harus naik angkutan umum atau tambahan transport lain gitu.
18: Kalau menurut saya sih emang kalau pengen masuknya ke zona lingkungan yang baru, mungkin kita bakalan entah itu sulit atau gimana ya Teh ya. Jadi mungkin kita bakalan mengenal lingkungan yang baru, jadi kita mungkin agak sedikit sulit sedikit.
3: Meski pengalihan armada AKAP maupun AKDP sudah mulai diberlakukan sejak akhir Mei lalu, aktivitas para penumpang masih terlihat di Terminal Cicaheum. Dinas Perhubungan pun terus memberikan sosialisasi agar pelayanan bisa beralih sepenuhnya ke Terminal Leuwih Panjang.
19: Emang untuk saat ini juga untuk terminal masih ada pelayanan ya. Pelayanan terutama untuk penumpang dikarenakan masih ada penumpang yang mempergunakan di Terminal Cicaheum. Dan kami juga di sini terus gencar menghimbau untuk seluruh para penumpang, pengemudi, termasuk operatornya perusahaan atau tiap PO, agar mentaati seluruh apa yang telah dihasilkan dalam musyawarah itu, dalam rapat itu.
3: Di tengah sisa-sisa aktivitas yang masih bertahan,

0: Proses pembenahan terminal Cicahem terus dilakukan. Satu persatu bangunan utama di terminal ini mulai dirobohkan, termasuk jembatan penyeberangan orang yang selama ini menjadi salah satu akses penumpang untuk keluar masuk terminal Cicahem. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda, kami ajak Anda berwisata sekaligus menguji adrenalin di jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Kami akan segera kembali.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ingin berlibur bersama anak-anak Anda ke Gunung Bromo, ada wahana baru yaitu berjalan di atas jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Dan jika Anda ke Lombok, Anda bisa mengunjungi Pantai Cemara di Kabupaten Lombok Barat.
5: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, wahana ini sudah ramai dipadati oleh wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, yakni hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tak sedikit pengunjung yang awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter ini, namun pengalaman ini justru dinilai seru dan menantang.
6: Deg-degan sih. Hah? Takut.
7: Takut. Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
6: Pas lihat ke bawah. Pas lihat ke bawah. Kayak gimana takut ya? Takut jatuh aja.
5: Harga tiket masuk kawasan ini Rp50.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, juga ada alternatif tempat liburan yang menarik, Pantai Cemara. Selain berenang di pantai yang airnya relatif tenang, pengunjung juga bisa menjajal sejumlah wahana di kawasan wisata ini. Seperti banana boat beramai-ramai di tengah laut, atau sekedar berkeliling naik kuda di sepanjang pantai.
8: Keliling kemana aja? Di sana. Ombaknya gimana?
9: Besar.
8: Udah sering gak naik sini?
9: Pertama kali.
8: Itu pertama kali ya. Ini libur sekolah atau gimana?
9: Libur sekolah.
8: Ah, libur sekolah.
5: Pengunjung tidak dikenai biaya masuk ke pantai ini. Namun, jika ingin bermain banana boat atau donut boat, pengunjung harus membayar Rp35.000 per orang. Sementara, kalau ingin berkuda, tarifnya Rp25.000 per orang dengan jarak perjalanan sepanjang 500 meter. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat punya kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam.

0: Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Dalam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan ambu sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan ambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari Laut Dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan ambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar dan lain-lainnya, pakai santan ya?
1: Nah, kalau yang pakai santan ini, kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih, ikan ambu di santan nih.
2: Okay.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu.
3: Ini yang cukup menarik dengan ikan ambu karena ini kembali mempertegas bahwa nelayan Mandar itu ada dikenal sebagai nelayan Laut Dalam. Jadi kalau kita baca di buku-buku tentang perikanan tangkap, itu orang Mandar itu disebut nelayan Laut Dalam, ikan dalam. Nah, ini sangat berkaitan dengan ambu karena ini kan habitatnya di Laut Dalam dan itu jarang di Nusantara yang bisa menangkap ikan ambu ini karena butuh keterampilan tersendiri beserta lokasinya.
0: Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
4: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman membuat aspal jalur trem meleleh. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman semakin memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massa. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur tram meleleh. Sementara di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
3: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur tram meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional tram di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain tram yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
4: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
3: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin. Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan Berlin telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius. Angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
2: Informasi dari Jerman tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Windermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Beni Dermawan di CNN Indonesia News Update. Kasus bocah 4 tahun yang tewas usai terperosok ke dalam lubang galian proyek terus berlanjut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilakan pihak keluarga korban jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
1: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilakan.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pada Senin sore, Pramono menegaskan pihaknya sudah memerintahkan camat serta lurah setempat untuk mengawal proses evakuasi hingga pemakaman korban. Pramono juga mempersilakan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
1: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilakan karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan.
2: Sementara itu, Kapolsek Tebet, Kompol Ishak mengatakan hingga Senin sore pihaknya belum menerima laporan aduan dari pihak keluarga. Meski begitu, penyidik telah meminta keterangan pihak pelaksana proyek dan sejumlah saksi untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden tersebut.
3: Jadi sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dari keluarga korban.
4: Untuk ada pemeriksaan ya kepada pihak memproyek itu sendiri?
3: Ya, jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya.
2: Sebelumnya, seorang bocah laki-laki meninggal dunia setelah terjebak sekitar 4 jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Korban sempat dievakuasi dalam kondisi hidup, tetapi nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi.
5: Itu yang terjadi itu kan tuh anak lagi main di sini ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, jadi tiap hari main di situ anak-anak.
6: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
5: Iya, benar.
6: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau gimana?
5: Baru pertama kali ini.
2: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar segera ditutup permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jenazah Dr. Eliza Priscilla Utami Pakayononi atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
7: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Priscilla Utami Pakayononi atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
8: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
7: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
9: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
7: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.
10: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
11: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
7: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara, Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami akan hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada berita viral di mana pesepeda motor menabrak delman. Sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan sebuah delman terjadi di Jalan Lapang Kantin, depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun pesepeda motor yang berada di belakang mobil tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil yang berhenti. Alhasil pesepeda motor menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Momen ini menjadi pengingat agar selalu berhati-hati saat berkendara. Berikutnya ada tangis Nadiem Makarim jelang sidang vonis. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim disambut para simpatisan yang sudah menunggu sejak pagi hari. Suasana haru terlihat saat Nadiem bertemu para driver Gojek yang sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim yang akan menjalani sidang vonis atau kasus yang menimpanya. Nadiem berharap kebenaran bisa menang dan keadilan masih ada artinya di negeri ini. Seperti diketahui, baru saja Nadiem divonis 10 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Berikutnya ada kehebohan di mana pria diduga ODGJ diamankan oleh petugas stasiun. Suasana di stasiun Duri mendadak gempar pada Selasa pagi. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa diseret sejumlah petugas. Pria ini terus berteriak meminta pertolongan Presiden Prabowo, Wapres hingga mengaku sebagai calon Taruna Akpol. Aksi ini sontak mengundang perhatian para penumpang yang berada di sekitar lokasi. Pihak KAI Komuter melalui kolom komentar akun media sosial menjelaskan pengamanan dilakukan karena pria ini berperilaku tidak wajar dan tidak memakai baju di area stasiun. Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga menerima manfaat juga mendapati beras bantuan seberat 10 kg berbau apek.
12: Dan masa gak enak, rasanya ya gede lah.
7: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh.
13: Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
12: Banyak minyak solar.
14: Terus, setelah dibuat masak?
12: Dibuat masak nggak enak, rasanya ya beda lah. Tidak enak.
14: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
12: Ya beli. Iya.
14: Beli minyak lain ya?
12: Minyak lain.
14: Iya. Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
12: Sempat, tapi gak enak, ambilnya gak enak. Terus gak lagi.
14: Terus para pembeli gimana? Komplain gak?
12: Komplain, gak enak minyaknya, gak enak.
13: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat.
15: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang ke sana untuk bertukar?
16: Silakan. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru.
13: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah ajak anak Anda kemana libur sekolah tahun ini? Usai jeda ada referensi tempat liburan murah meriah untuk mengisi libur sekolah. Tetaplah di News Update.
17: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
18: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
17: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Anjloknya harga telur membuat peternak UMKM di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjual ayam afkir ke jalanan untuk membantu menekan biaya pakan yang terus melambung. Sementara di Surabaya, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim untuk menagih realisasi harga acuan telur. Karena saat ini harga telur terus anjlok.
2: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga, sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
19: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo, kan. Dan kita untuk beli pakan kan juga kesusahan sekarang ini.
20: Jadi paling murah bosan dua karo kerupuk.
2: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk, tak sesuai dengan harga acuan pemerintah.
1: Bagi.
2: Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali. Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Mau liburan yang murah dan tidak jauh dari pusat kota, kebun binatang dan hutan kota bisa jadi pilihan. Selain bisa memanjakan mata dengan pemandangan hijau, anak-anak Anda juga bisa belajar aneka flora dan fauna.
7: Agenda Feeding Time Satwa menjadi salah satu agenda terfavorit yang dilakukan pengunjung di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Salah satu satwa yang diberi makan adalah kapibara. Mulai dari anak-anak hingga remaja tak mau ketinggalan memberi makan mamalia pengerat lucu ini. Tak hanya dari dalam kota, pengunjung dari luar Pulau Jawa juga menyempatkan datang ke sini saat libur musim sekolah.
21: Banget karena bisa berinteraksi sama kapibaranya langsung kan, bisa di pet segala, seru.
22: Jadi lebih tahu tentang
21: kapibara. Iya, lebih tahu.
22: Terus tadi pengalaman ngasih makan terus ngurus-ngurus kapibara itu kayak
21: seru, apa? Lucu banget. Iya.
22: Yang lain juga sama deh.
21: Iya.
7: Tak hanya hewan jinak, hewan buas seperti singa juga masuk agenda feeding time. Tapi, Anda perlu menjaga jarak ya dengan singa ini dan pastikan diawasi oleh petugas pemelihara satwa.
23: Raga.
0: Wah.
23: Ya, agenda feeding time untuk satwa seperti memberi makan Raka, si singa, bersama saudaranya Ricky, usia 2,5 tahun ini, memang jadi salah satu agenda yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung di Kebun Binatang Surabaya. Yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak aman dengan satwa liar seperti ini, dan selalu ikuti petunjuk dari keeper atau pengurus satwa di Kebun Binatang untuk keamanan diri Anda.
7: Di masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya cukup dipadati pengunjung. Dengan tiket Rp15.000 per orang, berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya jadi salah satu alternatif lokasi libur sekolah yang murah meriah. Di lokasi berbeda, siapa sangka hamparan hijaunya hutan mangrove ini ternyata ada di Jakarta. Beginilah rindang dan teduhnya hutan kota Rorotan yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah sibuk dan padatnya kota Jakarta, hutan kota Rorotan menyuguhkan destinasi gratis yang bisa menjadi alternatif wisata untuk mengisi libur sekolah. Didominasi tanaman air seperti mangrove, lokasi ini dilewati oleh sungai yang bermuara di pesisir utara Jakarta. Selain jogging track, ada pula area bermain anak serta spot-spot yang bisa dijadikan sebagai tempat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar.
24: Ya lumayan lah Pak buat untuk anak-anak bermain, terus ada playgroundnya juga, terus bisa buat anak-anak mancing kalau di belakang tuh ya kan.
25: Oke.
24: Okay. Ya kalau lagi namanya di rumah banyak kerjaan ya iseng juga kesini Pak, enak lah, sejuk.
7: Meski belum sepopuler taman kota lain, kawasan ini menyimpan potensi wisata yang menarik, terutama bagi warga yang mendambakan udara segar dan suasana asri tanpa harus jauh-jauh meninggalkan ibu kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Habis jalan-jalan, kita lanjut kulineran. Kita ke Kabupaten Majene, Sulawesi Barat untuk mencicipi kuliner olahan khas di sana, yaitu ikan ambu. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Termawan, sampai jumpa.

0: Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Dalam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan ambu sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan ambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari Laut Dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan ambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar yang ini ya, pakai santan ya.
1: Nah, kalau yang pakai santan ini, kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih. Ikan ambu di santan.
2: Oke.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu. Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Viral di media sosial, video dua pria bermotor menyerang dengan busur panah ke arah sejumlah mahasiswa.

siswa yang sedang latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2026. Tindakan ini mendapat perlawanan balik sehingga

0: Kelompok gangster menyerang warga Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat hingga mengakibatkan 3 orang terluka parah akibat sabetan senjata tajam Jumat dini hari 26 Juni lalu. 2 hari berselang, Minggu sore polisi membekuk 2 pemuda terduga pelaku berinisial A dan D saat tengah asik nongkrong di bantaran rel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Di lokasi lain, polisi juga meringkus 3 pelaku lainnya yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Miris, dari hasil pemeriksaan sementara, mereka melakukan aksinya hanya demi eksistensi di media sosial. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku lainnya, termasuk otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Tertinggal komplotannya saat kabur, seorang pembobol minimarket nyaris tewas di amuk warga usai kepergok saat beraksi di sebuah minimarket di Desa Sukamaju, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, seorang jambret babak belur dihajar warga usai nekat menjambret ponsel seorang anak yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan.
1: Nekat, dua orang pelaku jambret beraksi di lingkungan warga Jalan Bona, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Kedua pelaku menjambret ponsel seorang anak yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Usai menjambret ponsel, pelaku kabur ke arah temannya yang sudah menunggu di motor. Korban dan teman-temannya pun mengejar dan meneriaki para pelaku. Apes saat pelaku melarikan diri, warga yang mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku, langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Pelaku langsung diamuk warga yang geram hingga babak belur.
2: Jam kira 18.40, si pelaku dua orang berdiri di sini, yang satu di motor, yang satu duduk di sini. Dia memantau anak-anak yang sedang duduk di sini. Nggak lama kemudian dia ambil HP-nya, loncat ke motor yang ada di sini, kemudian lari ke sana. Nah, lari ke sana itu ada tanggul, ada orang yang dari sini ngelihat persis jambret itu, kemudian dia narik si pelaku, jatuh, motornya jatuh pada pas di tanggul gitu. Jadi jatuh, begitu jatuh ya warga langsung berkerumun lari semua.
3: Mana?
1: Aksi amuk massa ini pecah setelah seorang terduga pelaku spesialis pembobol minimarket ditangkap warga di area persawahan pada Senin dini hari. Pelaku berusaha melarikan diri saat komplotan yang berjumlah 5 orang terpergok beraksi membobol tembok minimarket. 4 pelaku lainnya kabur menggunakan sebuah mobil, sementara satu pelaku ini tertinggal di lokasi kejadian. Warga yang geram menginterogasi pelaku. Dengan kondisi kedua tangan diikat tali, pelaku yang apatis menjadi bulan-bulanan hingga nyaris tewas dihajar ratusan orang warga yang memadati lokasi. Petugas kepolisian sektor Cikande mengevakuasi pelaku ke Puskesmas Cikande guna mendapatkan perawatan medis intensif sebelum akhirnya dibawa ke Mapolsek untuk diperiksa. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan kondisi tembok bagian belakang minimarket sudah dalam keadaan bolong dibobok oleh komplotan ini.
4: Jam 00.30.
5: Jam 01. Itu posisinya sepi ya, kosong?
4: Iya, kosong.
5: Di dalam nggak ada orang?
4: Nggak ada orang.
5: Apa aja yang sempat keambil atau gimana?
4: Nggak ada yang keambil.
5: Apa kondisi yang terakhir di itu? Dibobol dong ya? Dibobol?
4: Iya, dibobol.
1: Kini polisi terus memburu keempat terduga pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica yang meninggal usai mengakhiri hidupnya sendiri.

0: akibat intimidasi dari tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Pihak keluarga dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.
1: Tangis ibunda dari mendiang Dr. Ica Pakai Noni tak terbendung di hadapan jenazah putri tercintanya yang akan dimakamkan pada Senin siang. Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dr. Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidup, Dr. Ica sempat menjalani perawatan selama satu pekan.
2: Dr. Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk. Membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
1: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter ataupun tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami oleh Dr. Ica.
3: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun. Sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas. Jadi kita akan mengawal proses mencari keadilan ini bersama keluarga.
4: Sikap tegas dari ini sendiri seperti apa?
3: Sikap tegas kami mengecam dan mengutuk keras semua tindakan tidak layak dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter di manapun.
1: Sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
5: Kemenkes ini mendengarnya katanya dari media sosial dan lain-lain adanya intimidasi dari beberapa anggota DPR gitu ya. Nah, oleh karena itu kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya dan hal-hal lain.
1: Polres Timur Tengah telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara Pemkab Timur Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami oleh Dr. Ica. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tak terima diputus hubungan oleh sang kekasih. Seorang pria buronan yang tega membakar tubuh kekasihnya akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu, Polrestabes Surabaya terus melakukan pendalaman terkait saksi dan seorang pria yang diduga sebagai pelaku terkait tewasnya seorang wanita parubaya di sebuah indekos yang ditemukan tanpa busana bersimbah darah.
1: Usai sudah pelarian SM, pria berusia 34 tahun, pelaku pembakar kekasihnya, TLD 32 tahun, seorang janda dengan 2 orang anak yang telah dipacarinya selama 7 bulan. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan oleh petugas Polsek Ketapang dan Satreskrim Polres Kotim. Di hadapan petugas, Senin sore pelaku mengaku sengaja membakar kekasihnya. Usai tak terima, korban memutuskan mengakhiri hubungan asmara mereka. Pertengkaran berawal dari rasa cemburu korban setelah mengetahui pelaku melakukan percakapan melalui aplikasi WhatsApp dengan wanita lain hingga berujung korban memutuskan hubungan dengan pelaku. Di tengah pertengkaran, pelaku keluar dari rumah korban lalu kembali dengan membawa jerigen berisi bahan bakar jenis Pertalite. Pelaku langsung menyiramkan Pertalite ke tubuh korban dan ke tubuhnya sendiri sambil meminta agar hubungan mereka tetap dilanjutkan. Namun karena korban tetap bersikeras mengakhiri hubungan, pelaku kemudian menyalakan korek api yang memicu kebakaran dan mengakibatkan keduanya terbakar. Akibat kejadian tersebut, pelaku mengalami luka bakar pada bagian wajah. Sementara itu, korban menderita luka bakar cukup parah, terutama pada wajah dan kedua tangannya, dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
6: Pertikaian berkaitan dengan rasa cemburu seperti itu, kemudian yang bersangkutan langsung mendatangi ke rumah korban dengan niat mengancam menggunakan bahan bakar pertalite. Setibanya di rumah, kemudian langsung menyiramkan pertalite ke badan korban, kemudian juga ke badan yang bersangkutan untuk mengancam agar perbuatan korban tadi, ya, yang tadi diawali oleh kecemburuan, untuk tidak mengulangi lagi ataupun kembali menjalin hubungan.
1: Peristiwa pembunuhan wanita Parubaya SN berusia 51 tahun, penghuni rumah indekos di Kampung Putat Jaya Gang Lebar Surabaya, yang ditemukan tewas bersimbah darah Minggu siang terus didalami kepolisian. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan juga pemeriksaan 7 orang saksi, polisi kini intensif memeriksa seorang laki-laki yang diduga mengarah sebagai terduga pelaku.
7: Ada 6 orang kemarin yang diperiksa, ada saksi ya, kemudian juga ada satu yang terus kita dalami. Termasuk juga pemilik rumah kita periksa. Bagaimana yang kita sayangkan memang di situ tidak ada CCTV yang kita dapatkan, tapi itu tidak menutup peluang kita untuk mengungkap itu karena masih dengan scientific crime investigation kita terus akan lakukan upaya-upaya untuk mengungkap.
1: Sebelumnya pada Jumat dini hari, seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kawasan Putat Jaya Surabaya. Korban tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Sesaat lagi di Lacak Kriminal.
8: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80.
0: Seorang remaja putri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri pada Senin dini hari. Dia mengirim pesan dan voice note sambil menangis ke keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Namun kasus tersebut berhasil diungkap polisi setelah korban ditemukan bersembunyi di sebuah wisma. Sementara seorang bocah dijamret saat bermain ponsel di atas motor. Sang penjamret berpura-pura sebagai pengantar paket antar makanan dan mengaku tersesat.
11: Yang kemana nih, gak ada.
12: Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang menggunakan paket jasa antar makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur. pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kasus ini dilaporkan

0: ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Aparat gabungan dari Polsek Manggala bersama Polda Sulawesi Selatan membongkar kebohongan seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, usai mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. LR ditemukan tengah berada di sebuah kamar wisma di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat dimintai keterangan, remaja itu mengaku tidak pernah menjadi korban penculikan. Dia sengaja merekayasa cerita seolah-olah diculik dan disekap. Uang tebusan 5 juta rupiah yang diminta, rencananya akan digunakan untuk melarikan diri.
1: Jadi motifnya, alasannya, dia itu sering dimarahi di rumah.
2: Pengakuannya
1: bahwa dia sering dimarah-marahi, dan dia kepingin bersama dengan saudaranya, saudara kandungnya, karena dia dipisahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
0: Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pramono mempersilakan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
4: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui proyek galian lokasi seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang tewas akibat terjatuh di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan merupakan proyek yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jakarta. Pada Senin sore, Pramono menegaskan pihaknya sudah memerintahkan camat serta lurah setempat untuk mengawal proses evakuasi hingga pemakaman korban. Pramono juga mempersilakan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
4: Kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan, karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan.
5: Sementara itu, Kapolsek Tebet, Kompol Ishak mengatakan hingga Senin sore pihaknya belum menerima laporan aduan dari pihak keluarga. Meski begitu, penyidik telah meminta keterangan pihak pelaksana proyek dan sejumlah saksi untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden tersebut.
6: Jadi sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dari keluarga korban.
7: Untuk ada pemeriksaan ya kepada pihak memproyek itu sendiri?
6: Ya, jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya.
5: Sebelumnya, seorang bocah laki-laki meninggal dunia setelah terjebak sekitar 4 jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di daerah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Korban sempat dievakuasi dalam kondisi hidup, tetapi nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi.
8: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main di rumah, ya langsung dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
9: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
8: Benar.
9: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau
8: baru
9: gimana,
8: pertama
9: Bu?
8: Kali ini.
5: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar segera ditutup permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tersangka penyekap dan penyiksa Yuvita, yakni Taufik Hidayat, meminta maaf dalam konferensi pers Polda Jawa Barat Jumat kemarin. Kata maaf Taufik pun ditolak mentah-mentah oleh ayah dan kakak Yuvita yang mengaku dendam dengan kesadisan pelaku. Dalam konferensi pers, pihak rumah sakit mengungkapkan kondisi luka Yuvita yang sudah membusuk hingga akhirnya pihak rumah sakit melapor ke polisi.
10: Sakit lebih sakit dari apa yang dialami Yuvita. Inilah perasaan yang dialami pria bernama Irin, ayah dari Yuvita. Penolakan kata maaf tersangka pelaku bukan tanpa alasan. Bagi Irin, tidak ada yang bisa menebus mata Yuvita yang buta, luka di wajah yang membekas, dan trauma seumur hidup. Bicara soal luka yang dialami Yuvita akibat penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan Taufik selama 3 tahun memang teramat parah. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terungkap luka yang dialami Yuvita seperti dibiarkan oleh Taufik sehingga mengalami infeksi yang sedemikian parah.
11: Melihat boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan boleh kita berlaku intinya sudah ada. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka itu.
10: Dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jawa Barat juga diperlihatkan bagaimana Taufik membawa Yuvita ke rumah sakit. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengapresiasi langkah pihak rumah sakit yang berani melapor ke UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan. Kepedulian rumah sakit inilah yang akhirnya membongkar penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat.
12: Karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup. Ya, nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan. Dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk.
10: Apa yang dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berani melapor ke polisi patut diacungi jempol. Namun sayangnya tidak semua orang berani melakukannya. Dan potret kehidupan acuh satu sama lain mulai dialami oleh masyarakat.
13: Kalau dari saya ya, yang pertama saya juga kan pasti curiga juga ya. Dan saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
14: Karena ada kekhawatiran ya?
13: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu sih.
15: Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih yang
10: dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami Yuvita selama 3 tahun menjadi bukti bagaimana sikap acuh warga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sikap acuh ini juga dimanfaatkan oleh pelaku Taufik dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga aksinya selama 3 tahun menyiksa Yuvita lepas dari jerat hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 6 dari 24 pendemo yang ditangkap dalam kerusuhan di Gedung Graha di Surabaya terbukti positif menggunakan narkoba. Adapun di Serang, Banten, 2 pengedar sabu jaringan internasional dengan omset ratusan juta rupiah berhasil dibekuk polisi. Dalam aksinya, paket sabu diselipkan di pohon pisang agar tidak terdeteksi polisi.
16: Buntut demonstrasi di Gedung Negara Graha di Surabaya pada Jumat malam lalu yang berakhir dengan ricu, Polrestabes Surabaya menangkap 24 pendemo. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 pendemo ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan pagar gedung dan pelemparan terhadap polisi. 6 pendemo lainnya terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diserahkan ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani rehabilitasi. Sementara 14 pendemo lainnya telah dibebaskan.
17: Nah, yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada karyawan swasta.
16: Dari hasil pemeriksaan juga diketahui para pendemo yang diamankan ini hanya sekedar ikut unjuk rasa dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada-ada saja modus para pengedar narkoba untuk memuluskan aksinya. Di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, 2 pengedar sabu kedapatan menyelipkan paket sabu siap edar di pohon pisang di tengah perkebunan warga. Di lokasi perkebunan yang jauh dari pemukiman tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 paket sabu siap edar yang telah dikemas rapih dengan bungkus permen dan diselipkan di sejumlah pohon pisang. Meski baru beraksi kurang dari sebulan, kedua pelaku yang diduga terlibat sindikat internasional ini, omsetnya tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah. Satres Narkoba Polresta Serang Kota kini telah memburu bandar besar, pemasok utama barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga melakukan pencurian, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tewas dianiaya warga. Tak terima dan tuntut keadilan, orang tua terduga pelaku melaporkan kejadian ini ke polisi. Di lokasi lain, lantaran mencuri BBM sebanyak 75 liter di mobil saat tengah parkir, seorang residivis yang berprofesi sebagai sopir angkot diringkus Satreskrim Polresta Padang. Pelaku sudah menjadi DPO polisi selama 2 bulan dan beraksi di 8 TKP di wilayah Kota Padang.
5: Diduga melakukan pencurian, seorang terduga pelaku berinisial DP ditangkap dan diamuk oleh warga di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Tak hanya itu, warga pun sempat mengabadikan foto terduga pelaku saat kondisinya babak belur dan di kedua bahu serta kaki kanannya terlihat masih terikat tali. Pihak keluarga kemudian mendapat kabar dari Kepala Dusun Desa Silau Jawa yang menyebut anaknya yang sempat berpamitan ke sang ibu untuk pergi bersama temannya dinyatakan sudah tidak bernyawa di Mapolsek Bandar Pasir Mandoge. Pihak keluarga terduga pelaku tidak terima dan menuntut keadilan atas peristiwa tragis menimpa anaknya. Keluarga juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.
18: Mengatakan bahwa anaknya telah meninggal dunia di Polsek Bandar Pasir Mandoge. Ibu ini adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pengeroyokan bersama-sama.
5: Kasus tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian. Sejumlah saksi dan alat bukti juga telah dikumpulkan. Kini polisi sedang memburu para pelaku penganiayaan.
19: Melakukan pengumpulan-pengumpulan data dan informasi, dipastikan akan melakukan pemenuhan unsur-unsur untuk menentukan siapa tersangkanya. Pada prinsipnya, hal ini pasti akan kami lakukan pemrosesan karena kejadiannya sudah dinyatakan ada.
5: Anggota Satreskrim Polresta Padang akhirnya membekuk seorang sopir angkot berinisial W di Jalan Dr. Muhammad Tata, Kelurahan Binung, Kampung Dalam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis sore. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang kehilangan 75 liter BBM jenis Pertalite di mobilnya saat sedang terparkir di Kecamatan Lubuk, Begalung pada bulan Mei lalu. Korban curiga karena di parkiran mencium aroma bensin yang tercecer. Setelah dicek, ternyata baut penutup bahan bakar bagian bawah kolong mobil sudah terbuka dan BBM di mobil tersebut sudah kosong. Kepada polisi, pelaku mengaku bersama tiga rekannya sudah 8 kali beraksi di Kota Padang dengan menyasar kendaraan yang tengah terparkir. Bahkan, pelaku sendiri juga merupakan residivis atas kasus narkoba.
20: Yang ada di Kota Padang, sekitaran 8 TKP lebih yang telah dilakukan oleh pelaku sendiri. Untuk pelaku sendiri, DPO sekitar 2 bulan lebih. Sedangkan untuk rekan pelaku yang 3 orang, duluan kita amankan.
5: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ribuan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan tuberkulosis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghofur Sangaji, mengatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas kliennya cacat hukum dan tidak sesuai KUHP, sehingga proses pelaksanaan penggeledahan di rumah Roy Suryo pada 19 Juni lalu dinilai tidak sah. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perdana pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Dalam sidang perdana Senin kemarin, Roy Suryo hadir sebagai pemohon dan termohon dalam gugatan ini merupakan perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI.

0: Jakarta. Dalam membaca permohonan sidang pra-peradilan itu, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon dinilai tidak sah dan melawan hukum. Alasannya, proses tersebut dinilai tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagai yang berwenang. Sejumlah poin yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum Roy Suryo diantaranya permohonan pra-peradilan dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada 19 Juni lalu tidak sah.
1: Maka dapat disimpulkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan kediaman rumah pemohon, penangkapan terhadap diri pemohon, dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan melanggar Pasal 1 Ayat 3 junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum.
2: Bukan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.
0: Pemeriksaan kesehatan dan screening tuberkulosis dilakukan terhadap para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menandai dimulainya program nasional cek kesehatan gratis dan screening TBC bagi warga binaan di seluruh Indonesia.
3: Pemeriksaan kesehatan dan screening tuberkulosis dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Senin siang 29 Juni 2026 di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menandai dimulainya program nasional cek kesehatan gratis dan screening TBC bagi warga binaan di seluruh Indonesia. Program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk mendeteksi dini berbagai penyakit sekaligus mendukung target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030.
4: Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia dalam mendeteksi dini berbagai penyakit dan penuntasan TBC, sekaligus eliminasi TBC pada tahun 2030, sebagai yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
3: Program ini menargetkan pemeriksaan terhadap lebih dari 272.000 warga binaan pemasyarakatan dan hampir 49.000 petugas pemasyarakatan di lebih dari 500 lapas maupun rutan. Khusus di Nusa Kambangan, pemeriksaan menyasar 4.842 warga binaan dan 926 pegawai lapas. Selain screening tuberkulosis, pemeriksaan juga meliputi cek kesehatan dasar dan pemeriksaan HIV secara komprehensif. Program ini akan berlangsung hingga Desember 2026. Langkah tersebut dinilai penting mengingat risiko penularan tuberkulosis di lingkungan lapas dan rutan masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Maret 2026 tercatat 1.464 kasus TBC di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah menilai deteksi dini dan pengobatan tetap menjadi kunci untuk menekan penyebaran penyakit ini. Kondisi overkapasitas di sejumlah lapas dan rutan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan penularan TBC.
5: Khusus mengenai TBC, ini adalah program cepatnya Bapak Presiden. Kenapa? Karena setiap tahun yang kena TBC di Indonesia 1 juta. Jadi kalau tadi saya bisik-bisik Pak Dirjen, berapa yang masuk lapas? Sebulan nambah 2.000 Pak. Oh jadi 24.000 gitu kan setahun. Ini TBC setahun 1 juta yang kena di Indonesia. Yang meninggal setiap tahun 126.000. Saya ngomong 5 menit di sini Bapak Ibu, yang meninggal 2. Di Indonesia setiap saya ngomong 5 menit, yang meninggal 2. Jangan dianggap remeh TBC ini. Dan dia menular penyakitnya. Dan pengobatannya ada masalahnya. Jadi kalau ketahuan diobati, pasti sembuh. Cuma masalahnya enggak ketahuan, karena enggak pernah diobati.

0: Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kesehatan juga menyerahkan bantuan berupa berbagai peralatan medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di klinik lapas dan rutan. Di antaranya alat monitor pasien, mesin rekam jantung, serta peralatan penunjang medis lainnya. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan hak kesehatan seluruh warga negara dapat terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di dalam lapas dan rutan. Sekaligus menjadi langkah nyata menuju target eliminasi tuberkulosis nasional pada tahun 2030. Fajar Bolivia, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Diduga akibat remblong, truk box di Bekasi, Jawa Barat terlibat kecelakaan Senin pagi. Seorang pengendara ojek online tewas di lokasi, sementara pesepeda motor lainnya menderita luka-luka. Di Jawa Timur, dua bus antar kota berkendara ugal-ugalan di Jalan Raya Nganjuk terekam kamera warga hingga CCTV. Salah satu bus bahkan nekat melawan arus lalu lintas hingga bertabrakan dengan bus lawannya.
4: Dari video amatir warga yang beredar, sejumlah pengendara motor berhamburan di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, usai ditabrak truk bermuatan box pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi, kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari Bekasi Barat hendak menuju terminal Kota Bekasi. Saat di perempatan Lampu Merah Unisma, sejumlah kendaraan roda 2 yang berhenti karena lampu merah diseruduk truk dari belakang. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara ojek online tewas dan sejumlah pengendara lainnya dalam penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, hasil penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan diduga disebabkan oleh gangguan pada sistem pengereman truk box.
5: Truk ini berjalan dari arah Rawapanjang menuju ke Rawasemut, kemudian untuk remnya ini tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban di mana satu korban meninggal dunia.
4: Pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota dan kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Video viral ugal-ugalan saling kejar antara dua bus hingga melawan arus ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu subuh. Dari rekaman kamera warga dan CCTV terlihat, bus Mira melawan arus dari arah Madiun menuju Surabaya. Tepat di Jalan Panglima Sudirman Kota Nganjuk, bus Mira mengambil jalur kiri sehingga menabrak bus Sugeng Rahayu yang berada di lajur kiri. Akibatnya kedua bus mengalami kerusakan. Pasca kejadian, Satlantas Polres Nganjuk langsung melakukan penindakan terhadap bus ugal-ugalan tersebut. Sementara itu, perusahaan otobus telah men-skorsing sopir untuk tidak bekerja dalam 2 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat unit Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat meringkus 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
6: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pelaku pencurian

0: motor saat melancarkan aksinya di sebuah rumah warga di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan mengangkat pagar agar tidak menimbulkan suara, pelaku dengan cepat membobol kunci kendaraan hingga berhasil membawa kabur motor incarannya. Kurang dalam 1 menit, pencurian yang terjadi pada Sabtu dini hari ini tidak diketahui pemiliknya hingga pagi hari saat sang pemilik melakukan pengecekan CCTV. Hingga Minggu siang, petugas kepolisian yang telah menerima informasi pencurian tersebut masih melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku. Diduga pelaku terdiri lebih dari 2 orang.
1: Ya, CCTV itu ada 2. Yang masuk 2 nih, yang masuk ke TKP. Tapi di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang.
2: Oh, informasi pelaku 4 orang itu?
1: 4 orang itu.
2: Itu beraksi di sekitar situ aja berarti, Bang?
1: Ya, kalau dilihat dari CCTV yang 2 ini ya, dia tuh jalan, udah kemudian balik lagi.
0: Sementara itu, tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru mengamankan 5 terduga kelompok gangster yang melakukan penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi Johar Baru hingga menyebabkan korban terluka parah Jumat dini hari. Para terduga pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di bantaran rel di kawasan Kemayoran pada Minggu sore. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rerumputan. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5 terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda, mulai dari mengajak, membawa motor, hingga yang bertugas melakukan penyerangan.
3: Interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung mereka membawa celurit ini. Ada 2 celurit yang mereka pergunakan untuk membacok korban.
0: Selain 2 bilah senjata tajam, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan penyerangan. Saat ini, polisi juga tengah memburu para pelaku lainnya yang ikut dan menjadi otak penyerangan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: konvoi ribuan pesilat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin dini hari berujung ricuh. Rentetan kekerasan terjadi di sejumlah titik. Di Jalan Raya Solo Boyolali, Desa Teras, Kabupaten Boyolali, sebuah bengkel mobil berikut 3 mobil yang terparkir dilempari batu. Beberapa orang juga terlihat menganiaya dan menendang pegawai bengkel dan temannya yang saat itu berada di teras. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka pada bagian pelipis dan telinga.
1: Lewat putar balik, langsung ke sini. Jotos teman saya sama saya. Habis itu ngelempar batu. Kena pelipis saya.
0: Rentetan kekerasan juga terjadi di Desa Ketaun, Kecamatan Banyudono. Kelompok pesilat yang berhenti di tepi jalan diadang kelompok tak dikenal yang membawa senjata tajam. 2 pesilat dibacok hingga terluka parah. Sepeda motor mereka juga dibakar oleh para pelaku. Hingga kini Satreskrim Polres Boyolali tengah memburu para pelaku. Di Jakarta Pusat, tawuran warga pecah di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Mereka saling serang dengan berbagai jenis senjata tajam hingga batu. Menurut keterangan warga, aksi tawuran sudah 2 kali terjadi. Namun belum diketahui apa motifnya.
2: Nah itu udah sempat ditengahin sama RT-RT masing-masing sama ada polisi juga. Korban paling luka-luka aja di tangan. Ya mungkin karena salah sasaran juga tukang parkir kena itu.
0: Sempat minta dibebaskan pengasuh pondok pesantren berinisial A di Garut, Jawa Barat yang diduga telah mencabuli santriwatinya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus perbuatan asusila. Modus yang dilakukan dengan cara mengajak korban lalu menyentuh alat vitalnya. Tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, Sabtu malam 17 Mei lalu, ratusan warga menggeruduk pondok pesantren di Kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat lantaran kesal sang pengasuh ponpes diduga telah mencabuli santriwatinya. Warga yang emosi bahkan sempat mengejar mobil patroli polisi yang berisi terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sempat buron, pria yang tega membakar tubuh kekasihnya hingga tewas di kota Sampit, Kalimantan Tengah, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku kesal diputus cintanya oleh korban. Sementara itu di Serang, menyimpan dendam seorang pria tega menganiaya kekasihnya sendiri, korban lalu digantung di atas pohon melinjo hingga tewas.
4: Warga lingkungan Pakel Masjid Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten digemparkan dengan ditemukannya jasad seorang wanita bernama Babai yang tergantung kaku di pohon melinjo. Korban ternyata dihabisi oleh kekasihnya sendiri berinisial AS. Pada Selasa, gelaran rekonstruksi yang digelar Satreskrim Polresta Serang Kota mengungkap fakta mengerikan dalam kasus ini. Saat digantung di pohon melinjo, korban ternyata masih hidup. Tindakan menggantung korban ini dilakukan pelaku guna merekayasa kejadian agar korban seolah-olah bunuh diri. Motif tindakan biadab tersangka dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 15 tahun penjara atau seumur hidup. Usai sudah pelarian SM, pria berusia 34 tahun, pelaku pembakar kekasihnya, TLD, 32 tahun, seorang janda anak 2 yang telah dipacarinya selama 7 bulan. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di Kota Palangkaraya Minggu pagi, 28 Juni. Di hadapan petugas Senin sore, pelaku mengaku sengaja membakar kekasihnya karena tak terima korban memutus tali asmara mereka. Penganiayaan yang berujung pembakaran itu terjadi Selasa dini hari 23 Juni di rumah korban di Perumahan Citra Mandiri 2, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Akibat tindakan pelaku, korban menderita luka bakar cukup parah, terutama pada wajah dan kedua tangannya, dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku pun mengalami luka bakar pada bagian wajah. Kini pelaku dijerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waduh, ini sungguh sadis ya. Kalau memang benar cinta, seharusnya ya tidak akan tega menyakiti kekasih hati, apalagi sampai membakar dan juga menghilangkan nyawa. Nah, di informasi berikutnya, kamera CCTV kembali menjadi aksi kejahatan yang berujung penangkapan pelaku di Jakarta Utara. Setelah sempat 4 hari buron, para pelaku pelemparan bom molotov yang melukai ibu dan juga anaknya yang berboncengan motor di Rawabadak Selatan Koja akhirnya dibekuk. Adapun Jakung, Jakarta Timur, 2 penjambret babak belur dihajar warga usai terpergok menjambret ponsel seorang bocah dan terekam kamera CCTV.
4: Dua dari 3 pelaku pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara akhirnya ditangkap polisi. Setelah 4 hari buron, tersangka Hayo merupakan otak aksi brutal itu diringkus di sebuah kosan di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT dibekuk di wilayah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga menyita barang bukti serpihan botol bom molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricuh membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya dengan bom molotov. Sayangnya bom molotov itu justru mengenai ibu pengendara motor bersama anaknya yang sedang melintas di lokasi. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya.

0: yang berinisial D. Kamera CCTV merekam aksi dua pelaku jambret di lingkungan warga di Jalan Bona, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Kedua pelaku menjambret HP seorang anak yang sedang berkumpul dengan temannya. Usai menjambret, pelaku langsung lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di motor. Saat itu pula korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Warga mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku, langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Keduanya pun langsung menjadi sasaran amukan warga hingga babak belur. Setelah dibawa ke rumah ketua RT, kedua pelaku langsung diserahkan ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku penjambretan ponsel seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, juga berhasil dibekuk tim buser Polsek Kalideres. Berbekal rekaman kamera CCTV yang telah viral di media sosial tersebut, pelaku Alfian alias Pitek diringkus di sebuah rumah kos di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Uang hasil penjualan ponsel jambretan digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Sementara tersangka terancam 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, zaman sekarang memang nggak bisa main-main ya. Kamera CCTV ada di mana-mana dan secara hukum pun rekaman CCTV bisa menjadi bukti di pengadilan. Nah, di informasi kali ini dua bandar sabu ditangkap di Bandara Lok Semawe Aceh bersama dengan 325 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina senilai 585 miliar rupiah. Adapun di Lampung ada seorang pria yang diringkus dengan barang bukti puluhan kilogram ganja, sementara di Makassar terduga pemasok sabu lintas provinsi tertangkap membawa 4,3 kg sabu dari Pekanbaru.
2: Berapa karung?
3: Inilah aksi penangkapan seorang kurir sabu berinisial AM di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. AM ditangkap setelah polisi menerima informasi mengenai seorang penumpang kapal motor Perindo 1 rute Surabaya Makassar yang diduga membawa narkotika. Saat digeledah, petugas menemukan 103 gram sabu yang disembunyikan di dalam mainan mobil anak. Dalam bisnis haram ini, tersangka AM diupah 10 juta rupiah untuk membawa narkotika dari Pekanbaru ke Makassar. Dari penangkapan ini, polisi melakukan pengembangan ke Pekanbaru, Riau. Dan hasilnya, seorang pemasok sabu berinisial NR bersama barang bukti 4,3 kg sabu. Pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polda Sulawesi Selatan. Sebuah koper biru dan satu kardus yang dibawa seorang pria berusia 32 tahun mengantarkan polisi pada pengungkapan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar. Dari pemeriksaan terhadap barang bawaan pria berinisial M, warga Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang diduga berperan sebagai kurir tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu menemukan 24 kg ganja untuk diedarkan di Lampung. Polisi menduga pelaku M merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas provinsi. Satres Narkoba Polres Pringsewu kini masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam pengiriman ganja tersebut. Pelaku terancam penjara seumur hidup hingga pidana mati.
2: Berapa karung? Berapa karung?
3: Penyelundupan sabu jaringan internasional Thailand-Indonesia berhasil digagalkan tim gabungan di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai Aceh dan Lok Semawe. Dalam operasi ini, petugas menyita 325 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina senilai 585 miliar rupiah. Serta menangkap dua tersangka yang berperan sebagai pengendali narkoba. Saat ini polisi tengah memburu dua orang lain yang diduga menjadi pengendali jaringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim Unit Reaksi Cepat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur menangkap tiga pelaku begal sadis. Sementara itu, seorang ayah di Kota Jambi nekat mencuri dokumen milik Kejati Jambi demi membayar tunggakan uang sekolah. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: sige.
1: Tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap 3 pelaku begal sadis di rumahnya masing-masing. Satu di antaranya terpaksa ditembak karena dianggap melawan saat ditangkap. Ketiga pelaku begal berinisial S, SU, dan MI, warga Tumpang Malang. S dan SU merupakan pasangan suami istri yang sering berkeliaran di wilayah Pasuruan Selatan hingga Kota Pasuruan. Sasaran ketiga pelaku yakni kaum emak-emak yang sendirian menggunakan sepeda motor. Mereka menghadang bahkan melukai korban-korbannya. Pelaku terancam pasal 356 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Seorang ayah di Kota Jambi tertangkap tangan bersama rekannya saat tengah mencuri dokumen milik Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat diinterogasi, salah satu pelaku mengaku nekat mencuri lantaran membutuhkan tambahan uang demi membayar tunggakan uang sekolah dan menebus biaya ijazah kedua anaknya yang bersekolah di salah satu sekolah swasta di Jambi. Mereka tertangkap basah tengah memindahkan tumpukan kertas berupa arsip dan dokumen yang ada di rumah tersebut ke beberapa karung yang telah mereka siapkan sebelumnya. Rencananya, tumpukan kertas yang berhasil mereka ambil akan mereka jual dan hasilnya akan dibagi rata.
2: Nah, ini sudah dimasukin di karung.
1: Usai diamankan, kedua pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut.
0: Mana?
1: Kepergok hendak membobol tembok minimarket di Kampung Lais, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pencuri nyaris tewas di amuk massa Senin dini hari. Sebelumnya, pelaku tertangkap basah warga di area persawahan. Sementara 4 rekan pelaku berhasil kabur. Beruntung polisi tiba dan mengamankan pelaku dari amukan massa yang semakin menjadi. Meskipun dinding sudah rusak parah, manajemen minimarket memastikan belum ada barang berharga di dalam toko yang sempat diambil para pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, namanya orang tua kalau demi anak tentu bisa melakukan apapun, tapi ya kalau bisa jangan sampai mencuri ya. Nah, selanjutnya diduga gangguan jiwa, ada seorang pria yang mengaku sebagai calon taruna Akpol di Stasiun Duri dan berteriak-teriak meminta pertolongan ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu ponsel pengemudi ojol dijamret oleh penumpangnya sendiri. Pelaku berhasil ditangkap dan informasinya akan kami rangkum dalam Kilas Metropolitan.
1: Suasana Stasiun Duri mendadak gempar Selasa pagi. Seorang pria bertelanjang dada yang diduga mengalami gangguan jiwa diseret sejumlah petugas. Pria yang mengaku calon taruna Akademi Kepolisian itu terus berteriak meminta pertolongan Presiden Prabowo hingga Wapres. Karena dikhawatirkan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut dibawa petugas ke Sudin Sosial Jakarta Barat. Pengemudi ojol dibantu warga menangkap penumpangnya yang membawa kabur ponsel milik pengemudi. Ini terjadi di JPO Jalan Lejen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat. Awalnya, sang penumpang minta diantar ke rumah sakit Gatot Subroto. Ia lalu meminjam telepon genggam korban dengan alasan untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi GoPay. Namun, pelaku langsung kabur bersama ponsel tersebut. Esoknya, korban melihat pelaku di Rumah Sakit Harapan Kita dan langsung melakukan penangkapan. Kasus ini selanjutnya ditangani Polsek Senen. Pelatih cabang olahraga menembak berinisial JL resmi ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Penahanan dilakukan atas laporan dugaan pelecehan seksual terhadap atlet perempuan berusia 15 tahun. Menurut keterangan keluarga, korban mengalami pelecehan hingga 6 kali dalam rentang waktu sekitar 1 bulan saat bulan Ramadan. Dugaan pelecehan terjadi di area lapangan tembak Perbakin Surabaya dengan modus memberikan hukuman kepada korban saat berlatih. Puncaknya, pelaku diduga mengajak korban ke sebuah hotel di kawasan Surabaya.
4: Ngobrol sama apain? Yang
5: berendam kening sama
4: kentut. Bukan enggak?
5: Tidak sengaja.
1: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Sesosok mayat laki-laki ditemukan di aliran sungai hingga membuat gempar warga Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sementara itu seorang

0: Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dompet dan ponsel masih di saku celananya. Diduga peristiwa naas ini berawal saat korban berjalan di pinggiran sungai di bawah pengaruh alkohol. Korban lalu terjatuh dan kepalanya membentur batu sungai hingga meninggal dunia. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Tim rescue Damkar Cibadak yang dibantu relawan dan warga akhirnya bisa menyelamatkan Entis Sutisna, warga Kampung Bojongkoneng, Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, setelah terjebak selama 2 jam di dalam lubang sumur sedalam 15 meter yang kering. Kejadian ini berawal ketika Entis dan dua orang keluarganya berusaha menggali sumur yang mengering akibat musim kemarau. Tanah yang digali lalu diangkat dengan menggunakan ember ke atas. Naas, tali penarik putus hingga ember terjatuh dan menimpa kepala Entis. Alih-alih mencoba membantu turun ke dalam sumur, dua orang justru terjebak karena kondisi lubang yang sempit. Saat evakuasi para korban, tim damkar sempat terkendala karena sempitnya sumur. Meski demikian, seluruh korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Dua korban mengalami shock, sementara satu lainnya kondisinya kritis dan masih dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selebgram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.
2: Dakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah.
3: Karin Novilda atau Awkarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
3: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Nadiem dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Selain vonis 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah, Nadiem juga wajib membayar uang pengganti 809,5 miliar rupiah, subsidiar pidana 5 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Sementara di luar persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari turut mengikuti jalannya sidang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Orang tabrakan yuk kudo, motor.
1: Viral, pemotor yang diduga ingin menyalip berujung menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
5: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
7: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa,

0: apa, musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80.
2: Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan pengendara lain yang hendak memutar balik di Jalan Arya Putra, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Sementara itu di Depok, seorang pemotor meninggal usai sebuah mobil dari arah berlawanan menabraknya.
3: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan sebuah delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun diduga ingin menyalip dan tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil, pemotor yang berada di belakang mobil menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman.
4: Inilah
3: detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua orang pesepeda motor Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Senin siang. Kecelakaan bermula saat seorang pesepeda motor melaju dari arah Serua menuju Pasar Ciputat bermaksud memutar balik ke arah berlawanan. Di saat yang bersamaan, korban yang datang dari arah yang sama diduga melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak sempat menghindari kendaraan yang hendak memutar balik di depannya. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Benturan keras membuat korban terpental, menghantam pembatas jalan dan tewas di tempat. Sementara itu, pengendara motor lainnya mengalami luka di kaki kanan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penanganan Unit Gakum Satlantas Polres Tangerang Selatan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa pagi. Seorang pemotor tewas usai dihantam mobil dari arah berlawanan hingga tubuh korban terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan warga sekitar, diduga sopir minibus mengantuk sehingga mobil terlalu jauh mengambil jalur kanan dan akhirnya menabrak pesepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Untuk keperluan penyelidikan, sopir minibus beserta dua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, pengadilan menjatuhkan vonis selama 10 tahun penjara lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Lantas, apa dasar pertimbangan hakim hingga menjatuhkan putusan tersebut? Apakah vonis itu telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum? Kita akan ulas dalam segmen dialog sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Ratusan pengemudi ojek online memadati area lobi pengadilan Tipikor Jakarta untuk menyaksikan jalannya persidangan putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim. Berikutnya jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakai Noni atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada hari Senin siang. Pihak keluarga dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus itu. Dari mancanegara, pasca dua kali gempa besar, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha untuk mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan bangunan.

0: Kita awali newsroom dari kasus hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Nadiem Anwar Makarim. Mantan Mendikbud Ristek era Presiden Joko Widodo itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020 hingga tahun 2022.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dan ditutup.
0: Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Nah, jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara. Salah satu anggota Majelis Hakim, Andi Saputra, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Sementara itu di luar ruangan persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari tadi turut mengikuti jalannya sidang pada hari ini. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim divonis selama 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada hari ini. Kita langsung tanyakan ke rekan kami untuk meng-highlight-nya. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, Arief. Bagaimana respon Nadiem dengan putusan tersebut? Silakan.
2: Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali, memang siang tadi dari Majelis Hakim PN Tipikor sudah menjatuhi vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan Nadiem juga diputuskan diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah atau diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Jadi jika Nadiem Makarim tidak membayar uang pengganti, maka total hukuman pidana penjara buat Nadiem itu mencapai 15 tahun penjara. Dan tadi usai persidangan, sebelumnya dari pihak kuasa hukum itu meminta ada statement dari terdakwa Nadiem Makarim pada saat di dalam persidangan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim tetap memutuskan bahwa sidang sudah selesai. Dan tadi kemudian selesai persidangan dari pihak kuasa hukum dan juga Nadiem Makarim sendiri melakukan konferensi pers terhadap awak media. Dan tadi dalam pernyataan persnya, Nadiem Makarim mengatakan ia akan mengajukan banding dan ia akan terus berjuang untuk anak-anaknya, untuk anak-anak Indonesia dan juga untuk negara Indonesia yang ia cintai. Dan juga akan berjuang untuk kebenaran karena menurut Nadiem vonis yang dijatuhi Majelis Hakim adalah vonis berdasarkan fakta-fakta yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu Nadiem mengatakan dirinya akan mengajukan banding terhadap vonis putusan Majelis Hakim 10 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan juga tadi Nadiem menyebutkan bahwa uang pengganti sebesar 809 miliar tersebut itu juga Nadiem mengatakan ia tidak memiliki uang sebanyak itu, bahkan harta kekayaan pribadinya saja tidak pernah menyentuh sampai di angka 809 miliar. Dan tadi juga Nadiem mengatakan bahwa perjuangannya dia tidak akan berhenti sampai di sini dan masih akan berlanjut nanti di sidang banding. Dan tadi kuasa hukum dari Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir mengatakan dari pihak kuasa hukum menilai bahwa putusan Majelis Hakim ini mengabaikan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang sudah ditampilkan di persidangan. Bahwa Majelis Hakim itu tidak melihat atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan oleh sebab itu dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim mengatakan akan melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial atas tudingan bahwa dianggap Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim. Dan juga tadi biar pihak kuasa hukum menyampaikan apresiasi kepada salah satu majelis hakim yaitu Andi Saputra yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion yang menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak terbukti dan seharusnya Nadiem itu dibebaskan dari segala tuntutan dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook dan juga Chromebook management device. Dan tadi juga memang usai persidangan Nadiem mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat dan juga terutama para pengemudi ojek online yang sudah setia mengikuti kasus saya dan selalu datang setiap persidangan berlangsung dan memberikan dukungan moral. Dan tadi Nadiem dengan terharu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan moralnya dan Nadiem mengatakan akan terus melakukan perjuangan untuk bisa mendapatkan hukuman yang adil bagi dirinya karena ia menganggap vonis ini adalah vonis yang sangat tidak masuk akal. Dan sebelumnya memang jaksa penuntut umum ini menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dan juga denda atau uang penggantinya nih 809 miliar plus 4,8 triliun rupiah. Nah, tapi dari putusan vonis majelis hakim ini terbukti lebih rendah yaitu 10 tahun penjara dan dendanya yang dikenakan denda uang pengganti hanya 809 miliar rupiah. Jadi yang 4,8 triliun itu tidak dimasukkan dalam vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim. Jadi nanti Heranov kita tunggu saja bagaimana langkah hukum selanjutnya. Apakah nanti banding dari pihak Nadiem Makarim ini akan memberikan hasil yang meringankan atau justru sebaliknya justru akan diperberat pada tingkat kasasi. Heranov.
0: Ya, singkat saja, mungkin Anda bisa gambarkan kembali ada suasana cukup mengharukan dan juga menarik ya. Ada sejumlah driver ojek online yang memenuhi area persidangan. Apakah hari ini, sore ini masih di sana mereka untuk mengawal kasus ini? Arief?
2: Ya, Heranov, tadi setelah konferensi pers selesai dilakukan memang praktis tadi para pengemudi ojek online mereka masuk dan berusaha untuk menyapa Nadiem secara langsung, memberikan tepukan-tepukan hangat di bahu Nadiem Makarim dan menyampaikan semangat-semangat kepada Nadiem Makarim agar terus semangat dalam menghadapi kasus hukum yang sedang menimpanya. Dan usai konferensi pers tadi memang dari pihak yang berwenang itu langsung meminta agar Nadiem Makarim untuk segera meninggalkan lokasi untuk membawa kembali Nadiem ke ruang ataupun tempat tahanan. Dan memang praktis sore hari ini selesai konferensi pers dari pengemudi ojek online yang tadinya memberikan dukungan dan aksi damai itu sudah selesai, sudah bersih, sudah tidak ada lagi dan itu juga memang aksi damainya berlangsung dengan tertib, dengan damai dan tidak ada aksi-aksi merusak ataupun aksi-aksi yang berlebihan. Jadi memang sangat tertib sekali. Jadi begitu konferensi pers selesai, Nadiem sudah dibawa pergi, semua juga otomatis sudah pergi dan tidak ada lagi yang menunggu di PNT Pikor ini. Renov.
0: Arief Kurniawan, terima kasih. Selamat sore. Seperti yang dikatakan Arief tadi, sebelumnya suasana berbeda tampak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ratusan pengemudi ojek online memadati area lobi pengadilan untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan melalui layar monitor. Mereka datang sejak Selasa pagi ke PN Tipikor untuk mengikuti momen yang dianggap penting bagi pendiri perusahaan transportasi online itu. Para pengemudi ojol terlihat antusias mengikuti jalannya proses persidangan. Mayoritas yang hadir mengenakan atribut jaket hijau khas layanan transportasi online. Terlihat pula pendukung Nadiem lainnya yang duduk berkelompok dengan mengenakan pakaian serba putih. Kondisi yang sama juga terlihat di depan gerbang PN Tipikor. Puluhan driver

0: Para ojek online melakukan orasi untuk memberikan dukungan kepada Nadiem. Mereka menuntut agar Nadiem dibebaskan dari segala tuntutan. Bergeser ke kasus lainnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo kembali menjalani pemeriksaan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta Selasa pagi. Pemeriksaan itu terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan tambahan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga tahun 2024. Pemeriksaan pada kali ini merupakan yang kedua bagi Dito. Nah, sebelumnya dirinya pernah diperiksa penyidik KPK pada 23 Januari lalu. KPK mendalami pengetahuan Dito mengenai tambahan 20 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Saat proses penambahan kuota itu, Dito diketahui ikut dalam rombongan pejabat pemerintah ke Arab Saudi. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, kemudian Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba.
1: Ah, ini undangannya terkait dengan kasus yang haji. Enggak apa-apa. Ini aja undangan aja.
0: Pemirsa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi Chromebook. Apa respon Nadiem dan tim kuasa hukum? Kita akan bahas lengkapnya. Sejeda tetaplah bersama kami di Newsroom.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, pengadilan menjatuhkan vonis selama 10 tahun penjara lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun kepada mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Lantas, apa dasar pertimbangan hakim hingga menjatuhkan vonis tersebut? Apakah vonis itu telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Pak Dodi Abdul Qadir, Kuasa Hukum Nadiem, dan Ibu Yenti Karnasi, Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang. Selamat sore Bapak Ibu, sehat selalu keduanya. Bu ya. Yenti, Pak Dodi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Selamat sore Bu Yenti.
0: Hati-hati di jalan Pak, sambil di perjalanan nampaknya ya. Disetirin gitu ya Pak Dodi. Pak Dodi, ya. Saya langsung ke Anda dulu. Tadi ada langkah berikutnya, langkah hukum akan banding tapi juga melaporkan hakim ke KAI. Apa pertimbangannya Pak?
6: Ya, tadi jelas di dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa satu alat bukti yang berupa surat jaminan mutlak yang diterangkan oleh saksi ketua LKPP sebagai suatu kehati-hatian tertinggi di dalam proses pengadaan untuk menghindarkan adanya kerugian negara, ini dianggap tidak ada oleh majelis hakim.
0: Okay.
6: Padahal alat bukti tersebut sudah dijelaskan oleh saksi di depan persidangan, diperlihatkan ke hakim, dan hakim memerintahkan ke jaksa untuk menyerahkan sebagai alat bukti. Yeah. Dan kami ada rekamannya semua. Nah, sebaliknya di dalam pertimbangannya hakim selalu menyatakan bahwa Proses

0: persidangan pidana ini mencari kebenaran material, bukan mencari kebenaran formil. Nah, kebenaran material berupa surat sudah dijelaskan oleh semua vendor dan ketua LKPP yang menyatakan apabila ada selisih harga antara harga pengadaan dengan harga nilai wajar, maka vendor wajib mengembalikan selisih harga kepada kas negara.
1: Baik.
0: Nah, ini kan bersesuaian dengan kesimpulan kerugian negara yang dikatakan oleh majelis tadi dalam pertimbangannya, apabila terdapat keselisih harga wajar yang tidak bisa dipulihkan.
1: Baik.
0: Nah, berarti kalau ada surat jaminan mutlak ini dipertimbangkan, maka tidak mungkin ada selisih harga. Tetapi kalau ini ada, majelis hakim tidak bisa memutuskan vonis bersalah. Jadi saya bisa mengerti, karena hakim sudah ingin memutuskan bersalah, maka dia menegasikan adanya alat bukti ini. Nah, ini berdasarkan ketentuan yang baru pasal 248 sebagai obstruction of justice, menghalangi keadilan.
1: Ya.
0: Makanya di dalam pembelaan kami sengaja menyampaikan semua alat bukti melalui visualisasi.
1: Okay.
0: Jadi kita paparkan, kita perdengarkan, kita perlihatkan. Nah, tapi kan berkali-kali bisa dilihat tuh dalam rekaman. Hakim tidak mau, tidak memperhatikan proses persidangan. Banyak rekamannya. Sampai rekan kami saat itu menyatakan, tolong majelis hakim perhatikan alat bukti yang kita sampaikan.
1: Baik.
0: Nah, kalau pengadilan seperti ini terjadi, ini berbahaya. Jadi ini sebenarnya menurut saya tidak mencerminkan proses peradilan yang seharusnya, yang sebenarnya di Indonesia ini hanya oleh beberapa gelintir saja.
1: Okay.
0: Itu.
1: Ya. Oke, okay. Apakah narasi tersebut, ini, saya potong maaf, saya langsung ke Bu Yenti.
0: Ya.
1: Nampaknya kepanjangan Pak statement Anda. Saya mau respon Ibu dengan adanya tadi statement Pak Dodi, apakah memang benar tidak mencerminkan proses peradilan di negeri ini, Bu Yenti?
2: Ya, itu kan memang haknya ya.
1: Okay.
2: Kan pengadilan ini diantara apa ya, tuntutan negara melalui jaksa dan pembela, dan kemudian hakim memutuskan ya memang seperti itu.
1: Baik.
2: Bahwa sanksinya ada yang menurut pembela tadi, advokat sekarang istilahnya ya Pak ya,
0: advokat
2: itu bahwa ada yang apa yang sebetulnya ini bukti substantif, tapi kok nggak ada, tapi jaksa mengatakan hakim itu pasti mempertimbangkan dari dakwaan dan kemudian pembelaan bahwa memang pengadilan pidana itu mencari pembuktian material gitu, harus ada gitu. Tapi sejauh ini kan ya sejauh ini memang inilah putusannya ya Pak ya, bahwa itu nanti akan banding atau bagaimana, kan ada waktunya. Ini yang tadi. Tapi saya baca ternyata udah banding ya Pak ya, menyatakan
0: ya
2: Pak.
0: Ya. Banding walaupun hakimnya lari tadi.
2: Oh iya, tapi pada akhirnya
0: lari.
2: Menyatakan banding di luar pengadilan ya Pak ya, di luar.
0: Iya, karena hakimnya lari. Ini juga baru sekali ya kejadian hakim tidak menyelesaikan persidangan. Itu ini bukan masalah alat bukti persepsi, tapi hakim sendiri menyatakan bahwa alat bukti ini tidak dilampirkan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti. Padahal dia tahu bahwa ini alat bukti yang dia sudah lihat sendiri. Nah, ini kan tidak mencerminkan kebenaran material, berarti dia kan kebenaran formil. Nah, ini berbahaya gitu. Sebenarnya pengadilan Indonesia nggak seperti ini, yang lain baik-baik semua.
1: Ya, bisa jelaskan Bu Yenti, kode etik hakim apakah memperbolehkan begitu keluar persidangan tanpa meminta pendapat untuk banding atau tidak ke terdakwa?
2: Jadi saya tahu ya Pak, Pak Tuti ya juga ya, saya ngajar itu mulai tahun berapa ya, sudah 35 tahun lah ngajar pidana gitu ya. Sejauh ini memang ya baru dengar, mungkin pernah juga, tapi aturannya ada di dalam aturannya itu yang di lama 96 UHAP yang lama. Yang baru adalah 249 ayat 3 itu dikatakan bahwa hakim itu setelah pemutusan memberikan hak kepada terdakwa bagaimana sikapnya menerima atau menyatakan banding. Saya juga beberapa kali agak lumayan sering datang ke pengadilan gitu ya, biasanya seperti itu di

0: Di undang-undangnya juga ada, tapi memang tidak ada sanksi kalau misalnya misalnya tidak hanya wajib hakim wajib menyampaikan. Tapi tadi kenapa ya Pak Doni? Apakah karena riuh sekali atau bagaimana, atau ini menjadi sorotan publik? Tapi memang seharusnya hakim menyampaikan itu di persidangan, bukan di luar persidangan. Okay. Gitu.
1: Baik, sebelum dilanjutkan dialog ini, kita akan juga dengarkan bersama pernyataan dari Nadiem Makarim pasca vonis 10 tahun penjara. Berikut ini.
2: Jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang tipikor bilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuah demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi.
1: Pak Dodi, penegasan saja nih, pengamat hukum pidana siapa yang menyebutkan Nadiem layak untuk dibebaskan? Sebut saja nama siapa?
3: Pak Eri. Okay. Eri, mantan Ketua KPK, Pak Mahfud MD.
1: Pertimbangannya apa,
3: kemudian
1: Pak?
3: Kemudian Pak Todong. Nggak ada kerugian negara, tidak ada mensrea. Kemudian semuanya bermanfaat. Ini kan proses pendidikan, ada learning loss ya. Sampai sekarang semua berjalan baik. Nah, kalau dikatakan penerapan assessment kompetensi minimum menjadi suatu cara untuk berbuat jahat, kan aneh, Pak. Ya. Sedangkan itu adalah memang program pemerintah ya, dan terbukti penggantian UN menjadi AKM kan sekarang bermanfaat buat pendidikan kita.
1: Oke.
3: Nah, ini berbahaya, kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta ini berbahaya, Pak. Makanya dilarang berdasarkan ketentuan yang baru ya, sebutkan menghalangi keadilan, obstruction of justice, itu di pasal 221 KUHP. Ya, gitu.
1: Baik.
3: Ini artinya apa? Ya, hakim ini kan bukan yang pertama kali. Waktu menyidangkan Pak Tom Lembong juga diuji di Komisi Yudisial. Pertimbangan-pertimbangannya jelas tidak menggunakan fakta di dalam persidangan.
1: Ya.
3: Makanya direkomendasikan non palu. Dia ulangi lagi sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Kami ada rekamannya semuanya, Pak. Bisa kok dilihat. Sekarang kan zaman sudah canggih teknologi. Semua persidangan kita rekam.
1: Baik.
3: Apa yang dibacakan tadi, apa yang dipertimbangkan bisa dibandingkan dengan apa yang ada di proses persidangan. Nah, Hakim Andi tadi secara jelas ya menggunakan fakta-fakta secara objektif. Makanya kesimpulannya berbeda.
1: Baik.
3: Kan aneh, Pak. Ini fakta yang sama tapi kesimpulannya berbeda. Kenapa? Karena Hakim Andi menggunakan fakta apa adanya, hakim yang lain tidak menggunakan fakta persidangan apa adanya.
1: Oke. Baik, ke Bu Yenti, apa yang membuat hakim berbeda pendapat? Ada yang dissenting opinion hari ini dalam amar putusannya, Bu Yenti?
0: Ya, dissenting opinion bukan baru kali ini ya, sering beberapa kali itu, ya kan? Tapi kita lihat ini dari lima hakim ini, kalau nggak salah kan memang mungkin saja ya, kalau nggak salah ini hakim yang dissenting opinion ini kalau nggak salah ya itu hakim ad-hoc-nya ya. Mungkin dalam hal tertentu kan ini tadi baru aja selesai dan membacakan 1146 halaman, tentu kita harus melihat ini ya, Pak. Tapi sejauh ini adalah bahwa dissenting opinion itu ya beberapa kali terjadi dan ini satu meningkat ya, Pak ya, Pak Dodi ya, Pak Doni ya. Ya, 1/4 dan kelihatannya ini mungkin yang 4 ini

0: kan hakim karir, dan saya mencoba untuk objektif saja sambil kita mendalami lagi bahwa disebutkan dalam putusannya berdasarkan pertimbangan yang sudah disampaikan bahwa ada kerugian 1,5 triliun gitu ya oleh BPKP ya Pak ya, oleh BPKP. Betul. Dan kemudian yang dinyatakan terbukti adalah yang subsidiar, yaitu tentang penyalahgunaan kewenangan. Itu artinya bahwa menteri punya kewenangan tentang sesuatu, gitu kan? Kewenangannya tentunya sesuatu yang positif atau punya kewenangan untuk menolak tapi kemudian menerima, atau dia punya kewenangan tetapi kewenangan itu disalahgunakan, artinya dari kewenangan itu dia memutuskan sesuatu yang tidak sesuai. Nah, itu yang akan kita dalami. Gitu. Itu yang itu kemudian ada yang diuntungkan dan menimbulkan kerugian negara, itu memang konsep dari korupsi di Indonesia seperti itu berdasarkan pasal sekarang 604 ya Pak ya, KUHP baru 604. 604 yang tadinya adalah pasal 3. Sekarang 604.
1: Kalau Anda mencermati kasus ini Bu Yenti, apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan?
0: Kalau menurut yang disampaikan BPKP memang seperti itu 1,5, tapi bagaimana menghitungnya dan kemudian oleh hakim juga diamini gitu ya Pak Doni ya, bahwa ada 1,5 triliun gitu lah. Kita kan melihat, kita negara hukum lah. Kalau saya sih berharap nanti ini Pak, ya saya selalu berharap ikuti aja proses hukum, yaitu upaya-upaya hukum yang ada. Saya sih berharap seperti itu, tidak seperti yang lalu-lalu harus ada intervensi presiden dan sebagainya. Coba kita coba, karena kita ini negara hukum. Jadi kita lihat, kalaupun ini dalam putusan sekarang ini memang ada hal-hal yang kemudian masih secara fakta ya Pak, ini banding ya Pak ya, masih itu adalah tidak sesuai, nanti putusan bandingnya seperti apa. Kemudian nanti kan kalau masih tidak puas lagi di antara dua pihak bisa kasasi, gitu kan? Dan ada PK. Itu kalau saya sih berharap seperti itu.
1: Baik, bisa dikembangkan Pak Dodi pertimbangan bandingnya akan seperti apa nanti ke depan sebelum nanti beranjak ke kasasi juga berikutnya.
2: Iya. Jadi yang pertama tentunya adalah membuktikan bahwa adanya penyembunyian fakta oleh majelis di dalam menyusun pertimbangannya. Yang kedua juga adanya penerapan hukum yang salah ya. Di dalam Undang-Undang 1 tahun 2026 di dalam pasal 13 ayat 3 itu sudah diatur bahwa terhadap pelaksanaan hal-hal yang berkaitan diatur di dalam undang-undang secara khusus ya. Tugas menteri ini kan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang 30 2014. Nah, undang-undang sektoral harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini dikuatkan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28. Nah, kalau pengadilan sendiri tidak taat asas hukum, lalu kepada siapa orang
1: Pak Dodi nampaknya suara belum keluar Pak. Izin. Oke, silakan dilanjutkan.
2: Jadi dalam hal banding, selain mengungkapkan adanya fakta-fakta yang disembunyikan, yang kedua adalah adanya penerapan hukum yang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Nah, undang-undang yang baru, undang-undang nomor 126 tentang penyesuaian pidana, itu sudah menegaskan adanya pelaksanaan pidana itu sebagai ultimum remedium. Undang-undang sektoral yang mengatur kewenangan seorang pejabat itu dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini dan ini didukung juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28. Artinya apa? Penerapan hukum pengadilan yang sengaja menabrak asas legalitas, kan ini mencerminkan ketidakdewasaannya dari suatu proses peradilan. Nah, kalau dia tidak mau diintervensi, dia harus menunjukkan kedewasaan. Nah, yang ketiga Pak, adanya keraguan-raguan. Ya, hakim tidak melihat adanya dua laporan audit. Ada

0: dua laporan audit yang dikeluarkan oleh BPK. Hmm. Sama-sama objeknya sama, ya. Apa yang diaudit sama, tempusnya sama. Ya. Hasilnya berbeda. Hmm. Nah, ini kan menunjukkan adanya suatu keraguan. Mestinya kan dia periksa dong dua-dua. Hmm. Nah, jadi ini ada sesuatu penerapan hukum yang tidak adil, yang tidak seimbang.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Dan yang ketiga, penggunaan asumsi-asumsi. Setiap tindakan yang baik dari Nadiem diartikan sebagai menyembunyikan permufakatan jahat. Kan aneh.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Misalnya Pak Nadiem membantu staf khususnya, ya. Itu dikatakan sebagai suatu niat jahat. Ya, pertemuan Google, padahal pertemuan itu
1: baik.
0: Suatu permufakatan jahat. Nah,
1: oke.
0: Okay. Berarti anban yang akan kita majukan dalam proses banding nanti.
1: Oke, ke Bu Yenti, apakah benar penerapan hukum kita tidak sesuai undang-undang? Apalagi tadi klaim Pak Dodi, nampaknya hakim tidak melihat ada dua laporan audit BPK yang berbeda. Anda melihat hal yang sama?
2: Ya, waktu itu memang sudah menjadi polemik ya. Hmm. Ada salah kerugian negara yang katanya berbeda. Dan memang kita sedang dalam masa transisi bahwa yang menghitung kerugian negara kalau di dalam aturan itu kan hanya BPK ya Pak ya, BPK. Tapi ada beberapa ya, saya juga termasuk yang oh, hanya BPK, kan nggak kuat kalau hanya BPK, BPKP. Jadi ini memang dalam masa transisi. Tapi masalahnya itu adalah berapa pada akhirnya yang diambil berkaitan dengan audit BPK tadi yang berbeda tadi, yang mana gitu, yang tentunya yang sesuai gitu kan, bahwa ada beberapa memang di dalam proses-proses hukum, proses pengadilan gitu ya. Tentu yang tidak menang itu selalu melihat bahwa ada beberapa yang hakim tidak mempertimbangkan. Ya Pak, sering saya sebagai ahli aja sering sekali rasanya kita memberikan keterangan ahli berjam-jam, tapi nampaknya dalam putusan juga tidak kelihatan apakah itu dipertimbangkan apa tidak gitu. Makanya nanti kita lihat putusannya. Saya ingin sekali mengingat pada tahun 80-an tuh pertimbangan hakim tuh bagus sekali ya. Jadi sangat rinci sehingga dari awal aja kita akan tahu bahwa ini putusannya nanti pasti akan bebas atau putusan ini akan pemidanaan. Dan jadi dalam putusannya nanti kita lihat kekuatan dari putusan itu, narasi ilmiahnya dan objektivitasnya sesuai dengan due process of law-nya itu harus sesuai. Tapi bahwa ada penerapan, kalau berkaitan dengan tadi Bapak menyampaikan bahwa ini harusnya ultimum remedium, bukan primum remedium, itu okay. Juga banyak pandangan. Jadi artinya apakah ini betul-betul memang sudah ini masalah hukum pidana yang memang harus dibawa dalam ranah hukum pidana yang antara lain harus memenuhi paling tidak ini ada keuangan negara, ada kerugian negara, itu pertama pasti itu dulu gitu. Okay. Baru kemudian sebelumnya kita lihat perbuatannya ini bagaimana gitu kan. Perbuatannya bagaimana untuk menentukan pasal mana yang diterapkan. Tetapi permasalahannya juga adalah sebetulnya permasalahannya kan bukan masalah ada yang apa di tempat tertentu tidak bagus penerimaan dan sebagainya, tapi sekarang bukan melawan hukum soalnya ini ya. Penyalahgunaan kewenangannya sehingga ada satu policy yang harusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan atau yang harusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan berkaitan dengan substansi yang ada sehingga menimbulkan kerugian negara yang menurut putusan hakim tadi ada 1,5 triliun gitu ya.
1: Okay.
2: 809 miliar hasil kejahatannya ya Pak ya gitu ya.
1: Okay.
2: Yang harus digunakan pasal 18 dengan uang pengganti 809 miliar uang pengganti, dan kalau uang pengganti ini tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana ya Pak. Ini ada sebutan kurungan juga ya Pak, mohon maaf Pak. Sekarang di dalam pidana, hukum pidana Indonesia tidak ada lagi kita mengenal pidana kurungan.
1: Okay.
2: Semua pidana kita sekalian, kayak saya sebagai tim perumus ya di KUHP, kita sudah tidak mengenal lagi pidana kurungan, semua penjara gitu ya, penjara. Tadi kalau nggak salah ada kurungan 190 hari dan sebagainya. Nah kemudian kalau saya sih merasa Uang pengganti itu yang harus dijelaskan. Kenapa tiba-tiba harus ada uang pengganti? Karena kalau nggak salah sebelumnya disampaikan bahwa Nadiem tidak bisa menjelaskan, gitu kan? Dari mana asal-usulnya? Nah itu kan nggak mestinya,
0: tidak
2: gitu.
0: Ada aliran dana.
1: Oke, silakan.
0: Jadi hakim menyimpulkan tidak ada aliran dana. Ya, jadi hakim menyimpulkan dari semua data yang ada tidak ada aliran dana kepada Nadiem.
1: Oke.
0: Tetapi tetap majelis menjatuhkan pidana uang pengganti. Nah ini juga sesuatu yang sangat bertentangan karena pasal 18 yang dijadikan dasar untuk menerapkan uang pengganti itu jelas pengaturannya adalah seseorang yang menerima hasil kejahatan. Nah di dalam alat bukti sampai dengan berakhirnya persidangan tadi juga disampaikan oleh Hakim Andi, tidak ada bukti aliran dana kepada Pak Nadiem dan memang nggak ada sama sekali. Semua uang itu kan dibelikan untuk pembelian Chromebook dan barangnya sudah ada. Jadi ini juga sesuatu keanehan yang yang perlu menjadi perhatian. Kalau kita, ini bukan kata saya, ini kata undang-undang. Begitu juga pidana sektoral sebagai premium remedium. Dulu pendapat, tapi berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dia menjadi norma. Dia menjadi ketentuan normatif undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang sektoral menjadi premium remedium, pidana menjadi ultimum remedium. Apalagi tadi saya tegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pak Nadiem ini sudah diaudit oleh BPKP. Ya, dengan audit tertentu, audit dengan tujuan tertentu, yang hasilnya tidak ada kemahalan, tidak ada pelanggaran prosedur.
1: Baik.
0: Lah, kemudian ada audit lagi kerugian negara, yang hasilnya bertentangan dengan hasil audit sebelumnya. Nah, hasil audit sebelumnya belum pernah dibatalkan. Artinya apa? Ada dua produk yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai pengawas intern yang melakukan audit pada objek yang sama, tapi hasilnya berbeda.
1: Baik. Oke, saya bergeser ke Bu Yenti. Bu Yenti, dengan vonis hari ini, putusan hari ini, akankah memengaruhi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di sektor pendidikan ke depannya?
2: Ya, ini kan sudah putusan hakim ya, sampai saat ini putusan ini sampai menunggu nanti banding gitu ya. Ya, saya kira belakangan ini kan banyak sekali ya korupsi-korupsi berawal dari pengadaan-pengadaan. Apapun hasilnya, pengadaan-pengadaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturannya. Artinya, ya dengan keadaan indeks persepsi korupsi kita yang semakin menurun terus, kemudian muncullah kerugian-kerugian negara yang digelar di pengadilan gitu ya. Nah, ini harusnya tata kelola yang akan datang harus hati-hati gitu ya, hati-hati sesuai dengan keadaan gitu. Artinya berkaitan dengan e-katalog saja tidak menjamin itu ternyata gitu ya. Artinya kita semua adalah tetap dalam semangat anti korupsi dan kondisi negara seperti ini. Artinya ini kita harus lihat. Kalau saya lihat ini kan sekarang pidananya kan 10 tahun ya, 10 tahun. Tapi tolong juga ya Pak pengacara, mungkin Bapak kan lebih sering di pengadilan. Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi denda dengan nominal. Harusnya menggunakan dendanya itu menggunakan kategori gitu. Nah ini artinya kita mengetuk pengadilan, hakim terutama, ya kita lihat mulai dari dakwaan sampai dengan tuntutan, itu sekarang kita sebenarnya tidak mengenal lagi jumlah gitu, yang ada adalah kategori, jadi harus kategori supaya ada kesamaan. Due process of law itu berjalan dengan baik. Kalau kita melihat pernah dulu waktu Pak, itu memang sebetulnya kita kan uang penggantinya 5 tahun ya Pak ya, kalau nggak dibayarkan.
0: Lima tahun.
2: Dengan 809 miliar. Nah kalau kita lihat waktu itu G Plate itu adalah 16 miliar, itu juga 5 tahun. Nah ini gimana ya, padahal disparity of sentencing itu tidak boleh. Ini mungkin untuk Mahkamah Agung, ini harus ada juga. Jadi kita keadilan dan kepastian segunanya itu kan tetap ya, esensi dari hukum kan tujuannya itu.
1: Baik.
2: Jadi of sentencing itu ini kan jomplang sekali. Yang satunya 800 miliar 5 tahun, yang satunya 16 miliar 5 tahun. Ini seperti apa? Bukan dalam rangka saya membela Pak G. Plate atau

0: tidak membela ini bukan Pak ya, tapi ini adalah cerminan dari pengadilan sekarang ini. Artinya di antara mereka Bapak Ketua Mahkamah Agung harus punya punya semacam kita punya rambu-rambu kok Pak, untuk perkara-perkara yang sama atau hampir sama dalam suatu negara tidak diperbolehkan ada pidananya yang terlalu jomplang di antara mereka. Itu baik. Namanya the theory disparity of sentencing yang tidak baik. Diperboleh.
1: Oke, terakhir Pak Dodi, Pak Dodi tadi pas
2: sekarang kalau sekarang Pak Nadiem sendiri, ya pengadilan tidak ada bukti bahwa Pak Nadiem menerima aliran dana dari anggaran. Apakah kemudian adil Pak Nadiem disuruh mengembalikan uang? Nah, jadi artinya keadilan itu kan apakah kalau kita berada pada posisi Pak Nadiem diberikan vonis seperti itu, kita apakah bisa menerima? Jadi seseorang tidak menerima hasil apapun, tetapi disuruh mengembalikan kerugian negara. Padahal terhadap pengadaan sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan kalau ada kemahalan, vendor akan mengembalikan ke kas negara. Kenapa itu tidak mau digunakan? Kenapa hakim menutup mata? Ini kan menjadi pertanyaan.
1: Baik.
2: Ini soal fakta, bukan soal persepsi. Ya, kalau soal persepsi saya setuju sama Ibu Yenti.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau ada fakta satu, ya. Satu fakta yang tidak digunakan,
1: baik.
2: Ya, apa motivasi daripada majelis? Apakah memang majelis sudah punya agenda mau menghukum? Ini menjadi pertanyaan.
1: Okay.
2: Kenapa? Tidak pernah ada seseorang tidak menerima aliran dana
0: afiliasi
2: diterapkan uang pengganti. Ya, seperti Plate kan kita kalau kita mesti lihat apakah Pak Plate menerima aliran dana. Enggak ada, pasal 18 jelas bunyinya.
1: Oke. Okay.
2: Seseorang ya yang menerima hasil dana kejahatan ya diterapkan pidana uang pengganti. Nah, kalau orang enggak menerima hasil kejahatan diminta kembalikan, dari mana uangnya?
1: Oke. Okay. Ya, clean and clear begitu Pak, tidak akan membayar apakah uang pengganti ya 809,5 miliar rupiah tadi teman kami di lapangan juga menyebutkan tidak akan membayar itu. Pak Dodi,
2: penegasan saja. Yang tidak diterima.
1: Okay.
2: Terhadap yang tidak diterima. Nah, coba ketua mahkamah
0: tidak diterima itu.
2: Kalau dia berada dalam posisi Nadiem, mau nggak dia diterapkan?
1: Okay.
2: Nah, ini juga berbahaya. Ya. Masalah-masalah yang ada di Mahkamah Agung,
1: baik.
2: Ini juga jangan sampai menyandera hakim.
1: Okay.
2: Masalah secara berfikar tidak diselesaikan secara tuntas.
1: Okay.
2: Nah, ini menjadi pertanyaan.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Ya singkat saja, ya. Bu Yenti tadi ada yang ingin sampaikan, singkat saja sebelum closing.
0: Ya memang ya tidak menerima gitu kan, tidak menerima. Tapi kita semua adalah sebelum putusan ini kan presumption of innocence ya, sebelum putusan. Sekarang sudah kan. Nah itu kan kata tidak menerima itu apa tidak menerima langsung, bisa jadi dikatakan menerima mungkin ini kan ada apa ya?
2: Langsung
0: ada,
2: tidak langsung. Hakim sudah menyatakan tidak menerima baik langsung maupun tidak langsung.
0: Kerumbu, gitu ya, iya Pak ya. Itu dan kerumbu. Dan kemudian di tengah-tengah tadi kan saya juga sambil bekerja itu bahwa ada masih berhutang dan lain sebagainya itu kita dalami. Bisa jadi tidak langsung kepada yang bersangkutan atau tidak langsung gitu ya, lewat mana ya. Kita adalah tadi lihat dari putusan tadi berdasarkan pertimbangan hakim, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada dari pembuktian, dari dakwaan yang dibuktikan, dan pembelaan yang disampaikan dalam pembuktian. Demikian.
1: Baik, karena waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan dalam tingkat banding. Baik. Nanti ya kita akan undang lagi Pak Dodi di kalian kesempatan, termasuk Uyenti untuk membahas ini.
0: Terima kasih
1: untuk waktunya.
2: Terima kasih,
1: Ibu Uyenti, pengamat hukum pidana, dan juga Pak Dodi dari kuasa hukum Nadiem. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Informasi selanjutnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo memulai safari politiknya di Lampung beberapa waktu lalu. Merespon safari politik Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan setiap warga negara berhak untuk melakukan kunjungan kemanapun, namun mengimbau untuk tetap menjaga kondusivitas.
1: Jokowi memulai safari politik di Lampung. Jokowi membeberkan alasannya memilih Provinsi Lampung sebagai daerah pertama yang dipilih untuk memulai safari politiknya. Di antara alasan itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini mengapresiasi pengurus yang telah menyusun struktur partai di Lampung hingga 100%.
2: Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan, dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD, beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan hampir 100%.
1: Selain menghadiri rakerda PSI, Jokowi juga memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dengan salah satu ritual menginjak kepala kerbau yang melambangkan keteguhan hati serta kesiapan memikul amanah. Ritual menginjak kepala kerbau itu mendapat respon dari Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Andreas mengaku tidak paham dengan adat istiadat injak kepala kerbau. Wakil Ketua Komisi 13 DPR itu tertawa jika Jokowi menginjak kepala dimaknai dengan merendahkan lambang PDIP. Andreas menegaskan lambang PDIP bukan kerbau, melainkan banteng bermoncong putih. Ditanya tanggapannya terkait safari politik Jokowi ke sejumlah daerah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan setiap warga negara berhak untuk melakukan kunjungan kemanapun, namun mengimbau untuk tetap menjaga kondusivitas. Hal itu disampaikan Puan usai hadir dalam rapat paripurna DPR di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Selasa siang.
3: Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan kemana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif.
1: Jokowi memulai safari politiknya ke sejumlah daerah. Kota Lampung menjadi tujuan pertama yang didatangi pada 26 hingga 28 Juni 2026. Di provinsi itu sejumlah wilayah dikunjungi seperti Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur hingga Pring Sewu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, musim kemarau menjadi tantangan besar bagi para petani di Desa Sobokerto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keterbatasan pasokan air membuat sebagian lahan tak dapat digarap secara maksimal. Namun kondisi itu kini berangsur berubah. Melalui program Desa Energi Berdikari, Pertamina menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya menggerakkan pompa air untuk pertanian.
4: Waduk Cengklik yang membelah Kecamatan Ngemplak dan Sambi selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali menyebabkan waduk makin dangkal. Akibatnya saat musim kemarau, pasokan air untuk irigasi pertanian menyusut. Permasalahan pelik ini paling dirasakan oleh Sulastri, petani sayur yang menggarap lahan sewa di sebelah timur Waduk Cengklik seluas 4 hektar. Meski berjarak kurang dari 1 km, air dari waduk belum tentu dapat menjangkau lahannya. Saat musim kemarau tiba, hanya 20% lahan yang bisa ditanami. Sisanya terpaksa dibiarkan kosong karena air yang terbatas. Bagi Sulastri, dekat dengan waduk bukan berarti mudah mendapatkan air. Ia merasakan sendiri bagaimana keterbatasan pasokan air membuat petani hanya bisa menanam dalam waktu terbatas.
5: Ya, dekat waduk, ya emang dekat dengan waduk, tapi kan banyak sekali petani yang membutuhkan. Itu kadang kan ya nggak sampai ke sini juga gitu. Ya, masalahnya kan di waduk kan udah ada itu karamba-karamba ikan itu. Ya, eceng gondok, jadi kan pengaruh itu juga. Ya kita untuk dalam satu tahun itu bisanya

tanam itu cuma setengah tahun, padahal ini kan lahan sewa, jadi ya kita ya rugi banyak, apa, nggak ada untungnya gitu loh. Keuntungannya itu nggak

0: 6,6 kW peak lengkap dengan sistem penyimpanan energi kepada Desa Sobokerto. Energi yang dihasilkan panel surya ini dimanfaatkan untuk mengoperasikan 2 sumur sibel yang menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian warga. Desa Sobokerto menjadi salah satu dari 80 desa energi berdikari baru yang diresmikan Pertamina. Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, Pertamina tak hanya membantu menyelesaikan persoalan air saat musim kemarau, namun juga mendorong kemandirian energi dan ketahanan pangan masyarakat desa. Setelah hampir 8 bulan beroperasi, manfaat PLTS kini mulai dirasakan langsung oleh para petani. Salah satunya melalui berkurangnya biaya operasional yang selama ini menjadi beban mereka.
1: Dayanya 6.600.
2: Kemudian bisa untuk menghidupkan apa aja di sini?
1: Ini sementara ini buat menghidupkan 2 sumur sibel, Pak. 2 sumur sibel itu dengan daya sekitar 4.000 watt.
0: Kehadiran PLTS membawa perubahan besar bagi para petani Sobokerto. Air yang kini tersedia saat musim kemarau membuat lahan yang dulunya terbatas untuk bertanam kembali produktif. Petani tak lagi bergantung pada mesin pompa air berbahan bakar bensin untuk menyedot dan mengalihkan air ke lahan pertanian. Sebelum ada PLTS, biaya bahan bakar dan operasional penyiraman menjadi salah satu beban produksi yang harus ditanggung petani. Kini dengan memanfaatkan energi matahari, biaya penyiraman menjadi hampir 0 rupiah. Dampaknya tak hanya terasa pada penghematan biaya produksi, namun juga peningkatan pendapatan petani. Sebelumnya petani hanya mengantongi pendapatan sekitar 2 juta rupiah per bulan. Hadirnya PLTS Bantuan Pertamina membuat petani di Sobokerto bisa menanam di lahan lebih luas dan masa tanam sepanjang tahun. Kini pendapatan mereka meningkat antara 40% hingga 60%. Bagi Hoirul Huda dan petani lain di Sobokerto, perubahan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Mereka merasakan sendiri bagaimana air yang kembali mengalir mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menambah penghasilan keluarga.
3: Di musim kemarau kita tidak bisa menanam karena kita hanya mengandalkan air hujan. Sedangkan pengairan dari waduk sangatlah minim sekali karena terkendala dengan pendangkalan waduk yang disebabkan oleh enceng gondok. Tapi sekarang dalam pendampingan Pertamina ini, alhamdulillah kami bisa menanam sepanjang tahun. Apalagi dibantu dengan PLTS, kami bisa berdikari energi, kami bisa menghemat biaya produksi kami. Jadi penghasilan ekonomi kami tentunya sangat meningkat hingga lebih dari 60%.
0: Kini berbagai tanaman hortikultura seperti bayam, kenikir, cabai, tomat dapat dibudidayakan lebih optimal oleh petani Sobokerto tanpa mengenal musim. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan energi surya juga mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Apa yang terjadi di Sobokerto menjadi salah satu contoh bagaimana energi baru terbarukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong kemandirian energi dan ketahanan pangan berbasis energi bersih di berbagai daerah.
4: Dari 252, itu ada 156 desa energi berdikari di seluruh Indonesia yang fokusnya di pangan, ketahanan pangan. Jadi nilai tambah yang dihasilkan berapa? Itu sampai 15 ribu ton padi per panen tambahannya. Artinya, ini potensi yang sangat besar dan sangat positif, bukti kehadiran Pertamina di sekitar masyarakat ini memberikan manfaat secara langsung. Jadi tidak hanya di bidang energi, kita mendukung juga ketahanan pangan tersebut. Lalu apa hubungannya antara energi berdikari ini, solar panel dengan pertanian? Yang dilakukan di sini adalah ini menjadi solusi bagi isu di musim kemarau. Di musim kemarau itu kita tidak bisa mendapatkan air dengan mudah. Artinya kita membutuhkan yang namanya pompa, bantuan pompa air. Dan listriknya dari mana? Listriknya dari sini, dari solar panel. Nah, dengan adanya kehadiran energi berdikari ini, maka Pertamina bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi bagi pertanian di sekitar sini.
0: Bagi petani Sobokerto, bantuan ini bukan sekedar panel surya atau pompa air. Lebih dari itu, bantuan ini menghadirkan sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi harapan mereka, yaitu ketersediaan air saat musim kemarau.

0: Dengan air yang tetap mengalir, petani dapat terus menanam, menekan biaya produksi, dan menjaga penghasilan keluarga. Melalui pemanfaatan energi surya, Pertamina tak hanya menghadirkan solusi praktis bagi petani, tetapi juga mendorong pertanian yang lebih produktif, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Pasca dua kali gempa besar, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha untuk mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan bangunan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Kemancanegara pasca dua kali gempa besar mengguncang, tim pencari dan juga penyelamatan Venezuela masih terus untuk berusaha mengevakuasi korban maupun puing bangunan yang runtuh. Diketahui kota La Guaira merupakan wilayah yang paling parah terdampak gempa.
2: Rekaman drone pada Senin waktu setempat memperlihatkan besarnya dampak kerusakan di wilayah La Guaira, Venezuela. Terlihat puluhan bangunan runtuh total hingga menjadi tumpukan puing dan pasir yang menutupi sebagian besar wilayah ini. Wilayah pesisir yang terletak sekitar 40 km dari Caracas ini diketahui menjadi wilayah yang paling terdampak gempa. Keluarga korban gempa Venezuela di wilayah La Guaira memohon bantuan alat berat kepada tim penyelamat lantaran warga mulai putus asa untuk menyingkirkan puing-puing bangunan runtuh yang besar dan berat. Berdasarkan data terbaru pada Senin 29 Juni, jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela tercatat 1.700 jiwa. Jumlah korban terus bertambah lantaran meningkatnya frustasi warga yang terdampak dan kurangnya bantuan pemerintah. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anak anjing yang masih hidup terjebak di reruntuhan puing gempa pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat mengetahui adanya anak anjing yang terjebak setelah mendengarnya menggonggong. Diketahui anak anjing ini terjebak selama beberapa hari. Beruntung anak anjing ini selamat.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Cek ke resonya.
4: Yo, Allahu Akbar.
3: Astagfirullah. Urang tabrakan yo kudo motor. Ya Allah, astagfirullah.
5: Sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan sebuah delman terjadi di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Alhasil, pesepeda motor menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Hari ini Selasa 30 Juni 2026 merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Usai pemulangan jemaah haji, petugas haji daerah kerja atau daker bandara dan daker Madinah juga akan dipulangkan pada tanggal 1 dan 2 Juli. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan proses pemulangan ini, sudah bergabung Lukman Rozak, jurnalis Transmedia yang juga merupakan petugas haji 2026. Assalamualaikum Mas Lukman.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, sehat selalu Mas Lukman di sana. Dan Mas Lukman,
6: Alhamdulillah
5: sehat selalu ya. Mas Lukman, hingga saat ini apakah proses pemulangan jemaah haji masih berlangsung dan bagaimana sekarang kondisi di sana? Mas Lukman, silakan dengan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Baik, bisa kami laporkan hingga saat ini Alhamdulillah setelah sekian lama ya, kurang lebih 2 bulan prosesi atau operasional haji 2026 hari ini insya Allah nanti akan berakhir. Dan fase kepulangan jamaah haji Indonesia dari Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz insya Allah hari ini juga akan berakhir. Dan hingga siang ini pukul 13 ya, 13 00 waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu sudah ada 523 kloter yang telah diterbangkan dan berproses terbang ke Indonesia. Artinya hingga siang ini itu masih ada kurang lebih 4 kloter lagi dari 227 kloter total itu yang masih tersisa. Jadi dari 227 kloter jamaah haji Indonesia yang masih tersisa, saat ini ada kurang lebih 4 kloter lagi, dan kloter terakhir insya Allah nanti adalah kloter dari UPG Ujung Pandang, kloter 43 ya. Jadi insya Allah seluruh jamaah haji Indonesia hari ini akan bertolak ke Indonesia, dan secara resmi atau secara otomatis operasional haji 2026 resmi berakhir. Dan suasana haru, bahagia sekaligus sedih itu sangat terasa sekali oleh para jamaah haji Indonesia yang akan meninggalkan tanah suci. Mereka nampak terharu, nampak bahagia, bercampur sedih karena mereka harus meninggalkan kota kelahiran Nabi dan kota suci Makkah. Mereka menyatakan bahwa ibadah tahun ini merupakan ibadah yang operasionalnya sangat baik, karena prosesi atau pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini dinilai sangat baik. Para petugas haji bekerja dengan totalitas, dengan humanis, dan jamaah haji juga terlayani dengan baik. Mereka mengapresiasi kinerja para petugas haji yang selama ini memang telah berjibaku membantu melayani tamu-tamu Allah, dari terutama dari jamaah haji asal Indonesia. Baik. Dan bisa kami laporkan, kepulangan haji ini akan terus berlangsung, termasuk nanti jamaah petugas haji, yakni petugas haji dari Dakar Bandara dan Dakar Madinah. Sebelumnya petugas haji dari Dakar Mekah sudah pulang lebih awal karena memang pendorongan jamaah haji dari Mekah sudah selesai, dan kini difokuskan kepulangannya dari kota Madinah dan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Siap.
5: Siap, Mas Lukman Rozak. Kloter Ujung Pandang menjadi kloter terakhir yang akan bertolak ke tanah air dari Madinah pada hari ini, dan kami harap yang terbaik untuk para kloter dan para haji ini sampai di Ujung Pandang dengan selamat semuanya. Mas Lukman Rozak, Anda sebagai petugas haji tahun ini datang lebih dahulu untuk menyambut para tamu Allah dan pulang paling terakhir mengantarkan para tamu Allah dan menyelesaikan seluruh kewajiban Anda sebagai petugas haji. Namun yang cukup menarik, tidaknya sebagai petugas haji, Mas Lukman juga melaporkan setiap agenda kegiatan haji yang terjadi di sana sebagai seorang jurnalis transmedia. Sebagai Anda bekerja menjadi seorang jurnalis dan juga sebagai pendamping haji, petugas haji, apa pengalaman paling berkesan ketika berada di sana, Mas Lukman?
6: Baik, benar sekali ya. Kita para petugas haji, terutama Dakar Bandara dan Dakar Madinah, itu memang datang lebih awal ya, satu minggu lebih awal dari kedatangan para jamaah haji Indonesia. Dan ini untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan para jamaah haji. Dan kepulangan juga demikian, jadi setelah kita baru bisa pulang, setelah kita memastikan semua jamaah haji itu bisa terkawal dengan baik, pulang ke tanah air. Nah, itu kita baru bisa pulang insya Allah nanti tanggal 2 dan tanggal 1 dan tanggal 2 kita akan bertolak ke tanah air. Dan yang paling berkesan ketika saya berada di tanah suci melayani tamu Allah dan menyampaikan kabar informasi haji dari tanah suci adalah ketika saya melakukan reportase di Arafah. Di sana saya sangat mohon maaf, saya sangat terharu, bercampur bahagia karena bisa melayani tamu Allah sambil menginformasikan kabar operasional atau kabar aktivitas jamaah haji dari tanah suci. Hal ini tentunya akan memberikan semangat, memberikan informasi yang baik bagi para keluarga di tanah air. Dan suasana memang di Arafah saat itu memang sangat sangat terasa ini.

0: ya, sangat terasa haru. Jamaah Haji Indonesia semuanya tumpah ruah di situ, memanjatkan doa, melangitkan doa, berlinang air mata, tidak ada sekat, tidak ada batas usia, tidak ada batas status sosial, semuanya sama, memakai kain ihram, kain putih, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengalaman paling mengesankan bagi saya, paling mengharukan, karena memang proses haji puncaknya adalah di Arafah, Al-Hajju Arafah. Ini adalah puncak di mana jamaah haji itu lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka panjatkan, apapun yang mereka kabul doakan, apapun yang mereka minta, insyaallah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Dan ada satu lagi pengalaman ketika saya membantu para jamaah, karena sebenarnya tugas kita itu adalah melakukan liputan, ya. Melakukan liputan baik itu di bandara, baik itu di Arafah, di Armusna, di Mina, di Jamarat dan sebagainya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika kita melihat jamaah haji yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pendampingan, pengawalan, seperti jamaah haji yang kesasar, jamaah haji yang mohon maaf disorientasi, demensia, jamaah haji yang kelelahan, jamaah haji yang kehausan dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang sangat-sangat menjadikan kita ini adalah sama di mata Allah. Jadi itulah pengalaman yang selama ini saya rasakan, bahwa menolong atau melayani tamu Allah adalah tugas utama kita. Sebenarnya melakukan peliputan itu adalah tugas sampingan saja. Sebenarnya adalah melayani tamu Allah, mengawal, membimbing, mengadvokasi, membantu, itu adalah tugas kita. Jadi hal yang paling berkesan adalah membantu para jamaah haji melaksanakan ibadah agar mereka bisa melakukan ibadah dengan nyaman, aman, dan aman, terutama saat ini memang kondisi cuaca di Tanah Suci memang begitu sangat terik, ya. Banyak jamaah haji yang, mohon maaf, hingga hari ini jamaah haji yang meninggal dunia itu sudah mencapai 365 jamaah. Meskipun ini turun dari tahun lalu, namun jumlah ini sebenarnya tidak ingin terus bertambah. Jadi kita ingin Kementerian Haji dan Umroh ini ingin angka mortalitas itu berkurang agar jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar di Tanah Suci, dan bisa pulang tanpa membawa rasa sakit, tanpa sakit dengan haji, status haji yang mabrur. Jadi total mortalitas atau angka kematian haji saat ini itu sudah mencapai 365 jamaah haji yang meninggal dunia. Hal ini turun, ya, dari tahun sebelumnya, yakni 450 jamaah. Dan tentunya ini adalah merupakan kinerja terbaik kita, karena kita sudah melakukan hal terbaik, melakukan pendampingan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan informasi kepada para jamaah haji agar senantiasa waspada, melakukan informasi, mengedukasi para jamaah haji bahwa di Tanah Suci ini memang kondisinya seperti ini. Jadi kita ingin para jamaah haji tidak kelelahan, tidak sakit, tidak tumbang, dan insya Allah nanti pulang dengan keadaan sehat juga, dengan membuat status jamaah haji yang diterima mabrur dan mabrur. Seperti itu yang bisa kami sampaikan
1: dari Baik. Tanah Suci. Baik, Mas Lukman Rozat, doa teriring untuk para jemaah haji dan juga jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci, lebih hampir 400 orang tersebut, mudah-mudahan 365 orang tersebut, mudah-mudahan juga mabrur, dan juga doa terbaik juga, mudah-mudahan insya Allah ada keberkahan yang melimpah, yang berlipat bagi Mas Lukman, rekan-rekan para jurnalis dan juga para petugas haji yang bertugas di tahun 2026 ini dengan segala macam upaya dan juga dedikasinya terkait dengan bagaimana melancarkan ibadah haji tahun 2026 ini. Lusa, Mas Lukman akan bertolak kembali ke tanah air bertemu dengan keluarga. Doa yang terbaik juga untuk Mas Lukman, sehat di perjalanan, sehat hingga bertemu dengan keluarga di kampung halaman, dan tetap semangat. Dan karena setelah ini kita akan terus

0: meminta keterangan dari Mas Lukman terkait dengan bagaimana tugas melakukan sebagai jurnalis nanti di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Mas Lukman sekali lagi. Tetap sehat selalu di sana, lancar untuk pulang kembali ke tanah air besok lusa. Mas Lukman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita beralih ke informasi lain, sebuah kecelakaan melibatkan pesepeda motor dan delman terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun pesepeda motor yang berada di belakang mobil tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil yang berhenti. Alhasil pesepeda motor menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Momen ini menjadi pengingat agar selalu berhati-hati saat berkendara.
2: Kudanya mau belok tuhnya, sedang ngebut lo mau mendung.
0: Jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakae Noni atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara dimakamkan Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.
3: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakae Noni atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
4: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
3: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
5: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
3: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dokter Ica.
6: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan pemerintah dan Meta sepakat membentuk tim kerjasama. Tim bekerja untuk menangani judi online, khususnya modus baru berupa spam komentar di media sosial. Tim ini juga melibatkan platform lainnya. Dalam keterangan pers di kantor Kementerian Komdigi Jakarta pada Selasa siang, terdapat peningkatan spam komentar seputar judi online sebesar 128%. Platform yang paling banyak disasar diantaranya TikTok sebesar 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, dan YouTube 10%. Mutia mengatakan modus operasi dilakukan dengan sistem otomatis yang memantau aktivitas media sosial secara real-time, mendeteksi kenaikan interaksi, dan secara otomatis mengirim ribuan komentar spam ke berbagai platform sekaligus. Untuk itu, Menkomdigi menegaskan penanganan dalam kasus ini membutuhkan kolaborasi lintas lembaga seperti kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN. Sementara perwakilan Meta menyampaikan platformnya telah menurunkan sekitar 61 juta konten terkait dan akan terus meningkatkan pengawasan melalui teknologi AI dan lainnya.
7: Kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam rangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian, distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah. Kemudian 31% akun instansi pemerintah, 12% media massa. Jadi media massa juga menjadi salah satu target, 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform.
0: Kita ke informasi lain. Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain bau menyengat, warga yang sudah terlanjur menggunakan minyak goreng tersebut mengalami sakit tenggorokan.
8: Dan masa nggak enak, rasanya ya gede lah.
0: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
8: Minyak solar.
9: Terus setelah dibuat masak?
8: Dibuat masak enggak enak, rasanya ya beda lah. Enggak enak.
9: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
8: Ya beli. Iya.
9: Beli minyak lain ya?
8: Minyak lain.
9: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
8: Sempat, tapi enak, ambilnya enggak enak. Terus enggak lagi.
9: Terus para pembeli gimana? Komplain enggak?
8: Komplain, enggak enak minyaknya, saya enak.
0: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani, memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat.
10: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang
11: bisa,
10: ke sana nanti. Untuk bertukar?
11: Silakan. Gitu. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru.
0: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan, CNN Indonesia. Akibat anjloknya harga telur, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jawa Timur untuk menagih realisasi harga acuan telur karena saat ini harga telur anjlok tidak menutupi biaya produksi mereka.

0: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga, sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
1: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo, kan? Dan kita untuk beli pakan kan juga kesusahan sekarang ini. Jadi kita untuk absensi dan akhir yang nggak produktif lagi ini dengan harga 104, Pak.
2: Paling murah, kosong dok karo kerupuk.
0: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah. Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps.
3: Masalah harga itu di pasaran sekarang itu sudah ambruk. Dari Blitar aja sudah Rp15.000. Sedangkan HPT untuk itu kan Rp23.000. Jadi udah rugi lah hampir 3 bulan harga kayak gini. Kalau diteruskan terus itu rakyat terus gimana, peternak rakyat itu bisa maju.
0: Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali.
4: Komitmen dari pemerintah pusat untuk membatasi suplai dari DOC ya untuk ayam petelur ya. Afkirnya juga, karena kalau enggak nanti oversupply. BGN dan Badan Pangan janji menyerap 3 kali seminggu, kemudian juga harga minimal Rp24.000 per kilo.
0: Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jerman dan Belanda harus angkat koper lebih cepat di ajang pesta bola dunia. Kedua tim kalah lewat adu penalti. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Timnas Brazil comeback dengan mengalahkan Jepang 2-1 melalui gol Gabriel Martinelli pada menit injury time babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan itu membuat Brazil lolos ke babak 16 besar. Berlaga di Stadion Houston, Jepang unggul terlebih dahulu melalui gol fantastis Kaishu Sano pada menit 29. Kaishu Sano yang berhasil memotong umpan pemain Brazil di lini tengah melakukan penetrasi hingga sepertiga lapangan akhir. Keunggulan 1-0 Jepang bertahan hingga akhir babak pertama. Usai turun minum, Brazil meningkatkan intensitas serangan. Pada menit 56, Brazil menyamakan kedudukan melalui sundulan Casemiro. Petaka Jepang terjadi jelang peluit akhir dibunyikan. Tendangan Martinelli ke pojok kiri gawang Jepang membuat Brazil unggul 2-1. Hasil ini membuat Brazil lolos ke babak 16 besar. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 dikejutkan dengan tersingkirnya Jerman usai ditaklukkan Paraguay melalui adu penalti. Drama adu penalti terjadi setelah Jerman dan Paraguay imbang 1-1 dalam laga waktu normal. Bertanding di Stadion Boston Selasa dini hari waktu Indonesia, Paraguay unggul lebih dulu pada menit 42 melalui sundulan Julio Enciso yang memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan Matias Galarza. Pada babak kedua, tim The Panzer berhasil menyamakan kedudukan menit 54. Kai Havertz menjebol gawang Paraguay lewat sundulan sambil membelakangi gawang. Pada babak tambahan waktu, gol pemain Jerman Jonathan Tah dianulir wasit setelah melihat VAR. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Saat kedudukan 3 sama, tendangan Jonathan Tah melambung ke atas gawang. Kemenangan Paraguay pun dipastikan melalui penalti Jose Canale yang mengecoh Neuer. Skor akhir 4-3 meloloskan Paraguay ke babak 16 besar. Sementara itu kejutan kembali terjadi saat Maroko singkirkan Belanda dalam drama adu penalti. Berlaga di Stadion Monterrey, Meksiko pada Selasa pagi waktu Indonesia adalah Cody Gakpo yang membuat Belanda unggul 1-0 di menit 72. Maroko comeback dan menyamakan kedudukan melalui sundulan Issa Diop di menit 90+1. Laga pun berlanjut ke babak extra time. Tidak ada gol hingga laga harus diakhiri dengan adu penalti. Belanda harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah 3 eksekutornya gagal menjebol gawang Maroko. Skor akhir penalti 3-2 untuk kemenangan Maroko.

0: Dan kita ke informasi lain, kebakaran yang melanda perbatasan Utah, Colorado membuat langit berubah oranye. Pihak berwenang menyatakan kebakaran ini melahap 11.300 hektar lahan dan menewaskan 3 petugas damkar. Sementara di Turki, langit oranye akibat kebakaran hutan juga terlihat dari area pemukiman warga. Ilmuwan menganggap pemanasan global menjadi penambah faktor kenaikan suhu panas sehingga terjadi kebakaran hutan secara masif.
1: Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah, Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya area kebakaran membuat langit berubah menjadi oranye. Di balik indahnya warna langit, terjadi kebakaran hutan di perbatasan Colorado, Utah pada Minggu yang juga menewaskan 3 petugas pemadam kebakaran serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Sementara Gubernur Colorado Jared Polis menambahkan, kebakaran telah menghanguskan sekitar 11.300 hektar lahan. Dan tim bantuan nasional telah didatangkan untuk mendukung upaya penanganan. Kebakaran bermula pada Sabtu pagi di wilayah Utah bagian timur sebelum meluas ke Colorado dan berada di titik wilayah Kabupaten Mesa dan terus menjalar ke hutan Snyder. Kini peringatan evakuasi telah dikeluarkan ke warga sekitar lokasi. Sementara di Provinsi Izmir, Turki, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga pada Senin waktu setempat. Besarnya kobaran api bahkan terlihat jelas dari belakang kawasan perumahan elit hingga membuat warga panik di distrik Kandarli. Sejumlah tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk berusaha mengendalikan api. Kebakaran terjadi pada pukul 11 siang di sebuah lahan pertanian sebelum akhirnya menjalar ke area hutan. Petugas berwenang menyatakan telah mengerahkan 7 pesawat, 8 helikopter, serta 35 truk pemadam kebakaran dalam mengatasi kobaran api. Menurut para ilmuwan, pemanasan global menyebabkan kawasan Mediterania mengalami peningkatan suhu panas sehingga kebakaran hutan meningkat setiap tahunnya.
0: Banjir besar melanda ibu kota Ghana, Accra pada Senin dan sejumlah warga terpaksa bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Banjir melanda sejumlah desa di negara bagian Assam, India Timur Laut pada Senin waktu setempat. Luapan air merendam rumah dan pemukiman warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Banjir akibat hujan deras melanda ibu kota Ghana, Accra, Senin waktu setempat, menyebabkan permukiman, jalan raya hingga kendaraan terendam. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Mereka meminta pemerintah segera memberikan bantuan di tengah kondisi banjir yang belum surut.
2: It's raining heavy over here and it is not good at all. We need the government help for them to come and help us.
1: Di titik lain, banjir melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Banyak kendaraan mogok dan terjebak genangan, sehingga pengendara terpaksa mendorong mobil mereka menembus banjir. Presiden Ghana, John Mahama, mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi jalan yang terendam. Pemerintah juga mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, militer, serta tim penanggulangan bencana untuk membantu warga terkena dampak dan menangani situasi di lokasi banjir. Luapan air akibat banjir bandang di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur Laut, meluas hingga negara bagian tetangga Assam Senin waktu setempat. Puluhan rumah dan permukiman warga terendam akibat tingginya genangan air. Di desa Jonai, warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas, sekaligus menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sementara itu, media lokal melaporkan banjir bandang di distrik Kipayor, Arunachal Pradesh, menyebabkan 1 orang tewas dan sedikitnya 4 orang masih hilang. Wilayah India Timur Laut memang kerap dilanda hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, serta berdampak pada jutaan warga setiap tahunnya.

0: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor meninggal dunia usai sebuah mobil menabrak dari arah berlawanan. Warga kembali mengeluhkan minyak goreng bantuan berbau solar. Kali ini warga di Demak, Jawa Tengah, selain berbau, warga juga mengalami sakit tenggorokan. Harga telur terus anjlok, peternak babak belur di Blitar, Jawa Timur demi tutupi biaya produksi peternak penjual ayam afkiran di pinggir jalan. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor meninggal dunia usai sebuah mobil dari arah berlawanan menabraknya. Posisi sepeda motor yang berada di kolong bagian depan minibus ini memperlihatkan bahwa kecelakaan terjadi dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pemotor meninggal dunia di lokasi dengan posisi tubuh terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan warga sekitar, mobil minibus melaju dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukmajaya. Diduga sopir minibus mengantuk dan mobil terlalu jauh mengambil jalur kanan hingga menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Untuk keperluan penyelidikan, sopir minibus beserta dua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok.
1: Posisinya benar ke arah dari Depok, di tengah-tengah.
2: Terus?
1: Kalau mobil dari depan arahnya belok kanan gitu.
2: Terlalu kanan?
1: Terlalu kanan.
2: Ada dugaan mabuk, Mas?
1: Kurang tahu ya itu, kalau itu. Apa entah ngantuk apa gimana kan, nggak tahu itu.
2: Berarti posisi ditabrak depan ya?
1: Iya, tabrak depan.
0: Sekarang kita ke kasus seorang bocah yang tewas usai terperosok masuk ke lubang proyek di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Merespons tragedi ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan pihak keluarga menempuh jalur hukum atas insiden ini. Sebelumnya, polisi sektor Tebet juga tidak menampik adanya dugaan kelalaian atas insiden ini.
3: Insiden bocah terperosok ke lubang galian proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada 28 Juni lalu berbuntut panjang. Meski berhasil dievakuasi dengan membongkar lubang proyek, bocah berinisial I berusia 4 tahun akhirnya meninggal dunia saat di rumah sakit. Senin sore, merespons soal insiden ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk memberikan pendampingan dan menanggung seluruh biaya pemakaman korban. Pramono juga mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
4: Dan kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilahkan karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan itu yang apa anak kecil umur 3 tahun tengah malam masuk ke ruang gelap gulita kemudian jatuh ke dalam.
3: Dugaan kelalaian juga tidak ditampik oleh polisi. Usai kejadian, lokasi proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai ditutup sementara. Meski begitu, kepolisian sektor Tebet belum menerima laporan dari pihak keluarga korban.
5: Jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya, kita sudah meminta wawancara keterangan terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Selatan, yaitu di fungsi PPA.
3: Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi atas insiden ini. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum menetapkan tersangka atas insiden ini. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari selebgram Okarin yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Karin Novilda atau Okarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Dalam pemeriksaan, Okarin menjawab 33 pertanyaan dari penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Mawkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group, namun seluruh uang ini sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Mawkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Mawkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Informasi berikutnya dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jenazah Eliza Prinsila Utami Pakeunoni atau Dr. Ica yang mengakhiri hidupnya setelah diduga diintimidasi 3 anggota DPRD Senin kemarin dimakamkan. Upacara pemakaman Dr. Ica diawali dengan misa yang dipimpin Pastor Valen Boy di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ratusan pelayat yang terdiri dari keluarga, teman sejawat, dan kenalan berdatangan untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. Rekan sesama dokter yang hadir mengenakan pita hitam di lengan mereka. Keluarga menyebut Dr. Ica nekat mengakhiri hidup karena mengalami depresi berat lantaran diduga diintimidasi 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara saat menangani pasien yang terkena gigitan ular. Sementara itu, Kapolres Timor Tengah Utara menyebut hingga Senin sore ketiga anggota DPRD ini masih menjalani pemeriksaan. Memasuki masa libur sekolah, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wisatawan yang kebanyakan adalah anak-anak bersama orang tuanya. Assistant Deputy of Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta memprediksi ada peningkatan penumpang pesawat hingga 11% dan rute penerbangan setidaknya 7,7%. Menyambut peningkatan ini, Bandara Suta telah menyiapkan berbagai aktivasi customer happiness bagi para penumpang pesawat, antara lain parade budaya, airports, edutour, permainan, dan souvenir bagi student travelers. Sejak 29 Juni hingga 11 Juli 2026, diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang hingga 1,91 juta orang. Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain bau menyengat, warga yang sudah terlanjur menggunakan minyak goreng ini untuk mengolah makanan mengalami sakit tenggorokan.
6: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
7: Minyak solar.
8: Terus setelah dibuat masak?
7: Dibuat masak enggak enak, rasanya ya beda lah. Jadi enggak enak.
8: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
7: Ya beli. Iya.
8: Beli minyak lain ya?
7: Minyak lain.
8: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
7: Sempat tapi enak, ambilnya enggak enak. Terus enggak lagi.
8: Terus para pembeli gimana? Komplain enggak?
7: Komplain, enggak enak minyaknya, saya enak.
6: Merespon keluhan masyarakat, Perum Bulog bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat. Bulog juga meminta warga yang telah membeli atau menerima produk tersebut untuk segera menukarkannya dengan produk baru yang bersih dan sehat.
9: Kita ganti, totalnya mereka ngeluarkan berapa yang sudah di pasar, tarik semua, diganti dengan yang baru, yang bersih, clean and clear, dan sehat, sehingga tidak merugikan pihak masyarakat. Demikian, Pak.
10: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang ke sana untuk bertukar?
9: Silakan. Gitu. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru. Jadi tugasnya dari penyedianya.
6: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anjloknya harga telur membuat peternak UMKM di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjual ayam afkir ke jalanan untuk membantu menekan biaya pakan yang terus melambung. Sementara di Surabaya, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim untuk menagih realisasi harga acuan telur karena saat ini harga telur terus anjlok.
3: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
11: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo, kan? Dan kita untuk beli pakan kan juga kesusahan sekarang ini. Jadi kita untuk absensi dan afkir yang nggak produktif lagi ini dengan harga 104, Pak.
12: Paling murah bosan do karo kerupuk. Regone larang kerupuke.
3: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah.
11: Bagi.
3: Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps.
12: Masalah harga. Masalah harga itu di pasaran sekarang itu sudah anjlok. Dari Blitar aja sudah Rp15.000.

0: Sedangkan HPP untuk itu kan 23.000, jadi udah rugi lah hampir 3 bulan harga kayak gini. Kalau diteruskan terus itu rakyat terus gimana, peternak rakyat itu bisa maju.
1: Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali.
2: Komitmen dari pemerintah pusat untuk membatasi supply dari DOC ya untuk ayam petelur ya. Akhirnya juga, karena kalau enggak nanti oversupply. PGN dan Badan Pangan janji menyerap 3 kali seminggu, kemudian juga harga minimal 24.000 per kilo.
1: Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, pembangunan memang diniatkan untuk memberi kemaslahatan bagi banyak masyarakat. Namun sayangnya tidak sedikit berdampak pada sejumlah orang yang terpinggirkan. Seperti yang terjadi di Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat, rencana memindahkan jalur armada bus berdampak kepada sejumlah pedagang yang puluhan tahun mencari nafkah. Redupnya aktivitas Terminal Cicahem menjadi senjakala pencaharian warga sekitar. Kita simak laporan khas redaksi.
4: Yang ada karena dengan pendapatan sekarang, selama transisi sekarang, anak-anak juga bingung.
1: 52 tahun sudah Terminal Cicahem berdiri. Tidak hanya menjadi salah satu terminal legendaris di Bandung, Jawa Barat, terminal ini sudah menjadi pusat mata pencaharian warga sekitar sejak puluhan tahun. Namun pada tahun 2026, mata pencaharian warga sekitar, khususnya pedagang terminal pun terancam gulung tikar. Hal ini karena pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat memutuskan menjadikan Terminal Cicahem sebagai depo bus rapid transit atau BRT dan mengalihkan seluruh pelayanan perjalanan bus ke Terminal Leuwih Panjang.
5: Meskipun pemerintah telah mengalihkan operasional Terminal Cicahem ke Terminal Leuwih Panjang, namun pantauan kami, aktivitas penumpang di Terminal Cicahem ini masih ramai terjadi, terutama di sore hari. Dan sebenarnya keputusan untuk pengalihan operasional ini pun masih banyak tidak disetujui oleh warga, terutama mereka yang menggantungkan ekonomi dan usaha mereka di area sekitar Terminal Cicahem.
1: Salah satu pedagang di Terminal Cicahem adalah Iwan Mardiono. Selama bertahun-tahun, pria berusia 58 tahun ini berjuang mencari nafkah dengan berjualan aneka perlengkapan fashion murah seperti pakaian, tas, jaket, hingga sepatu demi menyambung hidup keluarganya. Namun semangat Iwan mencari nafkah kini perlahan redup setelah kebijakan pengalihan armada bus ke Terminal Leuwih Panjang membuat Terminal Cicahem sepi. Pendapatan hariannya kini anjlok hingga 80%.
4: Tapi sekarang, dengan pendapatan sekarang, waduh, kami untuk keluar, terus terang, kami kadang-kadang makan nasi doang, Bu. Terus kami mau nangis, Bu. Kadang-kadang kami hanya nasi doang, terus tempe, tahu yang ada. Karena dengan pendapatan sekarang, selama transisi sekarang, anak-anak juga bingung, saya. Ya gitu, Bu.
1: Hal senada diungkapkan oleh Tista Somantri yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dengan berjualan bubur kacang hijau serta aneka makanan dan minuman. 21 tahun lamanya mencari nafkah, kini Tista merasa bingung apabila kehilangan tempatnya mencari rezeki.
6: Karena setiap kali kami datang kemari ke terminal itu sudah ditentukan kita itu punya arahan untuk anak-anak sekolah, untuk kebutuhan di rumah. Nah itu semata-mata kalau pindah kan hilang.
1: Tidak hanya pedagang, pengalihan operasional Terminal Cicahem ke Leuwih Panjang juga membuat penumpang harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar transportasi lain menuju kawasan Cicahem.
7: Kalau menurut saya sih lebih ke jauh lagi sih kalau ke Leuwih Panjang dari ini. Kan saya dekatnya dari sini ke Cicahem tuh lebih dekat. Kalau ke sana tuh jadi harus naik angkutan umum atau tambahan transport lain gitu.
8: Kalau menurut saya sih emang kalau pengen masuknya ke zona lingkungan yang baru, mungkin kita bakalan entah itu sulit atau gimana ya Teh. Jadi mungkin kita bakalan mengenal lingkungan yang baru, jadi kita mungkin agak sedikit sulit.

Meski pengalihan armada AKAP maupun AKDP sudah mulai diberlakukan sejak akhir Mei lalu, aktivitas para penumpang masih terlihat di Terminal Cicahem. Dinas Perhubungan pun terus memberikan sosialisasi agar pelayanan bisa

0: penumpang, pengemudi, termasuk operatornya perusahaan atau tiap PO, agar mentaati seluruh apa yang telah dihasilkan dalam musyawarah itu, dalam rapat itu.
1: Di tengah sisa-sisa aktivitas yang masih bertahan, proses pembenahan terminal Cicahem terus dilakukan. Satu persatu bangunan utama di terminal ini mulai dirobohkan, termasuk jembatan penyeberangan orang yang selama ini menjadi salah satu akses penumpang untuk keluar masuk terminal Cicahem. Tim Liputan CNN Indonesia Bandung, Jawa Barat.
2: Usai jeda, kami ajak Anda berwisata sekaligus menguji adrenalin di jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Kami akan segera kembali.

0: Morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80.

ingin berlibur bersama anak-anak Anda ke Gunung Bromo, ada wahana baru yaitu berjalan di atas jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Dan jika Anda ke Lombok,

0: Lombok, Anda bisa mengunjungi Pantai Cemara di Kabupaten Lombok Barat.
1: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, wahana ini sudah ramai dipadati oleh wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, yakni hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tak sedikit pengunjung yang awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter ini, namun pengalaman ini justru dinilai seru dan menantang.
2: Deg-degan sih.
3: Hah?
4: Takut.
3: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
4: Pas lihat ke bawah.
2: Kayak gimana
4: takut
2: ya?
4: Takut jatuh aja gitu.
1: Harga tiket masuk kawasan ini Rp50.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, juga ada alternatif tempat liburan yang menarik, Pantai Cemara. Selain berenang di pantai yang airnya relatif tenang, pengunjung juga bisa menjajal sejumlah wahana di kawasan wisata ini. Seperti banana boat beramai-ramai di tengah laut, atau sekedar berkeliling naik kuda di sepanjang pantai.
5: Keliling kemana aja? Di sana. Ombaknya gimana?
6: Besar.
5: Udah sering nggak naik sini?
6: Pertama kali
5: ya. Ini libur sekolah atau gimana?
6: Libur sekolah.
1: Pengunjung tidak dikenai biaya masuk ke pantai ini. Namun, jika ingin bermain banana boat atau donut boat, pengunjung harus membayar Rp35.000 per orang. Sementara, kalau ingin berkuda, tarifnya Rp25.000 per orang dengan jarak perjalanan sepanjang 500 meter. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat punya kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam.

0: Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Dalam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan ambu sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan ambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari Laut Dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan ambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar dan yang ini ya, pakai santan ya.
1: Nah, kalau yang pakai santan ini, kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih, ikan ambu di santan nih.
2: Oke.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu.
3: Yang cukup menarik dengan ikan ambu karena ini kembali mempertegas.

0: bahwa nelayan Mandar itu ada dikenal sebagai nelayan laut dalam. Jadi kalau kita baca di buku-buku tentang perikanan tangkap, itu orang Mandar itu disebut nelayan laut dalam, bukan dalam. Nah, ini sangat berkaitan dengan ambu karena ini kan habitatnya di laut dalam dan itu jarang di Nusantara yang bisa menangkap ikan ambu ini karena butuh keterampilan tersendiri beserta lokasinya.
1: Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman membuat aspal jalur trem meleleh. Informasinya di redaksi sesaat lagi.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman semakin memicu gangguan infrastruktur dan transportasi massal. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur trem meleleh. Sementara di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
1: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur trem meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional trem di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain trem yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
7: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
1: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin. Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan Berlin

0: telah memecahkan rekor suhu tertinggi baru pada akhir pekan kemarin. Data awal mencatat suhu mencapai 39,9 derajat Celcius, angka ini melampaui rekor pada tahun 2015. Otoritas setempat mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas berat, banyak minum air, dan saling menjaga warga yang rentan. Selain itu, pemerintah Jerman juga meminta warganya untuk waspada akan kebakaran hutan yang terjadi akibat suhu yang teramat panas ini.
1: Informasi dari Jerman tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bin Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, kehidupan sejatinya senantiasa dipenuhi dengan pilihan antara yang baik dan buruk, antara maslahat dan mafsadat. Namun kadang kurangnya iman dan ilmu membuat kita kerap terjebak pada pilihan yang mungkin justru tidak membawa kebaikan. Padahal hakikatnya, Islam senantiasa membekali kita dengan banyak kaidah syar'i yang membantu kita menentukan pilihan apapun dalam hidup, seperti halnya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah berkata, orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk. Akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan. Masya Allah. Nah, pemirsa, berkaitan dengan mukadimah tersebut, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat menarik, yakni ketika hidup harus memilih. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ah Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana, sehat dan bersemangat hari ini?
1: Sehat dan tetap harus semangat.
0: Masya Allah, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kaitannya bahasan kita ini menarik ya, terkait bagaimana harus memilih. Nah, ini nanti akan banyak elemen yang kita bisa bahas, baik. Memilih jodoh, memilih pemimpin yang baik, macam-macam. Nanti kita elaborasi ya, ya, insya Allah ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang sudah tersedia di layar kaca. Baik, Ah Hilman, kita akan bahas soal ketika hidup harus memilih. Betul, kan memang hakikatnya hidup itu memang harus memilih. Tapi kalau pilihannya antara baik dan buruk, kita cenderung untuk lebih mudah. Yeah. Tapi kan kadang-kadang itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, bahwa kadang-kadang tricky nih, terlihat dari luar sama-sama baik atau sama-sama buruk. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menentukan sebenarnya pilihannya? Apa yang harus kita lakukan agar Allah itu kemudian menggiring kita pada pilihan yang paling baik?
1: Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam kebaikan.
0: Amin, amin, amin.
1: Sampai kemudian kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah.
0: Amin,
1: amin. Amin, ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini adalah ketika hidup harus memilih. Iya, dalam hidup itu memang Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan dua kesempatan kepada kita. Dalam surat Asy-Syams itu disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka aku ilhamkan, kata Allah kepada manusia, dua kesempatan, dua potensi. Satu, kadang manusia berbuat fujur. Dua, kadang manusia berbuat takwa. Maka beruntunglah orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang mengotorinya. Beruntunglah orang yang bertakwa dan merugilah orang yang fujur, yang tidak bertakwa kepada Allah. Maka sebenarnya tidak harus bingung dengan pilihan. Simpel aja. Di antara banyak pilihan, mana pilihan yang mendekatkan kita ke Allah, itu yang terbaik. Contoh, ada pekerjaan, pilihan pekerjaan. Yang satu gajinya besar, tapi berpotensi melalaikan kita dari Allah. Yang kedua gajinya pas, tapi dengan keadaan itu kita bisa lebih dekat dengan Allah. Pilih yang mana? Satu atau dua?
0: Yang mana? Yang kedua.
1: Yang ketiga dong.
0: Oh, yang ketiga yang pilih.
1: Yang gajinya banyak dan juga mendekatkan kita sama Allah.
0: Iya, nggak disebutkan ya. Oke, betul,
1: kan?
0: betul.
1: Jadi cara berpikirnya, ya Allah menjadi
0: patokan standar.
1: Patokan
0: ya?
1: Standar. Agama itu menjadi patokan utama. Satu kali ada seorang yang bertanya sama Nabi tentang memilih pasangan kan. Kemudian Nabi memberikan anjuran kepada kita untuk menikahi perempuan itu karena empat hal.
0: Iya.
1: Satu, karena parasnya. Dua, karena hartanya. Tiga, karena keturunannya. Empat, karena agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidatidin. Maka pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kebimbangan dalam pilihan. Tinggal pilih aja mana pilihan yang mendekatkan kita dengan Allah. Mana pilihan yang membuat kita akan terjaga dari dosa kita kepada Allah. Harusnya itu yang harus menjadi pilihan-pilihan utama. Memilih pemimpin juga sama. tinggal cari aja mana pemimpin yang kelihatannya.
0: Oke,
1: kan yang kelihatan.
0: Iya, karena kita kan enggak
1: tahu juga
0: menelisik
1: seperti apa.
0: Hatinya kayak gimana kan sulit juga untuk
1: mana kelihatannya pemimpin yang kita bisa nilai bahwa dia adalah sosok pemimpin yang dekat dengan Tuhan.
0: Itu penting ya.
1: Itu penting.
0: Dan ketika misalnya pun ternyata ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitas.
1: Iya.
0: Hati kita harus seperti apa? Misalnya tadi ya, terkait pemimpin nih misalnya.
1: Iya, kita kan hanya pada level memilih.
0: Iya sih.
1: Bukan
0: jadi
1: level
0: legowo,
1: bukan
0: ya?
1: Level menentukan. Bukan tentang menang kalah kan. Tapi tentang di mana posisi kita untuk bisa menghadirkan kebaikan atau tidak. Hidup ini kan antara huruf B, C, dan D. B-nya
0: C.
1: adalah birth, D-nya adalah death, C-nya adalah choice gitu.
0: Oke. Okay. Iya, iya.
1: Kita memilih choice-nya yang mana gitu. Kita tidak bisa menentukan hidup lahir kita seperti apa.
0: Kematian kita seperti
1: kita juga tidak bisa menentukan mati kita akan nanti seperti apa. Yang bisa kita hadirkan adalah bagaimana hidup kita dengan pilihan-pilihan terbaik saat ini gitu. Ya pada konteks memilih pemimpin kita gak tahu yang menang siapa.
0: Iya.
1: Tapi setidaknya di hadapan Tuhan kita bicara bahwa
0: kita punya reason.
1: Aku pernah memilih seseorang yang aku merasa bahwa pilihan itu adalah pilihan yang mendekatkanku dengan Tuhanku gitu. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Oke, nah tadi sudah disinggung soal jodoh nih misalnya. Misalnya kemudian ada seseorang yang ketika akan memilih pasangan datanglah dua orang yang sama-sama kita lihat mungkin semuanya baik ya, agamanya baik, kemudian memang parasnya juga baik, keturunannya juga baik. Nah kadang-kadang kan berat ya, ini gimana nih menentukan mana yang kira-kira yang terbaik ya versinya Allah ya, gitu ya, versinya Allah untuk kita gitu. Ada hal-hal yang lebih spesifik yang mungkin kita bisa lakukan nggak?
1: Iya, sebelum kita menentukan pilihan mana yang terbaik, tentu yang penting adalah bagaimana jalan kita untuk menentukan pilihan itu. Mana ikhtiar kita untuk menentukan pilihan itu. Maka dalam Islam kita mengenal tiga jalan, Mbak Mila. Ketika kita bimbang dengan pilihan itu ada tiga jalan. Satu namanya istikharah. Bagaimana kita terus berdoa, menghadirkan amalan, meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan yang terbaik. Bahkan mohon maaf, istikharah itu bukan hanya ketika ada pilihan. Belum ada pilihan pun kita masih bisa istikharah.
0: Ya? Okay.
1: Artinya kalaupun dipertemukan, aku dipertemukan dengan yang baik menurutmu ya Allah. Jadi gak harus nunggu, belum ada calonnya.
0: Ya
1: istikharah aja. Agar kamu juga.
0: Ini konsep yang sebenarnya juga mungkin kita salah kaprah.
1: Perlu kita luruskan. Jadi jangan sampai
0: ketika sudah ada.
1: Udah ada terus pilihannya harus dua. Ya enggak juga. Ya kan kalau orang yang belum ada pilihan berarti kan memang jodohnya memang pilihannya banyak kan, memang belum ada.
0: Nah, siapa tahu dengan istikharah mengundang tadi.
1: Mengundang.
0: Ya,
1: okay. Jadi bukan hanya ketika dalam dua pilihan gitu loh. Belum ada pilihan pun
0: juga
1: harus istikharah. Banyak pilihan pun karena belum ada pilihan maka istikharah. Nah, itu yang pertama.
0: Okay.
1: Yang kedua istisyarah.
0: Istisyarah nih.
1: Istisyarah itu

0: artinya bermusyawarah. Bertanya dengan orang yang kita rasa orang itu punya kemampuan untuk menunjukkan dan mengarahkan nasihat terbaik untuk kita.
1: Bukan kepada teman yang mencurhat aja gitu,
0: bukan,
1: biasa yang kadang-kadang.
0: Bukan, jadi ya orang tua, guru.
1: Guru.
0: Tapi mereka itu pada level bukan memutuskan, tapi memberikan nasihat.
1: Bareng-bareng
0: gitu ya. Karena dengan segala pengalaman hidupnya mungkin lebih bijak gitu. Untuk bisa mengarahkan pilihan terbaik. Nah baru yang ketiga nanti, namanya istifta. Istifta itu artinya meminta fatwa terhadap diri sendiri, hati sendiri. Kecenderungannya kemana gitu. Nah tadi Mbak Mila di hadapan ini, dua-duanya bagus, soleh, pinter, kaya. Ya tinggal hati cenderungnya kemana. Karena bahasa hati gak bisa dibohongi,
1: gak bisa
0: gitu.
1: Okay,
0: hati. Makanya ada istilah bahasa kalbu ya.
1: Bahasa kalbu
0: itu bahasa yang akan mengarahkan hatimu untuk memilih seorang yang bisa membahagiakan diri.
1: Jadi itu semacam ilham dari Allah ya,
0: iya,
1: petunjuk ya,
0: dari
1: kecenderungan
0: Allah.
1: Gitu. Nah kadang-kadang orang tuh habis istikharah tuh biasanya gini, aku belum dimimpiin nih, karena biasanya orang tuh begitu ya, tanda bisa mungkin dari mimpi atau dari apa.
0: Iya.
1: Memang seperti itu bisa nggak?
0: Bisa, juga? Tapi mimpi itu bukan satu-satunya jawaban dari istikharah. Jangan sampai mohon maaf ya, kita malamnya itu misalnya mohon maaf gitu ya, kita punya hutang di Mamila. Terus waktu hutang tuh kita mikir, ya Allah gimana caranya agar kemudian saya bisa bayar hutang. Nah ternyata di mimpi tuh kita mimpi tuh bahwa besok harus jalan ke tempat ini, di pohon akan ada brosur misalnya ya. Nah terus besoknya kita bangun pagi-pagi lihat pohon itu memang ada brosur tapi pinjaman gitu. Apakah itu jawaban istikharah? Ya enggak juga gitu. Jadi istikharah itu jawabannya adalah mana pilihan sikap yang akan membuatmu lebih dekat dengan Allah dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
1: Okay, gitu. Okay.
0: Jadi bukan itu, nafsu maunya kita.
1: Karena
0: mimpi,
1: karena
0: mimpi itu banyak.
1: Ya.
0: Mimpi ada tiga kan. Satu ya mimpi yang berangkat dari setan. Dua mimpi yang berangkat dari ego nafsu kita sendiri. Ya Mbak Mila sebelum tidur lihatnya apa ya? Pasti mimpinya itulah. Itu udah disesuaikan. Nah memang gak ada yang ketiga. Mimpi memang petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menjadikan mimpi sebagai satu-satunya jawaban dan acuan untuk istikharah kita.
1: Tapi misalnya kita sudah punya kecenderungan tuh, tetap kita juga harus istikharah gak sih?
0: Tetap harus. Terus.
1: Oh,
0: apalagi
1: okay.
0: Mohon maaf ya, biasanya menjelang pernikahan tuh kan ujiannya makin luar biasa gitu. Ya kadang Allah dengan segala kebaikannya akan menyelamatkanmu dari yang tidak baik untukmu. Makanya untuk adik-adik saya yang barangkali mohon maaf ya, harus sama Allah ditunjukkan bahwa itu bukan yang terbaik, itu jangan kemudian membenci Allah. Kadang kegagalanmu pada satu hal adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Jadi tetap melibatkan Allah dalam setiap urusan.
1: Mantap, Masya Allah. Ailman, kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama.

0: 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Hidup Harus Memilih. Nah, Ahilman, kalau pilihannya misalnya jatuhnya sama-sama ini tapi kok dua-duanya enggak serak?
1: Iya.
0: Khawatir milih ini tapi ini kan juga punya potensi keburukan juga. Satunya juga punya potensi keburukan.
1: Oke.
0: Apa enggak usah milih sama sekali? Tapi kalau kondisi kayak gitu, ya misalnya kita diharuskan memilih seperti apa?

0: Oke.
1: Okay. Acuan.
0: Jadi memang ada beberapa pertimbangan dalam agama diajarkan ketika kita memilih.
1: Mm-mm.
0: Satu, pilih yang paling banyak maslahatnya.
1: Maslahatnya, jadi kebaikannya paling
0: jadi
1: banyak.
0: Jadi kebaikannya paling banyak. Oke. Okay. Susa'a misalnya, masuk yang kedua. Cari yang paling sedikit madorotnya.
1: Paling sedikit ya, oke.
0: Okay. Jadi satu yang paling banyak maslahatnya. Dua, yang paling sedikit madorotnya.
1: Mm-mm.
0: Nah, tiga, mm-mm, pilih sesuatu yang punya dampak jangka panjang lebih besar.
1: Oh, dampak yang baik ya?
0: Iya, dampak yang baiknya, mm-hmm, apa. Atau juga sama, dampak yang buruknya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau ini dipilih, mm-hmm, akan berdampak lebih berat madorotnya, mm-hmm, boleh kita tidak memilih itu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, atau ketika kita memilih ini maslahatnya lebih baik, boleh kita pilih itu. Mm-hmm. Jadi tiga pertimbangan.
1: Mm-hmm.
0: Cari yang paling baik, banyak maslahatnya.
1: Banyak maslahatnya.
0: Dua, cari yang paling sedikit madorotnya. Dan yang ketiga, cari yang paling memiliki dampak yang tidak terlalu besar secara madorot, tapi dampak yang besar secara maslahat.
1: Oke. Okay. Berarti kan kita harus pintar-pintar juga nih. Kita, yeah, harus benar-benar peka untuk memilih ya.
0: Betul.
1: Mendeskrip kira-kira kalau pilihan ini yang diambil seperti apa.
0: Betul. Termasuk tadi misalnya kita case-nya tentang jodoh.
1: Uh-uh.
0: Kan tadi semuanya tuh sudah oke banget tuh.
1: Iya.
0: Oke, tinggal kita lihat. Kira-kira kalau saya berumah tangga, hmm, dengan orang ini, dengan latar belakang keluarga seperti ini,
1: saya sanggup atau enggak, kuat apa, okay, enggak misalnya.
0: Makanya ada istilah sekufu, sekufu gitu. Ini kan, itu kan tidak bisa dilihat ketika itu. Akan bisa dilihat nanti setelah berjalan. Maka setelah berjalannya ini perlu kita jadikan sebagai patokan agar langkah-langkah ke depan juga tetap mendatangkan kebaikan.
1: Hmm. Okay.
0: Sama kayak bekerja misalnya, gajinya sama, jenis pekerjaannya sama, tempatnya ya so-so lah.
1: Mirip-mirip lah gitu.
0: Nah, gimana coba cara memilihnya? Nah, salah satunya adalah cari tempat yang membuatmu akan jauh bertumbuh besar.
1: Okay.
0: Di tempat tersebut yang bisa mendatangkan kebaikan buat kamu gitu. Jadi ada sisi manfaatnya gitu, mm-hmm, yang bisa kita dapatkan dalam hidup.
1: Soal pekerjaan nih, misalnya kita dihadapkan pada situasi yang mungkin kita bekerja di tempat yang aduh sebenarnya udah enggak tahan nih.
0: Mm.
1: Tapi memang ada tawaran lain yang itu tadi ya mungkin ya, yang enggak sebesar gajinya sebesar tempat kerjaan yang pertama. Tapi mungkin di sisi lain kita pengen keluar, tapi mungkin keluarga juga nggak, misalnya nggak support karena aduh kalau keluar nanti keuangan gimana? Kalau kerja di tempat baru gajinya cuma sedikit lagi, banyak pertimbangan yang mungkin alasannya berkaitan dengan finansial gitu. Itu gimana ya?
0: Yeah.
1: Harus seperti apa sih langkah?
0: Iya, yeah, memang kalau ditanya apakah bekerja itu untuk gaji, saya kira jawabannya bukan.
1: Mm-hmm.
0: Jangan bekerja untuk gaji, tapi bekerja untuk menjemput rezeki gitu,
1: mm-hmm,
0: karena gaji dengan rezeki itu berbeda.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Gaji itu terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji itu ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji itu ada habisnya dan cenderung ada habisnya, tapi rezeki tidak.
1: Mm-hmm.
0: Ya kadang gajinya dua, berharap dua digit ya, datang dua koma, tanggal dua sudah nenas, koma.
1: Gitu.
0: Ya ujungnya kita malah mencaci maki dan membenci perusahaan tersebut. Dan mohon maaf ya, ini peringatan, mohon maaf. Bagi kita yang bekerja di sebuah lembaga, jangan sampai kita menghina lembaga tempat bekerja kita.
1: Mm-hmm.
0: Boleh jadi kamu tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang kamu dapatkan. Karena pekerjaan itu urusan ikhtiar kita saja. Tapi rezeki itu tidak ditentukan oleh tempat bekerja kamu.
1: Mm.
0: Ini agar kita tidak menuhankan kantor.
1: Yeah.
0: Agar kita tidak menuhankan perusahaan. Karena rizki itu bukan dari kantormu, bukan dari perusahaanmu. Rizki itu dari Allah. Kantormu hanyalah wasilahnya kamu dapat rizki saja. Berarti mohon maaf, dimanapun kamu berada, kalaupun rizkimu catatannya segitu, pasti akan datang kepadamu.
1: Hmm.
0: Saya pernah diingetin sama guru saya gini, Hilman, kalau kamu bekerja, effort kamu, capek kamu, lelah kamu 10.
1: Yeah.
0: Tapi kamu dapatnya 5.
1: Mm-mm.
0: Jangan khawatir.
1: Yang lima,
0: karena 5 ya, yang tidak kamu dapatkan itu akan Allah,
1: mm,
0: bungkus dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehatnya badanmu, rukunnya rumah tanggamu, solehnya anakmu. Itu adalah cara Allah menghadiahkan ya, kebaikan untukmu dari urusan dunia yang tidak kamu dapatkan. Karena Allah melihat usahamu. Begitu sebaliknya, effort kamu 5, usaha kamu 5, capek kamu 5, tapi kamu 10. Berarti zolim tuh. Dia ngambil hak orang lain, dia dapat 10. Jangan kaget, 5 lebihnya yang kamu dapatkan akan Allah bungkus pada ujian yang lain. Badanmu yang barangkali mohon maaf sakit, keluargamu yang mohon maaf mungkin diuji dengan hal-hal yang rumit. Nah, jadi jangan mengukur semua yang kita lakukan tuh dengan urusan dunia yang
1: semua pakai kalkulator kita gitu.
0: Jangan, ya. yang kacamata kita tentu materi. Berbeda melihatnya gitu. Jadi coba belajar melibatkan Allah agar setiap memilih itu tetap ada panduan Allah dan kita tetap mendapatkan kelapangan dari setiap.
1: Jadi bisa jadi kalau kemudian dalam sebuah pilihan, dalam menentukan pilihan kita tidak melibatkan Allah, sudah pasti ya, bisa dipastikan. Mungkin pilihan kita malah akan membawa banyak keburukan sebenarnya.
0: Iya. Jika kita tidak melibatkan Allah itu kan bahayanya gini. Kalau kita sukses jadi sombong.
1: Iya.
0: Kalau kita gagal putus asa. Karena tidak melibatkan Allah.
1: Dari awal ya.
0: Sukses, gara-gara saya.
1: Karena pilihan saya.
0: Karena pilihan saya.
1: Saya bisa ini.
0: Saya bisa ini.
1: Memprediksi mana yang baik untuk diri saya gitu ya. Memilih yang baik untuk diri saya, oke.
0: Kalau gagal, putus asa.
1: Saya gagal nih,
0: usaha saya salah, pilihan saya salah. Tapi kalau melibatkan Allah, ketika kamu sukses tidak sombong, ketika kamu gagal tidak putus asa. Karena Allah selalu menyiapkan kebaikan untuk kamu gitu.
1: Nah, kadang-kadang ketika misalnya pun kita sudah melibatkan Allah ya, A, ya, bukan berarti pilihan yang sudah kita pilih, yang kita ambil, itu senantiasa sesuai dengan harapan kita, mulus aja.
0: Enggak.
1: Gitu. Nah, kadang-kadang setelah kita selesai memilih bahkan, itu juga harus di-maintain ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: makanya kita itu harus memahami prinsip dalam hidup. Ada 4 ya. Mudah-mudahan Mbak Mila, pemirsa tidak bosan AA ulang-ulang lagi nih.
1: Enggak pernah bosan.
0: Jadi ada 4 yang harus kita pahami dalam hidup. Yang pertama, manusia itu pasti diberi nikmat.
1: Iya.
0: Pertanyaannya syukur atau tidak?
1: Tidak.
0: Yang kedua, manusia itu pasti diberi sedikit ujian. Pertanyaannya sabar atau tidak? Yang ketiga, manusia itu pasti ingin beramal. Pertanyaannya ikhlas atau tidak? Dan yang keempat, manusia itu pasti diberi takdir. Pertanyaannya ridho atau tidak? Jadi dibolak-balik di
1: ya,
0: situ.
1: Begitu aja.
0: Kalau kita mau bahagia, harus banyak syukur, harus banyak sabar, harus banyak ikhlas, harus banyak ridho. Karena orang yang tidak bahagia pasti orang yang kurang syukur, orang yang kurang sabar, orang yang kurang ikhlas, orang yang kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Gitu.
1: Masya Allah.
0: Jadi sebenarnya dibolak-balik tuh ke situ. Nah tadi Mbak Mila misalnya melihat pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, itu kan semua pilihan. Tergantung sikap kita. Kadang kita memilih ini, ternyata salah. Kadang kita tidak memilih itu, ternyata itu benar. Terus gimana tuh? Ya jangan disesali. Kalau sesuai harapanmu, syukur.
1: Syukuri.
0: Kalau gak sesuai, sabar. Okay. Gitu. Dan tetap berikan yang terbaik.
1: Oke, responnya tuh, jadi respon dalam hidup itu hanya 4 tadi.
0: Hanya 4
1: itu. Dan jalani itu bergulir kan?
0: Bergulir aja.
1: Dari satu fase ke fase yang lain tuh pasti akan merasakan yang sama. Oke. Masih satu segmen lagi, kita akan bahas lagi. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Hidup Harus Memilih. Nah, Ahilman, ketika misalnya harus memilih kebutuhan nih misalnya, saya memiliki sejumlah uang yang memang yang saya punya tuh itu. Ada misalnya kurban ya atau zakat lah misalnya, ada kemampuan untuk melakukan zakat, tapi di sisi lain kita sebenarnya masih punya tanggungan hutang pada orang lain. Kadang di sisi lain, aduh tapi kan belum tentu nih nanti ada rezeki lagi buat zakat atau buat kurban nih. Gimana kalau saya dahulukan ini? Tapi di sisi lain, oh kalau sama orang ini hutang kan masih bisa nanti-nanti. Sebenarnya pilihan yang paling wise itu seperti apa?
1: Iya, sebenarnya nanti ada namanya fikih prioritas.
0: Oke, prioritas ya.
1: Bagaimana kita bisa meletakkan prioritas dalam setiap amalan yang mau kita hadirkan. Bayar zakat wajib, ya. Kurban sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga ada hutang.
0: Ada hutang. Wajib
1: harus dibayar. Nah, tinggal nanti kita lihat proporsinya. Okay. Misalnya mohon maaf, hutang itu misalnya bentuknya cicilan, berarti kan masih ada hutang selanjutnya.
0: Okay.
1: Berarti
0: bisa,
1: kan kita masih bisa mencicil hutang tersebut, dengan artian kalaupun ada kelebihan dana, kita bisa alokasikan buat zakat atau kurban tadi.
0: Misal.
1: Atau misalnya karena ini hutangnya sudah sangat-sangat terakhir, jadi memang gak ada cicilan, nah emang ini hutang-hutang pure untuk langsung dibayar gitu. Dan orang ini sangat nunggu, jatuh temponya segitu, harus sekarang. Maka hutang itu harus disegerakan.
0: Oke, hutang itu
1: karena itu menyangkut orang lain.
0: Nah, jangan sampai jadi zalim.
1: Jangan sampai
0: juga
1: mengambil
0: ya.
1: Hak orang lain dan zalim gitu. Sedangkan kurban dan zakat kan ini patokannya ada di amalan kita.
0: Ahilman, ini misalnya case yang mungkin biasa terjadi nih ya, kalau kita lihat gitu ya. Misalnya ada seseorang punya hutang, tapi dia menunda-nunda nih bayar hutang. Tapi di sisi lain punya kemampuan untuk
1: bayar.
0: Misalnya punya kemampuan untuk bayar, tapi justru mengalokasikannya untuk memenuhi gaya hidup nih misalnya. Itu gimana ya sikap kita, misalnya kita yang kemudian dihutangi, kita boleh nggak tetap kekeh kita kejar, atau di sisi lain ya udahlah kita kasih kelonggaran atau seperti apa ya?
1: Iya, kalau levelnya dia pada tahapan lalai, maka kita wajib untuk ngingetin dia. Apalagi mohon maaf kita yang dalam keadaan juga sangat butuh gitu, maka kita boleh dan berhak untuk nagih itu. Dan kita melihat bahwa dia kelihatannya longgar dan punya punya kesempatan buat berbayar gitu. Jadi sebenarnya perintah untuk mencatat hutang itu kan dua-duanya gitu.
0: Nah,
1: bukan hanya yang dihutangi, tapi juga yang berhutang juga iya. Yang berhutang agar gak lupa, yang dihutangi agar dia ngingetin kepada yang berhutang. Jadi Mbak Mila yang dihutang itu punya kewajiban loh buat ngingetin yang berhutang.
0: Bukan, maksudnya kadang-kadang kan aduh agak sungkan
1: gak
0: ya,
1: enak.
0: Gitu, gak enak gitu.
1: Jangan. Karena justru kita tuh nagih ke dia, menyelamatkan dia dari berbuat zalim sama kita. Maka daripada suuzon lihat statusnya dia jalan-jalan wae, tapi kita juga gak berani nanya, ya ujungnya kita juga yang prasangka buruk. Mending hutangnya dibayar, gak dibayar lagi. Udah mah kita prasangka buruk, hutangnya gak dibayar.
0: Ya. Jadi kok banyak keburukan ya kita
1: ngeliatin
0: ya?
1: Kita status gitu ya? Dia jalan-jalan, jadi banyak sakitnya kita teh. Jadi menurut A'amah, daripada kita cuma lihat doang ya tanya, Besti kamu tuh punya hutang sama aku, jangan jalan-jalan mulu. Tapi biasanya sih
0: habis itu
1: orang yang punya hutang tuh di hide biasanya kan biar gak kelihatan kalau kita jalan-jalan. Jadi biasanya kan begitu.
0: Memang ya aneka macam manusia gitu ya.
1: Itu tapi zolim tuh, okay. Orang yang punya hutang tapi dia gak mau bayar hutang, padahal dia punya kemampuan bayar hutang, zolim itu dosa itu.
0: Tapi di sisi lain kalau kita memang betul-betul tahu nih orang yang memang berhutang sama kita memang kondisinya tidak mungkin kan gitu.
1: Ya.
0: Kita juga bisa memilih untuk melonggarkan gitu.
1: Banyak pilihannya.
0: Ya, banyak pilihan.
1: Ya bisa melonggarkan waktunya, bisa gitu melonggarkan kan. Cicilannya, bisa melonggarkan hutangnya, termasuk bisa mengikhlaskan.
0: Masya Allah. Dan itu sebenarnya justru peluang-peluang pahala yang kita
1: banyak.
0: Bisa
1: ya, tapi ya. Lihat dulu atau berapa hutangnya. Kalau hutangnya banyak mah juga kita
0: jangan atuh ya gitu ya.
1: Dan bukan lagi tentang diri kita kan, di belakang kita ada anak kita, ada istri kita, ada keluarga kita. Jadi sebenarnya ya atuh lihat dululah hutangnya berapa gitu.
0: Apakah ya kita yang bisa
1: mendatangkan sesuatu gitu. Yang mendorot atau tidak gitu. Tapi yang jelas yang berhutang jangan sampai ketika ngutang kelihatan butuh, tapi ketika ditagih lebih galak daripada orang yang nagih. Ini sesuatu yang tidak baik.
0: Tapi misalnya, jadi ngomonginnya hutang ya, tapi mumpung
1: kayaknya
0: nih.
1: Mbak Mila kayak ada masalah banget dengan hutang gitu.
0: Enggak, ini mumpung. Karena ini kalau kita lihat ya, kalau curhat-curhat ibu-ibu nih di sosial media ya, soal
1: bukan,
0: ini bukan ibu-ibu, main.
1: Mbak Mila aja kali ini.
0: Enggak sih,
1: saya gitu.
0: Banyak. Ahilman juga kayak sebenarnya. Tapi banyak banget perbendaharaan, solusinya kan banyak gitu. Tapi kita boleh untuk misalnya ada orang yang minta tolong sama kita gitu ya. Tapi ya itu tadi misalnya let's say mungkin masalah hutang gitu. Kita bilang enggak, walaupun sebenarnya kita tahu nih kita punya kemampuan
1: ada,
0: untuk
1: kita
0: ini.
1: Ada.
0: Tapi enggak deh, karena saya juga
1: lihat karakter,
0: karakter dia enggak gitu. Boleh enggak?
1: Boleh.
0: Oh, oke, okay. Boleh ya.
1: Pilihan.
0: Boleh
1: ya. Ya pilihan. Pilihannya adalah boleh dan tidak boleh kan. Mm-mm. Boleh kalau bilang ah nggak ada mohon maaf boleh. Mm-mm. Tapi ada orang yang hatinya sangat sangat super lembut kan.
0: Nah, okay. Yang nggak enakan dia, sama
1: dia
0: orang.
1: Dia nggak tega lihat orang yang susah.
0: Tuh gitu. Kan bisa. Kan?
1: Dia nggak tega lihat orang yang sulit. Maka saat dia disentuh hatinya untuk minjemin ya, ya antara cinta dan bodoh sih ya. Ya bodoh. Kan ada istilah-istilah gitu kan. Ini cinta iya. Atau bodoh katanya.
0: Kayak lagu dong.
1: Iya. Mati-matian.
0: Iya. Ya kan,
1: ini gitu. Cinta atau bodoh. Tapi ya tidak ada yang bodoh. Karena kita yakin setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan.
0: Kebaikan.
1: Apakah ada ruginya kita berbuat baik ke orang? Tidak. Apakah ada ruginya kita berbuat baik orang enggak baik sama kita? Enggak.
0: Enggak ada. Oke, okay. Itu sih yang paling.
1: Tetap semuanya baik-baik saja selama kita menjadikan kebaikan itu niatnya hanya untuk Allah.
0: Masya Allah.
1: Nih. Kita baik nih, menjamin orang semua. Tapi niatnya bukan karena Allah yang dapat apa-apa.
0: Iya.
1: Misalnya
0: yang
1: nih,
0: sakit hati, misalnya
1: menjamin orang. Hati. Tapi kita pengen dipuji sama orang. Kalau kita dermawan, kalau kita baik hati. Yang ya gak dapat apa-apa.
0: Nanti giliran misalnya orangnya gak amanah sama kita, kita hanya yang rungsing sendiri
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi berbuat baik itu bukan agar orang jadi baik ke kita. Mm-mm. Tapi berbuat baik itu agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita.
0: Masya Allah.
1: Itu poinnya.
0: Dan kita itu punya itu tadi ya kemampuan kita untuk memilih itu tadi
1: ada
0: di situ. Kita mau cari peluang yang berbuat baiknya banyak nggak ya?
1: Makanya mohon maaf ya, ini mohon maaf ya. Kan ada ya Mbak Mila dari keluarga itu ya misalnya ada satu orang yang dihutangin terus ya dipinjemin terus sama kakak-kakaknya sama
0: ini bukan curhat kan?
1: Sama adik-adiknya gitu bukan. Kan pertanyaannya kenapa orang tuh ngelihat kita kayak punya aja gitu?
0: Iya gitu di sisi lain.
1: Kenapa? Itu kan juga karunia. Itu kan juga karunia dari Allah.
0: Betul.
1: Yang juga dengan izin Allah, Allah tuh nunjukin aja sama yang lain tuh kalau kita tuh kayak ada terus. Berarti kalau ada orang yang minjem utang ke kita, kita tuh dikasih anugerah sama Allah.
0: Okay.
1: Kelihatannya kata orang tuh kita tuh punya.
0: Kita tuh mampu gitu.
1: Tinggal pilihannya, kita mau minjemin atau mau galakin. Karena ada yang minjem mulu bla bla bla, ada. Tapi ada yang ya udah berapa. Walaupun tahu utang yang kemarin juga belum dibayar. Tapi begitu lapar dan lembutnya menjamin lagi.
0: Allah,
1: makanya Mbak Mila kalau ada di posisi itu bersyukur.
0: Oh gitu.
1: Boleh jadi rezeki kita hari ini tuh gara-gara kita baik sama orang-orang itu.
0: Nanti kita harus bahas tapi versi kalau kita yang menghutang ya. Bisa nih. Jadi boleh. Bisa sama-sama
1: beres. Yang hutang juga sadar diri gitu.
0: Kita yang hutang harus gimana gitu ya. Oke. Okay. Ailman menarik sekali pembahasannya sampai kemana-mana. Tapi Masya Allah ini bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya setiap fase dalam kehidupan kita, setiap nafas yang kita hembuskan itu juga pilihan ya.
1: Betul.
0: Mau yang baik atau yang buruk. Ailman sekali lagi terima kasih jazakallahu khair atas ilmunya. Pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, kebaikan dan Allah azza wajalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladi Rahma dan juga Ustaz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Konvoi ribuan pesilat di Boyolali, Jawa Tengah pada Senin dini hari berujung aksi anarkis. Polisi masih menyelidiki motif di balik kejadian tersebut.
0: Sementara itu, tawuran dua kelompok warga menggunakan senjata tajam pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Polisi disiagakan ke lokasi karena tawuran terjadi berturut-turut dalam dua hari terakhir.

0: Konvoi ribuan pesilat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin dini hari berujung ricuh. Rentetan kekerasan terjadi di sejumlah titik. Di Jalan Raya Solo Boyolali, Desa Teras, Kabupaten Boyolali, sebuah bengkel mobil berikut tiga mobil yang terparkir dilempari batu. Beberapa orang juga terlihat menganiaya dan menendang pegawai bengkel dan temannya yang saat itu berada di teras. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka pada bagian pelipis dan telinga.
1: Lewat putar balik, langsung ke sini. Jotos teman saya sama saya. Habis itu melempar batu. Kena pelipis saya.
0: Rentetan kekerasan juga terjadi di Desa Ketaun, Kecamatan Banyudono. Kelompok pesilat yang berhenti di tepi jalan diadang kelompok tak dikenal yang membawa senjata tajam. Dua pesilat dibacok hingga terluka parah. Sepeda motor mereka juga dibakar oleh para pelaku. Hingga kini Satreskrim Polres Boyolali tengah memburu para pelaku. Di Jakarta Pusat, tawuran warga pecah di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Mereka saling serang dengan berbagai jenis senjata tajam hingga batu. Menurut keterangan warga, aksi tawuran sudah dua kali terjadi. Namun belum diketahui apa motifnya.
2: Nah itu udah sempat ditengahin sama RT-RT masing-masing sama ada polisi juga. Korban paling luka-luka aja di tangan. Ya mungkin karena salah sasaran juga tukang parkir kena itu.
0: Sempat minta dibebaskan pengasuh pondok pesantren berinisial A di Garut, Jawa Barat yang diduga telah mencabuli santriwatinya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus perbuatan asusila. Modus yang dilakukan dengan cara mengajak korban lalu menyentuh alat vitalnya. Tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, Sabtu malam 17 Mei lalu, ratusan warga menggeruduk pondok pesantren di Kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat lantaran kesal sang pengasuh ponpes diduga telah mencabuli santriwatinya. Warga yang emosi bahkan sempat mengejar mobil patroli polisi yang berisi terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelatih olahraga ditahan usai diduga melecehkan atlet perempuan berusia 15 tahun.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Delapan dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik.

0: Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Seorang ayah di kota Jambi nekat mencuri dokumen milik Kejati Jambi demi membayar tunggakan uang sekolah anaknya.
10: Sementara itu di Serang, Banten, lantaran menyimpan dendam, seorang pria tega menganiaya kekasihnya dengan menggantungnya di atas pohon melinjo. Selengkapnya kami rangkum dalam
9: Kriminal 24 Jam.
11: Ini bebe motor ini.
12: Seorang ayah di kota Jambi tertangkap tangan bersama rekannya saat mencuri dokumen di Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat diinterogasi, salah satu pelaku mengaku nekat mencuri lantaran membutuhkan uang tambahan demi membayar tunggakan uang sekolah dan menembus biaya ijazah kedua anaknya yang bersekolah di salah satu sekolah swasta di Jambi. Dikonfirmasi pada Selasa, mereka tertangkap saat sedang memindahkan tumpukan kertas berupa arsip dan dokumen yang ada di rumah itu ke beberapa karung yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Rencananya, tumpukan kertas yang mereka ambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata. Usai diamankan, kedua pelaku pencuri kemudian dibawa ke kantor kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. pelatih cabang olahraga menembak berinisial JL dan resmi ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Penahanan dilakukan atas laporan dugaan pelecehan seksual.

0: kawasan Surabaya.
1: Ngapain?
2: Saya kurang dari tim kening sama
1: pendek-pendek. Bukan enggak?
2: Tidak ada sengaja.
0: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Warga lingkungan Pakil Masjid Kelurahan Gelam, Kota Serang, Banten digebarkan dengan ditemukannya jasad seorang wanita yang tergantung kaku di pohon melinjo. Korban ternyata dihabisi oleh kekasihnya sendiri berinisial AS. Pada Selasa, gelaran rekonstruksi oleh Satreskrim Polresta Serang Kota mengungkap fakta mengerikan dalam kasus ini. Saat digantung di pohon melinjo, korban ternyata masih hidup. Tindakan menggantung korban ini dilakukan pelaku guna merekayasa kejadian agar korban seolah bunuh diri. Motif tindakan biadab tersangka dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka AS dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 15 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pengemudi hilang konsentrasi minibus menyeruduk warung ayam geprek.
4: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan

0: dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
0: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Sampah menumpuk berserakan hingga menutupi separuh jalan di Cakung Barat, Jakarta Timur. Akibat tumpukan sampah, warga terganggu karena mencium bau tidak sedap sepanjang hari.
1: Sementara itu, pengemudi ojek online dibantu warga menangkap pelaku yang merupakan penumpangnya sendiri di jembatan penyeberangan orang di Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku diburu korban lantaran ponsel pengemudi ojek online dibawa kabur.
2: Seperti inilah tumpukan sampah di Jalan Gang Swadaya Albo Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Tumpukan sampah di samping rusun Albo ini menutupi separuh badan jalan, membuat pengendara motor serta pejalan kaki harus bergantian melintas. Sampah menumpuk selama lebih dari 5 hari. Pemicunya diduga akibat adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang, Bekasi.
3: Ya emang udah ditampung, cuman dibuangnya ke sini-sini juga. Ya sampai membludak lah, mesti 3 hari sekali kan diangkat. Karena Bantar Gebang macet itu udah. Biasanya juga nggak sampai kayak gini. Resah sih dengan keadaan kayak gini sih. Resah tuh kalau misalkan lewat ini, becek tuh belatungan mulus itu mana bergenangan air sih.
4: Iya, terganggu banget Pak, apalagi bawa bocah begini, jalan kaki. Bau banget, apalagi anak saya les di RPTA di sini.
2: Pengemudi ojol dibantu warga menangkap penumpangnya yang membawa kabur ponsel milik pengemudi. Peristiwa ini terjadi di JPO Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat. Awalnya, sang penumpang meminta untuk diantar ke rumah sakit Gatot Subroto. Ia lalu meminjam ponsel genggam korban dengan alasan akan melakukan pembayaran melalui aplikasi GoPay. Namun kemudian pelaku langsung kabur dan membawa ponsel. Esoknya, korban melihat pelaku berada di Rumah Sakit Harapan Kita. Korban langsung menangkap pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kamera dashboard mobil merekam insiden tabrakan antara pengendara sepeda motor dengan delman di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
0: Di Denpasar, Bali, diduga pengemudi hilang konsentrasi, sebuah minibus menyeruduk warung ayam geprek. Seorang karyawan warung terluka dan dirawat di rumah sakit.

0: Dua karyawan warung ayam geprek di Jalan Ahmad Yani Utara dan Pasar Bali ini tidak menyangka mereka lolos dari maut setelah sebuah minibus menabrak warung tempat mereka bekerja pada Selasa sore. Kerasnya benturan membuat minyak goreng panas di wajan tumpah dan menyiram tubuh karyawan perempuan. Minyak panas pun mengenai kaki karyawan laki-laki. Seorang pengemudi ojol yang mangkal di depan warung juga terpental di seluruh minibus. Insiden diduga terjadi karena pengemudi mobil hilang konsentrasi. Mobil lantas oleng dan menabrak 6 sepeda motor.
1: Karena ada kerusakan mobilnya, remblong atau apa? Ceritanya gimana, Pak?
2: Jadi tangan saya minta kanan untuk buka kaca karena ada bau gitu kan di mobil. Ada tangan kiri di sini, kaki saya tak di gelas itu ini saya kayak ada bau ini, tapi kayak saya tuh kayak agak bungo gitu, Pak. Saya langsung ke kiri gitu, Pak. Tapi saya langsung lanjut.
1: Kecepatan berapa, Udin?
2: Kecepatan pelan, nggak terlalu kencang.
0: Seorang karyawan warung hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit daerah Wangaya dan Pasar. Kecelakaan lalu lintas antar pengendara sepeda motor dengan sebuah delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin, depan Rumah Sakit Medida Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman, namun diduga ingin menyalip dan tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil, pemotor yang berada di belakang mobil menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Ketole Iskandar Sukma Jaya Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor tewas usai dihantam mobil dari arah berlawanan hingga tubuh korban terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan saksi, diduga sopir minibus mengantuk sehingga mobil keluar jalur ke kanan dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Sopir minibus beserta kedua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke kasus orang bocah yang tewas usai terprosok masuk ke lubang proyek di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Merespon tragedi ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan pihak keluarga untuk menempuh jalur hukum atas insiden ini.
4: Sebelumnya polisi sektor Tebet juga tidak menampik adanya dugaan kelalaian atas insiden ini.
5: Insiden bocah terperosok ke lubang galian proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada 28 Juni lalu berbuntut panjang. Meski berhasil dievakuasi dengan membongkar lubang proyek, bocah berinisial I berusia 4 tahun akhirnya meninggal dunia saat di rumah sakit. Senin sore, merespon soal insiden ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk memberikan pendampingan dan menanggung seluruh biaya pemakaman korban. Pramono juga mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
6: Dan kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami silakan, karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan itu yang apa anak kecil umur 3 tahun tengah malam masuk ke ruang gelap gulita kemudian jatuh ke dalam.
5: Dugaan kelalaian juga tidak ditampik oleh polisi. Usai kejadian, lokasi proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai ditutup sementara. Meski begitu, kepolisian sektor Tebet belum menerima laporan dari pihak keluarga korban. Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi atas insiden ini. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum menetapkan tersangka atas insiden ini. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Kebakaran hebat menghanguskan kontainer kantor perusahaan logistik di Jalan Kalianak, Surabaya pada Selasa siang. Meski tidak ada korban jiwa, kobaran api meludeskan dokumen-dokumen penting perusahaan.
4: Sementara tumpukan sampah seluas 2 hektar di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Selasa sore. Kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda selama 2 hari terakhir.
7: Oke, selamat malam. Bagus,

0: Kebakaran hebat meludeskan kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kali Anak Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Selasa siang. Terdapat 3 kontainer bekas yang ludes terbakar. Dari luas 80 kaki kantor peti kemas, kebakaran meludeskan 60 kaki atau lebih dari 40%. 2 kontainer dipergunakan sebagai perkantoran PT Surya Intra Pertama dan 1 gudang spare part milik PT Sederhana Kita Maju. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang berada di sekitar lokasi. Api meludeskan kantor beserta dokumen penting perusahaan PT Intra Surya Pertama. 5 unit tempur rayon Asemrowo yang diterjunkan ke lokasi berhasil mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke bangunan lain.
1: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Yang terbakar ada 2 kontainer, kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada.
0: Penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung dari gunungan sampah yang terbakar di tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Sejumlah warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi terganggu oleh asap kebakaran yang terbawa angin. 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak meluas. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda sejak 2 hari terakhir. Dari hasil pemeriksaan sementara, area tumpukan sampah yang terbakar seluas 2 hektar. Tiupan angin yang kencang menjadi penyebab meluasnya area kebakaran.
2: Dugaan penyebabnya, jadi kan tadi awalnya ada titik api di belakang jauh di sana ya, pagi. Dan sudah dicoba ditangani oleh teman-teman. Tapi begitu lagi penanganan itu, ada angin yang besar, hembusan angin, sehingga ada beberapa sampah yang kering kan pada terbang itu. Dari situ awalnya.
0: Hingga Selasa petang, proses pemadaman masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Aksi kejahatan terekam CCTV yang berujung penangkapan pelaku, di mana di Jakarta Utara ini setelah 4 hari buron, para pelaku pelemparan bom molotov yang melukai ibu dan anaknya yang berboncengan motor di Rawabadak Selatan, Koja akhirnya dibekuk.
1: Sementara pelaku penjamretan ponsel seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di warung pojok Kalideres Jakarta Barat akhirnya dibekuk polisi.
2: Dua dari tiga pelaku pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara akhirnya ditangkap polisi. Setelah 4 hari buron, tersangka H yang merupakan otak aksi brutal itu diringkus di sebuah kosan di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur. Di hari yang sama, tersangka

0: lainnya berinisial MT dibekuk di wilayah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga menyita barang bukti serpihan botol bom Molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricu membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya dengan bom Molotov. Sayangnya bom Molotov itu justru mengenai ibu pengendara motor bersama anaknya yang sedang melintas di lokasi. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial D. Pelaku penjabretan ponsel seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, juga berhasil dibekuk tim buser Polsek Kalideres. Berbekal rekaman kamera CCTV yang telah viral di media sosial tersebut, pelaku Alfian alias Pitek diringkus di sebuah rumah kos di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Uang hasil penjualan ponsel jambretan digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Sementara tersangka terancam 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selebgram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group.
2: Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.
3: Dakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah...
4: Karin Novilda atau Awkarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan
4: mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Nadiem dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Selain vonis 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah, Nadiem juga wajib membayar uang pengganti 809,5 miliar rupiah, subsidiar pidana 5 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Sementara di luar persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari turut mengikuti jalannya sidang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pendaki perempuan mengalami cedera kaki di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Upaya penyelamatannya pun berjalan dramatis.
1: Sementara itu memasuki masa libur sekolah, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dipenuhi oleh wisatawan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Memasuki masa libur sekolah, Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dipenuhi wisatawan yang kebanyakan adalah anak-anak bersama orang tuanya. Assistant Deputy of Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa memprediksi ada peningkatan penumpang pesawat hingga 11% dan rute penerbangan setidaknya 7,7%. Menyambut peningkatan ini, Bandara Suta telah menyiapkan berbagai aktivasi customer happiness bagi para penumpang pesawat, antara lain parade budaya, airports edutour, permainan, dan souvenir bagi student travelers. Sejak 29 Juni hingga 11 Juli 2026 diprediksi terjadi lonjakan penumpang hingga 1,91 juta orang. Evakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami

0: cedera kaki di puncak Tembesi kawasan Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur oleh tim SAR gabungan berjalan dramatis. Korban yang dilaporkan kecelakaan pada Senin sore akhirnya bisa dievakuasi pada Selasa dini hari. Petugas secara bergantian menggotong korban menggunakan tandu, berjalan berjam-jam melewati tebing dan bebatuan terjal ditemani lampu senter menuju Puskesmas Pringgasela. Dikonfirmasi tim SAR gabungan pada Selasa, pertolongan penyelamatan langsung dilakukan usai menerima laporan pada Senin sore. Korban pendaki itu kemudian diserahkan kepada keluarganya usai tiba di Puskesmas. Kemeriahan terlihat pada Festival Budaya Wong Tani di Desa Panusupan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Selasa siang. Berbagai rangkaian kegiatan budaya dan kesenian tradisional disiapkan untuk memeriahkan festival. Tahun ini festival menampilkan arak-arakan gunungan hasil bumi. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat atas melimpahnya hasil pertanian dan kekayaan alam yang dimiliki Desa Panusupan. Di sisi lain, festival ini juga menjadi upaya pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian warga. Melalui kegiatan ini, berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal diberikan ruang promosi agar semakin dikenal masyarakat luas. Festival ini sekaligus menjadi simbol kerukunan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang masih terjaga kuat di tengah masyarakat desa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Musim libur panjang anak sekolah menjadi berkah bagi pelaku usaha penitipan dan pengasuh hewan peliharaan.
2: Ada yang menitipkan hewannya di hotel, ada pula yang memanggil jasa pet sitter langsung ke rumah. Berikut ini liputannya dalam Demi Cuan.
0: Beginilah suasana di Dogo Dream Care, salah satu hotel hewan yang ramai saat musim liburan. Selain hotel, Dogo Dream Care juga memiliki jasa daycare atau penitipan anjing harian yang fokus ke pelatihan anjing. Karena itu, semua anjing yang dititipkan di sini memiliki jadwal aktivitas mulai pukul 9 pagi hingga sore hari.
3: Kalau di sini, itu kita fokusnya memang di training. Cuman kita ada daycare, kita juga ada pet hotel, sama ada boarding school dan home visit training. Yang lebih asik lagi di sini anjing bisa bersosialisasi. Jadi kalau anjingnya antisosial sama anjing lain, diinepin di sini, pulang so far ada perubahan.
0: Tak hanya bersosialisasi dengan sesama anjing, mereka juga dilatih mengendalikan insting berburu atau impulse control. Meski ada kucing bermain di depan mata, anjing dilatih untuk tetap tenang.
4: Apple sit.
5: Down.
4: Down. Down dulu. Down dulu. Nah, pintar banget. Nah, ini namanya Apple. Tadi dia sudah beraktivitas bersama dengan anjing lainnya. Dia salah satu penghuni hotel di Dogo Dream Club ini. Jadi setelah ini dia waktunya tidur siang. Jadi memang anjing-anjing yang nginep di sini itu bukan hanya nginep aja dikasih makan, tetapi mereka juga diberikan aktivitas agar energinya ini terkuras dan bisa beraktivitas seperti anjing pada umumnya ya Mas ya. Dan juga bahkan mereka diajarkan terkait dengan kedisiplinan. Nah, ini sudah waktunya si Apple untuk tidur siang. Jadi kita akan antar Apple ke kamarnya. Yuk Apple. Mas. Dadah. Let's go.
0: Dogo Dream Care memiliki kapasitas maksimal 35 ekor anjing. Meski jumlah hewan yang dititipkan meningkat selama libur sekolah, masih belum menyamai kepadatan di periode libur Lebaran dan Tahun Baru. Pada dua musim libur tersebut, seluruh kandang biasanya terisi penuh. Untuk menitipkan anjing, biayanya mulai dari Rp300.000 hingga Rp375.000 per hari tergantung ukuran anjing. Biaya sudah termasuk makan, playtime, dan berbagai sesi pelatihan selama menginap. Meningkatnya jumlah pecinta hewan peliharaan turut membuka peluang usaha baru. Tak hanya hotel hewan, jasa pet sitter, layanan langsung ke rumah juga kian diminati. Ola adalah salah satu pet owner yang memilih menggunakan jasa pet sitter. Sudah hampir satu tahun ia menggunakan jasa pet sitter se-Indonesia.
6: Ya, ini peliharaan atau pet pertama saya ya gitu. Jadi saya masih agak protektif gitu kalau untuk ketemu dengan sesama anabul, gimana nih nanti reaksinya dia, gitu itu satu. Terus kedua dari segi kesehatannya juga, gitu ketemu dengan banyak anabul, apakah sudah sama-sama dengan dia yang sudah divaksin, itu diperhatikan kesehatannya, obat cacing segala macam, itu masih ada di pikiran saya gitu waktu itu. Udah deh kayaknya lebih safe untuk mengundang orang untuk datang ke rumah.
0: Pet sitter akan datang sesuai jadwal yang disepakati. Tugasnya mulai dari memberi makan dan minum, membersihkan tempat kotoran, mengajak bermain, hingga mengajak jalan-jalan anjing.
4: Berada di tempat asing itu bisa membuat mereka gampang stres. Makanya ada beberapa pet owner yang memutuskan untuk menggunakan jasa pet sitter agar ini peliharaannya sudah tidak perlu lagi beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga hewan-hewan yang lain gitu. Seperti si Coach ini, di sini dia bisa main dengan mainan ya deh. Ya kan?
0: Biaya jasa pet sitter bervariasi tergantung durasi waktunya. Harganya dimulai dari Rp90.000 per 3 jam untuk anjing dan Rp65.000 untuk kucing. Semakin lama waktunya, maka semakin murah tarifnya. Tak jarang pemilik hewan bahkan menyewa jasa hingga 24 jam lebih. Saat ini pet sitter se-Indonesia memiliki 28 pet sitter yang melayani di wilayah Jabodetabek. Untuk memberikan rasa aman kepada pemilik hewan, setiap pet sitter akan melakukan pre-visit atau kunjungan awal sebelum masa penitipan dimulai. Selama proses penjagaan, pemilik juga akan menerima foto dan video secara berkala sebagai laporan kondisi hewan peliharaannya.
5: Kita ada pre-visit hamin 1, hamin 2 untuk kenalan dengan petnya, dengan ownernya, untuk boundaries juga ya. Jadi sebelum ditinggal dengan ownernya, kita sudah tahu karakteristik antara petnya, pupnya di sini, makannya di sini, kayak gitu-gitu. Sukanya kayak gimana.
0: Pet sitter se-Indonesia melayani lebih dari 250 pemilik hewan. Tak hanya anjing dan kucing, mereka juga pernah menjaga kelinci, burung, dan hewan eksotis lainnya. Setiap hewan memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, pemilik dapat memilih menitipkan hewan di hotel hewan atau menggunakan jasa pet sitter agar hewan berada di lingkungan yang sudah dikenal. Dengan begitu, pemilik hewan tetap bisa liburan, sementara hewan peliharaan tetap terjaga. Gita Meningrum, Nedi Pranedia, Jakarta.
1: Selanjutnya ada kuliner olahan ikan khas, yakni ikan ambu dengan daging lembut dan gurih yang bisa membuat Anda pastinya ketagihan.
2: Nah, informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2:00 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pantai menjadi salah satu destinasi favorit untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini. Ombaknya yang tenang serta sejumlah wahana bermain membuat pantai ini tidak pernah sepi pengunjung.
1: Kalau di Jakarta, ada tempat asri yang bisa dijadikan alternatif dalam mengisi liburan. Didominasi teduhnya pepohonan mangrove, menjadikan hutan kota Rorotan tempat yang cocok untuk bersantai.
2: Hamparan birunya laut dengan dikelilingi perbukitan hijau, pemandangan indah dan memanjakan mata inilah yang tersuguh di Pantai Cemara yang berada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain pemandangan yang menawan, karakter pantai dengan ombak yang tenang menjadikan pantai ini menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat libur sekolah. Beragam wahana air seperti banana boat dan donut boat pun disuguhkan. Tak lupa, sensasi menunggang kuda di tepi pantai juga bisa dicoba bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman berbeda. Untuk menunggang kuda,

0: Kuda, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang dengan jarak menyusuri pantai sekitar 500 meter.
1: Baru pertama kali nyoba.
2: Gimana kesannya?
1: Ya enak.
2: Bayar berapa nih?
1: Bayar Rp25.000.
2: Keliling kemana?
1: Kenapa?
2: Kelilingnya kemana nih?
1: Keliling sini aja ya.
0: Tidak menerapkan biaya tiket masuk, cukup dengan membayar biaya parkir sebesar Rp2.000 baik untuk motor maupun mobil, Anda sudah bisa berkunjung ke Pantai Cemara. Di lokasi berbeda, siapa sangka hamparan hijaunya hutan mangrove ini ternyata ada di Jakarta loh. Beginilah rindang dan teduhnya hutan kota Rorotan yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah sibuk dan padatnya kota Jakarta, hutan kota Rorotan menyuguhkan destinasi gratis yang bisa menjadi alternatif wisata untuk mengisi libur sekolah. Didominasi tanaman air seperti mangrove, lokasi ini dilewati oleh sungai yang bermuara di pesisir utara Jakarta. Selain jogging track, ada pula area bermain anak serta spot-spot yang bisa dijadikan sebagai tempat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar.
3: Ya lumayan lah Pak buat untuk anak-anak bermain. Terus ada playgroundnya juga. Terus bisa buat anak-anak mancing kalau di belakang tuh, ya kan?
2: Oke.
3: Okay. Ya kalau lagi namanya di rumah banyak kerjaannya, iseng juga di sini Pak, enak lah, sejuk.
0: Meskipun belum sepopuler taman kota lain, kawasan ini menyimpan potensi wisata yang menarik, terutama bagi warga yang mendambakan udara segar dan suasana asri tanpa harus jauh-jauh meninggalkan ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Masyarakat pesisir suku Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat punya kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu.
5: Ikan dengan tekstur daging lembut ini merupakan wujud ketangguhan budaya maritim suku Mandar karena hanya didapatkan di perairan dalam.

0: Masyarakat pesisir suku Bandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memiliki kuliner olahan ikan khas yang dikenal dengan nama ambu. Meski berasal dari Laut Dalam, ikan ambu memiliki cita rasa khas serta dapat dijadikan berbagai olahan. Mulai dari olahan ambu santan, ambu masak rempah, ambu panggang, ambu bakar, hingga ambu pepes. Kuliner ikan ambu biasanya disajikan dengan jepa, makanan khas suku Mandar yang berbentuk bulat pipih mirip pizza yang terbuat dari singkong parut. Olahan ikan ambu sangat nikmat disantap saat masih hangat. Dagingnya terasa lembut dan juga gurih yang dijamin membuat ketagihan.
1: Kalau ikan ambu itu sendiri itu dagingnya itu lembut. Kan dia dari Laut Dalam. Dan ada berbagai jenis makanan kuliner ikan ambu. Kalau ini yang saya makan ikan bakar. Ini sambalnya.
2: Ikan bakar dengannya pakai santan ya.
1: Nah, kalau yang pakai santan ini kalau bahasa Mandarnya itu ambu ni santan nih. Ikan ambu di santan nih.
2: Oke.
0: Saat ini masyarakat setempat tengah melakukan berbagai macam upaya agar kuliner berbahan ikan ambu ini semakin dikenal. Salah satunya dengan melakukan pameran olahan makanan berbahan ikan ambu. Harga ikan ambu di pasaran relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000 per ekor tergantung ukuran. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Inovasi kuliner seperti tidak ada habisnya. Ini di Bandung ada sebuah hidangan yang dibuat dari sepotong pizza dengan topping pasta yang lezat.
4: Sementara di Aceh Tamiang Aceh, ayam goreng berbumbu rempah dengan sambal khas mampu menawan lidah warga Aceh Tamiang.
0: Bagi para penggemar makanan khas Italia, di Bandung terdapat aneka sajian pizza dan pasta yang lain daripada yang lain. Hidangan ini memadukan pizza dan pasta ada dalam satu hidangan. Sebelum mencicipi, mari kita intip proses pembuatannya. Pertama, pipihkan adonan atau dough-nya. Lalu, panggang adonan hingga setengah matang. Selanjutnya, masak pastanya, lalu masukkan susu sapi saus keju, penne pasta, keju mozzarella, garam, gula, dan aduk hingga matang dan merata.

0: rata. Kemudian pasta disimpan di atas dough. Tabur mozzarella, parsley, dan keju parmesan lalu dipanggang lagi di atas tungku.
1: Jadi saya pertama kali itu pengen membuat pizza yang lebih unik untuk menciptakan inovasi karena di Bandung ini belum ada pizza menggunakan topping pasta.
0: Karena keunikannya, hidangan ini pun diburu para pecintanya. Salah satunya adalah Irma.
2: Menurut saya ini unik ya. Biasanya kan pasta-pasta, pizza-pizza, ini dalam satu menu. Terus si kejunya tuh gak bikin enak. Karena mungkin sama adonan pizza ya disatuin, jadi enak.
0: Kedai pizza yang berada di Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp75.000. Kuliner inovasi lainnya hadir dari Aceh Tamiang Aceh. Kuliner olahan ayam rempah khusus ini diracik dengan bumbu-bumbu dapur khas Aceh. Setelah bumbu meresap, ayam kemudian digoreng hingga berbau harum dan berwarna kecoklatan. Kini ayam rempah siap disantap bersama sayur kol, timun, tomat, dan terong yang sudah digoreng menggunakan tepung bersama tempe. Tak lupa bubuhkan sambal rasa yang rasanya pedas berempah. Hidangan ini siap disajikan pada pelanggan. Warung nasi rempah ini sudah buka sejak 6 bulan lalu pasca banjir.
3: Ya pertama karena memang rasanya memang alhamdulillah memang sesuai dengan selera, memang enak. Dari itu memang pelayanannya pun orangnya pertama, tempatnya pun mudah dijangkau ini.
4: Ini pertama kami beli di sini karena lagi viral di TikTok. Jadi kami ingin mencicipinya.
0: Pemilik warung ayam rempah mengatakan buka usaha pasca banjir ini untuk bangkit kembali. Dirinya sudah menjual nasi ayam rempah seharga Rp15.000 per porsi.
5: Jadi dulu sebelum banjir saya sudah jualan, tapi habis di bawa banjir. Jadi saya mulai kembali, bangkit kembali. Untuk perharinya saya sudah menghabiskan, saya bisa menghabiskan 50 sampai 100 porsi. Ya mungkin kenapa rame, karena memang satu saya memang dirasa ciri khasnya memang lebih enak. Karena di Aceh Tamiang ini nggak ada yang jual ayam rempah, cuman baru saya sendiri.
0: Warung ayam rempah ini buka dari pukul 2 siang sampai jam 7 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
7: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 1 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Jenazah Dr. Elisa Priscilla Utami pakai Noni yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan Senin siang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Nadiem Anwar Makarim, mantan Mendikbud Ristek era Presiden Joko Widodo. Pemerintah memastikan rencana pemungutan

0: pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan pengendara lain yang hendak memutar balik di Jalan Arya Putra Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Sementara itu di Depok, seorang pemotor meninggal usai sebuah mobil dari arah berlawanan menabraknya.
1: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan sebuah delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun diduga ingin menyalip dan tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil, pemotor yang berada di belakang mobil menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua orang pesepeda motor Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Senin siang. Kecelakaan bermula saat seorang pesepeda motor melaju dari arah Serua menuju Pasar Ciputat bermaksud memutar balik ke arah berlawanan. Di saat yang bersamaan, korban yang datang dari arah yang sama diduga melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak sempat menghindari kendaraan yang hendak memutar balik di depannya. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Benturan keras membuat korban terpental menghantam pembatas jalan dan tewas di tempat. Sementara itu, pengendara motor lainnya mengalami luka di kaki kanan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penanganan Unit Gakum Satlantas Polres Tangerang Selatan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa pagi. Seorang pemotor tewas usai dihantam mobil dari arah berlawanan hingga tubuh korban terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan warga sekitar, diduga sopir minibus mengantuk sehingga mobil terlalu jauh mengambil jalur kanan dan akhirnya menabrak pesepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Untuk keperluan penyelidikan, sopir minibus beserta dua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit Lakalantas Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV kembali menjadi aksi kejahatan yang berujung penangkapan pelaku di Jakarta Utara setelah 4 hari buron. Para pelaku pelemparan bom molotov yang melukai ibu dan anaknya yang berboncengan motor di Rawabadak Selatan Koja akhirnya dibekuk. Adapun di Cakung, Jakarta Timur, dua penjamret babak belur diajar warga usai terpergok menjamret ponsel seorang bocah dan terekam kamera CCTV.
1: Dua dari tiga pelaku pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara akhirnya ditangkap polisi. Setelah 4 hari buron, tersangka H yang merupakan otak aksi brutal itu diringkus di sebuah kosan di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT dibekuk di wilayah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga menyita barang bukti serpihan botol bom molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricu membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya dengan bom molotov. Sayangnya bom molotov itu justru mengenai ibu pengendara motor bersama anaknya yang sedang melintas di lokasi. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial D. Kamera CCTV merekam aksi dua pelaku jambret di lingkungan warga di Jalan Bona, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Kedua pelaku menjambret HP seorang anak yang sedang berkumpul dengan temannya. Usai menjambret, pelaku langsung lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di motor. Saat itu pula korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Warga mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Keduanya pun langsung menjadi sasaran amukan warga hingga babak belur. Setelah dibawa ke rumah ketua RT, kedua pelaku langsung diserahkan ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku penjambretan ponsel seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, juga berhasil dibekuk tim buser Polsek Kalideres. Berbekal rekaman kamera CCTV yang telah viral di media sosial tersebut, pelaku Alfian alias Pitek diringkus di sebuah rumah kos di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Uang hasil penjualan ponsel jambretan digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Sementara tersangka terancam 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesosok mayat laki-laki ditemukan di aliran sungai hingga membuat gempar warga Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sementara itu, seorang warga terjebak di dalam sumur setelah kepalanya tertimpa ember pengangkut tanah yang putus saat akan ditarik ke atas.
2: Seorang paoga bernama Suyudi, 39 tahun, ditemukan tewas tertelungkup di aliran sungai hingga membuat gempar warga Mojokerto, Jawa Timur, Selasa pagi. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dompet dan ponsel masih di saku celananya. Diduga peristiwa naas ini berawal saat korban berjalan di pinggiran sungai di bawah pengaruh alkohol. Korban lalu terjatuh dan kepalanya membentur batu sungai hingga meninggal dunia. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Tim rescue Damkar Cibadak yang dibantu relawan dan warga akhirnya bisa menyelamatkan Entis Sutisna, warga Kampung Bojongkoneng, Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, setelah terjebak selama 2 jam di dalam lubang sumur sedalam 15 meter yang kering. Kejadian ini berawal ketika Entis dan dua orang keluarganya berusaha menggali sumur yang mengering akibat musim kemarau. Tanah yang digali lalu diangkat dengan menggunakan ember ke atas. Naas, tali penarik putus hingga ember terjatuh dan menimpa kepala Entis. Alih-alih mencoba membantu turun ke dalam sumur, dua orang justru terjebak karena kondisi lubang yang sempit. Saat evakuasi para korban, tim damkar sempat terkendala karena sempitnya sumur. Meski demikian, seluruh korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Dua korban mengalami shock, sementara satu lainnya kondisinya kritis dan masih dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Jenazah Dr. Elisa Priscilla Utami Pakayononi atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.

0: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
1: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
0: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
2: Dokter Ica sendiri intimidasinya itu banyak, tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
0: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami.

0: namanya pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
1: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara, Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kementerian Pertahanan mengubah materi pendidikan pertahanan, maksud kami, mengubah pendidikan calon manajer koperasi desa Merah Putih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: 80 tahun perjalanan Polri bukan sekadar tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat menghadapi ujian, pengabdian kami berubah menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung ke jantung harapan. Bantuan sosial, air bersih, hingga bedah rumah, serta pelayanan administrasi di posko pelayanan hadir untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
1: Pengabdian untuk Bhayangkara dan pengabdian untuk negeri. Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum untuk terus mengabdi dengan hati, Polri untuk masyarakat dan Polantas menyapa. Bukan sekedar program, tetapi jembatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan budaya tertib berlalu lintas dan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Polri untuk masyarakat, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, salam bergizi.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
4: Kamera dashboard mobil merekam insiden tabrakan antara pengendara sepeda motor dengan delman di kota Bukit Tinggi, Sumatera Utara. Di Denpasar, Bali, diduga pengemudi hilang konsentrasi, sebuah minibus menyeruduk warung ayam geprek. Seorang karyawan warung terluka dan dirawat di rumah sakit.
5: Dua karyawan warung ayam geprek di Jalan Ahmad Yani Utara Denpasar Bali ini tidak menyangka mereka lolos dari maut setelah sebuah minibus menabrak warung tempat mereka bekerja pada Selasa sore. Kerasnya benturan membuat minyak goreng panas di wajan tumpah dan menyiram tubuh karyawan perempuan. Minyak panas pun mengenai kaki karyawan laki-laki. Seorang pengemudi ojol yang mangkal di depan warung juga terpental di seluruh minibus. Insiden diduga terjadi karena pengemudi mobil hilang konsentrasi. Mobil lantas oleng dan menabrak 6 sepeda motor.
6: Karena ada kerusakan mobilnya, remblong atau apa? Ceritanya gimana, Bang?
7: Jadi tangan saya di kanan untuk buka kaca karena ada bau gitu dari mobil. Ada tangan kiri di sini, kaki saya tak di gas itu ini saya kayak ada ini, tapi kayak saya tuh kayak itu kayak agak bengong gitu. Saya langsung ke kiri gitu loh. Tapi saya langsung lari.
6: Kecepatan berapa, Uden?
7: Kecepatan pelan-pelan. Saya nggak terlalu gini, nggak terlalu kencang. Saya kalau bawa mobil, saya nggak pernah kencang. Kali ini kita 24
5: Seorang karyawan warung hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit daerah Wangaya dan Pasar.

0: Kecelakaan lalu lintas antar pengendara sepeda motor dengan sebuah delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin, depan Rumah Sakit Medida Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman, namun diduga ingin menyalip dan tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil, pemotor yang berada di belakang mobil menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Ketole Iskandar Sukma Jaya Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor tewas usai dihantam mobil dari arah berlawanan hingga tubuh korban terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan saksi, diduga sopir minibus mengantuk sehingga mobil keluar jalur ke kanan dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Sopir minibus beserta kedua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Nadiem Anwar Makarim. Mantan Mendikbud Ristek era Presiden Joko Widodo itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020 hingga 2022.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
1: Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara. Salah satu anggota Majelis Hakim, Andi Saputra, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding. Sementara di luar ruang persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari turut mengikuti jalannya sidang. Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online sejak Selasa pagi memadati area lobi Pengadilan Negeri Tipikor untuk menyaksikan jalannya persidangan melalui layar monitor. Mayoritas yang hadir mengenakan atribut jaket hijau khas layanan transportasi online menyaksikan persidangan bersama pendukung Nadiem lainnya yang berkelompok mengenakan pakaian serba putih. Sementara di depan gerbang PN Tipikor, puluhan driver ojek online berorasi mendukung Nadiem. Mereka mendesak agar Nadiem dibebaskan dari segala tuntutan. Kita ke informasi selanjutnya. Setelah melakukan evaluasi, Kementerian Pertahanan mengubah materi pendidikan bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Kini pendidikan tidak berfokus pada materi pelatihan dasar militer, tetapi diubah menjadi pendidikan bela negara dan manajerial. Porsi kegiatan di lapangan pun juga dikurangi. Mohon maaf dari tadi saya.

0: Sejak adanya peristiwa meninggalnya siswa SPPI dan kemudian Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi, maka pelatihan bagi siswa SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini berubah, yaitu menjadi dari latihan dasar militer menjadi ke latihan bela negara dan manajerial.
1: Di Pusat Pendidikan Kesehatan Puskesat Jakarta, sebanyak 229 perempuan siswi Sarjana Penggerak Bangunan Indonesia atau SPPI tengah mengikuti pelatihan sebagai calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Salah satu upaya menghilangkan materi berbau militerisme adalah peserta makan menggunakan cara prasmanan seperti yang biasa dilakukan masyarakat sipil. Selain itu, pelatihan di luar kelas juga dikurangi, digantikan latihan teori dan sedikit praktek di dalam ruangan. Materinya pun lebih banyak terkait masalah manajerial.
0: Yang kita ketahuin kan awalnya ini ada latihan kayak menembak, iya. Terus kayak apa namanya berjalan sambil gitu. Nah itu sekarang masih ada nggak?
2: Sekarang karena pelajarannya sudah berlalu bang, karena kami udah mempelajari itu di awal kemarin.
0: Oke, tapi sekarang udah nggak ada seperti itu lagi?
2: Tidak, karena materinya sudah berlanjut. Itu kan cuma dibahas sekilas gitu, dipelajari saja.
0: Oh, berarti nggak ada materi nembak-nembak itu nggak ada?
2: Tidak, ada cuma untuk dipelajari saja, bang. Sekedar
0: di kelas
2: tahu.
0: Maksudnya?
2: Di kelas.

0: Berarti nggak praktek gitu ya?
1: Tidak.
0: Mbak, ini sebenarnya pelatihannya kan kalau nggak militaristiknya sudah selesai, sebenarnya yang bikin capek itu apa sih?
1: Sebenarnya yang bikin capek itu karena tidak terbiasa saja disiplin dari awal. Karena kami kan masyarakat sipil yang maklum saja ya Bang ya, sebelumnya kami tidak mungkin bangun tepat waktu, sholat, ibadah gitu kan, makan tepat waktu. Tapi di sini tuh kami dididik untuk mematuhi disiplin tersebut. Jadi sebenarnya kegiatannya tidak terlalu berat, tidak yang memakai fisik terlalu gitu. Hanya saja kebiasaan itu yang sulit dirubah. Okay. Jadi disiplin dengan waktu.
0: Tapi ada ini nggak? Stres nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
1: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
2: Perhatian terhadap siswi yang sakit saat mengikuti pelatihan juga semakin ditingkatkan. Setiap kelas ada perwira dan pelatih yang bertugas sebagai pendamping. Jika ada siswi yang sakit parah, segera dirawat ke rumah sakit. Di Pusdikes ini setidaknya ada 2 orang siswi yang tengah menjalani rawat inap. Bahkan, ada pula yang tengah hamil muda, namun tetap mengikuti program pendidikan SPPI. Untuk kasus ini, siswi tersebut mendapat pemantauan terus-menerus.
3: Alasannya, ya karena kita kan sudah lulus, kita sudah melakukan tes tahap demi tahap sudah panjang dan ini sudah penentu kelulusan, makanya kami tetap datang.
2: Perubahan kurikulum ini diakui oleh pihak Pusdikes. Meskipun masih ada kegiatan lapangan, hanya sebatas senam pagi dan latihan baris berbaris. Tujuannya adalah untuk membangun disiplin dan kebersamaan.
4: Untuk evaluasi yang kita laksanakan, selalu kita tekankan kepada para seluruh sejak awal pendidikan ini dimulai, bahwa laksanakan pendidikan ini dengan baik, disiplin itu tetap, tapi menyenangkan. Itu prinsip kami. Jadi tidak ada istilahnya yang diistilahkan itu keras dan sebagainya, jauh dari itu. Kalau teman-teman wartawan tadi lihat, tidak ada itu. Kalau yang dikatakan militeristik tadi disampaikan, tidak ada.
2: Pelatihan SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini telah berlangsung selama 3 minggu. Sebelumnya, ada sebanyak 5 siswa yang meninggal dunia karena sakit dalam masa pelatihan. Kementerian Pertahanan kemudian melakukan evaluasi dan mengubah kurikulum latihan. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Anjloknya harga telur membuat peternak UMKM di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjual ayam afkir ke jalanan untuk membantu menekan biaya pakan yang terus melambung. Sementara di Surabaya, peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim untuk menagih realisasi harga acuan telur karena saat ini harga telur terus anjlok.
6: Sejumlah peternak ayam petelur di Sumber Asri, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengobral ayam afkiran di tepi jalan pada Selasa siang. Ayam yang sudah menurun produksi telurnya ini dijual dengan harga Rp100.000 per 4 ekor. Murahnya harga ayam ini pun diserbu oleh banyak pembeli. Aksi ini dilakukan untuk memangkas rantai pasokan harga, sehingga peternak telur bisa bertahan di tengah anjloknya harga. Diketahui harga telur di tingkat peternak anjlok Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Risiko kerugian biaya produksi pun terpaksa ditanggung oleh peternak UMKM.
7: Di kandang itu harganya sekarang itu Rp10.000 per kilo kan. Dan kita untuk beli pakan kan juga susah sekarang ini.
8: Jadi paling murah kosong anjlok karo kerupuk.
6: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah. Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali. Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kemkom, Digi, dan Meta sepakat untuk membentuk tim bersama memberantas modus judi online berupa spam komentar di medsos.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hebat hanguskan kontainer kantor perusahaan logistik di Jalan Kali Anak Surabaya Selasa siang. Meski tidak ada korban jiwa, kobaran api meludeskan dokumen-dokumen penting perusahaan. Sementara tumpukan sampah seluas 2 hektar di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Selasa sore. Kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda selama 2 hari terakhir.
1: Kebakaran hebat meludeskan kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kali Anak Kecamatan Asemrowo Surabaya Selasa siang. Terdapat 3 kontainer bekas yang ludes terbakar. Dari luas 80 kaki kantor peti kemas, kebakaran meludeskan 60 kaki atau lebih dari 40%. 2 kontainer dipergunakan sebagai perkantoran PT Surya Intra Pertama dan 1 gudang spare part milik PT Sederhana Kita Maju. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang berada di sekitar lokasi. Api meludeskan kantor beserta dokumen penting perusahaan PT Intra Surya Pertama. 5 unit tempur rayon Asemrowo yang diterjunkan ke lokasi berhasil mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke bangunan lain.
2: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Ini yang terbakar ada 2 kontainer. Kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada.
1: Penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung dari gunungan sampah yang terbakar di tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Sejumlah warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi terganggu oleh asap kebakaran yang terbawa angin. 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak meluas. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda sejak 2 hari terakhir. Dari hasil pemeriksaan sementara, area tumpukan sampah yang terbakar seluas 2 hektar. Tiupan angin yang kencang menjadi penyebab meluasnya area kebakaran.
3: Dugaan penyebabnya, jadi kan tadi awalnya ada titik api di belakang jauh di sana ya, pagi. Dan sudah dicoba ditangani oleh teman-teman. Tapi begitu lagi penanganan itu, ada angin yang besar, hembusan angin, sehingga ada beberapa sampah yang kering kan pada terbang itu, dari situ awalnya.
1: Hingga Selasa petang, proses pemadaman masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang.